0: menyimpulkan kasih sayang Allah, enggak bisa menyimpulkan maha kuatnya Allah, enggak bisa menyimpulkan maha kerajaannya Allah, enggak bisa, cuma menyimpulkan Allah itu ada. Selesai. Bagaimana mau bisa membesarkan Allah? Bapak-bapak punya orang tua, hanya tahu orang tua ada, bisa hormat sama orang tua? Bisa tak? Saya punya orang tua, cuma segitu aja ilmunya. Bisa menghormati orang tua? Enggak bisa. Tapi kalau kita tahu, orang tua saya itu pemurahnya, Masya Allah. Orang tua saya itu adilnya, Masya Allah. Orang tua saya itu sangat bijak sama saya, Masya Allah. Orang tua saya itu perhatian sama saya. Bisa enggak kita membesarkan orang tua? Bisa. Sama. Ya. Hari ini kesimpulan kita menjadi orang-orang yang lemah di dalam membesarkan Allah. Wajar. Kenapa wajar? Ya karena memang selama ini kita berbicara tentang Allahu Rabbul Alamin, paling tinggi membicarakan wujud Allah ada. Sudah itu paling tinggi. Perbincangan ilmu kalam, paling tinggi membicarakan tentang Allah itu ada. Membicarakan nama, membicarakan sifat, membicarakan perbuatan, menjadi pertentangan yang luar biasa. Yang ujung-ujungnya tidak perlu membicarakan nama, diingkari, yang penting Allah itu ada, selesai. Fala haula wala quwata illa billah. Maka ya ikhwah, ketika dulu para sahabat radhiyallahu anhum, pengajaran tentang membesarkan Allah itu menancap pada mereka, kita melihat aura'ul amsilatil hayah. Budak-budak saja punya contoh-contoh menakjubkan dalam hidup. Anak-anak kecil punya contoh-contoh menghidupkan dalam hidupnya. Anak kecil di tengah malam, orang miskin, ibunya miskin, kerjaannya jualan susu. Kerjaannya jualan susu. Dan ketika itu pengen hidupnya cukup, malam-malam direbus susunya, dikasih campuran air. Anaknya yang masih kecil ngomong, "Ibu, yang jujur. Ini contoh kehidupan yang menakjubkan. Pondok-pondok kita bisa melahirkan orang seperti ini." Nah, ada cita-cita besar kita ingin melahirkan anak-anak kita seperti ini. Ini ngomong sama ibunya, "Bu, jujur. Enggak boleh mencampur begitu. Nanti Umar tahu ibu ditegur." Kata ibunya, "Umar enggak lihat, Nak. Karena di tengah malam." Kata anaknya, "Umar tidak melihat, tapi Allah melihat." Bisa hidup sengsara, susah, berbahasa seperti ini menasihati ibunya? Kalau hanya sekedar punya iman Allah ada, gak akan sampai. Anak kecil aja sudah bisa membesarkan Allah. Budak-budak di zaman Nabi, kelas B dalam belajar iman, itu bisa membesarkan Allah. Ya. Dimerdekakan sama tuannya. Dimerdekakan sama tuannya. Nangis. "Kenapa kamu nangis?" "Dimerdekakan kamu nangis." "Iya tuan, sebelum engkau merdekakan saya punya pahala mentaati tuan." Coba. "Ketika engkau merdekakan saya, pahala saya mentaati Tuhan sudah gak ada lagi." Coba. Ini budak. Hari ini saja ustaz dikasih pengajaran libur dengan tidak libur, seneng mana? Seneng mana? Seneng libur kan? Kurang pahala itu seneng. Ini budak, pahalanya hilang, nangis. Gimana Pak? Bencana-bencana, problem-problem iman yang dhaif ini nyata. Bahkan Syekh Utsaimin menyebutkan, rahimahullah, hari ini orang yang membicarakan bersaing mengejar dunia bukan lagi ahli dunia. Hatta penuntut ilmu, hatta orang-orang yang mengajarkan agama Allah, tidaklah mereka berbicara mobil kita, rumah kita. Allah khawla wa la quwata illa. ini apaan? Ayo ikhwah, ini mustilah iman. Menunjukkan persoalan ini adalah gagal dari membesarkan Allah. Dan generasi sahabat, generasi salaful ummah, ketika mereka berhasil mendidik iman mereka bisa membesarkan Allah, mereka adalah menjadi auraul amsilah. Baik dalam toharah, baik dalam istiqomah, baik dalam mengamanah, baik dalam menunaikan yang wajib, baik di dalam menjauhi dari perkara yang haram, baik di dalam mereka sampai kepada contoh-contoh yang nampak di dalam kehidupan peradaban dunia mereka. Maka beliau Syekh Utsman Al-Majid menasihatkan, wal mu'addimu lillahi huwa sa'i al-haqiqiyu li'imaril watani wa tanmiyatihi ibadatan lillahi fi sa'iril majallatil iqtisadiyati wal idariyati wal istimaiyati wassiyasiyati was suhbati wa ta'limiyati wal amaniyati wifqa al-kitabi wa sunnati khaythu yaj'alu min hadihil khayati mazra'atan lil akhirati wa mamarran ilaiha. Orang itu kalau sudah bisa membesarkan Allah, maka hakikatnya orang inilah yang hari-hari terus berbuat memakmurkan bangsa, memakmurkan tanah air, memakmurkan negara dengan sebenar-benarnya. Kalau betul dia membesarkan Allah. Kalau begitu, menjadi nyata. Sebagaimana telah terbukti kekacauan-kekacauan kerusakan ini sulit untuk diperbaiki. Sulit diperbaiki. Persoalan kecil aja mendatangkan sekian instrumen kebaikan gak selesai-selesai. Pembela hukumnya berapa? Hah? Jaksa penuntut hukumnya berapa? Hakimnya berapa? Belum lagi netizennya berapa? Ya. Belum lagi orang-orang supporternya berapa. Sekarang orang salah itu ada supporternya. Ya. Orang yang menyalahkan juga pakai supporter. Banyaknya orang hanya untuk urus satu orang. Itu pun gak selesai-selesai. Kenapa? Karena kumpulan orang-orang yang sudah jauh membesarkan Allah. Gak bisa menyelesaikan. Karena persoalan-persoalan amalia adalah persoalan emosional, adalah persoalan pikiran, adalah persoalan hati, adalah persoalan perilaku. Dan persoalan ini dari awalnya hanya bisa kembali urusan iman. Sekarang kalau begitu, instrumen-instrumen iman, mohon maaf, hari ini masih ada gak? Instrumen-instrumen iman masih ada gak? Alat-alat yang dipersiapkan untuk ngurus iman masih ada gak? Hah? Yuh, kok gak nyambung? Ada gak? Loh, gimana ini? Masih ada gak instrumen-instrumen iman? Madrasah, ada gak? Itu instrumen iman gak? Iya. Pendidikan-pendidikan pondok, sekolah Islam, sekolah-sekolah khusus, sekolah jurusan akidah, sekolah teologi, ya kan begitu? Itu kan alat-alat untuk mengajarkan iman, instrumen iman, dakwah, ceramah, HP, apa semua ada. Ayo lihat, begitu banyak instrumen iman, tapi bisa menumbuhkan orang-orang yang bisa membesarkan Allah. Seperti tidak berguna. Inilah masalahnya keadaan yang sudah na'udzubillah min dzalik. Kalau kita sebut sudah menunjukkan darurat iman. Untuk mencari orang-orang yang imannya adalah iman yang la tajrahil ma'asi imanahu. Udah susah. Sudah susah. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini darurat iman. Tidaklah Allah menimbakan mengganti satu kaum kecuali kaum-kaum itu urusan imannya sudah rata bermasalah. Dan memperbaikinya hanya dengan ini. Kita tahu seorang wanita Maryam alaihissalam diinginkan oleh ibunya lahir laki-laki apa perempuan? Hah? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kenapa kok diinginkan laki-laki? Supaya menjadi seorang yang punya ketinggian agama, kan begitu? Berkhidmat di Baitul Maqdis. Tapi lahir wanita. Inni wada'tuha unsa. Tapi Ummu Maryam tetap memegangi azamnya agar anaknya menjadi orang yang seperti itu. Padahal berarti secara sebab instrumen sebagai wanita dengan laki-laki beda. Tidak ada nabi perempuan, kan enggak ada kan? Berarti ketinggian derajat nabi dimiliki laki-laki. Tapi doa keinginan ibunya dikabulkan oleh Allah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Wa anbataha nabatan hasana. Wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Kemudian Zakaria berkata, "Anna laki hadha." Wahai Maryam, dari mana kamu dapat itu? Kul qalat huwa min indillah. Ini Maryam punya aura'ul khayah fil iman. Punya kehidupan iman yang menakjubkan. Rizkinya tiap hari aja dikasih oleh Allah, didatangkan oleh Allah. Dari mana? Dari anbataha nabatan hasanah. Dari mana? Kafalaha Zakaria. Dari sini. Ayo ikhwah, karena itu mengembalikan kembali persoalan pengajaran iman ini adalah menjadi jawaban untuk menutup darurat iman. Pengajaran-pengajaran kita yang sudah mulai jauh dari norma-norma iman yang menancap di dalam hati. Hanya itu yang bisa dikembalikan. Tidak bisa lagi dikembalikan dengan apa-apa, enggak bisa lagi. Karena sebagaimana tadi, Allah sudah mengingatkan, ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Kalau orang tidak meraih kembali kehidupan iman yang bisa takdim kepada Allah, punya kehidupan sebagaimana Maryam tadi, jawabannya apa? Qalat huwa min indillah. Ayo ikhwah. Seperti ini yang harus dikembalikan untuk kita membaca sebagaimana nasihatnya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di akhir kitab, yaitu kitab Risalah Tabuqiyah Zadul Muhajir ila Rabbih. Ada satu fasal yang terakhir beliau mengingatkan tentang akhbarur rukab, berita orang-orang yang musafir di dunia ini. Yang kesimpulannya, awalul amri wa akhiruhu innama huwa muamalatullahi wahdahu wal inqita'u ilaihi bi kulliyatil qalbi wa dawamul iftiqari ilaihi. Kata beliau, awal dari semua urusan perjalanan iman, akhir dari semua urusan perjalanan iman adalah hamba hidup hanya punya kehidupan muamalah kepada Allah saja. Bahwa hidup dia adalah dengan Allah. Jadi bukan cuma sekedar, ya saya punya iman. Enggak. Iman ini menjadi kenyataan di dalam hidup dia. bahwa hidup dia adalah mu'amalatullahi wahdah. Wal inqita ilaihi bikulliyatil qalb. Dan hidup ini dia memutuskan kehidupan dari selain Allah dengan keutuhan hatinya, putus hidup ini hanya kepada Allah. Jadi memang hidupnya hanya membesarkan Allah. Coba Bapak Ibu yang dihadapi. Rasulullah SAW ketika awal datang dakwah pergi ke Taif, diapain? Diapain ke Taif? Dilempari batu-batu. Berdarah-darah. Kemudian datang siapa? Jibril. Dan datang malaikat pembawa gunung. Nabi ditawari kaum itu untuk diadab. Nabi bermasalah enggak? Bermasalah enggak? Hah? Dengan lempari batu-batu itu Nabi bermasalah enggak? Enggak. Loh, enggak bermasalah. Dan beliau mengatakan, Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Beliau mengatakan, semoga dari keturunan mereka nanti lahir orang-orang yang dapat hidayah. Mohon maaf. Berarti Nabi sibuk membicarakan orang yang melempar batu atau Nabi sibuk membicarakan Allah? Hah? Sibuk membicarakan orang yang melempari batu sampai dia berdarah-darah atau sibuk membicarakan Allah? Sibuk membicarakan Allah. Oh, dia tidak tahu ya Allah. Semoga nanti dari keturunannya lahir orang baik. Ini kan memahami sifat Allah. Ini kan memahami rahmatnya Allah. Ini kan memahami hikmahnya Allah. Kalau kita kayak gitu apa yang terjadi? Oh, memang dasar kaum rusak. Nah, bermasalah. Makanya lihat. Kehidupan orang yang hatinya hanya muamalah kepada Allah Azza wa Jal. Memutus keutuhan hatinya dari selain Allah. Dawamul iftikar ilaihi. Dan selalu hidupnya hanya butuh kepada Allah. Apapun yang ada di dunia ini. Seperti kata seorang penyair Arab. Kun jamilan tarol wujud. Apa? Jamalan. Jadilah kamu orang yang dirimu itu jamil. Indah. Kehidupan indah adalah kehidupan orang yang imannya seperti ini. Nabi bisa punya kehidupan seperti ini. Yusuf punya kehidupan seperti itu. Yakub punya kehidupan seperti itu. Musa punya kehidupan seperti itu. Jamal. Pribadi-pribadi yang indah. Makanya semua yang dihadapi menjadi keindahan. Dilempar batu yang didapati, wahai Allah, dia enggak tahu. Loh, itu keindahan. Dilempar batu yang dihadapi, apa? Yang dia pikirkan, semoga dari mereka lahir orang yang dapat hidayah. Itu bahasa yang jamil. Itu keindahan perilaku manusia. Orang-orang yang seperti ini, Yusuf, bahkan ketika saudaranya sudah di depannya, minta ampun kesalahannya, Yusuf menjadi raja. Kata Yusuf, la tasriba alaikumul yaum. Enggak ada lagi salah, dosa, enggak. Sudah enggak ada apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu diusir dari Mekah, datang dengan kekuatan besar kemenangan. Antum tulaqo. Kalian adalah orang yang dimaafkan. Itu jamalul khayah. Dari mana hamba-hamba yang seperti ini? Dari kehidupan dia yang hanya kepada Allah. Membesarkan Allah. Hidupnya hanya fakir kepada Allah. Hidupnya adalah orang yang apapun muamalah dalam hidup, hakikatnya adalah muamalah kepada Allah. Dan hidupnya tidaklah mengambil persoalan makhluk kecuali sedikit. Sementara kita, istri lupa masakin, dipikir sehari, sebulan, atau dipikir satu detik. Gimana Pak? Istri lupa masakin. Hah? Di sini dipikir berjam-jam. Lupa masak aja dipikir berjam-jam. Ya? Suami pulang terlambat karena tadi mungkin kendaraannya macet. pikirannya di sini. Barangkali belok ke sini, barangkali. Berapa banyak? Kita ini belum bisa muamalah kepada Allah. Padahal hakikatnya yang kita lihat, kalau kita ditanya, itu takdir gak? Takdir itu siapa yang berbuat? Kenapa kamu ngomongin orang sampai gak selesai-selesai? Kalau yang namanya takdir, itu Allah yang berbuat, berarti yang diomongin siapa? Allah. Kalau yang diomongin Allah, berarti kita akan melihat sempurnanya Allah atau kurangnya Allah? Sempurnanya, hikmahnya, ibarnya, pelajarannya, kudrohnya. Dan akhirnya, oh iya, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kembali lagi. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim menegaskan, falau wafal abdu hadal maqama haqqahu la ra'a al-ajab al-ajib min fadli rabbihi wa barrihi wa lutfihi wa tifaihi anhu wal iqbali bi kulubi ibadihi ilaihi wa iskani rahmati wal mahabbati lahu fi kulubihim. Kalau betul kita mau kembali menancapkan iman untuk membesarkan Allah Azza wa Jalla, maka kata beliau, kalau betul hamba itu telah melakukan itu, maka pasti dia akan melihat perubahan hidup itu dari Allah. La ra'a al-ajab al-ajib. Dia akan melihat kejadian-kejadian, keajaiban-keajaiban hidup yang terus dia persaksikan datangnya karunia Allah, kebaikannya Allah, rencana baiknya Allah Azza wa Jalla, pembelaannya Allah, pertolongannya Allah, dan orang-orang hatinya dibukakan oleh Allah untuk menerima kebenaran dia, kebaikannya dia, dan diteguhkannya rahmat Allah, kecintaan Allah pada hati dia. Kemudian Ibnu Qayyim mengambil faedah mukhalafah. Kenapa kita terus-menerus mengalami problem kerendahan iman? Walakin ghalabat alaina lu'umuna wa jahluna wa dhulmuna wa isa'atuna min adalli syai'in. Kata beliau baik, akan tetapi Allah, ternyata sikap-sikap lu'um, tercela-tercela kita, perilaku iman kita yang rendah, itu yang menguasai kami. Wa jahluna, ternyata memang kebodohan kami tentang iman itu yang menguasai kami. Wa dhulmuna, kedoliman-kedoliman kita tentang iman itu yang terus menguasai kami. Dan keburukan-keburukan kita itu yang terus menguasai kami. Min adalli syai'in minhu. Itu yang terus menjadikan kenapa kerusakan-kerusakan itu tidak berbaik. Kenapa kita terus dihantui, diputar dari satu bencana hidayah ke bencana hidayah, kekacauan hidayah kepada kekacauan hidayah. Kenapa kita terus? Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebagai faedah yang menjadi persoalan di dalam faedah kita, apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Utsman Al-Mazid di dalam kitab Ta'dhimullah, ada satu faedah yang beliau peringatkan di sana, at-tariq ila ta'dimillah. Bagaimana jalan supaya iman kita ini bisa membesarkan Allah? Ya. Naam, kita ini punya iman tapi susah membesarkan Allah. Itu problemnya. Ya. Diuji dengan suami enggak bisa membesarkan Allah. Diuji dengan istri enggak bisa membesarkan Allah. Diuji dengan muridnya, dablek-dablek, gak bisa membesarkan Allah. Diuji dengan gurunya, diuji dengan pemimpinnya, gak bisa membesarkan Allah. Gak bisa bermuamalah kepada Allah. Kenapa? Ya karena memang kita tidak punya tariq. Kita tidak punya tariq, instrumen yang kita harus bangun untuk mengembalikan madrasah iman, membesarkan Allah. Karena itu beliau menasihatkan, inna ta'dimallahi ta'ala la yakunu illa ba'da ma'rifatillahi. jalla jalaluhu bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa nu'utihi wa nu'uti jalalihi. Kata beliau, sungguh orang yang bisa punya kehidupan iman membesarkan Allah itu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan ada kecuali orang yang setelah punya kehidupan mengenal Allah. Dari mana? Mengenal nama Allah, baik secara ilmu ilmu ainul yakin, ilmu hakul yakin. Kecuali setelah hidup punya perjalanan dengan nama Allah, dengan sifat Allah, dengan perbuatan Allah, dengan sifat-sifat keluhurannya Allah. Mohon maaf, selama ini kita punya hidup kehidupan dengan nama enggak? Punya enggak? Istri nama enggak? Suami nama enggak? Bapak nama enggak? Ibu nama enggak? Uang nama enggak? Jabatan nama enggak? Terus ada sifat-sifatnya enggak? Bukankah itu yang selama ini paling banyak menguasai pikiran kita? Nama makhluk, sifat makhluk, perbuatan makhluk. Kan begitu? Dan itu yang menguasai kita selama ini. Dan tidak pernah kita ingkari, tidak pernah kita luruskan, tidak pernah kita batasi. Namun begitu berbicara tentang Allah, namanya, sifatnya, perbuatannya, udah ribut. Masuk ke dunia ilmu kalam, masuk ke Murji'ah, masuk ke Mu'tazilah, masuk ke Qadariyah, masuk ke Jabriyah, udah ribut. Ya bagaimana mau bisa kenal Allah? Bagaimana mau bisa kenal Allah? Kalau madrasah-madrasah kita sudah tidak punya pengajaran seperti ini, enggak mungkin melahirkan orang-orang yang bisa punya contoh kehidupan iman yang tidak darurat iman. Enggak mungkin. Hanya dari sana. Harapan itu hanya dari sana. Kecuali ketika kembali makrifat kepada Allah, kepada namanya, kepada sifatnya, kepada perbuatannya. Fala budda minal ilmi wal ma'rifati. Fahiya nur alladhi yudhi'u laka tariqat taqdim wal ijlal. Untuk bisa membesarkan Allah itu butuh ilmu. Wong kita pengen membesarkan orang tua kita harus punya ilmu. Ya kan? Mau membesarkan ibu kita harus punya ilmu. Enggak kenal ibu, enggak bisa membesarkan. Enggak kenal guru kita, ya kita enggak bisa memuliakan. Butuh ilmu untuk makrifat, untuk bisa punya nur, punya cahaya mengenal Allah dan kebesaran. Ini ayo ikhwah. Sekali lagi, inna taqdimallah la yakunu illa ba'da ma'rifatillahi bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa nu'uti jalali. Fala budda minal ilmi wal ma'rifati. Fahiyan nurul ladhi tudhi'u laka tariqat ta'dimi wal ijlal. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini faedah yang kembali harus terus menerus menjadi dzikra, peringatan yang hakikatnya kita bisa membaca perjalanan iman kita. Kita bisa membaca problem-problem iman kita yang menjadi darurat muskilah iman kita. Dan kita baca ternyata berangkat dari jahluna, dulmuna, isaatuna, kebodohan yang paling besar, kedoliman kita yang paling besar, keburukan kita yang paling besar apa? Tidak bisa hidup muamalah dengan Allah. Tidak punya kefakiran kepada Allah. Dan karena memang kita lemah, siapa Allah Rabbul Alamin? Lemah. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Semoga mudzakarah yang singkat ini membuka kembali islah kita sebagaimana Allah memberikan peringatan. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Orang Arab mengatakan kami beriman, Rasulullah suruh oleh Allah jawab kepada mereka, mereka belum beriman. Kenapa? Karena iman belum masuk di hati. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena iman belum masuk di hati kalian. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dengan kesempatan yang sangat pendek waktunya ini, semoga menjadi peringatan, menjadi dzikrun nafi', menjadi jalan bagi kita untuk Allah bukakan kembali miftahul khair, kunci kebaikan kita di dalam mengambil jalan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah faedah ini kita cukupkan. Semoga Allah mudahkan kita bisa terus mendapatkan mudzakarah dan kembali kepada fa inna dzikratan faul mu'minin. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Insyaallah majelis kita cukupkan. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Subhan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hari ini hari Jumat 15 Syaban 1443 Hijriah. Ada kelapangan waktu untuk berziarah kubur. Maka mudah-mudahan saya membuat video ini, kita bersama-sama belajar bagaimana tata cara berziarah kubur. Yang pertama, yaitu kita harus ketahui bahwa berziarah kubur adalah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sangat banyak sekali manfaatnya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Yang artinya, aku telah melarang kalian dahulu untuk berziarah kubur. Maka sekarang ziarahilah. Sesungguhnya dia mengingatkan akan kehidupan akhirat. Berdasarkan hadis ini, berarti kita disyariatkan untuk berziarah kubur. Dan faedahnya adalah mengingatkan untuk kita yang masih hidup akan kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat dimulai setelah kematian. Kemudian yang kita lakukan adalah pertama kali kita datang ke pekuburan. Di belakang saya ini ada pekuburan. Saya tunjukkan juga ini. Ini pekuburan. Nah, ini pekuburan-pekuburan yang begitu banyak. Ini ada jalan. Maka kita disunahkan untuk membaca doa berziarah kubur. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, bahwa seorang sahabat bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau jika pergi ke kuburan, kemudian beliau mengajari para sahabat bacaan berziarah kubur. Bacaannya adalah, "Assalamualaikum ya ahlat diyar, minal muslimin wal mu'minin, wa inna insya'allahu bikum lalahikun." Dan ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Dan ini salah satu faedah dari berziarah kubur, yaitu mendoakan orang yang di dalam kubur mendapatkan ampunan, maghfirah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berdasarkan keumuman ayat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berdoa, "Wahai Rabb kami, ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Dan janganlah jadikan di dalam hati kami rasa benci, rasa iri terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih." Nah, untuk berdoa itu bisa dari sini, misalkan ini ya, dari sini untuk seluruh yang ada di pekuburan ini. "Assalamualaikum ya ahlat diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insya'allah bikum lalahikun." Atau bisa menuju skala satu kuburan yang memang mungkin itu adalah kuburan dari keluarga kita, orang tua kita, kakak adik kita, paman bibi kita. Diperbolehkan dua-duanya. Dan lebih baik lagi secara umum di depan. Agar doanya umum. Sehingga malaikat yang mendoakan untuk orang yang berdoa pun jadi banyak. Karena ada hadis Rasulullah SAW, yaitu setiap kali seorang muslim berdoa, untuk saudara muslim lainnya, maka akan ada malaikat yang mendoakan, ditugaskan untuk mendoakan. Amin walaka bimitsl. Semoga doamu dikabulkan dan juga semoga engkau mendapatkan apa yang engkau doakan untuk kaum muslimin. Maka pada saat itu, jika kita mendoakan yang banyak, maka malaikat yang mendoakan kita pun akan banyak juga. Kemudian setelah itu, salah satu adabnya adalah, ini kan jalan nih, ya, jalan, saya tunjukkan nih jalan. Nah, ini jalan. Sedangkan ini ada pekuburan, ada pekuburan. Maka sunnahnya kita berjalan di jalan yang sudah disediakan. Dan usahakan melepaskan sendal. Ya, disyariatkan untuk melepaskan sendal jika ingin menuju ke pekuburan ini. Lepaskan sendal, ya. Kemudian baru kita menuju dalam keadaan tidak memakai sendal. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an amshi ala jamratin aw sayfin aw akhsifa na'li bi rijli ahabbu ilayya min an amshi ala qabr." Sungguh aku berjalan di atas batu api atau di atas pedang lebih aku sukai, ataupun aku masukkan sendalku dengan kakiku ke dalam tanah lebih aku sukai dibandingkan aku berjalan di samping-samping kuburan atau di atas kuburan dengan memakai alas kaki. Nah, ini kan samping-samping kuburan, maka kita berjalannya dengan apa namanya, dengan tanpa alas kaki seperti yang saya lakukan sekarang ini, berjalan kita dengan tanpa alas kaki. Nah, ini ya. Kemudian juga seseorang tidak boleh melangkahi kuburan. Ya, ini kan kuburan ya, dilangkahi, ini kuburan mama saya rahimahullah. Nah, ini dilangkahi kuburan tidak diperbolehkan. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sebentar saya bernaung dulu. Baik. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yamshi ahadukum ala jamrah fa tuhriqu thiyabahu wa takhlusu ila jildihi ahabbu ilayya min an yamshi ala qabr." Sungguh seseorang berjalan di atas batu api lalu terbakar bajunya sampai kepada kulitnya, itu lebih disukai dibandingkan seseorang berjalan melewati kuburan. Ya, nah ini tidak diperbolehkan melangkahi kuburan. Kenapa? Karena seorang muslim ketika mati kehormatannya sama dengan ketika dia hidup. Oleh sebab itulah seseorang muslim yang sudah dikubur harus dihormati. Nah, setelah itu apa yang kita kerjakan? Yaitu boleh kita berdoa, mengangkat tangan. Nah, ini caranya saya tunjukkan ya. Ini adalah kuburan. Di sana matahari, di sana adalah arah kiblat. Ya, sana arah kiblat. Nah, semut, subhanallah. Sebentar. Di sana arah kiblat. Semut sakit. Allahu akbar. Taib. Nah, caranya kita berdoa, mengangkat tangan boleh menghadap ke kiblat. sebagaimana hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim, ketika beliau malam-malam, sebentar ya, ini sampai semut, malam-malam berziarah kubur ke Baqi', dan Aisyah radhiyallahu anha yang waktu itu digilir oleh Rasulullah SAW memerintahkan Barirah radhiyallahu anha untuk ke mana mengikuti Rasulullah SAW. Ternyata beliau waqafa fi adnal Baqi', beliau berdiri di permukaan Baqi', kuburan Baqi' di kota Madinah, kemudian beliau rafa'a yadai, mengangkat tangan beliau. Tetapi yang patut diingat, sebagaimana saya sebutkan tadi, di sana itu adalah kiblat. Maka kalau kita ingin berdoa mengangkat tangan, kita mengarah ke kiblat. Jangan membelakangi kiblat seperti ini. Nah, jangan. Ya, karena mungkin kita memperhatikan kuburannya. Kita kuburan sayanya di sini. Maka saya ingin berdoa di sini. Enggak, tetapi kita menghadap ke kiblat, kemudian berdoa. Berdoa apa? Untuk orang yang dikubur. Baik itu secara khusus keluarga kita ataupun kaum muslimin yang ada di pekuburan ini. Nah, ini beberapa adab. Setelah itu kita pulang. Kemudian kita mengambil pelajaran dari berziarah kubur ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Dan saya mengajak kepada kaum muslimin agar sering berziarah kubur. Karena bisa mengingatkan akan kehidupan akhirat. Bisa melembutkan hati yang malas-malas beribadah karena terlalu asyik dengan maksiat. Akhirnya bisa sadar. Maka sering-seringlah berziarah kubur. Nah, kemudian setelah itu selesai, prosesnya tidak ada lagi kegiatan apa-apa dalam berziarah kubur tersebut. Tidak ada membaca Al-Quran, tidak ada berzikir, tidak ada sholat di samping kuburan, dan seterusnya. Semoga yang disampaikan bermanfaat, dan kita senantiasa mengingat bahwa kesuksesan yang hakiki adalah kesuksesan setelah kita masuk ke dalam kubur kita. Apakah di dalam kubur kita kelak kita dilapangkan kuburan kita, diterangi kuburan kita, dibukakan pintu surga untuk kuburan kita ataukah tidak? Adapun kesuksesan dunia hanya sementara dia hidup. Setelah itu pasti dia akan tinggalkan. Tidak akan pernah dia bawa. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Shallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah pasti akan menjawab doa-doa kita manakala kita mewujudkan syarat-syarat terkabulnya doa. Kita harus makan dan minum dari yang halal. Kemudian kita harus menjaga adab-adab dalam berdoa. Terlebih dahulu memuji Allah, mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih, dengan penuh khusyuk dan keikhlasan. Dan tidak berdoa dengan doa yang mengandung dosa atau pemutusan hubungan silaturahmi. Karena Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "Namin muslimin yad'u Allah tabaraka wa ta'ala bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah tabaraka wa ta'ala ihda thalathi khisalin." Tidaklah seorang hamba yang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang di dalamnya tidak terkandung dosa, di dalamnya tidak terkandung pemutusan hubungan silaturahmi, melainkan pasti Allah akan menjawab doa tersebut dengan tiga kemungkinan jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi Allah akan menyegerakan permintaannya sesuai dengan apa yang dia minta. Allah akan mengabulkan harapannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau kemungkinan yang kedua, boleh jadi Allah akan menunda pengabulan doa tersebut. Allah simpan, nanti Allah kabulkan di akhirat kelak. Allah akan menjawab, Allah akan memberikan apa yang kita minta, bahkan melampaui ekspektasi kita. Karena di akhirat kelak kita sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kelak Allah akan memberikan pertolongannya, perlindungannya. Berkat doa yang dulu pernah kita ucapkan ketika di dunia, Allah akan mengabulkannya kelak di akhirat. Di saat-saat kita sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Atau kemungkinan yang ketiga, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya dalam bentuk yang lain. Allah akan palingkan kita dari suatu mudarat atau musibah, dari suatu bencana, dari suatu malapetaka yang sebanding dengan doa yang kita minta. Dan boleh jadi kita lebih membutuhkan itu. Allah Maha tahu tentang kebutuhan kita. Allah Al-Alim Al-Khabir, Allah Maha tahu. Jauh lebih tahu Allah Subhanahu wa taala tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Kita ini adalah makhluk yang lemah, serba terbatas. Pengetahuan kita serba terbatas, sangat minim. Boleh jadi apa yang kita anggap maslahat bagi diri kita, ternyata itu adalah mudarat. Allah Maha tahu. Allah lebih tahu tentang apa yang maslahat bagi diri kita daripada diri kita sendiri. Dan Allah Maha tahu apa yang menjadi mudarat bagi diri kita. Boleh jadi kita mengharapkan sesuatu, namun itu mudarat. Dan boleh jadi kita tidak menginginkan sesuatu, namun sesuatu itu justru itulah yang maslahat bagi diri kita sendiri. Allah Maha tahu. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menunaikan janjinya. Dan boleh jadi kita berdoa dan terus berdoa, kita menganggap doa kita tidak terkabul, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang menghindarkan kita dari berbagai musibah dan malapetaka yang mungkin menimpa kita. Kita tidak tahu, boleh jadi Allah sebenarnya sudah mengabulkan doa-doa kita, namun kita tidak mensyukuri nikmat apa yang telah kita raih. Yakinlah bahwasanya Allah pasti akan menjawab doa kita. Sehingga tidak heran para sahabat ketika mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi, para sahabat ketika mendengarkannya dari Rasulullah, mereka mengatakan, kalau begitu Rasulullah, tidak ada ruginya kita perbanyak saja doa kita kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Allah lebih banyak lagi akan memberikan kalian pengabulan doa atau hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Allah tidak akan pernah bosan dengan doa hamba-hambanya. Perbanyak doa, dengan itu kita akan mendapatkan pahala ibadah berdoa. Dan kita tinggal menunggu Allah mengabulkan doanya, cepat ataupun lambat.
2: Sebagian orang berpikir berbahagia dengan harta yang berlimpah ruah. Sebagian berpikir dengan popularitas dia akan berbahagia. Sebagian berpikir dengan tahta dan kedudukan dia akan berbahagia. Nah, orang ini akan mendapatkan kehidupan yang semu, merana hidup. Woman.

0: Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sengsara, yang sempit walaupun bergelimang harta. Hari kiamat, tatkala tidak ada satu gedung pun yang berdiri di tempat ini, tidak pula di muka bumi semuanya, dia dikeluarkan dari kuburannya dalam kondisi buta. Dia tidak bisa melihat, dia nabrak sana, nabrak sini, terjatuh. Lalu dia mengatakan, Qala Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, aku bisa melihat dulu ketika hidup di dunia.
1: Engkau tahu sebabnya?

Dulu ketika datang ayat-ayat kami dibacakan kepadamu, engkau abaikan, engkau anggap tidak penting, engkau lupakan, dan hari ini engkau diabaikan.

0: Dari Nafi', beliau sampaikan, suatu hari Abdullah bin Umar keluar bersama sahabat-sahabat beliau di sebuah titik. Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabatnya menggelar makanan mereka. Tiba-tiba ada yang lewat. Ternyata seorang pengembala kambing. Lalu pengembala kambing ini mengucapkan salam. Abdullah bin Umar menjawab salamnya, lalu mengundang pengembala kambing itu untuk gabung sama beliau. Lalu kata pengembala kambing itu, saya sedang puasa. Abdullah bin Umar terkejut. Apakah engkau berpuasa di hari yang panasnya luar biasa? Dan kau lagi di gunung, bukan di kota nih. Dan lagi ngembala kambing. Iya, saya puasa. Aku berusaha bersegera beramal soleh di hari-hari aku di dunia ini. Ibnu Umar kagum dengan jawaban dari ini pengembala kambing. Beliau ajak bicara lagi. Saya kasih penawaran. Bagaimana kalau engkau jual satu kambing kamu itu ke kami? Bukan hanya saya akan kasih harga yang bagus, tapi saya akan sembelih langsung. Saya akan kasih dagingnya ke Anda. Dan kau bisa buka dengan daging itu. Lalu pengembala kambing ini bilang, mohon maaf, ini bukan kambing saya. Ini kambing tuan saya. Tapi Ibnu Umar gak puas. Beliau ajak bicara lagi. Saya mau tanya, apa yang akan dilakukan oleh tuanmu kalau misalnya dia mengetahui bahwa kambingnya berkurang, lalu nanti kamu alasannya dimakan serigala? Aman kan? Begitu dengar Ibnu Umar demikian, itu pengembala kambing jalan sambil nunjuk ke atas langit. Lalu di mana Allah, kata dia. Terbuka Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, itu pengembala aja mengatakan di mana Allah. Maka aku lebih pantas lagi mengatakan di mana Allah. Begitu Ibnu Umar balik lagi pulang ke Madinah, Ibnu Umar langsung mencari tuannya. Lalu Ibnu Umar beli kambingnya. Sekalian sama budak kamu itu, saya mau beli. Lalu begitu jadi milik Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, kamu merdeka sekarang. Lalu Ibnu Umar kasih kambingnya. Dan ini pelajaran buat semua orang jujur. Begitu kita tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan cara yang lebih baik dan cara yang halal. Dan pentingnya kejujuran bagi ahli puasa, agar puasanya bukan hanya menahan lapar dan dahaga.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. Wahai Rasulullah SAW, ajarkan aku satu kata dalam agama Islam yang mana aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang setelah engkau ini, ajarkan itu kepada aku. Nabi Muhammad mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sahabat itu dan seluruh umat termasuk kita, قل آمنت بالله ثم استقيم. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan itu Allah, kemudian dia istiqamah, maka akan turun kepadanya malaikat. Malaikat itu akan turun dan berkata, Allah takhaf wa la tahzanu. Jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Wa'abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kamu.
1: Istiqamah di atas kejujuran. Istiqamah di atas salat. Istiqamah terutama di atas tauhid, itu yang paling utama sekali, menjauhi syirik. Istiqamah di atas berbakti kepada orang tua. Istiqamah di atas puasa wajib dan sunat. Istiqamah di atas meninggalkan yang haram.
2: Maka Rasulullah mengatakan, taman arada an yuzahzaha anin nar, barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan ingin dimasukkan ke dalam surga, falyati maniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yaitu istiqamah di atas jalan yang hak.
1: Bagaimana caranya? Wong, kematian itu datangnya enggak jelas. Bagaimana bisa wafat di atas jalur Islam, di atas agama Islam, di atas syariat Islam, di atas ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam? Bagaimana caranya? Dengan cara istiqamah. Dengan jalan istiqamah kita bisa wafat di atas agama Islam. Dengan melazimi istiqamah tersebut, di saat kematian datang yang tanpa memberi kabar, kita bisa wafat dalam keadaan Islam. Jadi selalu menjaga diri kita di atas Islam, hanya itu yang bisa membuat kita wafat di atas Islam.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sifat tawadhu. Hasan al-Basri pernah mengatakan, kau kalau ingin belajar tawadhu, kau keluar rumah. Ketika engkau melihat orang yang lebih tua dari engkau, katakan pada dirimu. Ini Hasan al-Basri mengatakan, katakan kepada dirimu, ini orang tua, dia beribadah kepada Allah sebelum aku beribadah. Artinya dia lebih baik dari aku. Ketika kau melihat anak muda yang di bawahmu, maka katakan, ya Allah, dia lebih baik dari aku karena aku berbuat maksiat dahulu sebelum dia berbuat maksiat. Maka insya Allah kita akan menjaga diri kita. Dan ingat, sifat sombong ini siapa yang memilikinya? Iblis. Dia mengatakan, ana khairun minhu. Fir'aun, ana. Kemudian Qarun mengatakan, ana. Jangan. Kau pun ketika mendapatkan hidayah, melihat orang lain tidak benar, ya Allah, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah, doakan dia. Hilangkan perasaan itu, dan kau memohon istiqamah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena terjadi, Rasulullah SAW menceritakan tentang dua orang, yang satu ahli maksiat, yang satu ahli ibadah. Karena yang ahli maksiat ini terus berbuat dosa, yang ahli ibadah menfonis, mengatakan, Allah tidak akan mengampuni dosa. Allah tidak akan mengampuni dosa. Allah murka kepada orang. Man alladhi yata'alla 'alayya an aghfira? Siapa yang berani menfonis orang kalau aku tidak akan mengampuni dia? Allah mengatakan, qad ghafartu li fulan wa ahbabtu 'amalahu. Aku telah mengampuni dosa fulan dan amalanmu semua aku gugurkan, kata Allah. Gara-gara kesombongan dia. Maka hati-hati jemaah. Antum enggak tahu, mungkin orang ini punya keimanan. Allah, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum ingat dengan seorang sahabat yang dipecut karena minum sampai dicela sama para sahabat, dilaknat. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Anu, kalian jangan bantu setan, melaknat dia jangan. Sesungguhnya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin perawakan dia kita lihat bukan orang yang taat, tapi mungkin dia punya pahala yang jauh lebih baik dari pahala antum. Kita husnudzon sama orang dan kita berdoa buat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa UVTV yang saya cintai karena Allah jalla wa ala. Anak, apa yang kita ketahui tentang anak? Anak, sekali lagi, sebagaimana kita sering dengar, dia adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah dia adalah merupakan hibah, pemberian dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, Yahabuli.

menunjukkan anak adalah hibah pemberian dari Allah. Allah berfirman bahwasanya ya Allah menghibahkan memberikan bagi yang dia kehendaki anak perempuan. Lihat, anak perempuan disebutkan lebih dahulu oleh Allah Jalla wa'ala. Wa yahabu liman yasha'ul dhukur. Allah juga berikan buat yang dia kehendaki anak, yaitu laki-laki. Ya, buat yang dikehendaki anak laki-laki. Jadi laki dan tidaknya atau perempuannya anak itu kembali kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang yang setelah melakukan pernikahan dan seterusnya, biasanya yang langsung terpikir adalah bagaimana saya bisa memiliki keturunan anak. Dan itu fitrahnya manusia, sebagaimana Ibrahim alaihissalam dulu ya menginginkan ya adanya anak yang meneruskan kenabian beliau atau melanjutkan ya keturunan beliau. Maka Allah berikan Ismail alaihissalam, karena seperti orang Arab bilang bahwa al-usratu bila aulad kalbustani bila azhar, bahwasanya rumah tangga kalau enggak ada anak itu kayak apa? Kayak taman yang enggak ada bunganya, kata mereka. Ya. Nah, sekarang setelah Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan siapa saja yang menjadi orang tua, setelah Allah Subhanahu wa taala karuniakan anak bagi mereka, apa kewajiban kita kepada anak kita? Apa yang harus kita perhatikan kepada anak-anak kita? Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, pelihara, jaga dirimu dan anak-anakmu dari neraka, yang waquduhan nas, yang bahan bakarnya adalah manusia. Manusia disebutkan duluan, baru wal hijarah, baru bebatuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Talib ketika menafsirkan atau mengomentari ayat ini, beliau mengatakan allimuhum wa addibuhum. Makna qu anfusakum wa ahlikum, jaga diri kalian dan keluarga kalian, maknanya adalah apa kata Ali bin Abi Talib? Allimuhum, ajarkan mereka, wa addibuhum. Ya. Ajarkan mereka adab, ajarkan mereka akhlak, ya. Ini kewajiban orang tua. Maka pernah ketika ada di zaman salaf terdahulu seorang ayah menyeret anaknya ya kepada seorang hakim, seorang qadhi, dengan dikatakan apa? Ayyuhal qadhi innabni dharabani. Wahai qadhi, wahai hakim, sesungguhnya anakku memukul aku, anakku memukul saya. Saya ingin tuntut. Saya ingin tuntut anak saya tidak rela dipukul sama anak saya mau laporan. Saya mau mengadu tentang anak saya yang durhaka, dia memukul saya. Maka sang hakim pintar. Dia tanya dulu sang bapak ini, dikatakan apa? Hal hafadtahul Qur'an? Pak, anaknya pernah enggak sih dihajarin Al-Qur'an? Hal allamtahul Qur'an? Hal hafadtahul Qur'an? Pernah anaknya disuruh tahfiz Al-Qur'an? Pernah anaknya diajarkan ya Al-Qur'anul Karim? Dia katakan, "La, tidak, saya sibuk. Enggak sempat." Ya. Pertanyaan kedua dari sang hakim, "Hal allamtahus sunnah? Pernah kamu ajar anakmu sunnah?" Ya. "Pernah kamu ajar anakmu sunnah?" "Ala, la, enggak sempat saya." Saya enggak sempat ngajar anak saya sunnah, wala Quran, wala sunnah. Enggak sibuk saya, enggak sempat. Subhanallah, Imam Ahmad yang dengan kesibukan yang luar biasa, bisa dia khatamin anaknya dua kali Al-Quranul Karim, subhanallah, mentasmi dan mendengarkan anaknya. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Maka ketika sang hakim mendengar jawaban, enggak, saya enggak sempat, enggak ada waktu untuk saya ajarin anak saya Quran, enggak ada waktu untuk ngajarin anak saya, yaitu, ya, apa namanya, as-sunnah dan seterusnya. Maka apa kata sang hakim? Ya, dhannaka thawran fadharabaka. Pak, mungkin anak bapak nganggap bapak banteng kali ya. Ya, mungkin anak bapak nganggap bapak binatang, kemudian bapak dipukul sama anak bapak. Menunjukkan apa? Sangat jelek di kalangan orang-orang salafus saleh terdahulu, orang tua yang tidak mendidik anaknya, orang tua yang tidak mengajarkan anaknya. Subhanallah, sangat jelek. Ya, apatah lagi ketika orang tua tahu dirinya bahwasanya tidak mampu dan belum mampu untuk mengajarkan anak-anaknya, kenapa dia tidak sekolahkan anaknya ke tempat yang bisa di situ diajarkan Al-Qur'an, hafalan Qur'an, bisa dikenalkan sunnah di situ dan seterusnya, yang di situ diajarkan akidah ya, tauhid dan seterusnya. Makanya subhanallah, Allah mengabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim ya tentang kisah Luqman, bahkan ada surat khusus namanya surah Luqman. Luqman kalau kita ceritakan dari segi fisik, Masya Allah pemirsa, lebih ganteng 1000 kali dibandingkan Luqman. Beliau orangnya hitam, udah pendek, mulutnya tebal, seterusnya sebagaimana dikatakan oleh ulama tafsir. Ya, kalau kita ceritakan mungkin kita akan tertawa terbahak-bahak mendengar fisiknya Luqman yang hidup di zaman Nabiullah Daud alaihissalam.
Subhanallah. Tapi Allah abadikan beliau dalam Al-Quran sebagai contoh untuk semua orang tua dalam hal mendidik anak. Lihat, ya. Apa yang dididik oleh Luqmanul Hakim pertama kali yang menjadi fokus pendidikan Luqman pertama kali kepada anaknya? Matematika, kimia, fisika? Enggak. Yang pertama kali, ya bunayya la tusyrik billah. Kenapa? Innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan sekali-kali kau sekutukan Allah. Tauhid, akidah, lawanan syirik adalah tauhid. Jangan kau sekutukan Allah, nak. Sesungguhnya syirik itu adalah zulmun azim, kezaliman yang paling besar, maksiat yang paling maksiat, wahai anakku. Subhanallah. Luqmanul Hakim, ya, contoh figur bagi kita sebagai orang tua dalam hal mendidik anak. Maka saya mohon maaf kalau saya ungkapkan ini di layar kaca, sangat menyedihkan kalau kita lihat pola pendidikan di negeri kita, ya. Pola pendidikan di negeri kita di mana anak sejak kecil, di saat anak-anak itu masya Allah sangat, ya, cepat menghafal, cepat merekam apa yang dia dengar, ternyata yang dijejelin adalah bukannya akidah, bukannya tauhid, bukannya akhlak, bukannya adab, bagaimana siapa Rasulullah, apa itu Islam, dan tidak dijejelin itu. Yang dijejelin adalah pokoknya kamu kalau bahasa Inggrisnya enggak bagus, pokoknya nanti matikannya enggak bagus, bapak enggak beliin ini, bapak dan seterusnya. Subhanallah, ya. Subhanallah, ya. Kalau kita lihat dari segi syar'i, menuntut ilmu itu dibagi dua. Ini singkat saya sampaikan. Bahwasanya menuntut ilmu itu dibagi jadi dua. Ada yang hukumnya fardu ain, yaitu menuntut ilmu akidah, tauhid, agar kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Islam dengan dalil dan seterusnya. Ini wajib hukumnya fardu ain, wajibnya sama kayak wajib sholat, wajib. Kemudian ada menuntut ilmu yang hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, ada menuntut ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah ini dibagi menjadi dua. Ada yang fardu kifayah sifatnya adalah hafizuddin, penjaga agama, belajar ilmu hadis, mustalahul hadis, supaya orang enggak seenak dewe berbicara tentang hadis. Ini dari nabi, ternyata tidak dari nabi. Supaya orang tidak seenaknya berbicara fikih, tidak tahu asal-usul hukum dan seterusnya, dia harus belajar usul fikih. Dia harus belajar qawaidul fikih. Supaya orang tidak seenak dewe berbicara tentang Al-Qur'an, dia harus belajar usul tafsir, qawaidut tafsir dan seterusnya. Subhanallah. Ini sebagai penjaga agama, sifatnya adalah sebagai penjaga agama. Nah, di situ ada menuntut ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Kalau ada sebagian orang maksudnya yang mencukupi, yang mempelajarinya, cukuplah, gugur kewajiban dari orang lain. Yaitu apa? Yang sifatnya mukammilatuddin, penyempurna agama. Nah, di sini masuk kimia, biologi, fisika, belajar matematika, kedokteran. Ini juga dibutuhkan oleh Islam. Maka harus ada orang Islam yang belajar yang demikian. Ya, yang sifatnya fardu kifayah, yang sebagai mukammilatuddin, penyempurna agama. Bahkan perlu orang Islam, ya, punya generasi-generasi yang bisa bikin senjata untuk menjaga dan memelihara keamanan kaum muslimin, bukan malah untuk membunuh orang Islam. Butuh. Bahkan Syekh Utsaimin katakan bahwasanya ada saatnya menjadi wajib hal-hal yang menuntut ilmu yang sifatnya fardu kifayah ini, jemaah sekalian dicintai. Akan tetapi yang sayang seribu sayang, kalau kita lihat di pola pendidikan kita di negeri kita, yang dijejelin pertama kali bukanlah yang fardu ain. Di sekolah-sekolah kalau kita lihat belajar akidah, akhlak atau apa, paling sekali dalam seminggu atau berapa. Subhanallah. Yang dijejelin adalah bukannya yang fardu ain, tentang akidah dan seterusnya. Sehingga banyak generasi-generasi yang cinta dukun, suka kelenak-kelenik, ya, akidahnya enggak beres, enggak kenal Islam, enggak kenal nabinya, enggak kenal Allah. Kenapa? Yang dijejelin di sekolahnya itu bukan yang fardu ain dulu, tapi yang dijejelin adalah apa? Yang fardu kifayah, yang sifatnya penyempurna agama, ya. Sehingga muncullah generasi-generasi yang tidak mengenal agamanya. Ala kulli hal, dari apa yang saya sampaikan tadi, kita berharap bahwasanya apa? Kita sebagai orang tua, ya, senantiasa memperhatikan tentang pendidikan anak kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan azab seseorang gara-gara dia melalaikan pendidikan anaknya, wal iyad billah. Oke, kita paham bahwasanya anak itu masa-masanya main, masa-masanya bermain. Ya, jangankan anak kita, orang anaknya Nabi Yakub saja bermain, ya. Apa kata saudara-saudaranya Yusuf ketika ngajak Yusuf untuk bermain, minta izin kepada bapaknya, ya? Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Bapak, izinkan Yusuf ikut sama kami besok untuk apa? Ya, nal'ab, narta' wa nal'ab. Main-main, senang-senang bermain-main, ya, dan kami akan jaga, ya, adik kami Yusuf. Menunjukkan bahwasanya anak-anak kita memang umur-umurnya suka bermain dan seterusnya, akan tetapi apa?
Akan tetapi hendaknya wa inna lahu lahafizun, kita kontrol mereka sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya untuk yang menyampaikan dan yang menyimak. Insyaallah taala ya, sampai di sini subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيث

0: Anda sudah pernah mendengar kata Jahanam, bukan? Ya, Jahanam adalah salah satu di antara nama neraka. Jahanam secara bahasa berarti sumur yang dalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kami dulu pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya, "Tahukah kalian apakah itu?" Para sahabat pun menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, "Ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini." Hadis riwayat Muslim. Sebelum membahas lebih jauh tentang Jahannamiyun, perlu diketahui bahwa orang yang masuk neraka menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah ada dua golongan. Yakni yang pertama orang-orang kafir, mereka kekal di dalam neraka. Yang kedua, orang-orang mukmin yang berbuat dosa besar. Mereka akan keluar dari neraka dan akan masuk surga. Orang kafir dan yang berbuat syirik akbar atau besar akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Sedangkan pelaku dosa besar masih dalam masyiah atau kehendak Allah. Orang yang berbuat syirik jelas tidak akan mendapatkan syafaat. Kalau mereka sudah masuk neraka, berarti mereka akan selamanya berada di neraka dan tidak akan keluar dari sana. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Namun, pelaku dosa besar yang masuk neraka, selama mereka masih mempunyai iman, maka masih ada peluang untuk masuk surga dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada suatu kaum keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia memasuki surga. Mereka disebut dengan Jahannamiyun." Hadis riwayat Bukhari. Demikian juga dinyatakan oleh Imam Al-Muzani, yang merupakan murid utama dari Imam Syafi'i dalam kitabnya Syarah As-Sunnah. Orang kafir yang menentang Rabbnya, di hari kiamat mereka akan terhalang dari melihat Allah, dan mereka akan diseret ke neraka. Kecuali yang Allah kehendaki dari kalangan ahli tauhid, maka mereka akan keluar dari neraka. Dari hadis tadi, kita bisa tahu bahwa ada golongan yang dinamakan dengan Jahannamiyun. Mereka adalah kelompok yang sebelumnya masuk neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka menuju surga dengan syafaat di atas rahmat dan juga kasih sayang Allah. Ya, seorang muslim yang belum batal keislamannya atau karena melakukan pembatal keislaman seperti syirik dan membenarkan perkataan dukun, walaupun memiliki kebaikan sangat sedikit sekali, maka akan dikeluarkan dari neraka setelah sebelumnya disiksa di neraka terlebih dahulu. Coba juga perhatikan cerita tentang orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir kali masuk surga lewat hadis berikut. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan yang paling terakhir masuk surga, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak." Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Pergilah kau, masuklah engkau ke surga." Ia pun mendatangi surga. Tetapi ia membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Ia kembali dan berkata, "Wahai Rabbku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh." Allah berfirman kepadanya, "Pergilah engkau dan masuklah ke surga." Ia pun mendatangi surga, tetapi ia masih membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Kemudian ia kembali dan berkata, "Wahai Rabbku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh." Allah berfirman kepadanya, "Pergilah engkau dan masuklah surga, karena surga untukmu seperti dunia dan 10 kali lipat darinya." Orang tersebut berkata, "Apakah engkau memperolok-olokku atau menertawakanku, sedangkan engkau adalah raja di raja?" Ibnu Mas'ud berkata, "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai tampak gigi geraham beliau." Kemudian beliau bersabda, "Itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang muslim yang masih memiliki iman, walaupun kecil, ketika masuk neraka, ia tidak akan kekal di dalamnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari siksa neraka dan menjadikan kita orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Amin.
1: Abdullah bin Aun atau yang biasa dikenal dengan Ibnu Aun, beliau digelari oleh para ulama Alimul Basrah, ulamanya Basrah, dan beliau adalah sosok yang Allah beri taufik sehingga berhasil menahan emosi ketika beliau sedang berpuasa. Diriwayatkan beliau tuh punya unta yang sangat beliau kagumi. Lalu satu hari dia suruh hamba sayanya untuk memberikan minum ke unta ini. Tapi ketika datang ini unta, tuh unta dipukul cuma, dan parah mukulnya sampai salah satu matanya jatuh ke pipinya. Dan ketika itu terjadi, itu banyak orang mengatakan jika Ibnu Aun mau marah, ah ini waktunya marah, kata mereka. Jelas lah, unta kesayangan, unta yang dipakai di jalan Allah, unta yang dipakai buat haji, dicederai kayak begini, wajar lah marah. Kalau beliau marah semua akan sepakat, oh ya wajar marah. Dan berita itu sampai ke telinga beliau. Begitu beliau dengar, beliau menuju untanya, dan begitu beliau lihat untanya tersebut, beliau kata, subhanallah, kalau memang harus dipukul, kenapa gak dipukul di selain wajah? Semoga Allah berkahi kamu, keluarlah anda. Diusir, ini budak, budak itu hak milik. Lalu Ibnu Aun mengatakan, saksikanlah, saya merdekakan budak ini. Bisa tuh ada orang kayak begitu. Dan salah satu yang mengagumkan banyak orang adalah bagaimana beliau menyikapi Bilal bin Abi Burda yang pernah melakukan perbuatan zalim sama Ibnu Aun dan membuat banyak orang sakit hati sama Bilal bin Abi Burda. Seperti yang disebutkan Maki bin Ibrahim, kata beliau, kita nih waktu itu lagi ngumpul sama Abdullah bin Aun. Lalu sahabat-sahabatnya Ibnu Aun mencela Bilal bin Abi Burda karena kezaliman dan kesalahan Bilal bin Abi Burda kepada Ibnu Aun. Apa kata Ibnu Aun? Seseorang itu awalnya di pihak yang terzolimi, lalu dia bicara dan terus bicara sampai akhirnya peta berubah. Yang awalnya dia terzolimi, jadi dia yang zolim sekarang. Jadi orang kan kalau dizolimi sakit hati, dia gibahin itu yang zolimin dia, diceritain keburukannya, diomongin, dibuka aibnya, tanpa sadar overdosis. Jadi yang awalnya kita di pihak yang terzolimi dan kita bisa ambil pahala dia nanti hari kiamat, akhirnya kita yang diambil pahalanya sama dia di hari kiamat. Subhanallah. Apa kuncinya? Salah satu kunci utamanya disebutkan oleh beliau, zikrun nasida wa zikrullahi dawa. Mengingat manusia itu penyakit dan mengingat Allah adalah obat. Itu kenapa beliau gak pernah marah, kenapa kita gampang baper, kenapa kita sakit hati, kenapa kita gampang rubah status ketika dizalimi, karena hati kita mengingat makhluk. Kalau hati ini udah mengingat makhluk yang zalim, ya wajar kita marah terus. Maka berhentikan, gak akan selesai, sampai mati juga gak akan selesai. Hentikan mengingat makhluk, kembali mengingat Allah.

0: banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat. Karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, tiga, adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi SAW mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Dan yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ini dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mau setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah. Mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertukar kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang misalnya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka suudzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suami baru keluar lah istri. Karena Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang. Bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran al-Karim wad-durus al-ilmiyah was-siyar al-'azimah tuqaddim lakum hadhihi al-madah. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan, kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatul Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah, sama dengan yang semoga dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan masih bersama kami dan saat ini kita berada di pukul 9 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Pagi menjelang siang ini akan kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Kaum muslimin dan muslimat akan kita dengarkan kajian bersama Syekh Abdul Malik Ramdhani Al-Jazairi Hafizallahu Ta'ala, dengan tema atau kajian pernah disampaikan dengan tema Menjaga Iman di Zaman Fitnah, yang diterjemahkan oleh Ustaz Ibnu Hajar. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik dari studio. Anda ucapkan selamat mendengarkan.
1: Unwan hadhihi al-kalimah hirasatul iman fi zaman al-fitan qad ikhtarahu lana ikhwanukum alladhina yudiruna hadha al-liqa' wa qad ahsanu fa inna al-imana yahtaj ila hirasah. لأن المؤمن في كل مرة يربي شيئا من الإيمان، بدءا من الإيمان الأول العام لما دخل في هذا الدين أو نشأ فيه إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. لأن الفتن تذهب بالإيمان أو تضعفه، والله المستعان.
2: Kemudian ikhwan sekalian, sebagai pengingat bahwa tema yang akan kita bawakan di dalam muhadarah ini judulnya Hirasatul Iman fi Zamanil Fitan, yang bahasa kitanya menjaga keimanan di zaman fitnah. Dan tema ini tema yang sangat bagus, dan apa yang dipilih oleh teman-teman yang melaksanakan acara ini adalah satu tema yang sangat tepat. Lebih-lebih bahwa keimanan adalah dasar, asas yang paling kuat yang kita butuhkan di zaman fitnah. Tidak diragukan bahwa keimanan perlu dijaga, dan itu dengan mempelajari ilmu din. Karena kita di zaman fitnah ini akan menghadapi banyak cobaan dalam keimanan kita, dan insya Allah pada kesempatan ini beliau akan bawakan faedah-faedah yang dengannya akan menambah kekuatan keimanan kita menghadapi fitnah yang ada di zaman ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
1: Hunaka fitnatan 'azimatan wa 'unwanan kabiran fil fitan. Fitanu syubuhat wa fitanu syahawat. Fitanu syubuhat هي فتن التشكيك في الدين تدخل عليك لتضعف دينك بشبهات أو أخرى، فإذا لم تكن مسلحا بالأسباب التي سنذكرها إن شاء الله فإنها ستؤثر فيك سلبا. وهناك فتنة الشهوات، وهي شهوات الدنيا، شهوات كثيرة، حب الدنيا، حب المال، حب الرياسة، حب النساء، حب الشهرة، الإعجاب بالنفس إلى آخر ما هنالك. هذه كلها فتن شهوات تصرف الإنسان عن دينه. وفتنة الشهوات تضعف الإيمان في قلبه، وقد تأتي على الإيمان فتذهبه كله. فإن الله تبارك وتعالى قد أخبر في القرآن الكريم أن فتنة الشهوات قد تكفر الإنسان، والدليل في السورة التي تقرؤونها كل يوم جمعة، سورة الكهف، فإن صاحب الجنتين فتن بجنتيه فيهما خيرات، فقال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، أكفرت بالذي خلقك. إذن لا نستهين لا بفتنة الشهوات ولا بفتنة الشبهات.
2: نعم. Kata beliau, di sana ada dua fitnah. Bahkan ini adalah fitnah yang paling besar. yang ada di sekeliling kita. Yang pertama, fitnah subhat. Yang kedua, fitnah syahwan. Adapun fitnah subhat yang berkaitan dengan pemikiran dan pemahaman, dengan subhan akan memunculkan keraguan di dalam pemahaman agama kita, di dalam keimanan kita. Dan ini adalah fitnah yang sangat besar, yang insya Allah kata Syekh akan disampaikan penjelasannya dengan lugas mudah pada penjelasan berikutnya insya Allah. Kemudian yang kedua, fitnah syahwat. Fitnah syahwat ini berkaitan dengan fitnah dunia, kecintaan kita kepada dunia, kecintaan kita kepada kedudukan, kepada status sosial, bahkan kemasyhuran, yang boleh jadi mengeluarkan seorang karenanya dari agamanya, melemahkan iman, melemahkan hati, bahkan bisa jadi karena fitnah syahwat ini seorang keluar dari agamanya. Sebagaimana kata beliau yang dikisahkan dalam surat Al-Kahfi tentang seorang yang diberi oleh Allah dengan ujian kenikmatan harta, kemudian dia bangga dengan hartanya dan seakan-akan bahwa ini semuanya didapatkan dari usaha ikhtiar dia dan merupakan Allah, merupakan agamanya. Sehingga sahabatnya mengatakan, "Akafarta billazi khalaqaka?" Apakah dengan apa yang kau dapatkan ini engkau melupakan Allah? Melupakan asal dari nikmat dunia yang engkau dapatkan? Apakah engkau kufur terhadap apa yang Allah berikan kepadamu?
1: Nah, وإذا عرفنا هذا بارك الله فيكم نفهم لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر تحذيرا شديدا من دخول الفتن. قبل أن نتكلم عن ذلك نعرف الفتن بكلام قصير جدا لأن الكلام فيها كثير، نكتفي بالكلام القصير القليل. كل شيء يحيفك عن دينك فهو فتنة حتى لو كان في أهلك ومالك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة وغير ذلك ما جاء في الصحيحين.
2: Kalau kita sudah mengetahui dan memahami fitnah ini, dan juga perlu kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita agar kita waspada dan hati-hati agar jangan terjerumus ke dalam fitnah yang akan merusak kita, merusak agama kita. Kemudian kata beliau, sebelum kita masuk kepada penjelasan dari tahdzir Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita terjaga, terselamatkan dari fitnah, kita akan sampaikan secara ringkas makna dari fitnah. Apa itu hakikat fitnah? Dengan kalimat yang singkat, ringkas, tapi sampai kepada makna yang sesungguhnya apa itu fitnah. Kata beliau, fitnah yang sesungguhnya adalah kullu syai'in yu'riduka 'an dinik. Semua perkara, perkara baik berkaitan dengan subhat dan syahwat sebagaimana tadi disampaikan oleh Syekh, yang memalingkanmu dari agamamu, itulah fitnah. Kullu syai'in yu'riduka 'an dinik fitnah. Segala sesuatu yang memalingkanmu dari agamamu, itulah fitnah. Dan baik itu dalam urusan dunia maupun urusan din, keluarga kita, diri kita, harta kita, kedudukan kita, fitnah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan semua itu akan bisa dihapuskan dengan amal-amal soleh kita, dengan solat kita, dengan zakat kita, dengan puasa kita dan lainnya.
1: الناس يعرفون بأن الفتنة تكون في الشر أي بالشر، ولكن الله تبارك وتعالى يخبرنا أن الفتنة كما تكون بالشر تكون بالخير. قال الله تعالى: ونبلوكم للشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
2: Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa fitnah umumnya terjadi dalam hal yang sifatnya buruk. Fitnah itu buruk. Tapi jangan lupa bahwa di dalam kebaikan juga ada fitnah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, dalam ayatnya, walanabluwannakum bil khairi wasyarri fitnah. Kami akan uji kalian dengan fitnah, diuji dengan fitnah, baik itu dalam hal yang baik atau dalam hal yang buruk.
1: Wa alamatul insan al-maftun annaha tudilluh. Kama jaa fi at-tanzil surah al-A'raf anna Musa alaihi salatu wassalam qala yukhatibu rabbahu إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا. نعم.
2: نعم. juga disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dari kisah Musa. إن هي إلا فتنت تضل من تشاء وتهدي من تشاء. Semua yang Allah berikan kepada kalian itu fitnah. Dan dengannya seorang diuji, dengan fitnah itu bisa jadi menyesatkannya, atau dengan ujian dia lulus, selamat dari ujian itu dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan petunjuknya.
1: Wa na'dhiru lakum mithalan rubbama tadhhakuna minhu. Qad yakunu ash-shabu saghiran fi sinnih mubtadi'an fi tadayyunih. يأتي المسجد في كل صلاة يصلي مع المسلمين يظهر عليه التقوى والصلاح فيأتي واحد من أقربائه خال أو عم أو ابن عم أو ابن خال فيهدي إليه جوال هاتف جوالا فترى الولد يغيب عن الصلوات ويضعف عن الجماعات هذا يدل بأن هذا صار عنده فتنة هذا من باب التقريب لأن هذا الجهاز هو الذي الآن يضل 90% من البشرية اليوم والله المستعان.
2: Sebagai contoh yang sederhana, seorang pemuda, anak kecil, masih masa pertumbuhan di dalam agamanya, tampak dia kesolehan pada dirinya pada awalnya, tapi tiba-tiba ada yang memberinya hadiah sebuah HP. Karena kondisinya yang masih lemah, sehingga dengan HP-nya ini dan apa-apa yang ada di dalamnya melalaikan dia dari kesolehannya tadi, melalaikan dia dari sholat atau dari halaqatul ilmi, sehingga jauh dari kesolehan.
1: Di muqabil tajidun man najaha fi hadhihi fitnah fitnat al-jawal من يقلبها إلى خير عظيم يملأ هذا الجهاز بدروس العلماء فيظل يتابع ويتابع ويتابع وما أقل أقل أقل أقل من يكون كذلك في هذه الدنيا. فأعرف رجلا جعل في جهازه هذا فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقته كله الفارغ فهو كان يمشي في الطريق وفي سيارته وقت الفراغ يستعمل هذا الجهاز لاستماع لفتاوى الشيخ حتى أصبح هذا الرجل مرجعا في فتاوى الشيخ ابن عثيمين ما تسأله عن شيء إلا يعطيك الجواب يقول لك انتظر مني ثواني فقط ويخرج لك الجواب هذا نجح في هذه الفتنة فكان في حقه خيرا.
2: Sebaliknya kata beliau, HP ini sebagaimana yang tadi pada awalnya anak ini berangkat dalam kesolehan, tapi karena jawalnya akhirnya dia meninggalkan kesolehan karena permainan jawalnya. Dan di sisi lain kata beliau, ada mereka dengan HP-nya ini justru dia mendapatkan manfaat dan masalah yang besar. Dia mendengarkan kajian, mendengarkan fatwa, meroja Al-Quran, dan lainnya dari apa yang didapatkan. Dan ini tidak diragukan adalah satu manfaat, faedah yang luar biasa. Ada satu kisah, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, seorang pemuda, kemana-mana dia bawa hafinya. Di kendaraannya, di jalan, dengan lagi sendiri, bawa hafinya. Tapi yang dia dengarkan senantiasa mengikuti fatwa Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Fatwa Syekh. Dalam perjalanan, duduk, dimanapun adanya, beliau ikuti. Sehingga kata beliau, dalam perjalanan perkembangannya berikutnya, beliau ini menjadi rujukan. Orang-orang yang di sekitarnya untuk bertanya pendapat Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dengan berbagai masalah yang ada. Artinya, benah ini fitnah. Tapi kalau bisa digunakan dengan baik, akan memberikan manfaat. Dan kebaikan yang luar biasa, maslahat manfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Nah.
1: هذه مقدمة هذه المحاضرة في حقيقة فقط، لأنني لا أقصد هذا النوع من الفتنة في كلامي، هذا أقصد الفتنة التي تعم كما جاء في الصحيحين حديث عمر رضي الله عنه، سأل الصحابة أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، فقال بعضهم أنا، فقال ما هي؟ ذكر له فتنة الرجل في ماله وأهله وجاره الآخر، قال لست أريد هذا، أريد الفتنة التي تموج كموج البحر، بمعنى فتنة عامة تكون في الناس كالثورات وما إلى ذلك التي تصيب أكثر الأمة، هذا المقصود الآن بالفتنة التي تموج كموج البحر، لأن البحر مواجهه تمشي سواء ترجع سواء، وهكذا التي تدخل كل بيت. نعم.
2: Apa yang telah kita sampaikan tadi sebagai mukaddimah, yang maksud sesungguhnya bukan ini, tapi yang ingin kita sampaikan dalam kajian kita pada pagi hari ini adalah fitnah yang menimpa semua manusia, fitnah yang besar. Sebagaimana dikisahkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika bersama para sahabat bertanya kepada sahabat, ayyukum yahfadzul fitnah, yakni hadis, siapa di antara kalian yang hafal, ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan fitnah. Kemudian sahabat mengatakan saya, dan berapa orang menyebutkan. Kemudian kata Umar radhiyallahu an, coba sebutkan. Kata beliau, fitnah seorang laki-laki dalam keluarganya, hartanya, dan seterusnya. Kata beliau, bukan ini yang saya maksudkan. Tapi fitnah yang saya ingin tanyakan kepada kalian adalah fitnah yang menyeluruh. Musibah yang besar yang menimpa umat manusia. Tamuju kamaujil bahar. Yani seperti badai. Yang bisa menenggelamkan seorang apabila badai itu menimpa dan turun kepadanya. Dan insya Allah akan kita sampaikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ini.
1: Wa adhkur lakum ayatan min Quran wa hadithan fi babih. Amarana Allah tabaraka wa ta'ala idza kanat al-fitnah 'amma an nafirra minha wa tajannabaha. Qala Allah ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Hadhi ayatun fi babiha. ثم الحديث بعد ترجمة الأستاذ إن شاء الله.
2: Kemudian kata beliau berkaitan dengan ini, yakni fitnah yang besar tadi yang menimpa, yang umum menimpa semua manusia, saya akan bawakan satu hadis, satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala dan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun ayat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Firman Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah, yang apabila fitnah ini terjadi turun dan menimpa kalian, tidak hanya menimpa kepada pelaku pembuat fitnah, tapi akan menimpa seluruh manusia.
1: Wa amma al-hadith fama sahha min riwayat at-Tirmidzi wa ghairihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala inna as-sa'ida laman junniba al-fitan inna as-sa'ida laman junniba al-fitan inna as-sa'ida laman junniba al-fitan wa laman ibtuliya fasabar fawaha. Kalimat fawaha يريد أن يقول عليه الصلاة والسلام فيا عظمى يا أعظم خير حصله الإنسان إذا جنبه الله الفتن.
2: Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalam Sahih Tirmidzi rahimallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innas sa'ida laman junibal fitan. Innas sa'ida laman junibal fitan. Innas sa'ida liman laman junibal fitan. Sungguhnya orang yang beruntung, orang selamat, orang bahagia adalah mereka yang dijauhkan dari fitnah. Dan ketika fitnah itu datang, dia sabar. Fawaha. Dan sungguh ini adalah kebaikan, kemuliaan dan keberuntungan yang sangat besar.
1: Awal fitnatin hasarat fi hadhihi al-ummah fi asri Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Lama ijtama'a diddahu jama'atun اتهموه بالتقصير في العدل وتقسيم الأموال وما إلى ذلك فجاءوه هذه أول فتنة ظهرت فكان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما ظهرت الفتنة من خرج إلى بستانه حيث الإبل والغنم حتى لا يرى الفتنة ولا يشارك فيها ولا يستفزه الشيطان إليها فقيل لعبد الله بن عمر أين كنت قال كنت في ضيعتي أي في بستاني هذا تطبيق الآية والحديث واتقوا فتنة والحديث لمن جنب الفتن
2: dan awal fitnah yang terjadi dalam sejarah kaum muslimin adalah fitnah yang terjadi pada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang dimulai berkumpulnya orang-orang yang tidak senang kepada beliau, yang menuduh beliau tidak adil dalam penyelenggaraan amanat pemerintahan beliau, tidak adil dalam harta, sehingga berkumpullah mereka itu muzaharah, kalau zaman sekarang disebut semacam demonstrasi kepada pemimpin yang sah. Kemudian bagaimana dengan sikap sahabat? Sikap sahabat ketika terjadi fitnah ini, kebanyakan dari sahabat menghindar, menjauhi sumber fitnah ini dan tidak terlibat di dalamnya. Sehingga di antara mereka mengatakan ketika terjadi fitnah, di mana kamu? Kok enggak kelihatan? Mereka mengatakan saya berada di kebun saya. Saya berada di mazra'ah saya, di bustan saya. Disibukkan dengan urusannya dan tidak ikut menyibukkan diri apalagi menambah fitnah.
1: Hasala fi ahdi al-Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf kana zaliman jiddan jiddan wa qattalan safakan ad-dima'

0: في سنة 82 بعد الهجرة. أين كنت يوم الزاوية؟ قال كنت في البيت. قالوا أين كنت يوم الجماجم؟ قال كنت في البيت. هكذا العلماء يعرفون الحق من الباطل ولا يشاركون في فتنة.
1: نعم، ketika terjadinya fitnah yang besar di dalam tubuh kaum muslimin yang kita kenal dengan fitnah Hajjaj bin Yusuf, yang beliau ini termasuk salah seorang pemerintah muslim tapi zalim terhadap rakyatnya, bahkan tidak segan-segan menumpahkan darah kaum muslimin yang tidak mentaatinya, yang tidak sepaham dengannya. Masalahnya, kata beliau, karena melihat apa yang terjadi pada sepak terjang dari Hajjaj bin Yusuf ini yang dianggap tidak adil, zalim, menumpahkan darah kaum muslimin, bahkan dari kalangan ulama, banyak yang terfitnah dari kalangan awam kaum muslimin. Akhirnya apa? Mereka berkumpul untuk menentang Hajjaj bin Yusuf ini yang dianggap mereka zalim. Akhirnya naudzubillah min dzalik, terkumpul banyak sekali dari kaum muslimin, sehingga bertemulah dua pasukan besar. Pasukan kaum muslimin tadi yang menentang karena beranggap bahwa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf ini zalim, dan pasukan pemerintah yang dipimpin langsung oleh Hajjaj bin Yusuf. Sehingga bertemu di antara dua pasukan dengan satu peperangan jamaah jin. Faedah di sini, ada seorang ulama yang bernama Ibrahim An-Na'akhai rahimallahu ta'ala. Ketika terjadi peristiwa ini, peristiwa sangat besar, bertemu dua pasukan sama-sama muslim, pasukan pemerintah yang sah dan pasukan kaum muslimin yang merasa terzolimi dan ingin menentang melawan pemerintah. Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama besar ketika itu, ditanya, di mana engkau? Apa sikapmu dalam peristiwa yang terjadi di antara kaum muslimin ini? Beliau menjawab, ana fi baiti. Saya tidak kemana-mana. Saya tinggal duduk di rumahku dan tidak ikut di dalam fitnah ini. Ini dinamakan apa? Peperangan yang terjadi, peperangan Yaumul Jamajim. Saya tidak ikut di dalam peperangan Jamajim. Nah.
0: Yaqul Abdullah bin Hubairah rahimahullah, "Man adraka minkum al-fitnah falyaksir rijlah. Fa in injabarat, idza bara'at rijluhu, falyaksir al-ukhra." Kullu dzalika hatta la yusyarik.
1: Dikisahkan seorang tabi'in. Abdullah bin Muhayra, beliau mengatakan, kalau terjadi fitnah di dalam kalangan kaum muslimin, apa sikap kita? Kata beliau, yuksir rijlah, patahkan kakimu. Kalau fitnah masih berlanjut, kakimu sembuh, patahkan lagi. Maksudnya apa, ikhwan rahimani wa rahimakumullah? Maksudnya agar kita menahan diri, tidak terlibat dalam fitnah, apalagi fitnah yang menyebabkan rusaknya hubungan kaum muslimin, apalagi pada pertumpahan darah.
0: سنستلهم الآن بارك الله فيكم بعد أن تكلمنا عن الوسيلة العامة لحراسة الإيمان زمن الفتن، ألا وهي تجنب الفتنة، الابتعاد عنها، عدم المشاركة. نأتي إلى التفصيل من حديث عظيم رواه أصحاب السنن إلا النسائي، وهو حديث صحيح، حديث عرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا.

0: Setelah kita tadi menyampaikan berkaitan dengan hirasatul iman, bagaimana menjaga keimanan di zaman fitnah, kata beliau dua hal. Yang pertama, tajannubul fitan. Jauhi sumber fitnah. Wa adamul musaraka. Dan tidak ikut-ikut lata terjun di dalam kancah fitnah tadi. Kemudian setelah itu, kata beliau, kita masuk kepada lub, masuk kepada inti dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana sikap kita untuk terhindar dari fitnah ini. Hadis ini diriwayatkan oleh ashabus sunnah illa an-Nasa'i, kecuali Nasa'i. Yang dimaksudkan kata beliau adalah hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, bahwa beliau berkata, wa'adzuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kami, menasihati kami dengan satu nasihat yang sangat mendalam. Zarabat min qulub, zarabat min al-uyun. Yang ketika kami mendengarkan nasihat itu, air mata kami bercucuran dan bergetar hati kami. Mas. Pada Mas. Mas.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. أوصيكم بتقوى الله, ذكر أمرين, تقوى الله وهو حق الله عز وجل, والسمع والطاعة وهو حق الحاكم, أي حق الله الخالق وحق المخلوق. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين, وهنا ذكر حق المخلوق لم يتعرض لحقه الخاص كبر الوالدين أو الإحسان إلى الجيران أو الأخوة بين المسلمين أو كذا, إنما ذكر شيئا عاما يعم الأمة, الحاجة فيه تعم الأمة. هذا هو السر في ذكره صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين. إذن عندنا الآن علاجان حارسان للإيمان, الأول تقوى الله والثاني السمع والطاعة, على ما سنفصله إن شاء الله.
0: كتب اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوصية menasihatin kita dengan nasihat yang mengucurkan air mata dan bergetarkan hati. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat. Dari hadis ini, ikhwan sekalian, ada dua senjata, dua tameng untuk kita terselamatkan, terhindar, terlindung dari fitnah. Yang pertama kata beliau berkaitan dengan hak Allah, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini silah pertama, senjata dan tameng pertama untuk kita terlindung, terselamatkan dari fitnah. Yang kedua berkaitan dengan hakul hakim, berkaitan dengan hak pemerintah yang sah, yang telah dipilih, disepakati oleh umat, oleh kaum muslimin. Apa hak hakim? As-sam'u wa tha'ah. Untuk didengar perintahnya dan ditaati. Berkaitan dengan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan wasiat khos berkaitan dengan silah yang kedua, berkaitan dengan pemerintah. Tapi ini adalah wasiat umum. Apa itu? Taat kepada pemerintah yang sah. Jadi ikhwan, ada dua tameng, ada dua perisai di dalam hadis ini, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, agar kita terjaga, terselamatkan dari fitnah. Yang pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taat kepada pemerintah yang sah. InsyaAllah penjelasan berikutnya.
1: دليل أن التقوى منجاة للمسلم في زمن الفتن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم قال يجعل لكم فرقانا أي تفرقون به بين الحق والباطل فعلى قدر تقواك ستفرق أنت إذا قامت فتنة في بلادكم نسأل الله تعالى أن يعصمها من كل الفتن وسائر بلاد المسلمين فإن تقوى الله إن الله تعالى ينجيه بتقوى الله
0: Kemudian yang pertama kata beliau berkaitan dengan hak Allah yakni ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wahai orang-orang yang beriman kalau kalian bertakwa kepada Allah Allah akan berikan kalian pembeda yakni antara hak yang batil jalan yang menyelamatkan atau jalan yang akan mencelakakan menjerumuskan kalian dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Maksud di sini adalah kalimat dalam ayat ini intattaqullah bahwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebab najah. Sebab untuk kita selamat, terhindar, terlindung dan tidak terjerumus ke dalam fitnah.
1: يقول ابن حجر رحمه الله تعالى صاحب الصدق مع الله صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن أي على قدر ما تكون صادقا مع الله في حياتك فإن الفتن لا تضرك ويقول إن الله تعالى يجعل لأوليائه عند ابتلائهم بالفتن مخارج إن الله يجعل لأوليائه الأولياء الصالحين عند الفتن يعني ابتلي بالفتن مخارج ينجو منها
0: Ibnu Hajar al-Asqalani rahimallahu ta'ala beliau mengatakan sahibus sidqi ma Allah la tadurruhul fitan orang yang memiliki keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentu saja dengan ilmu niscaya fitnah tidak akan mencelakakannya kenapa kata beliau innallaha yaj'al li awliyaihi makhrajan inda al-fitan karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar yang akan menyelamatkannya dari huru-hara fitnah yang terjadi.
1: Abdullah bin Ukaymin rahimahullah rajulun min at-tabi'in مخضرم عاش أياما في الجاهلية ثم عاش أياما أخرى في الإسلام لكنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره ولذلك لم يعده في الصحابة هذا الرجل لما حصلت فتنة مظاهرة وقتال ضد الحجاج بن يوسف بعد تلك الوقعة كان الحجاج يستدعي من كان يظن فيهم أو يشك فيهم أنهم شاركوا فاستدعى عبد الله بن عكيم فقام يصلي لله عز وجل في جوف الليل ودعا في صلاته اللهم إنك تعلم أنني لم أزني قط ولم أسرق قط ولم آخذ مال يتيم قط ولم أقذف محصنة اللهم إن كنت تعلم أنني صادق في ذلك أنني كنت صادقا في ذلك فاطرأ عني شره فأنجاه الله هذه التقوى السابقة كيف تنجي في الفتن اللاحقة الماحقة
0: نعم di antara alamat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya kepada wali-walinya untuk menyelamatkannya dari fitnah, ada seorang tabi'in, Abdullah
1: ibn Ukaim
0: rahimallahu ta'ala. Beliau ini hidup di zaman jahiliyah dan juga zaman Islam, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau bukan sahabat. Beliau seorang tabi'in. Ketika terjadi fitnah, maksudkan fitnah menentang Hajjaj bin Yusuf, pemerintah yang zalim tadi, dengan muzaharah demonstrasi, ya, mengumpulkan orang menentang pemerintah yang sah, dalam maksud untuk mencegah kezaliman. Kemudian beliau dipanggil oleh Hajjaj bin Yusuf untuk apa? Ya, untuk menjadi penguat Hajjaj bin Yusuf. Beliau seorang ulama, seorang tabi'in. Kemudian apa yang beliau lakukan? Ketika datang malam, beliau salat malam. Kemudian berdoa kepada Allah dengan doa yang panjang. Maksudnya agar terhindar, terselamatkan dari fitnah ini. Kemudian di antara doanya, ingat kata beliau tadi, ketakwaan akan menyelamatkan kita dari fitnah. Kemudian dalam doanya beliau mengatakan, ya Allah, aku ini hambamu. Aku belum pernah, tidak pernah berzina. Aku tidak pernah mencuri. Aku tidak pernah memakan harta anak yatim. Bahkan aku tidak pernah menuduh wanita bayi-bayi melakukan zina. Ya Allah, kalau ini bagian dari amal soleh yang aku lakukan karenamu dan engkau ridho kepadanya, selamatkanlah aku dari fitnah. Dan Allah selamatkan beliau. Kata beliau, dari kisah ini kita dapatkan bahwa amal soleh, kita tahu bahwa amal soleh, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, atau seperti tadi, saya tidak pernah berzina, artinya menjauhi yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Dan ini sebab ketakwaan. Dan dari sini, Allah selamatkan dia dari fitnah yang terjadi di zaman Hajjaj ibn Yusuf As-Sakhafi.
1: Wa الوسيلة الثانية التي يحرص الله تعالى بها إيمان المؤمنين هي السمع والطاعة للحاكم المسلم ولو كان مقصرا في أداء أمانته. أعيد عليكم، ولو كان مقصرا في أداء أمانته، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، بمعنى عند الفتن إلزم الرعية الشعب، لا تبلبل أفكاره، لا تحركه للثورات، لا تحركه للفتن باسم إصلاح الفساد، بل اصبر ولا تخرج على حاكم زمانك ما دام مسلما ولو كان في إسلامه شعرة فقط، ولو كان في إسلامه شعرة، لا بد أن تحفظ له كرامته. والسمع والطاعة متعلق بالمعروف لا المنكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فيما صح عنه من رواية الإمام أحمد في مسنده.
0: Kemudian perisai yang kedua agar kita terhindar, terselamatkan dari fitnah, dari wasiat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada pemerintah yang sah, yang sudah diakui secara hukum, dan tidak menentangnya. Walaupun pemerintah itu mukassiran fi adlihi fi amanati. Walaupun pemerintah itu mungkin banyak kekurangan dalam melaksanakan tugas, melaksanakan beban yang diwajibkan kepadanya untuk menegakkan keadilan, untuk mensejahterakan rakyat. Mukassiron, banyak kekurangannya. Akan tapi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, as-sam'u wa tha'ah, tetap wajib kita taat kepadanya dan tidak boleh menentang, tidak boleh demonstrasi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas mewasiatkan dalam hadis ini, wa in ta'ammaru alaikum 'abdan khabasiyyan, sekalipun yang memimpin kalian itu seorang mantan budak, budak khabas, hitam, rambut keriting, dekil, pendek dan macam, mungkin tidak layak dari penampilan, apalagi dalam kejabatan kebijakannya, maka tetap tidak boleh melakukan penentangan secara terang-terangan, apalagi mengumpulkan orang banyak. Apalagi kita ikut memanas-manasi, ikut mengompori, sehingga fitnah yang tadinya kecil, gerakan kecil menjadi membesar, sehingga menjadi kegaduhan yang besar di dalam satu negeri. Walaupun maksudnya baik, untuk islah al-fasad, katanya untuk nasihat, untuk perbaikan, untuk mengingatkan pemerintah, tetap saja tidak boleh. Walau kana, kata beliau, selagi dia di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selagi dia yang diajak, diperintahkan dalam ketaatan kepada Allah, wajib kita mentaati. Sekalipun pemerintah itu, dia banyak kekurangan dalam agamanya. Agama tipis, kecil. Banyak pelanggaran, tetap wajib kita mentaati di dalam satu catatan, selagi dia memerintahkan yang ma'ruf. Hal-hal yang ma'ruf. Tentu saja yang ma'ruf, suatu yang ma'ruf secara syar'i, yang diridai oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah juga, yang tidak melanggar hukum Allah, wajib kita mentaatinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas memerintahkan kepada kita untuk ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ketaatan itu dalam ma'ruf. Tapi kalau dalam hal maksiat, tidak boleh kita mentaatinya. Tapi kemaksiatan itu tidak menjadi alasan kita untuk menentang secara terang-terangan, ya, dan ikut andil dalam menyebarkan fitnah untuk orang menentang pemerintah yang sah.
1: Jaa fi sahihaini min hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hadits 'azhim, lianahu sa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam amma sayakun fi hadhihi al-ummah ba'dahu alayhi salatu wassalam. أخبره في الزمن الذي يكون فيه دخن أي خير مخلوط بالشر ماذا نفعل؟ أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم الوصفة الطبية، قال له تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. جماعة المسلمين هي الرعية، لا تخرج عليهم بأفكار تجعلهم متفرقين، والإمام وحاكم زمانه شريطة أن يكون مسلما.
0: Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim di sahihain dari sahabat Huzaifah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang fitnah, dan sampai pada kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada marhala, ada fase yang di situ ada dakhan. Ini fitnah. Yani suasana, kondisi, ada kebaikan, juga ada keburukan. Ada subhat di situ. Bagaimana mau sikap kita ketika ada kondisi yang seperti ini? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wasiat kepada sahabat jadil Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu an, dan tentu saja untuk kita semua. Apa kata beliau? Talzam jama'atul muslimin wa imamuhum. Hendaklah tetap engkau berada di dalam jama'ah kaum muslimin. Tidak membuat kelompok baru. Tidak memisahkan diri. tetap dalam kelompok kaum muslimin dan tidak menambah kegaduhan, tidak ikut dalam memperbesar fitnah, dan juga taat kepada pemerintah yang sah. Walaupun kau melihat di situ berbagai keburukan di daerah pemerintah, ada kezoliman, ketidakadilan, talzam jama'atul muslimin wa imamahum, tetap engkau jaga untuk berada di dalam jama'ah kaum muslimin dan imamnya apabila imam itu muslim.
1: Nah, ولديه سؤال ما دام اخشى على بعضكم ان يدغدغه النوم والكسل فنشطوا اذهانكم باجابتي عما ياتي. ان العلماء اجمعوا على ان العبد المملوك لا يكون حاكما لانه عاجز عن اداره الامه، لم يتعود على ذلك ولا يعرف الا خدمه سيده، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة ولو كان عبدا حبشيا؟ كيف التوفيق بين هذا وذاك عندكم بارك الله فيكم؟ جيد نعم.
0: يا sebagai jedah kata beliau karena sudah melihat ya terutama bagian belakang sudah mulai ada yang nampak husuk gitu ya. Tidak tahu karena saking pahamnya, saking menghayatinya gitu ya. Atau ada faktor lain. Kita kata beliau, saya akan berikan pertanyaan. Dan insya Allah pertanyaan ini berhadiah bagi yang bisa jawab. Ini kembali kepada panitia. Siap insya Allah panitia ya. Nah, kata beliau, ada hal yang mungkin menggelitik kita, menjadi pertanyaan kita di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana kita ketahui, ulama sepakat bahwa hamba atau hamba sahaya itu tidak boleh jadi apa kata jadi hakim. Tidak boleh menjadi pemerintah. Karena dia budak. Bagaimana dia mau memerintah, mau mengurus negara sementara dia milik tuannya? Dia harta tuannya. Dia kemana-mana sesuai dengan remote tuannya. Kok bisa jadi pemerintah? Masalahnya di sini, ulama sepakat budak hamba sahaya tidak boleh jadi pemerintah. Ya entah apa di dalam pemerintahan. Tapi bersamaan dengan itu Rasulullah memerintahkan kita bisam'i wa ta'ah. Tidak sepakat ulama tidak boleh jadi dia pemerintah. Tapi kok ketika dia jadi pemerintah, tetap Rasulullah memerintahkan kita untuk taat. Tidak boleh menentangnya. Nah kira-kira ini namanya ada perbedaan. Ada celah yang perlu untuk diberikan jalan keluar, jawabannya. Kira-kira apa jawabannya? Yang bisa menjawab angkat tangan dan jawab yang benar insya Allah dapat hadiah.
2: Baik. Sebenarnya tadi itu yang angkat tangan duluan ya Bapak ini.
0: Nah, nama jangan lupa ya.
2: Jangan lupa nama Pak ya. Ya. Nanti setelah ini hadiahnya langsung diserahkan atau set atau nanti setelah kajian?
0: Al-Hasam, hal al-jawaiz jahiz inda al-lajna.
3: Bismillah. Izin menjawab ya Ustaz.
0: Fadhil.
3: Semoga Ustaz dan keluarga di berkaya oleh Allah.
0: Amin. Wajamin muslimin.
3: Jawabnya, kalau kita memberontak, menentang maksudnya, mudaratnya lebih besar daripada kita taat. Lebih, istilahnya itu, timbul masalah-masalah baru yang lebih rumit lagi yang bisa menghancurkan negara yang dia pimpin itu. Terima kasih. Itulah jawab saya.
0: Baik. Mas Muk, ini namanya siapa?
3: John Abu Riki dari Murinim.
0: Abu Riki.
3: Abu Riki.
0: Abu Riki. Nah, saya biasa. Nah, yakul Abu Riki.
4: Abu Riki.
0: At-taufik baina hadain muta'aridan yakul hafizallah law kumna bil musaharat aw bis thawrat ضد الحاكم الصحيح حتى عبدا خباشيا سيقع ضرر أكبر سيقع ضرره أكبر من عدم القيام بالمظاهرة والثورة ضدها.
1: لكن هذا ليس جوابا على السؤال.
0: ليس جوابا.
1: هذا ذكر للمصلحة.
0: مصلحة.
2: طيب jadi jawabannya kurang tepat Pak ya.
0: Nah.
2: Tadi siapa? Ini ya?
0: Kata beliau, ini faedah, tapi bukan jawaban. Ini faedah kalau kita tidak menentang pemerintah. Yang maksud dengan pertanyaan beliau, bagaimana menyatukan dua bagian hadis yang berbeda, bagian hukum syar'i yang berbeda. Yang pertama, abdan, hamba itu tidak boleh jadi hakim. Tapi kalau jadi hakim kok disuruh taat? Gimana untuk menemukan di antara dua celah ini? Barakallahu fiik. Yang lain?
2: Ada yang di ujung tadi di dekat pintu keluar?
0: Yang dekat ini.
2: Oh. Ini dulu. Ini dulu Syekh Arif. Afwan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Ana Aidil Putra, Ustaz. Dari pertanyaan tadi, Ana menjawab bahwa ketaatan itu adalah hal yang ma'ruf, Ustaz.
0: Hal yang?
5: Ma'ruf.
0: Ma'ruf.
5: Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yaqul al-akh Aidil Fitri, al-tawfiq baina muta'aridin fi hadith. Yaqul al-maqsud hunak al-ta'a syai' ma'ruf. الذي أمر به.
1: هذا كذلك جواب جانبي عن السؤال. شوف الأخ.
0: الإجابة غير صحيحة. أين؟ هذا عيد الفطر وهذا عيد الفطر يسمى. هذا المنصوب هذا مجرور ما أدري التوفيق بينهما.
1: لعله يساعد صاحب قبيلته.
0: تفضل. هذا عيد الفطر أنا

0: Al hadiah jaiz.
1: Ta'bir minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in ta'ammar 'alaikum 'amadun habasyi. Hadha at-ta'bir li al-mubalaghah. Mubalaghah 'ala wujubi as-sama' wat-ta'ah lil amir. Naam.
2: هذا جواب قال به بعض العلماء جزاك الله خيرا وإن كان يريد شيء آخر
0: ما شاء الله.
2: أوضح
0: ما شاء الله
2: أعطيني زميلك هنا
0: نعم
3: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: nama saya Ridho Ustaz. Kalau jawaban dari saya itu sebuah perumpamaan meskipun seorang pemimpin itu dipilih dari jalur yang tidak syar'i atau tidak disyariatkan oleh syariat Islam, maka kita harus tetap taat untuk kemaslahatan umat. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan.
0: Nah, yakul hadal akhridu, hada sirri min hadal hadith, yakul lau unsibah al-hakim, hatta min ghairi syari'i, lakin ba'dal tansib, fayakun alayna al-wujub, bita'at.
2: Lau ish?
0: Nah, lau unsibah al-hakim bi ghairi syari'i, misal hada abdan muhafasiyan, جمع علماء عدم نسب الحاكم من عبد لكن اذا نصبت يجب علينا طاعته
2: جزاك الله خير هذا جواب صحيح يسمى الحاكم المتغلب
0: الحاكم
2: المتغلب يقول العلماء في طرق تنصيب الحاكم اما ان ينصب بالشورى من قبل أهل الحل والعقد لا من قبل جميع الناس
0: نعم.
2: المختصين فقط في هذا الباب ينصبونه أو إنه يمسك الحكم بالقوة وهو عبد ثم أمسك الحكم بالقوة هذا قال له حاكم متغلب هذا من أدلة العلماء في أن الحاكم إذا تغلب وكان مسلما وجب طاعته في المعروف وترك الدماء
0: نعم لأن ترى جوابا تادي جزاكم الله للمشاركين جوابا Ustaz Aidil kata beliau itu sebagian ulama menjawab seperti beliau gitu ya. Yang kedua jawaban yang sahih adalah jawaban Akhridho. Apa itu jawaban? Apabila enam. Pemerintah apapun wujudnya apabila dia sudah diterima, sudah diangkat walaupun dia dengan cara yang salah atau dengan cara yang beruntung dan dia menang dan dia jadi hakim maka wajib kita untuk mentaatinya.
2: Baqi hunak ba'd al-ajwaba ya ikhwan. Mungkin 2 atau 3 min al-ajwaba baqiyat. Idza ma fi ahad.
0: Nah, silakan masih ada yang kesempatan mungkin ada jawaban lain. Silakan.
4: Assalamualaikum. Allah yahyik akhi. Ana akhukum Yasir Abu Hasan.
2: أهلا وسهلا مرحبا
0: حياك الله
4: وفي هذا الحديث فيه كناية كناية menunjukkan bahwasanya bahwa budak itu kan secara penampilannya secara zahir itu ditolak oleh kebanyakan masyarakat budak Habasyah hitam itu kan banyak dari masyarakat. Tapi apabila dia telah tertunjuk secara resmi menjadi pemimpin, meskipun penampilannya, surahnya itu kurang, ilmunya kurang, kalau dia sudah tertunjuk secara resmi, maka kita wajib taat dan mendengarnya. Dan itulah sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah.
0: Semua al-akh.
4: Yasir.
0: Yasir, al-hakim mahma kana hatta law kana fihi lam yatawaffar syurut al-hakim idza nusibat hakiman yajibu alayhi ta'atun mathal al-ijaba qabla.
2: Ya, aku lihat hadha ma laysa bi
0: nعم
2: laysa bi jawab idza ma indakum shay'an ujibukum.
0: Khalas inshallah yati al-jawab min Syekh Hafizullah jazakallahu khairan.
2: Yadhkuru al-'ilm ba'd al-ajuba. Minha أنه باعتبار ما كان سمي عبدا باعتبار ما كان لا باعتبار ما هو عليه الآن مثاله في القرآن وآتوا اليتامى أموالهم التي جعل الله لكم قياما. الآية سماهم يتامى وليسوا بيتامى، لأن اليتيم لا يعطى ماله حتى يصبح راشدا، إذا أصبح راشدا لم يسمى يتيما. والشرط الثاني أن لا يكون سفيها في التصرف في الأموال فيعطى ماله. فالولد اليتيم قبل بلوغ الرشد، قبل سن البلوغ يعطى، عفوا لا يعطى ماله، يقوم عليه قيم، فإذا بلغ أعطي ماله إذا كان غير سفيه. فربنا عز وجل سماهم يتامى في القرآن ليس باعتبار حالهم لكن باعتبار ما كانوا عليه. وهذا كذلك، كان في الأول عبدا ثم تحرر ثم وصل إلى الحكم. هذا جواب آخر للعلماء يترجم الأستاذ، ثم نعطيكم جوابا ثالثا إن شاء الله.
0: طيب ya, kata beliau jazakum lahir atas semua yang sudah ya berperan untuk memberikan jawaban. Akan tapi kata saya akan berikan jawaban yang sahih di antara jawaban yang ada. Yang pertama, hadis ini berkaitan dengan masa lalu hamba ini. Jadi dia ketika sebelum jadi hakim dia hamba, tapi setelah hakim keadaannya baik, di situ wajib kita mentaatinya. Seperti Allah Subhanahu wa taala melarang kita dalam surat An-Nisa untuk memberikan harta kepada anak yatim. Kapan? Ketika dia belum balig. Ketika dia belum balig, tidak boleh kita memberikan harta, apalagi harta warisan banyak, Lamborghini gitu. Anak belum balig dikasihkan di jalan, ini terjadi rusak harta. Nah, itu ayat ini tidak boleh. Tapi kalau dia sudah balig, berikan. Nah, ini kias untuk masalah ini. Jadi hadis ini dasarnya untuk yang sebelum dia jadi pemimpin. Tapi setelah jadi pemimpin dia sudah baik urusannya, dia mengerti dan wajib kita taat ke dalam kepemimpinannya.
2: Jawab thalith عند العلماء قالوا أن هذا العبد هو وال وليس خليفة. أي الخليفة هو الذي تجب له السمع والطاعة بين الدليلين.
0: Nah, jawaban yang kedua dalam hadis ini, wa in ta'maru 'alaikum 'abdan khabasiya. Ini wali yang kedudukannya di bawah khalifah. Jadi kalau yang kedudukannya di bawah khalifah tidak wajib syaratnya harus merdeka. Karena dia di bawah khalifah, tapi kalau khalifah wajib pemimpin itu mereka yang betul-betul merdeka. Nah, ini jawaban yang kedua, bahwa hamba ini dia statusnya hanya wali, bukan khalifah. Karena syarat yang mewajibkan dia untuk merdeka itu apabila khalifah, jadi pemimpin yang tertinggi. Adapun di bawah khalifah boleh dia ya tidak terpenuhi syarat merdeka walaupun dia hanya seorang hamba.
2: Nah. Al-muhim al-akh huwa alladhi ajaba ala kulli hal, al-hakim mutaghallib. يعتبر هو من غلبنا وانتصر في الجواب. بارك الله فيكم، فلتحفظ له. نعم.
0: والأخير
2: نعم.
0: الأخير
2: إيه.
0: لا. الأخير أو قبله
2: ليس ياسين. لا وين الأخ الذي هنا؟
0: هذا حكم متغلب. هذا
2: ريدو.
0: نعم. لكن كتاب اليوم جوابا yang mendekati benar adalah jawaban yang disampaikan oleh Al-Akh Ridho. InsyaAllah yang ya, berhak untuk mendapatkan hadiah. InsyaAllah bisa diklaim kepada panitia. Gitu ya. Kadang panitia setelah acara pura-pura lupa. Iya kan? Yang tertawa itu berarti pernah mengalami. Nah, terangkanlah.
2: Al-sababu al-thalith lihirasati imanil mu'minin indal fitan at-tamassuku bis-sunnah. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الباب حديث العرباض، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي.
0: Kemudian kata beliau, sebab yang ketiga, perisai yang ketiga agar kita terhindar, terjauh dari fitnah atau masuk bisunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah diterjemahkan ya. seolah saking seringnya mendengar kalimat ini, kita paham. Termasuk, yakni berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Ikuti tuntunan Nabi SAW. Karena Nabi SAW dalam lanjutan dari hadis ini, alaikum bisunnati. Beliau mengatakan, hendaklah kalian berpegang teguh, taat mengikuti sunnahku. Ini perisai yang ketiga. Agar kita terjauh, terhindar, selamat dari fitnah.
2: Nah, هذا ينفع في زمن الفتن لأن أكثر الناس عند الفتن لا يتمسكون بالسنة. يقولون علينا بالأمر الغالب. يقولون الآن فتنة قائمة. أهم شيء أن نخفف من الفتنة. ولو بأن نتنازل عن السنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعكس تماما. يقول لك تمسك بالسنة في هذا الوقت. الذي يفرط فيها الناس.
0: نعم. Tapi kenyataan, kata beliau, sedikit sekali yang mengikuti wasiat Nabi SAW ini. Padahal perisai yang paling bermanfaat, yang menyelamatkan kita ketika terjadi, ketika turunnya fitnah, musibah fitnah menimpa kita adalah berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Jalan keluarnya adalah sunnah Nabi SAW. Jawabannya adalah sunnah Nabi SAW. Tapi masalahnya, sebagian besar dari kaum muslimin melihat kondisi. Mana yang lebih banyak pengikutnya, lebih banyak suaranya, itu yang diikuti. Padahal wasiat Nabi bukan itu. Bukan melihat suara orang terbanyak, pengikut yang banyak, golongannya banyak. Tidak. Untuk selamat dari fitnah, adalah ikuti sunnah Nabi SAW. Bagaimana tuntunan? Alur yang diberikan oleh Nabi SAW. Resep yang diberikan Nabi SAW agar kita terhindar dan terjauh dari fitnah.
2: Hunaka atharun jamilun jiddan fi hadzal bab. يبين لكم وعي الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تمسكهم بالسنة عند الاختلاف. تعرفون ما حصل بين الصحابيين العظيمين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. فإن معاوية رضي الله تعالى عنه وجماعته أرادوا أن ينصروا عثمان وينتقموا لدمه. ممن؟ من الجماعة الذين هم في جيش علي رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه أراد أن يؤخر ذلك الانتقام أولا حتى يتحقق من المشاركين، وثانيا حتى يبرد الدم، لأن الدم لا يعالج بالدم، يزيد في النار. فكان إحداهما على صواب والأخرى على خطأ لا شك. جاء معاوية رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له أنت على ملة علي، يريد في هذه القضية أنت مع علي، بماذا أجاب ابن عباس؟ قال ولا على ملة عثمان، أنا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فتأملوا هذا الوعي عند الفتن، تمسك بالسنة ولو كان في أحد طرفي الفتنة رجال فضلاء.
0: Ada kisah yang cukup menarik berkenaan dengan sikap sahabat radhiyallahu an ketika terjadinya fitnah. Ketika terjadi perselisihan antara sahabat Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Setelah terbunuhnya sahabat Jalil Utsman bin Affan radhiyallahu an. Fitnah. Sahabat khalifah terbunuh. Dan sekarang umat Islam terpecah. Ali bin Muawiyah radhiyallahu an menuntut, ya tentu saja dengan orang-orang yang bersamanya, menuntut untuk segera menyelesaikan menghakimi orang yang membunuh Utsman bin Affan. Harus dituntaskan, harus dibalas, harus dikisos. Tapi Ali bin Abi Thalib melihat lain. Suasana dalam keadaan tidak aman. Kalau yang didahulukan adalah menghakimi orang yang membunuh Utsman, padahal mereka bukan satu orang, banyak orang. yang terjadi adalah akan terjadinya pertumpahan darah yang lebih besar di antara kaum muslimin. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib berijtihad sekarang menenangkan suasana dulu. Sudah tenang, aman, kaum muslimin sudah rukun, baru kalau bahasa kita buat tim untuk menyelidiki dan menyelesaikan menghakimi orang yang membunuh Utsman bin Affan. Tapi ternyata keduanya tidak ketemu. Dan masing-masing, terutama Muawiyah bin Abi Sufyan, ingin ada antara sahabat yang berpihak untuk menguatkan pendapatnya. Suatu hari beliau bertemu dengan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Temu ditanya sahabat ini Abdullah bin Abbas. Kita tahu bahwa suara Abdullah bin Abbas adalah luar biasa. Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Muawiyah, "Ya bin Abbas, anta ala millati Ali. Anta ala millati Ali." Maksudnya, engkau bersama aku atau bersama Ali? Harus berpihak. Lihat kata beliau, bagaimana jawaban sahabat. Agar keluar dari fitnah dan tidak menjadi sebab mereka yang menyebar memperbesar fitnah. Apa jawab? Aku tidak di atas, tidak menjadi pendukung, penyokong Ali dan juga tidak menyokong Utsman bin Affan. Padahal ini semua sahabat mulia. Tapi ketika fitnah, perlu kepiawaian di dalam menyikapi fitnah agar kita tidak menjadi penyebab meluas dan besar fitnah. Wa ana ala millati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada perisai yang ketiga tadi. Saya berada di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau misalnya Abdullah bin Abbas mengatakan, "Iya, saya pengikut Ali." Apa yang terjadi? Boleh jadi perselisihan lebih besar, boleh jadi justru darah Abdullah bin Abbas ditumpahkan. Tapi kebijakan dalam menyikapi fitnah dicontohkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas ini. Saya tidak penyokong Ali, tidak penyokong Utsman, tapi saya berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berada di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aman. Sehingga tidak memunculkan kecurigaan pada Muawiyah dan juga kepada Ali radhiyallahu anhu.
2: Al-Haris ar-Rabi' huwa hirasatu imanik bi an talja'a ila al-ulama'i ar-rabbaniyyin al-muhaqqiqin al-kibar fi zaman al-fitnah. والدليل على ذلك من الحديث حديث الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ. ولاحظوا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في التمسك بالسنة والرجوع إلى المهديين الراشدين. لماذا وصفهم بالرشد والهدى؟ لأن الراشد هو الذي نجا من فتنة الشهوات، والمهدي هو الذي نجا من فتنة الشبهات. فهذا هو العالم الذي يكون ربانيين وقدوة في أمته لا سيما عند الفتن.
0: نعم. kemudian kata beliau perisai yang keempat agar kita terhindar dan selamat dari fitnah adalah termasuk bisunnati as-sahaba radhiyallahu anhum ajma'in, terutama al-mahdin ar-rasid minhum. Kita berpegang teguh dengan sunnah sahabat radhiyallahu anhum, terutama sahabat yang diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia akan menjadi penyelamat dari fitnah ini. Ar-rusdu maksudnya kata beliau alladhi naja min fitnati syahwat. Ar-rasidin ini mereka yang selamat dari fitnah syahwat, dari fitnah dunia. Dan huda al-maksud di situ adalah selamat dari fitnah subhat, dan itu sudah ada pada sahabat. yang menjadi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencontoh mereka. Karena mereka adalah contoh hidup untuk terhindar dari fitnah, baik dari fitnah syubhat maupun dari fitnah syahwat.
2: يبقى الآن الكلام عن شيء مهم وهو الحارس الرابع وهو حارس العلم. من أين أتينا به في الحديث؟ من قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بالسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين. لماذا؟ لأن من الذي يعرف السنة من البدعة؟ ليس العالم؟ من الذي يكون مهديا راشدا؟ ليس العالم؟ فالمقصود إذن أخذ العلم بقدر ما تأخذ العلم تنجو من فتنة شبهة الثورات ما إليها بقدر ما يكون عندك من علم. فإن لم يكن لديك العلم تأوي إلى العلماء الذين يحق لهم أن يتكلموا في هذا كما سيأتي وصفهم إن شاء الله.
0: نعم. Kemudian yang kelima, agar kita selamat dari fitnah adalah merujuk kepada alim, kepada kibar ulama. Karena dalam makna al-huda wa rusyd terkandung di situ. Agar kita mengambil ilmu dari mereka yang betul-betul punya kapasitas ilmu. Karena ilmu adalah jalan untuk kita selamat dari fitnah. Ilmu yang akan menyelamatkan dari fitnah. Oleh karena itu, rujukannya kepada alim. Tidak sembarangan kita mengambil pendapat. Tidak sembarangan kita menukil fatwa. Sampai kita tahu bahwa fatwa itu betul-betul keluar dari memang ulama yang kapasitas keulamaannya diakui.
2: Nah. إذا هذه خمسة تقوى الله ثم السمع والطاعة لولي الأمر المسلم ثم تمسك بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنة الخلفاء أي الحكام ليس خاصا بالأربعة المعروفين الحكام إذا اجتمع فيهم الرشد والهدى والخامسة العلم لأن العلم يقضي على كل شبهة قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فسماهم مستنبطين ولا يستنبط إلا مجتهد إذن تأملوا بارك الله فيكم عند الفتنة لا ترجع إلي أنا وأمثالي ارجع إلى العلماء الكبار هذا الذي يستهوي أكثر الجماعات الثائرة والمختلطة بالفتن والمتورطة فيها أنهم لا يرجعون للعلماء الكبار إنما يرجعون إلى أصحاب العواطف والله المستعان.
0: نعم. Kata beliau, jadi ada berapa khirasah min al-fitan? Ada lima. Yang pertama, irfa sautakum. Yang pertama, taqwallah. Yang kedua, as-sam'u wat-ta'a. Yang ketiga, tamassuk bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, tamassuk bi sunnati sahabat. Nah, yang kelima, al-ilmu. Yang kelima, perisai diri kita, bekali diri kita dengan ilmu. Karena tidak ada yang bisa membebaskan kita dari fitnah, baik syahwat maupun syubhat, kecuali dengan ilmu. Dan ilmu, karena kita awam, apalagi dalam suasana fitnah, rujukannya kepada alim yang mu'tabar, alim yang diakui keilmunya, alim rabbani. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'ahumul amru min al-khawfi wal-amn aw al-amn adza'u fi." Ini ketergesa-gesaan maksudkan dalam ayat ini. Ketika datang perkara, baik perkara berkaitan dengan keamanan atau rasa takut musibah yang menimpa kita, belum apa-apa mereka sudah sebarkan. Seandainya kata Allah mereka kembalikan kepada Rasul, yani ketika Rasul masih hidup, atau kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kepada alim, tidak tergesa-gesa mereka membuat kesimpulan, tidak tergesa-gesa untuk terjun atau apalagi menyebarkan fitnah isu tadi. Kembalikan kepada alim, apalagi sampai dia merasa diri dia sudah alim, dia yang berfatwa. Ini musibah. Kembalikan kepada yang berhak untuk memberikan fatwa. Dan itu ilmu. Sekali lagi, ilmu akan menyelamatkan kita dari fitnah dan syubhat. Dan rujukan ilmu adalah pada alim, pada orang yang alim. Jadi lihat, sebelum kita bersikap, sebelum kita terjun, menyebarkan isu, maka perhatikan dulu. Kalau ini sebar akan menyebabkan kehebohan bahwa ini fitnah, maka rujukan kita apabila kita tidak punya ilmunya, kembalikan. Kemana di sana? Siapa yang paling utama untuk kita ambil ilmunya, pendapatnya tentang masalah yang sedang terjadi? Dan itu akan menyelamatkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Al-ulama qisman. Alimun mutamakkin يفتي في كل شيء مما مضى ومما يأتي، لأن قد تأتي أشياء جديدة فيفتي فيها. عالم آخر قاصر علمه على أن يفتي فيما يكون من عموم العقيدة، من عموم الفقه والأخلاق وما إلى ذلك، لكن مستجدات الأشياء الجديدة ليس أهلا لها. هذا ينبغي أن تحفظ هذا التصنيف لأنه مهم جدا عند الفتن.
0: Kemudian perlu diperhatikan kata beliau, ulama ada dua.

0: Bahkan lisan kita, pena kita, atau jari kita untuk mencari jawaban terhadap isu-isu yang ada yang terbaru, kita lihat dulu, apakah ulama ini mutamakkin? Ulama ini paham betul terhadap persoalan ini atau dia tidak paham? Maka rujukan kita kembali kepada ulama yang mutamakkin, yang betul-betul paham dengan persoalan, dengan dasar-dasar persoalan, apalagi berkaitan dengan fitnah yang terjadi akhir-akhir ini.
1: Wahdaru barakallahu fikum ansaf al-muta'allimin 'inda al-fitan. يقول ابن تيمية رحمه الله يفسد العلم أربعة: نصف متكلم أي متكلم في العقيدة يكون نصف علمه نصف، ونصف فقيه، ونصف نحوي، ونصف طبيب. فنصف المتكلم هؤلاء يفسد الأديان، هذا يفسد الأديان ويظن أنه يحسن صنعا، ونصف نحوي يفسد اللسان، ونصف طبيب يفسد الأبدان.
0: نعم. ابن تيمية رحمه الله تعالى بقي tentang ilmu.
1: نصف متكلم في العقيدة، نصف فقيه، نصف نحوي، نصف طبيب.
0: نعم. Yang pertama adalah نصف المتكلم. Orang yang ilmunya tidak memahami masalah, tapi berbicara tentang akidah. Maka ini akan merusak agama. Kemudian nisbu tabib. Ya, ilmunya sekedarnya saja, tapi dia ngambil proposisi tentang kedokteran. Apa yang terjadi? Yang dirusak badan. Nisbu nahwi. Dia belajar nahwu, tapi tidak mutamakin. Ngajar nahu. Apa yang terjadi? Yang rusak adalah lisan. Mansub jadi majrur. Marfu jadi sukun, gitu ya. Marfu jadi mansub. Kenapa? Ilmunya setengah-setengah. Yang terjadi apa? Rusak bahasa Arab kita. Kemudian, nah, nisbu, lisan, artinya ilmu, belajar ilmu nahu tapi tidak mendalami. Kemudian dia tiba-tiba sudah terjun di masyarakat. Mengajar, bikin halako, bahkan bikin ma'ha. Apa yang terjadi? Ya, santri yang lulusannya ketika dites, yang terjadi adalah apa? 70% katanya nahunya rusak. Nah, ada kisah di situ ya. Nah, fadhal.
1: Jika kan baqiya syai' min al-waqt, fa innani akhtimu lakum. إذا كان بقي وقت الأسئلة فقط فإنني إذن تراجع عن قصتين في هذا الباب لنبقى معكم إن شاء الله على ما تريدون أو ما تسألون. بارك الله فيكم.
0: طيب karena mengingat waktu, kata beliau sebenarnya beliau masih ada menyampaikan beberapa kisah lagi berkaitan ini, tapi karena waktu ini adalah kesempatan untuk ikhwan menyampaikan pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dan apa atau ada istifsar, silakan.
2: Untuk pertanyaan kita sudah menerima dari scan QR Ustaz yang sudah difilter Ustaz Edi Perwanto BA. Apakah sudah dikirimkan ke WhatsApp-nya Ustaz?
0: Tayyib, yakul as-sa'il taqul ana imra'atun muslimatun ghair mutazawwijah. Saya seorang wanita tapi belum menikah. Wa a'malu fi syarikatin tulzimuni bisafar ila kharijil Madinah. Saya bekerja di satu perusahaan yang mengharuskan saya safar keluar kota. Bisababi tabi'atil amal, karena tuntutan pekerjaan. Fama hukmu safaril mar'ati biduni mahram fi syariatil Islam? Soali yang pertama, apa hukum safar seorang wanita tanpa mahram dalam Islam? Yang kedua, soal yang kedua, soal tsani, wa hal yajuzu

0: Dzalika idza kana safar min mutatallibatil amal. Soal yang kedua, apakah boleh saya melakukan safar tanpa mahram karena tuntutan pekerjaan, tuntutan perusahaan? Jazakumullahu khairan katsiran wa nafa'allahu bi ilmikum. Nah.
1: Idzan al-ukht tas'al su'alain, as-su'al awwal hukmu safar al-mar'ati bila mahram, wa ath-thani hukmu 'amaliha حيث يفرض عليها شيء من المحرمات كالسفر بغير محرم. أما سفر المرأة بلا محرم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا غير، وأنت مؤمنة تحبين الرسول صلى الله عليه وسلم وتطيعينه ككل مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. الحديث واضح في بابه هذا، وقد جاء في الصحيحين أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اكتتبت في الغزو، أنا سجلوني في الجهاد أخرج أجاهد، وإن زوجتي تخرج مع مجموعة من النساء لتحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اترك الجهاد وحج مع امرأتك. هذا الشطر الأول، وسأجيب عن الشطر الثاني بعد ترجمة الأستاذ بارك الله فيه.
0: طيب، الجواب terhadap pertanyaan ini kata Syekh، apakah kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam؟ Jawab، tidak diragukan kita sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persoalan sekarang kata beliau، Syekh mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan tentang masalah yang ditanyakan ini, hukum safar wanita tanpa mahram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tahillu, tidak halal mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, yaumul akhir, antusafir bighairi dhi mahram. Tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kemudian dia safar tanpa mahrum. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita, dan kita mencintai Nabi, kemudian kita meninggalkan perkataan Nabi karena perkataan pulau atau kepentingan yang lain. Kemudian kisah kata beliau dalam satu hadis, seorang laki-laki yang sudah beristri datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan ini tutibtu al-ghazu fulan wa fulan. Aku sudah terdaftar untuk diberangkatkan dalam peperangan tertentu yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi istriku juga sudah daftar haji dengan rombongan dan dia tidak ada mahram kecuali aku. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pergi keluar bersama istrimu. Artinya temanimu, istrimu. Dia butuh mahram untuk haji. Perbandingannya jihad adalah ibadah sangat agung. Tapi ketika dalam hal ini, dahulukan engkau menemani menjadi mahram istrimu untuk berangkat haji, tunda jihad.
1: Nah, sekarang. Wa ma syatru tsani fa jawabuhu qad sabaqa fil muhadara. وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا كانوا يمنعونك من الاستمرار في العمل إذا لم تطيعهم في السفر لأجل الوظيفة فاترك الوظيفة لله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
0: نعم. Kemudian jawab yang kedua kata Syekh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tu'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita mentaati makhluk yang kalau resikonya memaksiati Allah. Tidak boleh kita taat kepada makhluk, kepada aturan makhluk. Tadi karena tabiatul amal tadi, karena tuntutan pekerjaan, tuntutan perusahaan, kemudian kita melanggar hukum Allah. Safar tanpa mahram artinya melanggar hukum Allah, dan itu tidak boleh. Dan yang kedua, apabila kita mentaati Allah, mentaati Rasulnya, dengan tidak berpergian kecuali tanpa mahram, kemudian karena tidak ada mahram kita tinggalkan pekerjaan, insya Allah Allah akan gantikan yang lebih bagus, pekerjaan yang aman di tempatnya atau mahram, ya mahram yang bisa menemaninya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man taraka syai'an lillah awadahu bi khairin minha. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena taat kepada Allah, takut terjerumus terjatuh ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah, insyaallah akan Allah ganti yang lebih baik. Diganti amal yang baik dan carikan mahram insyaallah. Baik. Nah, soal tani, sa'il yaqul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul Syekh barakallahu fikum, kaifa yakunu mawqifan tujaha ba'di ikhwanina alladhina yaltazimuna bi manhaji sunnah walakin يرى عند كثير منهم سوء في الأخلاق كعدم الوفاء بالديون وظلم بعضهم لبعض واغتياب إخوانهم وذكرهم بالسوء عند الاجتماعات وهذا الأمر قد يضعف القلب أحيانا ويؤثر في الإيمان فنرجو من فضيلتكم توجيها ونصيحة في كيفية التعامل مع مثل هذه الأحوال barakallahu fiik wa jazakumullahu khair. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, mudah-mudahan Allah memberkatimu. Bagaimana nasihatmu berkenaan dengan sebagian ikhwan kita yang mereka pada intinya sangat senang dan berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi di beberapa perilakunya bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti akhlak yang buruk, kalung utang sulit bayar. Nah, atau kezaliman-kezaliman yang lain seperti ghibah atau menyebutkan hal-hal yang buruk yang terjadi di masyarakat. Yang jelas ini akan mengurangi keimanan kita, melemahkan iman kita dan berpengaruh pada iman kita. Mohon kepada Syekh untuk memberikan arahan penjelasan tentang masalah ini. Jazakumullah khair. كيف يكون ممكن تجاه بعض اخوان الذين يتبعون لكن سوء الادب والاخلاق.
1: هذا اخوكم يشتكي من اخلاق اخوانه الذين هم على عقيدة سليمة وعلى طريق قويم على السنة، لكن أخلاقه غير مستقيمة. لا شك أن الدين جاء يا إخواني بأداء حق الله وحق الخلق. حق الله أن يؤمن به حق الإيمان يستقيم على ذلك، بما في ذلك حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء يدرجون حق الرسول صلى الله عليه وسلم مع حق الله تبارك وتعالى. فكن طائعا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في عقيدتك في اتباع السنة، وكن طائعا لله في تمسكك بخلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا ذو الخلق العظيم قد قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فاحذر من الفساد في الأموال، واحذر من فساد علاقتك بوالديك في بر الوالدين، وكذلك من علاقتك في جيرانك، وكذلك في أداء عملك الوظيفي حق القيام حتى لا تأكل مال الحرام. وهلم جرا وامسك لسانك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم املك عليك لسانك، امسك لسانك عن إخوانك المسلمين، والله يحفظني وإياك والمستمعين جميعا بحفظه.
0: نعم. Jawaban terhadap pertanyaan kedua, mereka yang sudah mengenal sunnah dan menjalankan sunnah tapi sebagian adab dan akhlaknya buruk. Kata beliau, agama kita memerintahkan kita untuk menegakkan dan menunaikan dua hak. Hak kita kepada Allah dan hak kita sesama manusia, sama hamba. Hak kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala mentauhidkan Allah. Beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Tidak mensekutukan Allah dalam ibadah kita. Sebagaimana juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akidah dan dalam keimanan. Dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlak. Al-Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kita. Di samping kita menunaikan hak Allah, iltizam dengan agama Allah, dengan akidah, dengan sunnah, juga kita harus juga menunaikan hak ibad, karena ini perintah Allah dan perintah Nabi. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya sangat mulia. Dan kita diperintahkan untuk mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dalam akidah dan keimanan, juga dalam akhlak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus bukan hanya sekedar mengajarkan, sebatas mengajarkan akidah keimanan, juga untuk meluruskan, memperbaiki akhlak manusia. Oleh karena itu, hindari akhlak-akhlak yang buruk. Jangan sampai kita menyakiti teman kita dengan lisan, dengan perbuatan. Islam mengajarkan kita birrul walidain, berbakti kepada orang tua, tidak menyakiti tetangga, dan juga amanat dalam pekerjaan yang diberikan kepada kita, yang kita sudah punya kontrak di dalamnya. Amanat itu termasuk akhlak, hak manusia. Karena kalau amanat ini tidak dilakukan, berarti kita telah terjerumus ke dalam akhlak yang buruk dan menyakiti saudara kita atau tempat kita bekerja. Dan ini juga lidah kita. Kita dituntut untuk belajar agama yang sempurna. Tidak hanya sekedar akidah dan keimanan, tapi juga akhlak termasuk lisan kita. Jangan sampai kita, Masya Allah, akidahnya Alhamdulillah, wa sunnah, ibadah yang bagus, tapi lisan kita menyakiti teman-teman kita dengan riba, dengan namimah, dengan dusta, dan kata-kata yang lainnya. Ini bukannya keluar dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuffa anka hadza." Jaga lisanmu. Jangan berdusta, jangan riba, jangan nimah. Bahkan akibat-akibat yang lain, ya, karena buruk akhlak ini banyak didapatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita jangan terjerumus di dalamnya.
2: Bila berakit soalan saya.
0: Sa'il yaqul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatu syekh barakallahu fiik. Fi hadzal zaman kathuratil akhbar. Wa min bainiha al akhbar al muta'alliqa bi siyasatil hukumah wa qararatiha. وحتى من لا يرغب في متابعة هذه الأخبار فإنه يسمعها في مجالس الجيران أو في أحاديث الزملاء العمل فيتأثر بذلك وربما يجد في نفسه شيئا من الحزن أو الاستياء تجاه الحكومة فما توجيه فضيلتكم بمثل هذه الحال وكيف ينبغي للمسلم أن يتعامل مع هذه الأخبار حتى يحفظ دينه وقلبه جزاكم الله خير وبارك الله فيك.
1: ما تترجم؟
2: مبسر أنا.
1: طيب. أولا كونه يبغض مسؤولا ظالما غير عادل هذا ما في إشكال. الله ما حرم عليك أن تبغض صاحب الذي يتبغض إلى الناس بخلق سيء كان مسؤول وغير مسؤول. قال النبي صلى الله عليه وسلم, شرار أئمتكم والذين تبغضونهم يبغضونكم, إلى آخر الحديث في صحيح مسلم. ثانيا, ينبغي للإنسان أيام الفتنة أن يترك الاستخبار, لا يستخبر, لا يطلب الأخبار. هكذا كان السلف, كان السلف يمكثون في بيوتهم، يقول بعضهم مكثت 7 سنين أو 9 سنين لا أخبر ولا أستخبر، أي لا تتبع الأخبار، وهذا لا علاقة له بعدم الاهتمام بأمور المسلمين، ولكن الإنسان يريد أن يحفظ قلبه من المشاركة، لأنه إذا تتبع الأخبار مال إلى إحدى الطائفتين، وهو مطالب أن يقطع ما بينه وبين الطائفتين جميعا حتى لا يقع في قلبه داع يدعوه إلى المشاركة. فهذا الذي ننصح به الإخوة أن يترك الاستخبار لا فائدة منها، لا سيما الآن وهذه الجوالات تستفز الناس للتتبع، هذه فتنة عظيمة عظيمة عظيمة جدا. يبدأ الإنسان باقتناء الجوال يتصل بأحبابه بأهله بكذا لبعض المصالح، ثم بعد ذلك يتقدم به الشيطان استدراجا يستدرجه، يقول هناك أشياء تباع يبحث عنها فيبحث، ثم يستدرج الشيطان يقول هناك أخبار ما الذي حصل في السياسة وغيرها ويتتبع، ثم يستدرجه إلى سفاسف الأمور أشياء لا قيمة لها أبدا. هم الشيطان أن يصرفه عن مطالعة القرآن، عن مطالعة كتب الدين، عن فعل الخير. وبعضهم يقصر في بيته مع زوجته وأولاده تتبعا لهذا الجهاز أو هذا الذي أنا أسميه الصنم، لأن القلوب متعلقة به تعلقا شديدا صلى الله عليه وسلم. هكذا. وبعض النساء تقصر في بيت زوجها أيضا، لا تعتني بالأولاد وإذا أو على الماشي فقط. ونعرف أكثر من 10 أسر تعرفتها أنا حصل الطلاق بسبب هذا الأمر، والله المستعان.
0: نعم. Pertanyaan. Di zaman ini banyak sekali berita berseliweran, bertebaran di antara kita, di antaranya berita tentang masalah politik berkaitan dengan pemerintahan dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan berita-berita ini terdengar dan sampai kepada kebanyakan kita, bahkan mereka yang terkadang tidak menginginkannya karena saking luasnya penyebaran ini. Terkadang didapatkan di tempat kerjanya atau di teman ngobrol tiba-tiba masuk ke masalah tentang berkaitan dengan politik, dan akhirnya dia terpengaruh dan mengikuti berita-berita itu walaupun kadang dia tidak senang. Nah, bagaimana pendapat Musyekh dan nasihat Syekh tentang masalah ini? Wa kaifa yanbaghi lil muslimi ay yata'ammal mahadil akhbar hatta yahfadz dinahu, dan bagaimana agar sikap kita terhadap fitnah-fitnah ini, berita-berita politik ini, agar kita terselamat dan terjaga hati kita. Jazakumullah khair. Jawaban Syekh, kalau kita mendengar tidak sengaja tidak ada dosa bagi kita. Tidak sengaja terdengar lewat, karena mau tidak mau di setiap zaman mesti ada. Ya, pemerintah yang buruk, yang zalim dan lain sebagainya. Yang masalah kata beliau, kalau kita sengaja mendengar, hanyut di dalam berita-berita, menghabiskan waktu kita, melalaikan amanat dan tanggung jawab kita, itu yang bermasalah. Dan ini menyelisih manhaj salaf. Tatabbu'ul akhbar namanya. Hanyut di dalam mengikuti berita-berita. Dan lebih parah lagi, istidraj kata sih. Asalnya hanya sekedar mendengar, ai mau tahu saja apa yang terjadi di luar sana. Kemudian kok menari. Akhirnya apa? Hanyut di dalamnya dan ikut di dalam kancah berita bahkan fitnah itu. Mulai dia menulis, mulai dia nyampaikan, kirim ke grup. Akhirnya apa yang terjadi? Dia terjerumus dalam jebakan syaitan. Ya, tidak bisa keluar dari majelis politik di setiap ke waktunya. Sampai-sampai dia melalaikan tanggung jawab dan hal yang diwajibkan kepadanya. Mestinya, kata beliau, HP yang ada di tangan kita, ini musibah. Kalau kita tidak bisa gunakan dengan benar, ini musibah, akan mencelakakan kita. Ya, dan ini jelas pengalaman. Mestinya HP yang ada pada kita ini digunakan untuk mendengar Al-Quran, merujuk Al-Quran, belajar ilmu agama, baca fatwa ulama, hal-hal yang bermanfaat. Tapi karena mengikuti ini, asalnya coba-coba saja, iseng penasaran, akhirnya apa yang terjadi? Hanyut, demam dengan politik, dan ikut kancah di dalamnya, sampai mukasrin fi ahli baitihi, wa zaujati wa ahlihi. Lalai dengan keluarganya. Dia di rumah tapi cak tak kenal dengan orang tua. Tak kenal dengan istrinya. Sibuk dengan berita politik. Lalai dalam mendidik anak. Dan ini musibah yang besar. Dan ini sudah banyak contoh dan musibah disebabkan ini. Hanyut dalam hal mengikuti berita-berita, terutama berita politik. Dan lalai dari tanggung jawab yang mesti dia emban. Tanggung jawab terhadap dirinya. Hak Allah kepadanya. Hak anaknya, hak istrinya, hak orang tuanya, dan hak saudaranya. Oleh karena itu kata beliau, manhaj salaf adalah menghindari. Menutup rapat-rapat pintu ini yang memang tidak bermanfaat untuk kita. Bahkan sahabat sudah menjauh sebelum itu terjadi. Mereka tinggal di rumahnya, menutup pintu dan berbanyak ibadah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah ketika ada hal-hal yang akan menjerumuskan kita dari berita-berita tadi. Kemudian al-akhir tahu ada sesuatu. Nah, kemudian soal qabla al-akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh barakallahu fiik. Kaifa yuhafizu talib al-ilmi 'ala al-ikhlas? Wath-thabat wal-istiqamah ma'a kathratil mulhiyat. في وسائل التواصل الاجتماعي وما فيها من فتن النساء وفتن الدنيا الرقمية نرجو من فضيلتكم التوجيه والنصيحة جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
1: هذا سؤال واسع. كيف يتعامل الإنسان يقول السائل مع تواصل اجتماعي وما إلى ذلك؟ إما أن تتواصل تواصلا محدودا كما يقول بعض أهل العلم اليوم ساعة أو ساعتين في 24 ساعة تحتاج إلى فلان إلى أهلك تحتاج أن ترسل فائدة طيبة أن ترسل درسا هذا كله طيب وتقطع بعد ذلك ولو انقطعت أنفاسك التي تريد الجوال اقطعها كما أنت الآن جالس تستمع إلى المحاضرة ونفسك مجرد ما أقول سبحانك اللهم وبحمدك تقفز على الجوال تفتحه ماذا فيه هذا مرض خطير هذا مرض خطير واستدراج كل من كان هكذا فهو مستدرج فاحذروا بارك الله فيكم فهذه الهواتف جعلت لأجل الاتصال في حقيقة الأمر ثم تبعها أشياء فمن كان لا يستطيع يتحكم في نفسه فليقطع عن نفسه النت تماما لا حاجة له به وليرتبط بربه عز وجل فعنده خير القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله من الغافلين سأل الله أن لا يجعلني وإياكم من الغافلين.
0: Pertanyaannya, bagaimana talabul ilmu untuk menjaga dirinya untuk selantiasa tetap dalam keikhlasan dan istiqomah dalam agama sementara godaan di mana-mana, terutama di media sosial, ya, yang di dalamnya penuh dengan fitnah, dan di antara fitnah itu adalah fitnah wanita, fitnah dunia dan lainnya. Mohon kepada saya untuk memberikan nasihat dan taujih kepada kami. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Jawab saya, HP dan yang semisalnya jaringan internet tidak diragukan ada manfaat. Tapi juga dorongnya sangat banyak. Oleh karena itu, talabul ilmi untuk menjaga dirinya, menjaga hatinya, menjaga keimanan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamat dirinya dari fitnah ini. Apabila seorang tidak mampu ya untuk memfilter dirinya, menjaga dirinya, terutama talabul ilmi dari fitnah ini, maka putuskan sebabnya. Bahwa sebab dia lalai dari ibadah kepada Allah. Dia lalai untuk merujuk pelajarannya. lalai dari muraja Al-Quran dan masalah yang lain, dan tidak bisa kecuali dengan memutus jaringan ini, apa, jaringan internet, ya putus. Karena ada yang lebih penting, ada yang lebih baik yang harus kita jaga, yakni hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga ibadah kita. Karena inilah simpanan kita untuk menyelamatkan kita. Adapun ini tadi, kalau kita tidak bisa menanggulanginya, tidak bisa mengatasi kemudaratan-kemudaratannya, maka yang terbaik adalah kita memutus ini dan bertakwa kepada Allah, disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita, baik terutama dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal akhir sih.
1: نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، أن يسلمنا لكتابه عز وجل، ويسلم نفوسنا به، ويسلينا به، يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونصرف عن بلادكم الحبيبة هذه شر الفتن والتفرق، ونجمعكم على كلمة سواء عن الكتاب والسنة. ونختم بالدعاء الذي كان يختم به النبي صلى الله عليه وسلم مجالسه، ونقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وشكر الله لكم سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Sebagai penutup, kata beliau, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menuntun kita, menjaga kita untuk tetap istiqamah di atas agama kita. Terutama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terjauhkan, terhindar dari fitnah baik zahir maupun batin, dan kita dijauhkan dari perpecahan antara sesama kita. Kemudian sebagai penutup, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, limpahkanlah kepada kami ketakutan kepada-Mu agar kami terhindar dari azab-Mu, dan limpahkan kepada kami ketaatan kepada-Mu agar kami sampai kepada surga-Mu, dan berikanlah juga kepada kami keyakinan yang akan menyelamatkan kami dari segala huru-hara. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala fitnah, terutama dari fitnah agama, dan janganlah kami dijadikan di hati kami terlalu tamak kepada dunia, dan selamatkan dari segala hal-hal yang merugikan kami dalam urusan dunia dan akhirat kami. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami sampaikan terima kasih dan syukur banyak kepada hadirin dan semuanya atas telah hadir di dalam majelis ini dan telah menyimak dengan baik dari apa yang telah disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dari apa yang sudah kita sampaikan dan kita dengar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya terdiri atas 112 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Dinamai surat ini dengan Al-Anbiya atau Nabi-Nabi, karena surat ini mengutarakan kisah beberapa orang Nabi. Permulaan surat Al-Anbiya menegaskan bahwa manusia lalai dalam menghadapi hari berhisab. Kemudian berhubung adanya pengingkaran kaum musyrik Mekah terhadap wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ditegaskan Allah, kendatipun nabi-nabi itu manusia biasa, akan tetapi masing-masing mereka adalah manusia yang membawa wahyu yang pokok ajarannya adalah tauhid dan keharusan manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan penciptanya. Orang yang tidak mau mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian dikemukakan kisah beberapa orang nabi dengan umatnya. Akhirnya surat Al-Anbiya ini ditutup dengan seruan agar kaum musyrik Mekah percaya kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tidak mengalami apa yang telah dialami oleh umat-umat yang dahulu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al-Quran pun yang baru diturunkan dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarnya, sedang mereka bermain-main.

0: Lagi hati mereka dalam keadaan lalai, dan mereka yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia jua seperti kamu. Maka, apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Berkatalah Muhammad kepada mereka, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Bahkan mereka berkata pula, Al-Quran itu adalah mimpi-mimpi yang kalut, malah diada-adakannya, bahkan dia sendiri seorang penyair. Maka, hendaknya ia mendatangkan kepada kita suatu mukjizat, sebagaimana rasul-rasul yang telah lalu diutus.

Tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, yang kami telah membinasakan sebelum mereka. Maka apakah mereka akan beriman? Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka, tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.

Dan tidaklah kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan, dan tidak pula mereka itu orang-orang yang kekal. Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka, maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki, dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka, apakah kamu tiada memahaminya?

dan berapa banyaknya penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan, dan kami adakan sesudah mereka itu kaum yang lain sebagai penggantinya. Maka tatkala mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya.

Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada nikmat yang telah kamu rasakan dan kepada tempat-tempat kediamanmu yang baik, supaya kamu ditanya. Mereka berkata, aduhai, celaka kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maka tetaplah demikian keluhan mereka, sehingga kami jadikan mereka sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.

Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Sekiranya kami hendak membuat sesuatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Jika kami menghendaki berbuat demikian, tentulah kami telah melakukannya.

Sebenarnya kami melontarkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka, dengan serta merta yang batil itu lenyap, dan kecelakaanlah bagimu, disebabkan kamu mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya.

0: dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikatnya yang di sisinya. Mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya.
1: Amin.

Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang mati? Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arus daripada apa yang mereka sifatkan. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai. Amin.

Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selainnya? Katakanlah, tunjukkanlah hujahmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang-orang yang sebelumku. Sebenarnya, kebanyakan mereka tiada mengetahui yang hak, karena itu mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku.

Dan mereka berkata, Tuhan yang maha pemurah telah mengambil, mempunyai anak. Maha suci Allah, sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Ya.

Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka mengatakan, sesungguhnya aku adalah Tuhan selain daripada Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahannam. Demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu, keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka, mengapakah mereka tiada juga beriman?

Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak guncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad. Maka, jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal?

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan.

Dan apabila orang-orang kafir itu melihat kamu, mereka hanya membuat kamu menjadi olok-olok. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka adalah orang-orang yang ingkar mengingat Allah, yang Maha Pemurah. Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku. Maka, janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera.

Mereka berkata, "Kapankah janji itu akan datang, jika kamu sekalian adalah orang-orang yang benar?" Andai kata orang-orang kafir itu mengetahui waktu di mana mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari muka mereka dan tidak pula dari punggung mereka, sedang mereka tidak pula mendapatkan pertolongan, tentulah mereka tiada meminta disegerakan. Sebenarnya azab itu akan datang kepada mereka dengan sekonyong-konyong, lalu membuat mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula mereka diberi tangguh.

Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa orang Rasul sebelum kamu. Maka, turunlah kepada orang yang mencemooh Rasul-Rasul itu azab yang selalu mereka perolok-olokkan. Katakanlah, siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siang hari selain Allah yang Maha Pemurah? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpaling dari mengingat Tuhan mereka. Amin.

Atau adakah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami itu.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjanglah umur mereka. Maka, apakah mereka tidak melihat bahwasanya kami mendatangi negeri orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari segala penjurunya? Maka, apakah mereka yang menang?

Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu, dan tiadalah orang-orang yang tuli mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan. Dan sesungguhnya jika mereka ditimpa sedikit saja dari azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, aduhai, celakalah kami, bahwasanya kami adalah orang yang menganiaya diri sendiri.

Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka, tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan.

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa dan Harun kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang takut akan azab Tuhan mereka, sedang mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.
1: وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan Al-Quran ini adalah suatu kitab, peringatan, yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka, mengapakah kamu mengingkarinya?

Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun. Dan adalah kami mengetahui keadaannya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?

0: mu'minin.
1: Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata.

0: شَاهِدِينَ
1: Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh, ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main? Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu.

Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya.

Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, yang bernama Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak, agar mereka menyaksikan.

Kemudian kepala mereka jadi tertunduk, lalu berkata, "Sesungguhnya kamu, hai Ibrahim, telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Ibrahim berkata, "Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun, dan tidak pula memberi mudarat kepada kamu? Ah, celakalah kamu, dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka, apakah kamu tidak memahami?"

Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim. Maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia.

Dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah daripada kami, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.

Dan kepada Lot, kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan kami telah selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik.

0: dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami, karena sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang soleh. Dan ingatlah kisah Nuh, sebelum itu ketika dia berdoa, dan kami memperkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia beserta pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami telah menolongnya dari kaum yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya.
1: Wa Daud wa Sulaiman idh yahkuman fil harth idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim shahidin.
0: Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya, dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.
1: فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ.
0: Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat dan kepada masing-masing mereka.

0: Dan telah kami ajarkan kepada Daud, membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka, hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman, angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Dan adalah kami, maha mengetahui segala sesuatu.
1: Wa minas syayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dhalika wa kunna lahum hafidhin.
0: Dan kami telah tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu. Dan adalah kami memelihara mereka itu.

Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah.

Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang solih.

0: Dan ingatlah kisah Dzun Nun, Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman.
1: Wa zakari

Dan ingatlah kisah Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah waris yang paling baik." Maka kami memperkenankan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami.

Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam.

0: Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Dan mereka telah memotong-motong urusan agama mereka, di antara mereka, kepada kamilah masing-masing golongan itu akan kembali.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ.
0: Maka barang siapa yang mengerjakan amal soleh, sedang ia beriman, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu, dan sesungguhnya kami menuliskan amalannya itu untuknya.

Sungguh, tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan sangat cepat dari seluruh tempat yang tinggi.

0: dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit. Maka, tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim.
1: Innakum wama ta'budun min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun.
0: Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahannam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.

Andai kata berhala-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak masuk neraka, dan semuanya akan kekal di dalamnya. Mereka merintih di dalam api, dan mereka di dalamnya tidak bisa mendengar.

0: حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون.
1: Bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diinginkan oleh mereka.

mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar pada hari kiamat, dan mereka disambut oleh para malaikat. Malaikat berkata, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Yang

yaitu pada hari kami gulung langit, sebagaimana menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaannya pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya.

Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauhul Mahfuz, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Sesungguhnya apa yang disebutkan dalam surat ini benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah Allah. Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.

Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka, hendaklah kamu berserah diri kepadanya. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak mengetahui apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat ataukah masih jauh.

Sesungguhnya Dia mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan, dan Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan. Dan aku tiada mengetahui, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu, dan kesenangan sampai kepada suatu waktu.

0: Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan Tuhan kami ialah Tuhan yang Maha Pemurah, lagi yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu katakan."
1: Makna, celakalah orang yang sholat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tumakninah. Tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tumakninah. Jika tidak tumakninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, "Ulangilah sholatmu karena sholatmu batal." Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, "Demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, "Jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tumakninah ketika rukuk, lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tumakninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumakninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat." Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Termasuk juga laki-laki yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Termasuk juga tidak meluruskan dan merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Dan tegakkanlah shaf di dalam sholat, karena sesungguhnya menegakkan shaf termasuk di antara baiknya sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: 5 amalan ketika mendengarkan adzan. Setidaknya ada 5 amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika kita mendengarkan adzan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar adhan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, wassalati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islami dina. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang adhan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutub, idza huwa bi rajulin qa'im, fasa'ala anhu faqalu Abu Israil نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk. Dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari dan juga tidak berbicara. Dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi SAW, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk. Dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'u al-mayyit thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Allah pasti akan menjawab doa-doa kita manakala kita mewujudkan syarat-syarat terkabulnya doa. Kita harus makan dan minum dari yang halal. Kemudian kita harus menjaga adab-adab dalam berdoa. Terlebih dahulu memuji Allah, mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih, dengan penuh khusyuk dan keikhlasan. Dan tidak berdoa dengan doa yang mengandung dosa atau pemutusan hubungan silaturahmi. Karena Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma min muslimin yad'u Allah tabaraka wa ta'ala bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah tabaraka wa ta'ala ihda thalathi khisalin." Tidaklah seorang hamba yang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang di dalamnya tidak terkandung dosa, di dalamnya tidak terkandung pemutusan hubungan silaturahmi, melainkan pasti Allah akan menjawab doa tersebut dengan tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi Allah akan menyegerakan permintaannya sesuai dengan apa yang dia minta. Allah akan mengabulkan harapan sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau kemungkinan yang kedua, boleh jadi Allah akan menunda pengabulan doa tersebut. Allah simpan, nanti Allah kabulkan di akhirat kelak. Allah akan menjawab, Allah akan memberikan apa yang kita minta, bahkan melampaui ekspektasi kita. Karena di akhirat kelak kita sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kelak Allah akan memberikan pertolongannya, perlindungannya, berkat doa yang dulu pernah kita ucapkan ketika di dunia. Allah akan mengabulkannya kelak di akhirat di saat-saat kita sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Atau kemungkinan yang ketiga, boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya dalam bentuk yang lain. Allah akan palingkan kita dari suatu mudarat atau musibah, dari suatu bencana, dari suatu malapetaka yang sebanding dengan doa yang kita minta. Dan boleh jadi kita lebih membutuhkan itu. Allah Maha tahu tentang kebutuhan kita. Allah Al-Alim Al-Khabir, Allah Maha tahu. Jauh lebih tahu Allah Subhanahu wa ta'ala tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Kita ini adalah makhluk yang lemah, serba terbatas. Pengetahuan kita serba terbatas, sangat minim. Boleh jadi apa yang kita anggap maslahat bagi diri kita, ternyata itu adalah mudarat. Allah Maha tahu. Allah lebih tahu tentang apa yang maslahat bagi diri kita daripada diri kita sendiri. Dan Allah Maha tahu apa yang menjadi mudarat bagi diri kita. Boleh jadi kita mengharapkan sesuatu, namun itu mudarat. Dan boleh jadi kita tidak menginginkan sesuatu, namun sesuatu itu justru itulah yang maslahat bagi diri kita sendiri. Allah Maha tahu. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menunaikan janjinya. Dan boleh jadi kita berdoa, berdoa, dan terus berdoa. Kita menganggap doa kita tidak terkabul, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menghindarkan kita dari berbagai musibah dan malapetaka yang mungkin menimpa kita. Kita tidak tahu, boleh jadi Allah sebenarnya sudah mengabulkan doa-doa kita. Namun kita tidak mensyukuri nikmat apa yang telah kita raih. Yakinlah bahwasanya Allah pasti akan menjawab doa kita. Sehingga tidak heran para sahabat ketika mendengarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi, para sahabat ketika mendengarkannya dari Rasulullah, mereka mengatakan, kalau begitu Rasulullah, tidak ada ruginya kita memperbanyak saja, kita perbanyak saja doa kita kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Allah lebih banyak lagi akan memberikan kalian pengabulan doa atau hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Allah tidak akan pernah bosan dengan doa hamba-hambanya. Perbanyak doa, dengan itu kita akan mendapatkan pahala ibadah berdoa. Dan kita tinggal menunggu Allah mengabulkan doanya, cepat ataupun lambat.
3: Takwa kepada Allah tentang orang tua kita. Banyak anak-anak yang dia gak memperhatikan orang tuanya.
4: Sebagian orang mengatakan, Ustaz, anda ini udah punya istri, anda ini udah punya anak. Kata, nah, kau punya anak. Tapi kau harus tahu bahwasanya orang yang paling berhak kau hormati di muka bumi ini adalah orang tua.
3: Gak ada alasan yang lain, tetap orang tua nomor satu. Kita berlomba-lomba mestinya. Umpamanya sekarang ada orang tua, kita punya anak 5 atau 10. Jangan kita katakan ya gantian kita berbuat baik. Tidak.
5: Tidak.
3: Mesti kita berpikir, saya punya orang tua, saya ingin berbuat baik terus sampai akhir hayat saya. Meskipun ada saudara kita yang lain, bagaimana kita berlomba apa yang bisa kita lakukan buat orang tua kita yang terbaik?
5: Dulu saya, rumah sakit saya yang bayar. Sekarang jalan yang lain.
3: Enggak boleh seperti itu pada orang tua. Tidak boleh hitungan pada orang tua. Enggak boleh.
6: Disebutkan oleh Rasulullah SAW, fima fajahin. Dalam berbakti kepada kedua orang tuamu, berjihadlah. Berbakti kepada orang tua lebih bisa mengalahkan berjihad dengan mengangkat senjata di jalan Allah Subhanahu wa taala.
3: Kita ini berlomba-lomba mau cari pahala akhirat atau tidak? Kesempatan orang tua kita, jalan kita menuju surga. Kapan lagi kita berbuat baik?
6: Anda ingin bakti kepada orang tua? Tidak ingin durhaka kepada orang tua? Maka sebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Pernahkah Anda mengatakan kepada ibu Anda, ibu, jazakillahu khairan yang telah susah payah mengandung saya. Ibu, terima kasih banyak telah menyusui saya. Allah.

0: Ibu, terima kasih banyak telah sabar membiayai saya, menyekolahkan saya.
1: Bapak,
0: terima kasih banyak telah mengajarkan sifat jujur, sifat disiplin.

0: Pak, terima kasih banyak telah menyekolahkan saya ke pesantren. Jazakallahu khairan atas apa yang Bapak pernah perbuat untuk saya. Jazakillah khairan Ibu yang telah sabar menggendongku sampai tidak tidur semalaman suntuk. Sebutkan jasa-jasa mereka, sebutkan. Itu salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua. Sebutkan itu, jangan malu di hadapan orang tua. Sebutkan itu, jangan malu di hadapan orang tua.
1: Ketika ada hal-hal atau perbuatan atau perkataan orang tua yang kadang seperti menyakiti hati kita, kita sabar. Dia tetap orang tua kita yang wajib kita menghormati, wajib berbakti pada orang tua. Doakan kebaikan buat orang tua kita.
2: Sebagai seorang anak, tetaplah berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun orang tuamu sangat menzalimi.
3: Kesalahan kita kepada ibu kita lebih banyak dibandingkan kesalahan beliau kepada kita. Kesalahan yang sengaja kita lakukan kepada ibu kita, kesalahan yang kita sengaja kepada orang tua kita lebih banyak dibandingkan kesalahan yang tidak disengaja oleh orang tua kita kepada kita. Allah berfirman, wa bil walidaini ihsan. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berlatihlah untuk tidak membuat sedih kedua orang tua. Ayah kita, ibu kita, berbuat baiklah kepada kedua orang tua yang masih hidup. Bersyukurlah. Ini kesempatan.

0: كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: Ingat, walaupun engkau jenderal bintang 4, punya pasukan 1000, 10.000 pasukan, ketika engkau di hadapan ibumu, pangkatmu hanya anak. Engkau akan dipanggil nak, engkau akan dipanggil nak, dan engkau akan panggil ibu kepada ibu, dan engkau akan panggil ibu kepada ibu.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Cerdas dalam beribadah. Tahukah Anda bahwa rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW adalah sekitar 60 sampai dengan 70 tahun? Jika dibandingkan dengan rata-rata umur umat terdahulu yang mencapai ratusan tahun, maka kesempatan kita untuk beramal bisa dikatakan lebih sempit dibandingkan umat terdahulu. Tapi, tahukah Anda bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW telah Allah muliakan dengan disyariatkannya amalan-amalan yang mudah, namun bernilai pahala yang sangat besar, sehingga seakan-akan memiliki umur ratusan bahkan ribuan tahun untuk beribadah. Berikut adalah 8 amalan istimewa tersebut. Di antaranya, yang pertama, mengerjakan sholat di tempat-tempat yang utama, seperti mengerjakan sholat di Masjidil Haram, yang pahalanya bernilai 100.000 pahala sholat yang dikerjakan di tempat yang selainnya. Contohnya, jika Anda mengerjakan sholat fardu selama 55 tahun, maka berarti Anda mendapat pahala sholat fardu sebanyak 99.000. Kemudian, bandingkan jikalau Anda mengerjakan satu sholat fardu di Masjidil Haram, maka Anda mendapatkan pahala sholat fardu sebanyak 100.000, atau lebih banyak nilai pahalanya dibanding sholat fardu selama 55 tahun. Dan yang bernilai dekat dengan itu adalah sholat di Masjid Nabawi yang bernilai setara dengan sholat 1000 kali di masjid yang selainnya, kecuali Masjidil Haram. Namun, hal ini bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat karena merasa telah mendapatkan banyak pahala sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang kedua adalah sholat secara berjamaah, yang nilainya lebih utama dibandingkan sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Contohnya, jika Anda sholat secara berjamaah di masjid selama setahun penuh, maka itu lebih utama dibandingkan Anda sholat sendirian selama 27 tahun. Yang ketiga, menjaga adab ketika Anda hendak melaksanakan sholat Jumat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah, serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Contohnya, jika perjalanan sholat Jumat Anda dari rumah menuju masjid adalah 100 langkah, maka Anda mendapatkan pahala mengerjakan puasa dan sholat selama 100 tahun. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang keempat, mengerjakan puasa pada hari-hari tertentu, seperti mengerjakan puasa pada 6 hari di bulan Syawal. Setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Atau mengerjakan puasa 3 hari di bulan Hijriah pada setiap bulannya, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Yang kelima, melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, yang mana melaksanakan ibadah pada malam itu lebih baik dari melaksanakan ibadah selama 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas yang nilainya setara dengan sepertiga Al-Quran. Jika kita menghitung secara mudah bahwa total huruf di Al-Quran dibagi 3 lalu dikali 10, maka setara dengan 1 juta lebih pahala. Dan jika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka kita mendapatkan 3 juta lebih pahala. Maka perbanyaklah membacanya pada saat di perjalanan, pada saat macet, atau ketika sedang menunggu sesuatu, atau ketika sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Semuanya itu dapat dilaksanakan dalam 10 detik saja. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang ketujuh, membantu menyelesaikan hajat saudara muslim baik yang bersifat moral maupun material. Nabi SAW bersabda, sungguh jikalau aku berjalan dengan saudaraku muslim,

apapun untuk harta itu. Di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Ta'ala tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan agar kita petantang petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya.
0: Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah tabaraka wa ta'ala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pemirsa yang berbahagia, kehidupan pasti penuh dengan cobaan. Karena dunia memang adalah darul bala, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Itulah dinamika kehidupan yang pasti dan harus dijalani oleh setiap insan. Banyak sekali kita lihat bentuk-bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat manusia. Di antaranya adalah musibah-musibah, bencana-bencana, sakit, kekurangan buah-buahan, tanam-tanaman, paceklik, dan banyak lagi ujian-ujian yang Allah turunkan. Ada pula ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam bentuk nikmat. Nikmat juga bisa menjadi ujian bagi seseorang. Memang kehidupan ini penuh dengan ujian, seperti ombak yang menyerang pantai. Ombak-ombak kehidupan pasti akan kita hadapi. Oleh karena itu, seorang insan harus siap menjalani dan menghadapi segala tantangan dan ujian. Apalagi seorang mukmin, dia harus tegar, janganlah mudah berputus asa, dan hendaklah dia mempersiapkan diri untuk menghadapi segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena ujian-ujian itu apabila dia berhasil melewatinya dengan baik, maka itu akan menjadi sarana baginya, menjadi alat baginya, menjadi sebab baginya untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para sahabat dahulu seperti Abu Bakar As-Siddiq merasa khawatir akan dirinya apabila ia tidak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Dan kami jadikan sebahagian kamu menjadi ujian bagi sebahagian lainnya untuk menguji kamu apakah kamu bersabar. Maka kita lihat di dalam kehidupan, ada seseorang yang diuji dengan pasangan hidupnya, diuji dengan suami atau istrinya. Ada seorang insan yang diuji dengan anak-anaknya. Anak-anaknya membuat dirinya pusing kepala. Ada pula yang diuji dengan orang tuanya, ibu bapanya. Ada pula yang diuji dengan saudara-saudaranya. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan saudara-saudaranya yang hasad terhadap dirinya. Ada pula yang diuji dengan tetangganya. Dia dapat ujian dari tetangganya. Seperti seorang wanita yang gagal ketika mendapat ujian dengan tetangganya. Yaitu dia suka menyakiti tetangganya. Dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Ada pula yang diuji dengan karib kerabatnya. Ada pula yang diuji dengan sahabat-sahabatnya. Teman-teman dekatnya yang justru menjauhkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kehidupan penuh dengan ujian. Ombak-ombak kehidupan yang akan menerjang kita. Maka kita harus tegar, setegar karang. Jangan mudah berputus asa, jangan mudah melemah. Minta terus pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat sabar menghadapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tetap istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kamu apakah kamu bersabar. Atas birun, ini adalah ujian kesabaran. Apabila kita bisa menjadi hamba yang bersabar, maka kita akan mendapat pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Namun untuk meraih pahala tanpa batas itu tidaklah mudah. Kita harus memiliki kesabaran. Dan sabar itu hanya dapat diraih dengan latihan, melatih diri jadi orang sabar. Tidak mudah marah, tidak mudah dendam, tidak mudah terpancing emosinya, tidak mudah tersulut amarahnya, ya tidak mudah sakit hati, menjadi seorang yang pemaaf, penuh dengan kasih sayang. Apalagi kita yang telah mendapat hidayah Islam dan hidayah sunnah dan memiliki ilmu dari ilmu ya, yang mengetahui Quran dan sunnah, kita seharusnya menjadi seorang yang lebih santun dan lebih sabar. Karena tidak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jawabnya tentunya tidak akan sama. Maka dari itu, seorang yang alim, seorang yang memiliki ilmu, seorang yang memiliki pengetahuan, dia harus bisa menjadi orang yang lebih sabar, lebih santun di dalam menghadapi segala macam tantangan, ujian, dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak bisa lari dari kehidupan. Inilah dia jalan yang harus kita tempuh. Ini merupakan jalan bagi kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak akan mungkin menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menghadapi fase-fase kehidupan ini. Latar kabunna tobaqan an tobaq. Kamu akan melewati kehidupan ini fase demi fase. Inilah fase kehidupan yang harus kita jalani. Kita telah melewati beberapa fase dalam kehidupan ini. Kita akan melewati beberapa fase dalam kehidupan ini. Dulu kita adalah suatu yang tidak ada. Lam yakun syai'an madhkura. Suatu yang tidak disebut, tidak tersebut, tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan kita. Ini adalah fase alam rahim yang sudah kita jalani. Dan kita sudah keluar darinya. Sehingga kita sekarang ini berada di fase yang kedua dalam perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu fase alam dunia. Di mana di sini kita akan menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan, rintangan-rintangan. Kemudian kita akan menjalani fase alam barzah. Kemudian kita akan menjalani fase alam akhirat hingga akhirnya diputuskan tempat kita surga atau neraka. Inilah suatu perjalanan yang harus kita tempuh, harus kita jalani. Maka di dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut bahwasanya kita akan menghadapi berbagai macam tantangan dan ujian. Karena mencapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ternyata tidak mudah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita balasan yang begitu luar biasa. Nikmat yang luar biasa di surga. Nah, semua itu tentunya tidak dapat dicapai dengan bermalas-malasan atau lari dari kenyataan atau enggan menjalani ujian atau gagal terus menjalani atau menghadapi ujian kehidupan. Lalu bagaimana kita dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dari itu seorang mukmin hendaknya betul-betul menjadi hamba yang siap untuk menghadapi segala macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang-kadang diuji dengan sakit, maka ketika sakit hendaklah kita jangan mengeluh. Janganlah kita menyalahkan takdir, jangan kita menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencela penyakit demam, itu tidak boleh mencela penyakit demam. Demikian pula ketika kita diuji dengan kemiskinan atau kekurangan, janganlah kita mengeluh. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa masih banyak orang-orang yang nasibnya jauh lebih kurang beruntung daripada kita. Kita jauh beruntung daripadanya. Ketika kita diuji dengan ujian-ujian yang kita hadapi dari keluarga kita, kita bersabar menghadapinya. Ya, tidak putus asa dan tidaklah patah arang untuk membimbing dan mendidik mereka untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ujian-ujian kehidupan yang harus kita jalani. Ya, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan musibah, yaitu diambil orang-orang yang kita kasihi, kita bersabar mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari musibah yang menimpa kita. Jadi apapun yang dihadapi seorang mukmin itu menjadi kebaikan bagi dirinya, dan itu tidaklah terjadi dan tidaklah ada kecuali pada diri seorang mukmin. Ya, kullu amrihi khairun lahu. Ya, semua urusannya baik baginya. Diberi kenikmatan, dia bersyukur. Diberi musibah, dia bersabar. Jadi tidak ada sesuatu pun keburukan yang menimpa dirinya kecuali dapat ditransformasikannya menjadi suatu kebaikan. Musibah, dia bersabar. Nikmat, dia bersyukur. Nikmat tidak membuatnya tenggelam, hanyut, sehingga menjadi musibah bagi dirinya. Ada nikmat-nikmat yang membawa musibah, mendatangkan musibah, membuat seorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa daratan, lupa lautan, hingga akhirnya tenggelam. Banyak orang-orang yang gagal ketika diuji dengan kekayaan, kelebihan, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Maka dari itu, hamba Allah yang berbahagia, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita bisa menjadi seorang hamba yang siap untuk menghadapi segala macam ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah yang akan kita hadapi di dunia ini. Tapi ingat, sekali-kali janganlah ya kita memohon ujian itu datang kepada kita atau meminta musibah itu datang menimpa kita. Ya, kita tidak boleh meminta kematian, ya, kita tidak boleh meminta musuh datang kepada kita. Ya, namun hendaknya kita tetap selalu menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika ujian itu datang, kita tidak labil dan goyang, dan tetap berpegang, tetap memiliki pegangan hidup, dan tetap berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki kesabaran, kita memiliki keteguhan dan keistiqoman di dalam menghadapinya, hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم.

ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم

ينبئكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده

وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا

فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Pesona Hidayah, penampilan anak soleh dan soleha di Radio Hidayah. Adik-adik akan mendengarkan adab-adab dalam Islam, bahasa Arab buat anak, dan ada kuis berhadiah di setiap episode akhir bulan. Adik-adik juga dapat menampilkan hafalan Quran dan doa, serta berkirim salam dan sapa. Ikuti terus ya Pesona Hidayah, penampilan anak soleh dan soleha di Radio Hidayah. Setiap hari Ahad pukul 14 waktu Indonesia Barat. Indahnya ukhuwah anak soleh dan soleha dalam Pesona Hidayah.
0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci. Pohon tersebut disirami dengan ilmu, terasa manis dengan kejujuran, dan menjadi besar dengan baik sangka. Buahnya mimbar dari cahaya di hari kiamat. Apakah kita siap bernaung di bawah pohon tersebut? Apakah kita siap melaksanakan hak-hak persahabatan?
3: Innamal mu'minuna ikhwatun

0: rahmat Allah. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Artinya, ya Rabbku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat. Ya taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Artinya, ya Rabb kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Doa agar ditambahkan ilmu. Rabbi zidni ilma. Artinya, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Al-Quran Surat Toha ayat 114. Doa memohon kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan lindungilah kami dari azab neraka. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 201.
1: Persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci. Pohon tersebut disirami dengan ilmu. Terasa manis dengan kejujuran. Dan menjadi besar dengan baik sangka. Buahnya mimbar dari cahaya di hari kiamat. Apakah kita siap bernaung di bawah pohon tersebut? Apakah kita siap melaksanakan hak-hak persahabatan?
2: Innamal mu'minuna ikhwatun

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah. Di Taman Hidayah ini, adik-adik bisa memperdengarkan hafalan Al-Quran, hafalan hadis, hafalan doa dan zikir, hafalan mufradat bahasa Arab dan percakapan, dan lain-lain. Selain itu, adik-adik juga bisa kirim salam dan sapa teman-teman sekolah, tetangga, keluarga, dan yang lainnya. Ayo adik-adik, dengarkan dan ikuti terus ya. Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah. Bersama Abu Auni setiap hari Ahad, qabla asar atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Hidayah FM, Hidayah Al-Quran Al-Karim, wa ad-durus al-ilmiyah.

0: والسير الحفظة تقدم لكم هذه المادة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum adik-adik? Apa kabarnya? Libur telah usai. Kembali ke bangku sekolah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Adik-adikku sayang yang soleh dan soleha, jumpa lagi bersama Abu Auni dalam program spesial anak Taman Hidayah Tasmi' Hafalan Anak di Radio Hidayah. Kembali kita ke bangku sekolah, kembali kita belajar. Ada ya, mohon maaf. Ya. Saking semangatnya nih adik-adik ya. Kembali kita bersua di bangku sekolah adik-adik bersama teman baru bagi yang sudah mendaftar. Besok insya Allah pakai pakaian seragam barunya ya. Adik-adikku sayang yang soleh dan soleha, dimanapun adik-adik berada, tidak terasa kita sudah selesai libur semester ya. Kembali masuk ke sekolah bagi murid baru, siswa baru. Selamat datang, ahlan wa sahlan di sekolah barunya. Yang sudah tamat TK atau RA, sudah masuk SD. Yang sudah tamat SD atau madrasah ibtidaiyah, sudah masuk pondok atau SMP IT, atau yang sederajat tsanawiyah ya. Oh, sudah masuk ternyata adik-adik. Baik adik-adikku sayang yang soleh dan soleha, langsung saya kita terima penelpon kita atau peserta kita yang pertama di edisi bulan akhir bulan Muharram ya. 27 Muharram 1448 Hijriah atau 12 Juli 2026. Silakan adik-adik yang ingin mempergunakan kesempatan ini, kita kembali bersua dalam program Taman Hidayah Tasmi' Hafalan Anak di Radio Hidayah. Di akhir bulan ini kita kembali bagi-bagi hadiah ya. Baik adik-adik, kita langsung buka dengan sapaan hangat kepada peserta kita yang pertama yang sudah tersambung otomatis tadi ya, karena WA-nya langsung tersambung. Assalamualaikum teman.
2: Waalaikumsalam Bu.
1: Dengan siapa ini sayang?
2: Mahira Kamila.
1: Mahira Kamila, adiknya Akila Mahira.
2: Iya Bu.
1: Bulan Zulqodah kalau nggak salah Abu itu ada dapat hadiah ya. Zulqodah atau Zulhijjah?
2: Belum pernah Bu.
1: Wah, belum pernah gimana? Tapi Abu bacakan kemarin. Udah dijemput?
2: Belum jemput Bu.
1: Belum jadi belum dijemput. Kok dibilang belum pernah? Belum dijemput ya.
2: Gak ada Bu.
1: Gak ada. Coba Abu cek ya. Kamila Mahiro. Bulan berapa Kamila Mahiro kemarinnya? Atau bulan Ramadan tuh?
2: Gak tahu Bu.
3: Belum pernah dapat Bu.
2: Belum pernah dapat Bu.
1: Bentar ya, sayang. Mahiro. Kamila ya. Hadiahnya bulan apa ya?
2: Nggak tahu Bu.
1: Sebentar, Abu cek ya. Tapi Kamila Mahiro di Kampung Panjang ya?
2: Iya Bu.

0: Oke, kita lanjut dulu ya, nanti Abu cek ya. Berarti belum dijemput kan hadiahnya?
1: Belum, Bu.
0: Belum ya, baik. Kamila Mahiro, sudah kelas berapa Kamila Mahiro?
2: Masuk kelas 1.
0: Masuk kelas 1, masih di Ibnu Mas'ud sekolahnya?
2: Iya, Bu.
0: Oh, TK-nya di Ibnu Mas'ud, SD-nya di Ibnu Mas'ud juga?
2: Iya, Bu.
0: Ibnu Mas'ud Simpang Timun sampai SMP. SMP-nya ada?
2: Enggak, Bu.
0: Oh, enggak. SD sama TK aja ya?
2: Iya.
0: Masuk kelas 1, Kamila Mahiro. Jadi besok Kamila Mahiro masuk kelas 1. Hari pertama. Masya Allah. Udah open house? Udah perkenalan?
2: Belum.
0: Belum. Mudah-mudahan nanti bisa berbaur dengan teman-temannya ya. Teman-temannya itu ya, juga ya? Dari TK ke SD itu juga? Atau bertambah?
2: Bertambah.
0: Bertambah banyak, Masya Allah. Baik. Kalau begitu silahkan kita coba dulu ya. Ada murojaah selama liburan Kamila Mahiro?
2: Ada, Bu.
0: Ada. Sampai mana hafalannya?
2: Al-Alaqah.
0: Al-Alaqah. Iya.
2: Iya, Bu.
0: Coba baca dulu surah Al-Alaq atau surah
2: Al-Qalam. Bismillahirrahmanirrahim.

zumi holako holako el sanani

أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن

0: Masya Allah, Masya Allah. Ahsanti barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Taib, Kamila Mahira?
1: Ya, Bu.
0: Mahira Kamila atau Kamila Mahira?
1: Mahira Kamila.
0: Masya Allah, semoga kemahirannya Kamil ya. Iya, semoga kecerdasannya jadi sempurna insya Allah ya. Baik, tentunya kita harus jaga hafalan. Kamila Mahira, silahkan di kalau mau lihat nama-nama yang dapat hadiah, silahkan nanti bilang sama Abi atau Umi di download aplikasi Radio Hidayah di Google Play Store. Kemudian di sana ada info dan nasihat, silahkan diklik ya. Ada jadwal siaran, yang kedua ada info kajian, yang ketiga ada info dan nasihat. Silakan diklik info tersebut. Nah, di sana ada nama Kamila Mahira itu di urutan pertama. Ahad 29 Zulqa'dah 1447 Hijriyah atau 17 Mei 2026. Ya?
1: Ya, Bu.
0: Mengerti, Kamila?
1: Iya, Bu.
0: Baik. Nanti silakan dilihat ya. Oke. Baik. Kamila Mahira tadi sudah baca surat Alaq. Apa artinya surat Alaq? Se?
1: Baca.
0: Apa itu Al-Alaq? Segumpal? Bacalah itu Iqra, bukan... Al-alaq itu bukan bacalah artinya. Segumpal dah. Segumpal apa? Segumpal?
1: Darah.
0: Darah. Baik. Kamila Mahira mau baca apa lagi sayang? Atau Abu Tes ya hafalannya ya? Ya.
1: Hadis.
0: Hah?
1: Hadis, Bu.
0: Hadis. Hadis tentang apa Kamila Mahira?
1: Larangan marah.
0: Larangan marah. Silakan.

0: Aduh, kom, saya tawat kok. Apa bilang saya orang kamu marah lagi ilah berwudu.
1: Apabila kami lama ihram marah berwudu. Ya. Taib, masya Allah. Baik, kami lama ihram.
0: Iya, Bu.
1: Kami lama ihram mau baca doa lagi.
0: Doa orang tua.
1: Doa kepada orang tua, bagaimana doanya? Coba.
0: Mal.

0: Sekali lagi. Coba diulang dari matan Arabnya. Allahumma.
1: Allahumma fi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
0: Artinya,
1: ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka jenai sebagai marah mana mereka menyayangiku di waktu kecil.
0: Amin. Kamila Mahiro pernah enggak dimarahi orang tua?
1: Pernah.
0: Pernah. Itu tandanya orang tua?
1: Sayang.
0: Sayang. Kalau dibiarkan aja gimana, Kamila? Enggak sholat, diam aja. Main HP seharian, didiamkan aja. Enggak. Gak mau mandi, didiamkan aja sama orang tua. Mau gak?
1: Enggak, Abu.
0: Enggak. Jadi kalau orang tua marah, berarti orang tua tandanya?
1: Sayang.
0: Sayang. Kamila Mahiro, sudah hampir maghrib, sudah mainnya. Bentar dulu, Umi, tanggung ini. Iya, enggak kayak itu. Labai kayak Umi gitu. Gimana? Kalau bahasa apa? Bahasa kamparnya gimana? Hah? Hah?
1: Tunggu Umi.
0: Tunggu Umi. Oke, baik. Kamila Mahiro, selamat datang di sekolah barunya ya sayang ya. Mudah-mudahan di jenjang SD besok menjadi hari pertama bagi Kamila Mahiro yang menyenangkan insya Allah dengan teman-teman baru, dengan guru baru. Dan ingat, Kamila Mahiro bukan anak TK lagi ya. Iya?
1: Yeah?
0: Yeah. Gak boleh nangis ya kalau diantar ke sekolah ya.
1: Iya, Bu.
0: Iya. Abu pernah lihat tuh di beberapa sekolah. Diantar sekolah kalau TK masih mending masih bisa difahami lah. Kalau anak SD gak boleh lagi nangis ya. Diantar orang tua ke sekolah itu bukan untuk dizolimi, untuk disakiti. Tetapi untuk dididik. Jangan sampai nangis-nangis sampai digigit tangan guru ya. Oke okay, ya. Baik. Kamila Mahiro enggak gitu ya? Enggak.
1: Enggak, Bu.
0: Enggak. Baik, alhamdulillah ya. Taib, Kamila Mahiro mau salam-salam?
1: Iya, Bu.
0: Baik. Jangan lupa nanti jemput hadiahnya ya. Bilang bulan Zulqa'dah ya.
1: Iya, Bu.
0: Oke, okay. Kalau belum kurang jelas sama Abi Uminya, Abi Umi lihat di info Radio Hidayah. Bilang ya?
1: Iya.
0: Iya, kan enggak mungkin Abu bacakan terus kan? Sudah Abu cantumkan di aplikasi. Jadi semuanya di sana ada info kajian, jadwal siaran, info-info nasihat dan juga ada konten kajian ya. Kalau Abi Uminya mau download kajian dari Radio Hidayah ada juga di sana ya. Gratis.
1: Enggak, Bu.
0: Baik, silakan. Salam-salamnya buat siapa? Kamila Mahiro.
1: Umi, Abi.
0: Iya.
1: Untuk Abu. Untuk Abang dan Kakak yang
0: siapa
1: di
0: nama,
1: sekolah.
0: Siapa nama Abang Kakaknya lupa, Bu? Abang Khalid. Khalid, iya. Khalid Mashkuri Al-Bukhari, ya.
1: Iya, Bu.
0: Iya, kakaknya Akila Mahira.
1: Iya, Bu.
0: Iya, ternyata udah lama acara ini ya. Udah sampai SMP, udah SMA kakaknya?
1: Udah, Bu.
0: Udah, Masya Allah, ternyata udah lama acara kita ini ya. Baik, sampai udah SMA yang dulu-dulu aktif di acara ini. Baik, untuk siapa lagi?
1: Untuk kakek, nenek.
0: Iya.
1: Untuk teman-teman di sekolah.
0: Untuk teman-teman di sekolah. Manggil apa guru di sekolah?
1: Umi.
0: Umi. Oh, bukan ustazah? Bukan?
1: Enggak.
0: Oh, bukan. Oke. Okay. Bukan Umi. Berarti Umi-Umi di sekolah. Terus?
1: Untuk Abu.
0: Untuk Abu juga, Masya Allah. Jazakillah khair, Kamila Mahiro di Kampung Panjang. Salam juga buat teman-teman barunya di SDIT Ibnu Mas'ud Simpang Timun Kampar ya. Jazakumullah khairan untuk Kamila Mahiro dan keluarga di Kampung Panjang Kampar. Barakallahu fikum wa yassarallahu lakum. Assalamualaikum kakak Kamila Mahiro.
1: Waalaikumsalam, Bu.
0: Baik, adik-adikku sayang yang soleh dan soleha, dimanapun adik-adik berada, itu dia teman kita dari Kampung Panjang Kampar. Sudah masuk SD. Sudah masuk SD. Kita lanjut, kita selang-seling dulu sayangnya. Tadi telepon WA, sekarang kita ke telepon biasa. 0811-75-30.000 dan 0811-75-45-444. Silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum, teman.
1: Waalaikumsalam, aku
0: Ujang. Dengan siapa ini sayang?
1: Ulia, Bu.
0: Ulia apa namanya?
1: Ulia Nafila, Bu.
0: Ulia Nafila? Iya. Ulia?
1: Ulia, Bu. Nafila, Bu.
0: Ulia Nafila, panggilannya?
1: Ulia, Bu.
0: Ulia, Masya Allah. Kakak Ulia, di mana rumahnya?
1: Di mana? Arifin Ahmad, Bu.
0: Di Arifin Ahmad. Kakak Ulia udah sekolah?
1: Sekolah, Bu.
0: Di mana? Homeschooling, ya?
1: Iya, Bu.
0: Masya Allah, mantap. Berarti uminya tuh merangkap semua tuh. Is the best uminya ya. Bisa jadi guru, bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi tata usaha semua uminya. Ya kan?
1: Amin.
0: Baik. Ulia. Walaupun homeschooling itu ya enggak ada di dalam peraturan negara kita juga enggak ada dibatasi ya. Kalau kita misalnya homeschooling tetap diakui sebagai pendidikan ya. Oke, jadi di agama kita juga lebih utama itu pendidikannya di rumah. Ya, makanya banyak orang tua yang enggak mampu makanya diantarkan ke sekolah. Nah, itu dia ya. Harusnya konsepnya seperti itu sayang ya. Jadi jangan kakak minder oh ini anak homeschooling. Homeschooling itu lebih utama kalau di dalam agama kita ya, karena ibu itu sekolah yang utama dan pertama. Baik, apa saja hafalan di rumah yang sudah dipelajari sama Umi?
1: Mau baca, mau baca lanjut baca Tufatul Atfal, Bu.
0: Tufatul Atfal.
1: 1-10 dulu, Bu.
0: Sebelum itu kita utamakan dulu Al-Quran sayang ya. Bukan gak boleh ya. Kita urutkan dulu ya. Ya. Al-Quran dulu. Al-Quran sampai mana hafalan kakak?
1: Sekarang di juz 29, Bu.
0: Yang juz 29. Mulai dari Al-Mulk ke Al-Mursalat itu juz 29. Yang mana di situ kakak?
1: Menyelesaikan
0: Al-Mulk, Taib. Kita dengarkan sama-sama nih abang kakak, teman-teman semuanya. Ini teman kita Ulia dari Arifin Ahmad. Mau membaca sebagian dari surah Al-Mulk. Tafadhali.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwa al-'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma arji'il basara karratayni yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana

0: وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لا شيطا وهي تفور فكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Udah, Bu. Sampai situ, Bu.
1: Sampai situ aja, Kakak Ulia. Halo, Kakak ya, Ulia. Baik. Kakak Ulia.
0: Ya, Bu.
1: Selain Al-Quran, ada nggak diajarkan Umi doa, zikir, atau hadis?
0: Ada, Bu.
1: Ada. Apa aja yang diajarkan Uminya?
0: Hadis jangan marah, Bu.
1: Hadis jangan marah. Umur kakak berapa, Kak Ulia?
0: 6 tahun, Abu.
1: 6 tahun. Coba bacakan hadis jangan marah tadi.
0: La ta'udab wa la ta'udjannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga.
1: Terus? Hadis yang lain?
0: Apa?
1: Hadis yang lain?
0: Kebersihan, Abu.
1: Tentang kebersihan. Hadis tentang kebersihan. Silakan.
0: An-nabasatu minal iman.
1: Artinya?
0: Kebersihan itu sebagian dari iman.
1: Iya, terus?
0: Doa-doa, Bu.
1: Doa-doa, doa apa aja?
0: Naik kendaraan, Bu.
1: Doa naik kendaraan.
0: Subhanallah, sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa makan, Bu.
1: Doa makan. Doa sebelum makan.
0: Bismillah.
1: Doa apabila terlupa membaca bismillah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Doa sesudah makan.
0: Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi maulin minni wa la quwwah.
1: Kalau makan pakai tangan?
0: Kanan, Abu.
1: Kanan. Kalau cebok pakai tangan?
0: Kiri, Abu.
1: Kiri. Taib. Doa mau masuk kamar mandi.
0: Allahumma inni a'udhu bika minal kubusi wal khaba'is.
1: Kaki apa dahulu?
0: Kaki kiri, Abu.
1: Kaki kiri. Setelah kita selesai buang hajat atau bersih-bersih, kita keluar. Doa keluar kamar mandi.
0: Kufranak.
1: Kaki apa dahulu keluar?
0: Kanan, Abu.
1: Kanan. Taib. Nggak, jangan ditanya sayangnya, kenapa harus kanan, kenapa harus kiri. Karena ini adalah nas dalil yang perintahkan ya. Kok harus kanan, Abu? Ya, kalau kalau perintah itu kita laksanakan, kita imani, berpahala. Iya. Sebagaimana perintah-perintah yang jelas. Nah, salat subuh dua rakaat. Jangan tanya kenapa dua, Abu nggak tahu kita kenapa dua, ya? Ya, karena Allah perintahkan seperti itu. Kenapa nggak 8 sih, Abu? Kan pagi-pagi semangat 8 aja lah, Bu. Nggak bisa, nggak boleh. Salat subuh dua rakaat, dua rakaat, ya. Baik. Mau, ya, mau baca apa lagi, Kakak Olya?
0: Tuhfatul
1: Atfal. Silakan. 1-10 udah hafal?
0: Udah, Bu.
1: Kalau begitu tahu enggak siapa pengarang syair Tuhfatul Atfal ini? Syekh Sulaiman rahimahullah ta'ala. Taib, mudah-mudahan mengalirkan pahala kepada beliau, ya. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala. Taib, tafadhali, silakan.
0: Rahmatullahi Satirul Adhafadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala. Al-Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Rabbi rahmatil wasuri dauman Sulaiman huwa al-jamzuri. Alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. وبعد هذا النوم للمريد في النوم والتنوم والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا نهيه الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب أحسام النوم الساكنة والتنوم لنوم تسكن وللتنوم أربع أحسن فهو التبديل فالأول الإظهار قبل أحرف الحلق الجد المسكي بصفة الحياب من فهاء ثم عين حاء ثم لتان ثم عين خاء والثاني إظهار به التاف الأتف ورمون عندهم قد ثبتت لكنها قسمة لقسم إدغامة في إيدي غنة بينهن.
1: Sudah, masya Allah. Yang kakak baca itu sudah difahami, kak? Apa isinya itu?
0: Hampir-hampir, Bu.
1: Hampir-hampir. Apa isinya itu? Hukum-hukum tentang? Hukum-hukum tentang?
0: Hukum-hukum, Abu.
1: Hukum-hukum tentang? Tentang apa tuh?
0: Nun sukun, Abu.
1: Iya, nun sukun. Iya. Pelajarannya tajwid, betul. Ahsanti, barakallahu fiki. Taib. Pelajaran tajwid itu, ya. Jadi di kakaknya ada juga. Taib, Abu kasih waktunya, kakak. Assalamualaikum, kakak.
0: Waalaikumsalam, Abu.
1: Mas Muki. Siapa namanya, kak?
0: Abu.
1: Siapa?
0: Arafika A'la, Bu.
1: Oh, Arafika A'la. Itu adiknya tadi itu. Adiknya ya, tadi. Oh, masya Allah.
0: Sudah lama enggak telepon, Abu.
1: Betul sekali, udah lama.
0: Umur 4 tahun, Abu.
1: Iya. Berarti adiknya Kak Arafika A'la itu, ya?
0: Iya, Bu.
1: Baik. Kalau kakak Arafika A'la udah lama dengan Abu, ya. Kakak Arafika A'la sudah sampai mana, ya, hafalannya?
0: Mau selesai surat Al-Baqarah, Abu.
1: Masya Allah. Semua itu di rumah, dipelajari, homeschooling juga sama Umi?
0: Iya, Bu.
1: Masya Allah. Sudah selesai Al-Baqarah atau mau mulai?
0: Sudah mau selesai, Abu.
1: Sudah selesai Al-Baqarah. Taib. Abu tes atau kakak baca sendiri?
0: Sekarang muraja'ah, Abu.
1: Muraja'ah surah apa, kak?
0: At-Tahrim, Abu.
1: At-Tahrim. Silahkan langsung saja. Tafadhali.
0: أعوذ بالله Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradha Allahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlakum وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ سَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا. يا أيها

0: لَقُوهَا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: طيب كاكا الرافق أعلى
0: يا بو.
1: الحمد لله مراجعهnya kalau dilihat dari juz akhir kakak sampai mana kak hafalannya? Juz 30, 29, 28 sudah?
0: 28 lah bu.
1: 28. Kalau dilihat dari juz awal kakak sampai mana? Al-Baqarah.
0: Al-Baqarah ayat 200 bu.
1: Oh masih di Al-Baqarah. Taib. Baik, lanjutkan belajar bersama Umi ya di rumah, homeschooling. Tapi ada pelajaran yang memang harus kakak keluar dari rumahnya. Silakan dicari ustazah ya. Enggak semuanya bisa kita dari rumah kak. Tapi kalau di rumah lebih utama. Karena wanita sholatnya aja lebih utama di rumah ya. Tapi enggak semuanya kita bisa pelajari di rumah ya.
0: Iya bu.
1: Oke, mungkin ada kajian-kajian khusus muslimah ya. Tetap harus keluar dari rumah sayang ya.
0: Iya bu.
1: Ya, tentunya dengan Umi atau didampingi orang tua ya. Baik, mau baca apa lagi kakak Ar-Rafiqah A'la?
0: Mau baca hadis bu.
1: Hadis tentang apa sayang?
0: Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, bu.
1: Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Hadis pertama dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah ya. Baik, silahkan. Tafadhali.
0: An-Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
1: Masya Allah. Hadis Uman.
0: Apa bu?
1: Hadis siapa ini? Abu Hafsin. Abu Hafs, siapa itu Abu Hafs? Hadis Ahad ini. Kok cuma satu Abu? Cuma Umar bin Khattab ya? Gak ada jalur lain. Iya, memang gak ada. Gak bisa cari. Cuma Umar bin Khattab ini jalurnya ya. Baik. Baik. Mau salam-salam kakak. Kakak Ulia dan kakak Arwafika A'la. Baik, untuk hadiahnya Abu kasih dulu ke adiknya ya. Ulia. Dulu kalau gak salah Abu masih belum pandai ngomong nih ya. Ikut ya. 3 tahun apa 4 tahun dulu? Iya. Sekarang udah berapa usianya?
0: 6 tahun lah, Bu.
1: 6 tahun, Masya Allah. Taib. Alhamdulillah.
0: Ada lupa umur 2 tahun setengah, Bu.
1: Oh, gitu. Iya. Salamnya buat siapa, Kak? Ar-Rafika A'la?
0: Untuk Adi, untuk Umin, untuk Abu, untuk adek, untuk
1: siapa lagi?
0: Untuk Nona, Abu.
1: Taib. Ini kakak atau adeknya?
0: Ulia, Bu.
1: Ulia, taib. Kak Ulia. Baik, Kak Ulia baru ini ya masuk ya. Setelah besar ini ya. Iya.
0: Iya, Bu.
1: Iya, udah lancar bicara ya. Dulu belum bisa bicara ini. Oke. Hadiahnya Abu kasih nanti insya Allah sama Kak Ulia ya. Ulia apa namanya, Kak? Ulia?
0: Ulia Nafila, Bu.
1: Ulia Nafila.
0: Iya, Bu.
1: Nafila apa? Ulia?
0: Ulia Nafila aja, Bu.
1: Ulia Nafila aja, ya. Baik. Salamnya buat siapa, Kakak?
0: Buat teman-teman, Abu.
1: Buat teman-teman itu aja? Hah?
0: Semua kaum muslimin, Abu.
1: Semua kaum muslimin dan muslimat. Baik, Masya Allah. Jazakunallah khair untuk kakak Ulia dan kakak Ar-Rafika A'la. Semoga tetap istiqomah belajar ya. Jangan lupa seperti yang Abu sampaikan tadi ya. Bilang sama uminya ya. Atau abinya ya.
0: Insya Allah, Bu.
1: Baik, kalau ada kajian muslimah itu, ya silakan tetap keluar ya, tapi tentunya didampingi ya. Oke, mudah-mudahan bisa. Ini contohnya tuh ada di Masjid Umar bin Khattab tuh setiap Sabtu sore Ba'da Asar ada kajian muslimah. Kalau di RJ itu ada Kamis pagi jam 9 Kamis pagi ya. Kalau di Abu Darda ada Senin pagi. Kalau di Al-Badar ada Selasa pagi. Atau juga di masjid-masjid lainnya yang khusus muslimah ya. Kalau misalnya kakak-kakak maunya dengan uminya ya.
0: Ada keimanan.
1: Ya kakak. Halo kakak.
0: Ada juga di Balai Sudirman Abu.
1: Oh iya. Yang masih ada ya yang di Balai Sudirman ya.
0: Hari Rabu, Abu.
1: Hari Rabu, iya.
0: Dekat
1: rumah,
0: Abu.
1: Dekat rumah ya, Masya Allah. Di Balai Sudirman ya. Udah lama tuh kajiannya itu, Masya Allah ya. Tetap mudah-mudahan iya, umahat-umahat kaum muslimahnya tetap istiqomah mengaji ya. Kajian umahat di Balai Sudirman itu udah lama. Jazakumullah khair untuk kakak-kakak semua. Semoga menjadi anak-anak yang salihah. Salam buat teman-teman dan keluarga ya. Barakallahu fikunna. Assalamualaikum kakak Ulia Nafila dan Ar-Rafika A'la. Baik, adik-adikku sayang yang saleh dan salihah, dimanapun adik-adik berada, kita lanjut ke teman kita berikutnya ya. Mudah-mudahan adik-adik semuanya tetap semangat, jangan merasa beban ya. Ya, udah habis apa liburnya. Justru kalau kita mencintai agama ini, kita harus mencintai juga bangku sekolah pelajaran kita ya. Taib 08117530000 dan 08117545444. Silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum teman.
0: Waalaikumsalam Abu.
1: Dengan siapa ini sayang?
0: Yusuf Abu.
1: Yusuf apa?
0: Yusuf Abdullah Az-Zubair Abu.
1: Yusuf Abdullah Az-Zubair. Di Pasir Putih atau di Simpang Tiga?
0: Simpang Tiga.
1: Oh, berarti Abu, di rumah.
0: Ada Kak Raja.
1: Iya. Sampai hafal Abu ya. Rumah neneknya di Pasir Putih ya. Iya.
0: Iya.
1: Iya, sampai hafal Abu. Baik, Yusuf Abdullah Az-Zubair. Adiknya kakak? Kakak Raya, kakak Raya. Hah? Siapa nama kakaknya?
0: Kakak Raya, Bu.
1: Raya Humairah, taib. Yusuf Abdullah Az-Zubair sudah sekolah di RA Wadi Mubarak ya? Belum.
0: Ya Allah.
1: Siapa kemarin yang dari RA Wadi Mubarak? Bukan Yusuf?
0: Bukan Abu.
1: Lupa ingat Abu. Taib. Yusuf Abdullah Az-Zubair, adiknya Kak Raya Humairah. Mau baca apa sayang? Hafalannya?
0: Mau baca surat Al-Ma'un Abu.
2: Boleh azan Abu.
0: Tapi siapa boleh azan Abu?
1: Boleh. Kita kan belajar. Bukan berarti azan nanti orang mau datang ke masjid sholat. Kita tahap belajarnya. Taib. Yusuf Abdul.

0: yang tertinggal.
1: Ulang dari mana?
2: Ulang dari mana, Abu?
0: Dari awal lebih mantap. Dari ayat ar-ra'aital ladzi.
1: Bismillah.
2: Bismillah.

0: Dan ya, ayat terakhir.
1: Iya, masya Allah. Ahsanta barakallahu fika. Mau azan? Baik, silakan. Satu, dua, tiga.
0: Allah. Allah.

أشهد أن لا إله إلا الله.

Bye.

0: Iya.
1: Iya, alam komennya udah biasa nih.
0: Iya.
2: Masya Allah, ahsanta barakallahu fika wa yassarallahu laka. Taib Yusuf Abdullah Az-Zubair sudah pandai azan. Siapa yang mengajari azan, Yusuf?
0: Ayah.
2: Oh, ayah. Masya Allah. Ayahnya pernah azan di masjid?
0: Karena
2: Jadi Yusuf sering diajari ayah atau

0: niru aja, dilihat-lihat aja ayahnya.
1: Coba Abu.
0: Oh, masya Allah. Taib, Yusuf.
1: Apa Abu?
0: Doa. Tahu nggak doa? Ada doa-doanya.
1: Tahu Abu.
0: Terkait dengan azan atau terkait dengan masjid?
1: Setelah azan Abu.
0: Boleh, silakan. Doa setelah azan.
1: Allahumma qabbal hadhihi at-ta'ati tamma bisalatil qa'imah. Tati Muhammad Muhammad Daniel.
0: Nanti kalau pas selesai acara ini ada kan azan asar yang Abu putar ya, ya kan?
1: Iya.
0: Biasanya setelah azan asar ada doanya. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Tidak usah dipaksa dulu kak. Adik kan masih kecil. Alhamdulillah keberaniannya tadi praktek azan tadi udah kita apresiasi. Alhamdulillah ya. Berani nanti ini kan masih apa nih? Masih latihan nih ya. Latihan praktek azan. Ini anak laki-laki nih masya Allah ya. Nanti kalau sudah besar baru azan di masjid ya abang Yusuf ya.
1: Iya, Bu.
0: Kayak ayah kan? Ayahnya sering azan di masjid ya?
1: Iya, Bu.
0: Iya, baik. Untuk doanya nanti menyusul ya. Silakan diajari sama Kakak Raya Humairah. Baik. Ada lagi yang mau baca nih?
1: Ada, Abu.
0: Siapa?
1: Salam-salam, Abu.
0: Kakak Raya enggak baca?
1: Enggak, Abu.
0: Enggak. Biasanya Kakak Raya Humairah baca. Udah masuk Kakak Raya Humairah ke apa? Ke Tahfiz Mekah?
1: Belum, Abu.
0: Belum, taib. Yusuf Abdullah Az-Zubair, adiknya Kakak Raya Humairah ya. Kalau adiknya Kak Syakila siapa namanya?
1: Qasim Abu.
0: Qasim, kenal Yusuf sama Qasim?
1: Kenal Abu.
0: Kalau Kakak Syakira? Siapa nama adiknya?
1: Hafiz, Abu.
0: Hafiz, ya?
1: Ya, Bu.
0: Iya, jadi kakak-kakak harus jadi contoh ya untuk adik-adiknya. Barakallahu fikum. Mau salam-salam ke Abang Yusuf?
1: Iya, Abu.
0: Salamnya buat siapa, Yusuf Abdullah Az-Zubair?
1: Untuk ayah, Ibu. Untuk
0: Kakak Raya.
1: Untuk Abang Ibrahim.
0: Untuk Abang Ibrahim.
1: Untuk Nenek. Untuk Nenek. Untuk Apu.
0: Iya.
1: Untuk Mbah. Untuk Uki. Untuk pagi untuk aman untuk paman untuk antar untuk uang habis.
0: Iya.
1: Semua saudara sepupu.
0: Masya Allah. Dulu
1: untuk Bu Penny, untuk Bu Ika, untuk Bu Ina, untuk Bu Putri, untuk Bu Ida, untuk Bu Tati, untuk Bu Yus, teman-teman Radio Hidayah
0: dimanapun,
1: dan untuk Abu juga,
0: dan untuk Abu juga terakhir Abu. Masya Allah, jazakumullah khair untuk Abang Yusuf Abdullah Az-Zubair, adiknya Kak Raya Humaira di Simpang 3 ya. Lagi di rumah nih ya, enggak di rumah nenek. Rumah nenek di Pasir Putih ya. Oke, jazakumullah khair. Salam juga buat teman-teman dari Tahfiz Mekah Pasir Putih ya. Barakallahu fikum wa yasarallahu lakum. Assalamualaikum Abang Yusuf Abdullah Az-Zubair, Kakak Raya Humaira.
1: Waalaikumsalam Abu.
0: Baik, adik-adikku sayang, saudara-saudara dimanapun adik-adik berada, kita lanjut ke teman kita berikutnya. Ada siapa? Tadi telepon biasa apa telepon WA tuh? Kita ke telepon WA dulu ya. Tadi telepon biasa ternyata ya. Oke, kita ke telepon WA 0811753000 dan 0811754544 ya. Oke, silakan telepon WA dulu. Assalamualaikum teman.
2: Waalaikumsalam Abu.
0: Dengan siapa ini sayang?
2: Kosim Bu.
0: Waduh, baru dibicarakan sudah hadir. Tadi ada temannya loh. Kenal nggak?
2: Kenal Bu.
0: Siapa coba? Yang barusan masuk.
2: Yusuf Bu.
0: Yusuf, kenal sama Yusuf?
2: Kenal Bu.
0: Kenal, Masya Allah. Baca apa aja Yusuf tadi? Surah Al-Ma'un.
2: Sempat kenal Bu. Tadi hanya rusak tadi Bu.
0: Tadi Yusuf azan loh. Kau sih mau azan juga?
2: Enggak Bu.
0: Kenapa? Kenapa?
2: Ngapal Bu.
0: Iya, enggak apa-apa, latihan. Yusuf tadi latihan azan. Ya. Yeah. Enggak, baca Al-Quran sama aja.
2: Iya, sama doa Bu.
0: Kasim, mau baca doa mau baca Al-Quran dulu ya. Ya, Kasim. Baik. Kasim sekarang di mana nih? Di rumah Pasir Putih atau?
2: Di rumah Bu.
0: Oh. Biasanya rumah nenek atau ke rumah mana nih? Biasanya kalau libur.
3: Enggak ada Bu, nenek di kampung.
2: Nenek di kampung.
0: Oh, neneknya di kampung. Kemarin Yusuf neneknya di Pasir Putih ya?
2: Di kampung.
0: Oh, gitu. Taib. Kalau nenek Kosim di kampung. Kosim mau baca apa?
2: Murojaah, Bu.
0: Murojaah. Hafalannya sampai mana, sayang?
2: Al-Balad Bu.
0: Al-Balad, Masya Allah, Bang Kosim. Masih kecil udah sampai Al-Balad hafalannya ya?
2: Ya Bu.
0: Dari mana tuh Al-Baladnya? Dari Al-Naba atau dari An-Nas?
2: Dari An-Nas Bu.
0: Masya Allah, mantap. Iya, siap. Kita dengarkan ya teman-teman. Kosim mau baca surah Al-Balad atau surah yang lain?
3: Surat dari Al-Insyirah.
2: Al-Insyirah Bu.
0: Al-Insyirah. Taib. Kita dengarkan ya teman-teman.
2: Al-Insyirah lain Bu.
0: Boleh, silakan. Langsung saja Bang Qasim. Wahid Isnain Salasa Tafadhol.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra wa idza fa'alta fansab wa ila rabbika faghab.
0: Masya Allah, ahsanta barakallahu fika. Berikutnya surah apa lagi?
2: Ad-duha.
0: Ad-duha, tafadhol, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-layli idza saja wa wad'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatara alam.

0: كذب كذب وتولى سيجنبها الأتقى الذي يستنى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد إنه نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه به الأعلى ولا سوف يرضى. دابو
1: sudah alhamdulillah nggak apa-apa namanya juga belajar ya sayangnya. Hampir lari ke surah lain ya. Untung dibantu sama Umi ya. Baik. Bang Kosim mau baca apa lagi?
0: Baca doa lagi, Bu.
1: Doa, silakan. Doa tentang apa?
0: Doa pas pakaian, Bu.
1: Doa? Doa memakai pakaian dulu dong. Oh, doa melepas pakaian. Taib. Doa melepas pakaian.
0: Bismillah. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghayri haulan minni wa la quwwata.
1: Iya, masya Allah. Terus
0: artinya ya Allah,
2: puji bagi Allah,
0: segala bagi Allah
2: yang memberi pakaian, yang memberi pakaian ini,
0: yang memberikan pakaian ini
2: kepadaku,
0: kepadaku dengan rezeki,
2: dari rezeki berupa
0: pakaian ini
2: tanpa
0: daya
2: dan kekuatan
0: dariku.
2: Lepas pakaianmu, bismillah.
0: Bu, doa mau peluk. Doa mau lepas pakaian, Bu.
1: Iya, tadi doa memakai pakaian, sekarang doa melepas pakaian. Silakan.
0: Bismillah. Artinya jangan cubut sama Allah. Nyebutlah Allah. Udah, Bu.
1: Kalau doa bercermin udah hafal? Kosim.
0: Belum, Bu.
1: Belum. Baik. Kosim.
0: Kakak lagi baca, Bu.
1: Baik, silakan.
0: Mau baca.
1: Kasih ke kakaknya.
0: Assalamualaikum, Abu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Syakila, kaifa haluki?
0: Alhamdulillah, ana bil khair.
1: Kak Syakila, Kak Syakila biasanya sudah sekolah hari Ahad.
0: Besok, Bu, masuknya.
1: Oh, besok masuknya. Oke, baik. Sudah siap-siap semuanya ya? Sudah disiapkan semua?
0: Sudah, Bu.
1: Sudah. Baik, mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal ya. Berarti besok hari pertama masuk sekolah juga di Tahfiz Mekah?
0: Iya, Bu.
1: Iya, baik. Selamat datang kembali, iya, Kakak Syakila dan teman-teman. Mudah-mudahan besok bersua kembali bersama teman-teman sekolah. Dan juga guru-gurunya. Guru-gurunya diganti nggak atau tetap itu?
0: Diganti, Bu.
1: Oh, diganti. Berarti setiap naik kelas ganti guru.
0: Iya, ya? Bu.
1: Oh iya, baik. Taib, Kakak Syakila mau baca apa nih?
0: Membaca surat Al-Fatih juz 26.
1: Surah Al-Fatih 26. Taib. Ini murojaah atau hafalan baru nih?
0: Hafalan baru, Bu.
1: Hafalan baru surah Al-Fatih juz 26. Inna fatahna laka fatham mubina. Sampai mana? Satu
0: halaman. Iya, Bu, sampai. Iya, satu halaman.
1: Langsung saja Kakak Syakila di Pasir Putih. Tafadhali.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: bubuk wa tahu wa afila.
1: Sekali lagi kak, coba domirnya.
0: Litu minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila.
1: Belum dapat satu lagi. Yang terakhir. Wa tusabbih.
0: Litu minu
1: billahi. Bukan dari situ. Itu udah bisa kakak. Wa tu'azziruhu
0: wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu. Kiuhu watu sabbihu buk watau wa afila.
1: Satu lagi watu sabbihu hu.
0: Watu sabbihu buk watau wa afila.
1: Iya, ahsanti barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Ada di sana H2 ya, jadi makanya agak susah kakak ya. H kecil dan domirnya H besar ya. Wa tusabbihu bukratan wa asila. Wa tusabbihu. Wa tusabbihu. Ya. Baik, ahsanti barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Baik, kakak Syakila dan adik Qasim.
0: Iya, Bu.
1: Mau baca apa lagi, Kak? Salam-salam.
0: Mau baca doa, Bu.
1: Mau baca doa. Doa tentang apa, Kak?
0: Doa agar terus diberikan kesehatan selalu, Bu.
1: Masya Allah. Semoga kakak diberikan Allah kesehatan. Amin. Silakan, Kak Syakila. Allah.

0: fiatika wafuja atini komatika wajami isakotika. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah engkau anugerahkan dari siksamu yang datang secara tiba-tiba. Dari segala kemukaanmu. Udah, Bo.
1: Sudah, amin. Masya Allah. Taib. Kakak Syakila dan adik Qasim.
0: Abu mau baca doa satu lagi.
1: Satu lagi, boleh. Sabar ya, teman yang di belakang. Satu lagi, Kak. Silakan.
0: Doa ketika lagi malas beribadah, Bu.
1: Oh, iya. Lagi futur kita ya, lagi malas beribadah. Apa doanya, Kakak Syakila?
0: Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya, ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya.
1: Amin. Masya Allah.
0: Amin.
1: Taib. Siapa dulu nih yang mau salam-salam? Abang Qasim atau Kak?
0: Qasim dulu, Bu.
1: Oh, Qasim dulu. Untuk siapa, Qasim?
2: Untuk adik, untuk mama, untuk kakak, untuk adik, untuk kakak sepupu, abang sepupu, adik sepupu, Pak Uwo, Bu D, Pak D, ponaan, nenek di kampung, Uwa, Oom, Amai, Mama, Bibi, untuk Abu, untuk Tuhan Adidaya.
1: Masya Allah.
2: Untuk Ibu Len, untuk Untuk teman-teman les.
1: Iya, teman lesnya. Libur juga lesnya.
2: Iya, Bu.
1: Iya, kayak sekolah ya, ada juga liburnya lesnya ya. Baik. Jazakallah khairan, Abang Qasim. Silakan Kak Syakila.
0: Untuk Umi, untuk Abi,
1: iya.
0: untuk adek,
1: iya.
0: Untuk kakak sepupu, untuk abang sepupu.
1: Terus?
0: Untuk adek sepupu, untuk ponakan, untuk abu. Untuk teman di sekolah. Untuk ibu guru di sekolah. Dan untuk teman-teman dia Hidayah.
1: Masya Allah, banyak teman-temannya. Baik yang sudah pernah bertemu dan juga yang belum pernah bertemu. Iya. Itu teman ana tuh, teman di mana? Teman di Radio Hidayah. Baik, jazakumullah khair untuk Kakak Syakila, tetap dibantu adiknya ya dalam belajar. Dan itu adalah praktek Kakak mengajar di rumah ya, dapat ilmu di sekolah. Iya. Apa saya?
2: Enggak dapat lagi ya, Abu.
1: Oh, Abang Qasim. Iya. Hah? Udah dapat Adi ya, Abang Qasim?
2: Belum, Bu.
1: Belum. Taib, ditunggu ya, sayang ya.
2: Iya, Bu.
1: Iya, Taib, jazakumullah khair udah diingatkan. Abang Qasim dan juga Kakak Syakila ya di Pasir Putih. Jazakumullah khair sudah ikut meramaikan acara ini. Semoga besok Kakak Syakila kembali ke sekolah kembali bertemu dengan teman-temannya, kelas barunya, guru barunya, dan juga semua yang baru. Tapi kalau misalnya, kalau misalnya ada yang baru, silakan ya. Tapi kalau yang lama juga, kalau bisa masih bisa terpakai kan, ya?
0: Ya,
1: nggak harus pensil baru, nggak harus sepatu baru, ya. Tetap disyukuri ya, bersyukur kepada Allah dengan apa yang ada ya. Semoga Allah tambahkan nanti nikmatnya ketika kita bersyukur. Barakallahu fikum wa yassarallahu lakum. Assalamualaikum Kakak Syakila, Abang Qasim.
0: Waalaikumsalam Abu.
1: Baik, adik-adik sayang saleh dan salehah dimanapun adik-adik berada, itu dia teman kita Qasim ya, dari Pasir Putih, dan kakaknya 08117530000 dan 08117545444. Mana dulu nih? Tadi oh iya, tadi telepon WA ya. Telepon biasa apa telepon WA? Baik, silakan yang di ujung telepon. Sudah ada yang masuk? Assalamualaikum teman.
2: Salam Abu.
1: Dengan siapa ini?
2: Dengan Aisyah, Bu.
1: Aisyah di mana?
2: Di Jalan Lobak, Bu.
1: Di Jalan Lobak?
2: Iya, Bu.
1: Aisyah sekolah di mana, Aisyah?
2: Di rumah Nawawi, Bu.
1: Oh, Aisyah. Aisyah binti?
2: Ade Kurniawan, Bu.
1: Anaknya Pak Ade Kurniawan ini, ya. Aisyah, siapa-siapa lagi anak Pak Ade Kurniawan? Ada 4 kalau nggak salah, Bu, ya?
2: Iya, Bu.
1: Akhwat semua?
2: Iya, Bu.
1: Iya. Anak pertama?
2: Aisyah, Bu.
1: Aisyah, terus?
2: Asia.
1: Asia. Terus?
2: Atiko.
1: Atiko. Terus?
2: Aminah.
1: Aminah. Ada 4 orang bersaudara ya. Halo Kakak Aisyah.
2: Iya, Abu. Iya, Abu.
1: Baik, Kakak Aisyah binti Ade Kurniawan di Jalan Lobak, sekolahnya di SD Imam An-Nawawi yang di belakang Masjid Umar bin Khattab Delima, betul?
2: Betul, Abu.
1: Betul. Iya, Abu lihat catatannya. Oke. Kakak Aisyah kelas 1 SD ya?
2: Iya, Abu.
1: Iya. Mau baca apa, sayang? Kalau boleh tahu hadiahnya udah dijemput?
2: Udah, Abu.
1: Pak jumpa sama Abu ya, dengan Abu-abu yang lain di sini jumpanya. Iya.
2: Iya, Abu.
1: Oh iya, enggak apa-apa. Sama aja tuh. Sama juga Abu-abu juga itu ya. Baik. Aisyah mau baca apa, sayang?
2: Aljin, Abu.
1: Aljin?
2: Iya, Abu.
1: Baik, Masya Allah. Berarti murojaah di hari libur nih ya. Besok hari pertama masuk sekolah Imam An-Nawawi?
2: Enggak, Abu.
1: Enggak,
2: masih kelas 2.
1: Iya. Besok naik kelas 2-nya, hari pertama masuk besok ya.
2: Iya, Bu.
1: Iya, oke. Okay. Serentak ya, karena kalender pendidikan nasional kan besok. Imam Nawawi besok juga.
2: Iya, Bu.
1: Oke, okay, baik. Iya. Abu juga besok masuknya ngajar. Taib, silakan mau baca surah Al-Zin ya, langsung saja. Tunggu dulu nih, Abu lihat dulu waktu kita ya. Iya, nanti kebablasan. Asar 8 menit lagi nih. 8 menit lagi. Taib, Aisyah kemarin udah dapat hadiah ya?
2: Udah, Abu.
1: Adiknya?
2: Belum, Abu.
1: Yang mana?
2: Yang Asia.
1: Yang Asia, yang kemarin enggak apa? Yang merajuk siapa tuh? Yang enggak dapat hadiah?
2: Atiko.
1: Oh, Atiko. Coba kasih dulu sayang sama Atiko. Boleh ya, Kak?
2: Atiko lagi tidur.
1: Oh, lagi tidur. Taib. Kak Aisyah aja dulu. Aisyah binti Ade Kurniawan, surah Al-Jin, tafadhali.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ودعبو
1: طيب Masya Allah, pas sekali waktunya yang kurang lebih 2 menit lagi. Baik, untuk adik-adik yang belum berkesempatan ikut nanti ba'da asar yang dan kakak Aisyah sendiri ya? Adiknya mana?
0: Ya, Bu. Itu Abu.
1: Lagi bobo? Taib.
0: Enggak, Bu. Yang Asia masih bangun.
1: Masih bangun?
0: Ya, Bu.
1: Waktu kita cuma 1 menit lagi, sayang. Kita akan sholat asar. Nanti kita lanjut sholat asar ya.
0: Ya, Bu.
1: Mau baca doa enggak?
0: Enggak, Abu.
1: Satu doa aja, satu doa. Masih cukup.
0: Doa bercermin, Abu.
1: Doa bercermin, boleh. Silakan.
0: Allahumma kama hasanta qalbi fa hassin huluki. Abu.
1: Artinya, ya Allah. Lupa. Nanti aja kita lanjut ya sayang ya.
0: Ya Abu.
1: Iya ba'da asar nanti ya. Kita sholat dulu. Karena waktu sudah mau dapat. Jadi salam-salam aja dulu sayang ya. Kita lanjut nanti. Silakan kakak Aisyah. Salamnya buat siapa?
0: Buat Abi, buat Umi, buat teman-teman di sekolah, buat guru di sekolah, buat nenek, buat kakek, buat dan lain-lain, Abu.
1: Itu aja?
0: Ya, Abu.
1: Baik, Masya Allah. Jazakillah khair untuk kakak Aisyah, binti adik Kurniawan, dan adik-adik. Semoga menjadi anak-anak yang salihah. Dan kita lanjut nanti bang Asar ya. Barakallahu fikunna untuk kakak Aisyah dan adik-adik. Jazakunallah khair wa barakallahu fikunna. Assalamualaikum kakak Aisyah dan adik-adik di Jalan Lobak.
0: Waalaikumsalam Abu.
1: Baik adik-adik sayang saleh dan saleha, itu dia teman kita Aisyah binti Adi Kurniawan di Jalan Lobak SD Tahfiz Imam An-Nawawi ya, yang di belakang Masjid Umar bin Khattab Delima. Ada banyak di sana sekolah ya, enggak tahu Abu yang mana. Ya. Taib, jazakumullah khair untuk adik-adik, kita break dulu salat fardu asar dan kita lanjut ya. Abu ucapkan juga selamat datang kembali di Kota Pekanbaru untuk santri-santriwati yang saat ini sedang safar diantarkan keluarga orang tuanya ke pondok di Pekanbaru ya. Semoga keluarga dan orang tuanya kembali ke kampung dengan selamat dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Kita lanjut nanti ba'da asar ya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: عليه وسلم إذ سمع وجبه فقال هل تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, suatu saat kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kalian tahu bunyi apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam semenjak 70 tahun yang lalu. Batu itu sekarang baru sampai ke dasar neraka Jahannam. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling cinta mencintai, dalam tali kasih sayang dan saling mengasihi adalah bagaikan satu tubuh, di mana apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain akan ikut merasakannya. Mereka tidak akan bisa tidur dan merasakan demam panas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
1: قدوات نبوية.
0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril fa qala inni uhibbu fulanan fa ahibbah fayuhibbuhu Jibril ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore, 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: Persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci. Pohon tersebut disirami dengan ilmu. Terasa manis dengan kejujuran. Dan menjadi besar dengan baik sangka. Buahnya mimbar dari cahaya di hari kiamat. Apakah kita siap bernaung di bawah pohon tersebut? Apakah kita siap melaksanakan hak-hak persahabatan?
6: إنما المؤمنون إخوة

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah. Di Taman Hidayah ini, adik-adik bisa memperdengarkan hafalan Al-Quran, hafalan hadis, hafalan doa dan zikir, hafalan mufradat bahasa Arab dan percakapan, dan lain-lain. Selain itu, adik-adik juga bisa kirim salam dan sapa teman-teman sekolah, tetangga, keluarga, dan yang lainnya. Ayo adik-adik, dengarkan dan ikuti terus ya, Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah, bersama Abu Auni setiap hari Ahad, qabla asar atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العظيمة تقدم لكم هذه المادة.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita lanjut kembali ya. Adik-adikku sayang yang soleh dan soleha, dimanapun adik-adik berada, Kak Abu Auni mau membagi-bagi hadiah tadi ya. Baik, silakan adik-adik yang ingin berpartisipasi kembali, 0811 75 30 ribu, dan 0811 75 45 444. Baik adik-adikku sayang yang soleh dan soleha, dimanapun adik-adik berada, senang sekali rasanya kita kembali bersua ya. Dan besok insya Allah di hari yang pertama masuk sekolah. Bagi adik-adik yang besok masuk ke kelas baru atau ke sekolah baru, ada yang tamat ya. Nah, jadi adik-adik kita akan menemukan hal yang baru. Baik adik-adikku sayang soleh dan soleha, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Muharram ya. Tanggal 27 Muharram 1440. 8 Hijriah. Baik, kita akan lanjut ke teman kita berikutnya. Langsung saja 0811 75 30 ribu, dan 0811 75 45 444. Silakan yang di ujung telepon. Assalamualaikum teman.
5: Waalaikumsalam Bu.
4: Dengan siapa ini sayang?
5: Dengan saya Tanita Bu.
4: Siapa?
5: Dengan saya Tanita Bu.
4: Dengan siapa? Coba.
5: Azalea Kalika.
4: Oh, Azalea. Azalea Kalika. Kakak Azalea Kalika. Assalamualaikum Kakak Azalea Kalika.
5: Waalaikumsalam.
4: Masya Allah. Abu pikir siapa tadi? Kak Azalea Kalika, di mana rumahnya?
5: Di Perawang, Abu.
4: Di Perawang. Iya kak.
5: Iya Bu.
4: Sekolahnya di mana kak Azalea Kalika?
5: Imam Ahmad Abu.
4: Imam Ahmad. Iya. SD IT Imam Ahmad Perawang. Kelas berapa kakak Azalea Kalika?
5: Kelas 4.
4: Oh kelas 4. Kakak Azalea Kalika. Sudah diantar kakaknya ke pondok?
5: Sudah
4: masuk ke pondok?
5: Sudah Bu.
4: Sudah. Kakak sudah balik ke Perawang atau masih di Pekanbaru?
5: Di jalan Bu.
4: Oh lagi di jalan, Toib. Kakak Azalea Kalika di Imam Ahmad ya. Dulu kakak pernah dapat hadiah, udah dijemput kak?
5: Sudah Bu.
4: Sudah ya, baik. SD IT Imam Ahmad ya. Yang di depan rumah Ustadz Urfa Furota ya kak?
5: Iya Bu.
4: Taib, kakak mau baca apa sayang?
5: Al-Qiyamah.
4: Al-Qiyamah. Murojaah Surah Al-Qiyamah. Silakan Kakak Azalea Kalika. Tafadhali.

0: Iya, masya Allah. Ahsanti, barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Taib, kakak Azal, kalika, kakak Azalia kalika.
1: Iya, Bu.
0: Alhamdulillah, kakak suka surah Al-Qiyamah ya?
1: Suka, Bu.
0: Masya Allah. Sudah selesai juz 29, Kak?
1: Belum, Bu.
0: Belum. Sampai mana, Kak?
1: Baru sampai Al-Mursalat, Bu.
0: Dari kakak juz 29-nya dari Al-Mursalat atau Al-Mulk?
1: Dari Al-Mursalat, Bu.
0: Oh, dari Al-Mursalat. Baik. Kakak mau baca hadis?
1: Enggak, Bu.
0: Mau baca doa? Doa? Oh, itu aja. Oke, baik. Sebelumnya, tapi kakak mau salam-salam dulu ya. Boleh ya?
1: Iya, Bu.
0: Salamnya buat siapa kakak Azalea Kalika?
1: Untuk bunda. Ayah. Untuk untuk Ustaz-Ustazah yang ada di Imam Ahmad.
0: Iya.
1: Untuk aku, untuk kakak, untuk teman-teman yang ada di kelas. Dan Ustazah-Ustazah aku.
0: Masya Allah. Taib. Jazakillah khair untuk kakak Azalia Kalika. Semoga selamat sampai tujuan fi amanillah. Mudah-mudahan kakak bisa kembali besok hari pertama sekolah, Kak.
1: Iya, Bu.
0: Iya, salam juga teman buat teman-teman di SDIT Imam Ahmad bin Hambal Perawang ya.
1: Iya, Bu.
0: Iya, salam buat keluarga di perjalanan menuju Perawang dari Pekanbaru ya. Barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Assalamualaikum kakak Azalea Kalika.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, adik-adik sayang soleh dan soleha dimanapun adik-adik berada, silakan 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Silakan adik-adik. Kita lanjut ke telepon WA atau telepon biasa kalau masih ada. Silakan adik-adik 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Satu lagi silakan yang ingin hadiah. Iya, hadiahnya ada satu lagi adik-adik. Silakan hadiah untuk bulan Muharram. Ini adalah Ahad yang terakhir bulan Muharram adik-adik ya. Ahad 27 Muharram 1448 Hijriah. Selamat kembali buat adik-adik. Kembali ke bangku sekolah. Kembali belajar. Kembali bertemu dengan ibu bapak guru. Bertemu dengan teman-teman sekolah ya. Nah, adik-adik saya yang soleh dan soleha dimanapun adik-adik berada, sebenarnya kita belajar itu bukan hanya di sekolah ya. Kalau libur sekolah, libur belajar. Ini salah sebenarnya konsep seperti ini adik-adik ya. Ini salah sebenarnya. Kalau misalnya nggak sekolah, nggak murojaah, nggak membaca Al-Quran. Jadi ini pemahamannya ini sebenarnya harus disampaikan orang tua kepada anak, guru kepada murid. Yang libur itu sekolah. Nah, jadi yang libur itu hanya sekolah. Kalau kita belajar ya terus. Misalnya di sekolah, zuhur asarnya dapat berjamaah. Begitu libur, nggak ada. Kalau sekolah, murojaahnya dapat. Hafalan barunya bertambah. Begitu libur sekolah, sudah jauh dari Al-Quran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Ya adik-adik ya. Dipaksakan aja, dipaksakan. Kalau misalnya teman-temannya ada yang di dekat rumah, ya. Nah, kita murojaah bersama. Murojaah bersama ya. Nah, kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Baik, adik-adikku sayang, soleh dan soleha, masih ada? Cukup? Untuk hadiahnya masih ada satu lagi sebenarnya. Bagi adik-adik yang belum pernah dapat hadiah, Abu berikan ya. Ya, kita tunggu lagi. Satu lagi adik-adik, silakan 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Silakan bagi adik-adik yang belum berkesempatan ikut tadi di 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Langsung saja kita angkat teman kita berikutnya. Assalamualaikum teman. Dengan siapa ini sayang?
2: Aisyah.
0: Aisyah binti Ade Kurniawan?
2: Tidak.
0: Bukan. Aisyah mana ini?
2: Aisyah mana?
0: Aisyah?
3: Aisyah.
2: Aisyah Humaira.
0: Aisyah Humaira. Aisyah Humaira di mana rumahnya?
2: Dipandau.
0: Aisyah Humaira. Kakak Aisyah sekolah atau belajar di rumah?
2: Sekolah.
0: Sekolah. Di mana sekolahnya, Kak?
2: TK Al-Madinah.
0: TK? TK Al-Madinah.
2: Enggak, SDIT Al-Madinah.
0: Oh, SDIT Al-Madinah, Jalan Ampi. Ya. Marpoyan. Aisyah Humaira. Aisyah Humaira. Aisyah Humaira baru ini pertama kali ikut dengan program ini?
2: Iya, baru pertama kali.
0: Baru pertama kali. Tahu dari mana ada acara anak-anak di Radio Hidayah?
2: Apa? Sering dengar.
0: Sering dengar. Sering dengar. Kenapa baru ini ikut Aisyah Humaira?
2: Baru tahu nomor telepon.
0: Baru pertama kali mau menelponnya. Baik, Aisyah Humaira. Di jalan apa tadi?
2: Pandau.
0: Di jalan Pandau. Aisyah Humaira.
2: Ya.
0: Aisyah yang kemerah-merahan berarti ya. Iya, Kak. Aisyah kelas berapa, Kak?
4: Kelas sekarang. Kelas sekarang.
2: Ini sekarang.
0: Iya, kelas berapa? Di Al-Madinah?
2: Kelas 5.
0: Kelas 5. Baik. Monster hafalan apa, Kak?
2: Al-Mulk.
0: Al-Mulk, ya? Baik, Al-Mulk. Baik. Surah Al-Mulk, Aisyah Humairah dari SDIT Al-Madinah, Jalan Ampi Marpoyan. Silakan, tafadhali. Dekatkan mic, handphonenya, sayang. Kurang terdengar suara Aisyah.
2: Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: disebut lain-lain tuh.
1: Iya.
0: Amnya memang bisa mai ai i ai yang si. Amnya memang bisa mai ai yang si kopi kopi.

0: Kakak Aisyah,
1: Iya.
0: Kakak Aisyah.
1: Iya. Iya.
0: Nah, jadi caranya Kak di sana ada dua sukun, bot dan nun. Karena Kakak wakaf di sana, kasih sedikit suara nun ya.
1: Iya.
0: Nun, nun sukunnya ya. Wayaqbidun. Nah, coba Kak.
1: Kul ara'aytum
0: Kok
1: in
0: kul ara'aytum?
1: asbahma
0: Awalam yarau ilal tairi.
1: Awalam yarau ilat tairi fawqahum safati wa yaqbid. Ma yumsiku.
0: Buka waya kok bid. Nun nunnya kakak hilangkan. Harus dibunyikan enggak? Ya. Coba sekali lagi. Waya kok bidun.
1: Waya qabidun.
0: Nah, ada sedikit suara nun ya. Kalau kakak wakaf di situ ya. Taib itu saja kak. Ahsanti barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Taib, kakak mau baca apa lagi kak?
1: Udah itu aja.
0: Udah itu aja. Coba kak doa naik kendaraan. Kakak udah sampai rumah atau masih di jalan?
1: Lagi di jalan.
0: Lagi di jalan. Doa naik kendaraan.
1: Lupa.
0: Udah kelas 5. Subhanalladzi. Subhanalladzi.
1: Subhanalladzi.
0: Sakhra.
1: Subhanalladzi sakhara lana hadza.
0: Itu hafal. Itu hafal.
1: Allahu akbar.
0: Iya. Udah kelamaan libur jadi mengendap apanya ya? Ilmunya harus diaduk ya. Iya. Kayak
2: ada lagi saya. Telepon lo.
1: Oh iya, Abu. Abang saya juga katanya juga mau setoran.
0: Boleh, silakan. Mana abangnya?
2: Pilih yang mana? Ada 3 nih.
0: Abu tes aja sini abangnya. Abangnya udah pondok.
2: Di tangan Abu.
1: Udah pondok semua.
0: Boleh. Coba kasih kasih ya siapa yang bisa jawab ya.
2: Ya.
0: Oke ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut nanti ya.
3: Di surah apa nih?
0: Lanjut yang Abu baca. Wadhkur akha adin idh anzar qawmahu bil ahqafi waqad khalatin nudhur min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu. Lanjut
3: Anda
0: abang.
3: Belum sampai situ.
0: Belum sampai.
3: Belum hafal.
0: Belum hafal bang.
3: Ini baru masuk pondok kan?
0: Oh baru masuk pondok. Coba tebak surah apa itu? Di dalam yang Abu baca itu ada nama surah itu. Simak baik-baik ya. Wadhkur akha adin idh anzar qawmahu bil ahqafi wa qad khalatin nudhur. Surah apa itu?
3: Surah
0: apa tuh bang? Ada
3: surah nur.
0: Salah. Gak ada kata-kata nur Abu baca. Ada di dalam yang Abu baca tuh. Wadhkur akha adin idh anzar qawmahu bil ahqafi wa qad khalatin nudhur.
3: Karif sat. Ulang.
0: Sekali lagi. Jai toib. Wadhkur akha adin in. Wadhkur.

0: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر. سورة apa tuh bang?
1: Cepat lah, masih
0: bertiga
1: kalian.
0: Ayo. Padahal ada di dalam yang Abu baca itu ada nama ayat apa itu ya? Taib. Abu kasih apanya? Apa namanya? Clue namanya yang kalau anak zaman gen alpha. Clue atau kode. Ini adalah surah yang pertama dari juz 26.
1: Kamu bilang aja belum nyampe situ. Bilang aja belum nyampe situ.
0: Juz 26. Juz 26 apa bang? Ayat pertama. Surah pertama. Apa? Surah Al
2: Karir.
0: Santi. Siapa yang jawab tuh? Siapa yang jawab?
1: Adil.
0: Oke, masya Allah. Baik. Berarti hadiahnya buat adik aja ya, abang-abang ya. Oke,
2: baik.
0: Al-Aqab. Iya, baik. Sudah duluan adiknya. Berarti hadiahnya buat adik Aisyah ya. Baik abang-abang. Semoga bisa menambah hafalan ya. Ya abang ya. Taib.
2: Hadiahnya apa?
0: Hadiahnya? Hadiahnya nanti dijemput ke Radio Hidayah ya. Abang kan mau masuk pondok nih. Taib. Kalau ini abang-abang yang bertiga yang mau masuk pondok nggak boleh nggak tahu ini ya. Ini ayat yang laki-laki diwajibkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati wa Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Lanjut bang.
2: Artinya apa? Aduh.
0: Udah turun tuh bang. Udah turun dari juz 26 ke juz 28. Surah apa ini bang? Sebelumnya surah apa ini?
2: Masih dua juz. Ya dua juz.
0: Ini ada kaitannya yang Abu baca tadi. Surah, nama surah dengan yang Abu baca. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Surah apa tuh bang? Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian apabila sudah di
2: Al-Jumu'ah.
0: Ahsanta barakallahu fika. Baik bang, abang-abang harus hafal ini ya, surah Al-Jum'ah ya. Baik. Tadi yang berhasil menjawab surah Al-Ahqaf siapa? Adik Aisyah. Adik Aisyah ya?
2: Baik. Adik Aisyah lagi pergi dari mobil kan?
0: Oh, dia lagi pergi dari mobil. Baik. Salam-salamnya langsung saja salam abang-abang. Oh, adik Aisyah tadi yang apa ya?
2: Oh. Lagi keluar dari mana?
0: Lagi keluar, Taib. Baik, semoga perjalanannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Salam buat keluarga, abang-abang bertiga. Ini adik Aisyah ini adik yang terakhir, yang bungsu.
2: Enggak.
0: Oh, masih ada.
2: Dua.
0: Oh. Masih. Taib, Abang-abang bertiga udah mau masuk pondok? Atau masih mau libur?
2: Apa? Lagi libur tamat sekolah.
0: Mau lama-lama libur atau mau sekolah lagi?
2: Besok dah apa? Dah masuk sekolah. Kan?
0: Sudah masuk sekolah. Taib. Enak enggak libur, Abang?
2: Enak.
0: Iya, apa enaknya? Bisa megang
2: bisa
0: HP. Iya.
2: Iyalah. Enggak ada HP.
0: Oh, enggak ada HP. Kembali ke zaman dulu, Abang ya. Taib. Abang-abang, mudah-mudahan abang-abang di pondok betah. Dan adik-adik, ini abang-abang kita yang mau masuk pondok dan adik-adik juga nanti kalau mau masuk pondok, ingatlah bahwa orang tua itu karena sayang makanya memasukkan kita ke pondok pesantren ya. Bukan karena benci, bukan karena enggak mau kita di rumah, enggak. Tetapi kita harus belajar ya. Ah, itu adalah bukti cinta orang tua. Makanya kita dimasukkan ke pondok pesantren ya. Tapi mudah-mudahan abang-abang bisa menjaga diri di pondok pesantren, bisa bergaul dan bisa mengikuti pelajaran-pelajaran di pondok pesantren ya. Dan ini adalah hari terakhir ya. Besok sudah mulai masuk asrama ya. Amin. Barakallahu fikum. Kalau boleh tahu siapa nama abang bertiga nih? Siapa?
1: Ini Fadil.
2: Ini Bilal Rahmat Mubarok.
0: Bilal Rahmat Mubarok. Bilal Rahmat dan Mubarok, ya.
2: Ya.
0: Oh, masya Allah. Salam buat Abang Bilal Rahmat Mubarok ya. Jazakumullah khair. Salam buat Ade Aisyah ya. Nanti ditunggu kehadirannya untuk menjemput hadiah ya. Salam buat adik Aisyah Humaira dan salam buat teman-temannya di SDIT Al-Madinah di Jalan Ampi Marpoyan ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair abang-abang dan juga adik Aisyah Humaira. Assalamualaikum abang-abang dan adik Aisyah.
2: Waalaikumsalam Ustaz.
0: Baik, adik-adikku sayang, saleh dan salehah dimanapun adik-adik berada, sampai di sini. Mudah-mudahan kita lanjut ke pertemuan berikutnya ya. Oke, antum nggak capek, adik-adik? Enggak, tapi abu capek. Oke, baik. Sudah kita cukupkan dulu ya. Kita lanjutkan di Ahad pekan depan. Dan hadiahnya kita beri ke 3 adik kita tadi ya. Untuk yang belum jemput hadiah silakan dilihat pengumumannya di aplikasi Radio Hidayah. Lihat di kolom info ya. Baik, adik-adikku sayang saleh dan saleha, hadiah kita berikan kepada Uliana Villa homeschooling yang sekolahnya bersama uminya di rumah ya. Ya, sekolahnya sekolah di rumah bersama uminya. Uliana Villa berlamat di Jalan Arifin Ahmad. Sekolahnya bersama Umi di rumah homeschooling. Kemudian yang kedua ada Qasim. Ada Qasim di Pasir Putih. Dan yang ketiga kita beri ke adik kita Aisyah Humairah ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi abang-abangnya ketiganya yang mau masuk pondok. Baik adik-adik, itu saja untuk kesempatan kali ini. Kita lanjut ke pertemuan berikutnya ya. Sekarang kita dengarkan kajian kita bersama Al-Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala. Fikih tentang karyawan dan ASN. Ini dia kajian kita di sore hari ini. Kajian bersama Al-Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala pada buku Fikih ASN dan Karyawan. Poin yang keenam adalah tentang korupsi tidak menambah rezeki. Korupsi tidak menambah rezeki ya. Kajian bedah buku Fikih ASN dan Karyawan bersama Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala. Langsung saya kita dengarkan untuk kajiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Yang belum berkesempatan ikut adik-adik, tetap semangat, keep spirit ya. Oke, tetap semangat, jaga kondisi semangat adik-adik, kita masuk kembali ke bangku sekolah. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hidayah FM, Ida'atul Qur'anil Karim, wad-durusil ilmiyah, was-siyaril hadirah, tuqaddim lakum hadhihi al-mahadah. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian di pagi hari ini dengan membaca buku PKASN. Kita masih membahas tentang motivasi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari yang halal. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca satu hadis dari Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang potensi besar terjadinya bahaya ketika manusia berebut dunia, disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan dunia. Sebagaimana yang Allah juga firmankan dalam Al-Qur'an, "Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadari ma yasha." Andaikan Allah taala bentangkan rizki seluas-luasnya untuk para hambanya, labaghaw fil ardi, tentu mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Sehingga saat manusia itu diberi kelonggaran untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan, diberi kelonggaran untuk mendapatkan rizki, yang terjadi adalah pertempuran, pertarungan di antara mereka. Berbeda dengan kondisi mukmin yang baik, mereka menyadari lelah mencari yang halal bukan amal yang sia-sia. Karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah. Nabi SAW menyebut orang yang bekerja untuk nafkah keluarganya terhitung amal fi sabilillah. Sebagaimana dalam hadis Ka'ab bin Ujrah, Nabi SAW bersabda, "In kana yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah." Jika dia bekerja untuk anaknya yang masih kecil, maka fi sabilillah. Kalau dia bekerja untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua, fa fi sabilillah, itu juga fi sabilillah. Ketika dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, liya'ifaha, dalam rangka untuk menjaga kehormatan dirinya sehingga tidak meminta-minta, fa fi sabilillah. Dan dia ketika dia bekerja ala ahlihi, untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, istri dan anak-anaknya, fa fi sabilillah. Dan ini semuanya menunjukkan keutamaan orang yang bekerja dengan niat dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, keluarganya, orang tuanya, anak dan istrinya. Baik, di sini ada satu footnote di halaman 35. Ada hadis yang menyatakan, "Inna Allaha yuhibbu ayyara 'abdahu ta'iban fi talabil halal." Di sini seluruh harokatnya ini salah ya. Jadi dia otomatis diturunkan ke bawah. Karena teks aslinya yang kami tulis tidak seperti ini. Baik. Coba kita diktekan. Innallaha. Nah, di sini enggak mungkin tasdid ada di bawah ya. Jadi dia diturunkan otomatis oleh programnya. Innallaha, sesungguhnya Allah. Ini bukan innallahi, enggak mungkin ada innallahi. Innallaha yuhibbu. Domanya ada di atas, yuhibbu. Ayyara. Bukan in tapi an. Ayyara abdahu ta'iban fi talabil halal. Fi talabil halal. Allah subhanahu wa ta'ala senang melihat hambanya yang bersusah payah, yang lelah dalam mencari rezeki yang halal. Hadis ini cukup umum, ya, bahkan sempat di-share di banyak grup WA. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus. Dan dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Muhammad bin Sahal Al-Attar. Dan dia pemalsu hadis. Para ulama menyebut hadis ini dengan status maudhu, hadis yang palsu. Sehingga tidak boleh kita nisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak boleh mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu ayyara 'abdahu ta'iban fi talabil halal." Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mensabdakan demikian. Dan status hadis ini adalah status hadis yang batil, hadis yang palsu. Namun cukup dengan hadis dari Ka'ab bin Ujrah. Ketika Nabi SAW menyebut, di mana Nabi SAW menyebut orang yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan pribadinya dan keluarganya sebagai fisabilillah. Wallahu a'lam. Berikutnya kita akan beralih ke satu pembahasan yang baru, bahwa korupsi tidak menambah rizki. Korupsi tidak menambah rizki. Nah, sebagian besar masyarakat mengira bahwa pendapatan yang banyak berarti rizkinya juga banyak. Padahal yang benar tidak demikian. Karena pendapatan dengan rizki adalah dua hal yang berbeda. Pendapatan Anda sendiri, rizki Anda sendiri. Anda bisa simak kesimpulan ini. Setiap rizki adalah pendapatan, tapi tidak semua pendapatan akan menjadi rizki. Tayyip. Sehingga pendapatan lebih luas cakupannya dibandingkan rizki. Apa yang menjadi rizki kita adalah sebagian, sekian persen dari pendapatan kita. Kita ulang, ya. Apa yang jadi rizki kita adalah sekian persen dari pendapatan kita. Untuk bisa memahami kaidah ini, mari kita simak penjelasan berikut. Hakikat rizki adalah apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk melayani kehidupan kita di dunia. Apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk melayani kehidupan manusia di dunia. Sehingga hakikat rizki adalah apa yang kita konsumsi, apa yang kita gunakan sampai rusak, atau harta apapun yang melayani diri kita. Ada tiga kemungkinan itu. Yang kita makan sampai habis, yang kita gunakan sampai rusak, dan yang melayani kita dalam kehidupan sehari-hari. Anda punya kendaraan, lalu kendaraan itu Anda pakai, maka itulah hakikat dari rezeki Anda. Tapi kalau nggak pernah dipakai, cuma disimpan, itu belum menjadi rezeki kita. Seperti inilah hakikat rezeki yang dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Yaqulu ibnu Adam, mali mali." Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, ini propertiku, ini mobilku, ini rumahku, ini tanahku. Mali, mali, ini hartaku. Qala, kemudian Nabi SAW memberikan komentar. Wahallaka ya bna Adam min malika illa ma akalta faafnaita, au labista faablaita, au tasaddaqta faamdaita. Padahal hakikat dari hartamu itu, wahai manusia, hanya ada tiga kemungkinan. Pertama, apa yang kamu makan sampai habis, apa yang kau gunakan sampai rusak, dan apa yang kau sedekahkan hingga tersisa di hari kiamat. Sehingga ada tiga kemungkinan rizki, hakikat dari rizki yang kita miliki, yang kita konsumsi, yang kita pakai, dan untuk kepentingan kita di akhirat. Dua yang pertama ada di dunia, satu yang terakhir ada di akhirat. Sementara apa yang kita kumpulkan belum tentu menjadi jatah rizki kita. Karena tidak semua hasil yang kita kumpulkan, kita akan mengkonsumsinya atau menggunakannya. Wahada amrun musyahad. Dan ini satu realita yang bisa kita saksikan di lapangan. Ada orang yang dia duitnya banyak, hartanya banyak, tapi dia gak bisa memanfaatkan. Masa ada kayak gitu, Pak? Banyak sekali. Dia hartanya banyak, tapi badannya sakit-sakitan. Sehingga kalaupun makan penuh dengan pantangan. Ini gak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh. Kenapa? Pantangan. Sakit-sakitan gak bisa kemana-mana, hanya bisa berbaring di atas kasur di rumah sakit. Meskipun bisa jadi hartanya sangat, sangat banyak. Sehingga apa artinya? Dia hanya bisa menggunakan selang. Oksigen saja pakai selang. Dia tidak bisa menikmati hartanya. Sampai ada ungkapan yang mengatakan, tikar yang dipasang di gardu lebih nyaman dibandingkan kasur di rumah sakit. Oleh karena itu, sekaya apapun manusia, sebanyak apapun penghasilannya, tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Sehingga meskipun dia ngejarnya, Masya Allah, sangat serius, jatuh bangun, berurusan dengan banyak urusan hukum, senggolan dengan kanan-kiri, sering terbit di TV. Sehingga masyarakat melihatnya, bahwasanya orang ini punya banyak kasus. Tapi ternyata dia gak bisa memanfaatkannya. Berarti apa yang dia dapatkan belum menjadi jatah rezekinya. Orang yang punya beras 1 ton, dia hanya akan makan sepiring saja. Orang yang memiliki 100 mobil, dia hanya akan memanfaatkan 1 mobil saja. Orang yang memiliki 100 rumah, dia hanya akan menempati 1 ruangan saja. Dan demikian seterusnya. Apa sih yang bisa dijangkau oleh manusia? Kalaupun dia punya makanan, Masya Allah ya, 10 kulkas penuh semua isinya. Apa dia bisa habisin semuanya? Tidak mungkin. Dia hanya bisa menikmati 1 piring. Kemudian setelah itu kalau dia mati, sudah. Sisa itu bukan menjadi jatah rizkinya. Sehingga sisanya bukan dia yang memanfaatkannya meskipun dia yang memilikinya. Karena itu bedakan antara memiliki dengan rizki. Tidak semua yang kita miliki akan menjadi jatah rizki kita. Banyak orang Jakarta yang memiliki villa di sekitar puncak atau di daerah yang lain. Namun belum tentu dia bisa menikmatinya setiap pekan. Bahkan belum tentu setiap bulan. Awalnya ketika dia sudah beli, direnovasi. Kemudian setelah direnovasi, dia bisa menempati, senang sama keluarganya. Begitu masuk pekan kedua, dia datang lagi. Pekan ketiga datang lagi. Sampai akhirnya dia merasa bosan. Karena setiap kali datang ke puncak harus berhadapan dengan apa? Dengan krodit, macetnya di jalan, Masya Allah ya. Berangkat Jumat sore, sampai lokasi bisa jadi Sabtu pagi. Sehingga dia gak tidur ketika di jalan. Bisa jadi dia bawa driver hanya untuk menikmati di puncak. Datang Sabtu pagi dia tidur, bangun Sabtu sore ya. Kemudian Sabtu sore sampai Ahad pagi, Ahad siang sudah balik, macet lagi. Nah, bisa jadi Anda memiliki tabungan ratusan juta di rekening. Namun pada hakikatnya yang bisa Anda memanfaatkan hanya sekian persen saja. Yang bisa Anda manfaatkan hanya sekian persen saja. Sisanya orang lain yang akan memanfaatkannya. Bisa jadi ada orang yang memiliki harta sangat melimpah dari hasil korupsi. atau mengambil uang negara. Namun dia selalu dihantui ketakutan jangan sampai ketahuan KPK. Saya yakin mereka yang korupsi itu pasti punya rasa takut. Rasa takut kenapa? Jangan-jangan nanti terbongkar ketahuan. Sehingga kadang mereka gimana ya? Berbagi dengan temannya, berbagi dengan bawahannya. Karena khawatir nanti ada bawahannya yang melaporkan. Ya. Ada salah satu kawan yang dia mau ngurusi apa ya? Pokoknya ngurusi satu administrasi. Kemudian salah satu aparat menawarkan, "Mas, kalau mau dibantu, saya bisa bantu. Tunggu di sini." Akhirnya setelah peserta yang lain atau klien yang lain sudah pada pulang, ya, tinggal beliau sendirian, terus ditemui oleh aparat ini, ikut saya. Ikut ke satu lorong yang di situ tidak ada CCTV. "Ya, nanti kalau saya bantu ngerti sendiri ya, gak usah diangkat di media, gak usah ini." Dia takut kalau seperti ini ketahuan orang lain. Cari tempat yang tidak ada CCTV-nya. Sehingga pasti orang ini gak bakalan nyaman ketika dia punya harta. Karena dia tahu bahwasanya harta ini ada banyak yang bermasalah di sana. Sehingga deg-degan dia. Jangan sampai ketahuan, jangan sampai ketahuan. Dia akan selalu dihantui ketakutan. Jangan sampai ketahuan KPK atau tertangkap aparat. Atau ketahuan temannya, ketahuan atasannya. Sehingga dia berusaha melakukan money laundry. Beli aset di mana-mana atas nama orang lain. Namun nyatanya dia tidak mampu memanfaatkannya. Ya, beli tanah di sana atas nama A. Beli tanah di sana atas nama B. Tanah di situ atas nama C. Dan dia tidak mampu untuk memanfaatkannya. Terus mau dipakai apa, Pak? Ya cuman ngumpulin aja. Nanti biar anak saya kalau butuh ya biar diambil. Sudah? Tapi pakai atas nama orang lain. Bukan atas nama dirinya. Nah, sampai kadang terjadi masalah orang yang megang sertifikat itu atau yang dijadikan sebagai atas nama, wah, Masya Allah. Dia apa, mengambil alih sertifikat itu dan kemudian mengakuisisi lahan itu dianggap sebagai miliknya. Di pengadilan dia menang. Tapi karena itu bisa dipastikan orang semacam ini akan mendapatkan hukuman baik di dunia maupun di akhirat jika Allah tidak mengampuninya, meskipun belum tentu dia bisa memanfaatkan harta yang telah dia kumpulkan. Ada satu kejadian yang unik ya. Bagaimana pejabat itu saling menjaga rahasia. Jadi seorang vendor, dia kontrak proyek di sebuah instansi. Dalam instansi ini ada kepala divisi dan ada kepala kantor, ada atasannya. Nah, beliau tidak pernah ngasih ke atasan dan tidak pernah ngasih ke kepala divisi. Akhirnya apa? Saling curiga antara kepala kantor dengan kepala divisi. Anggapan kepala kantor, vendor ini telah ngasih sesuatu ke kepala divisi. Anggapan kepala divisi, semuanya telah dikasihkan ke kepala kantor, tapi nggak dibagikan ke saya. Akhirnya apa? Dua orang ini saling tegang selama waktu 3 tahun. Saling tegang, sampai kemudian ketahuan ternyata vendor ini nggak pernah ngasih, baik ke atas maupun ke bawah. Ya, mereka berdua pun jengkel banget gitu ya sama vendor ini. Kemudian kontraknya langsung dihentikan. Jadi itu contoh. Mereka itu sebenarnya saling tegang, saling apa ya, saling mengawasi. Kok saya nggak dikasih? Kok saya nggak dikasih? Sehingga mereka saling ketakutan, ya, dihantui dengan perasaan takut. Jangan-jangan sampai ketahuan orang lain. Terlebih lagi ketika dia memiliki banyak penyakit. Banyak makanan yang menjadi pantangan baginya, sehingga dia tidak bisa mengkonsumsi aneka hidangan. Padahal uangnya banyak. Itulah cara Allah membatasi rizki hambanya. Mereka bisa memiliki, tapi belum tentu bisa menikmatinya. Nah, sementara kita memahami karakter dunia yang halal dihisab, yang haram diazab. Sehingga mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram, dia harus menanggung resikonya di akhirat. Padahal belum tentu dia bisa memanfaatkannya ketika di dunia. Dan itu realita yang bisa kita saksikan. Semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita. Tapi kenapa orang begitu gigih memperjuangkannya sampai harus ya bertabrakan dengan aturan yang ada, bahkan sampai mengambil hak orang lain? Apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan? Ya. Rebutan proyek misalnya. Kemudian saling minta fee, saling ini, sikut-sikutan. Betul apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Pada waktu dunia dibentangkan untuk umat manusia. Fatanafasu kama tanafasuha. Maka kalian akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Sebagaimana orang di masa silam berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka kemudian dunia itu akan membinasakan kalian. Binasa dalam arti bukan badannya rusak. Ya. Binasa dalam arti gimana? Dia semakin jauh dari hidayah. Tertutup hatinya. Sehingga adanya penipuan, adanya korupsi, kemudian mengambil hak orang lain, sogok. Itu menjadi hal yang biasa. Tidak ada lagi perasaan takut pada dirinya. Jadi hal yang biasa. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka dunia membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan umat sebelum kalian. Dan apalah artinya ketika orang itu mengumpulkan dalam jumlah yang banyak, tapi ternyata dia ketakutan, tidak mampu untuk menikmatinya, malah orang lain yang disuruh menikmatinya. Wallahu a'lam. Dan kembali kita ingatkan ya, lebih baik apa? Hasil yang bersih meskipun tangannya kotor. Daripada tangan bersih tapi hasilnya kotor. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Baik, selanjutnya kita akan membahas bab yang baru. Yaitu berakad dengan Allah. Karena itu jangan khianat. Orang yang menjadi karyawan. Baik karyawan swasta maupun aparat negara, hakikatnya dia sedang berakad dengan Allah Azza wa Jalla. Hakikatnya dia sedang berakad dengan Allah Ta'ala. Karena itu janganlah berkhianat. Ketika kita berakad dengan orang lain, hakikatnya kita sedang terikat dengan aturan Allah. Karena Allah perintahkan kita untuk memenuhi setiap konsekuensi akad yang kita lakukan. Allah perintahkan kita untuk memenuhi setiap konsekuensi akad yang kita lakukan. Termasuk kesepakatan yang termuat di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, awfu bil'uqud, penuhilah semua akad. Penuhi semua akad. Dan bentuk memenuhi semua akad adalah menjalankan seluruh konsekuensinya. Selama tidak ada pengecualian. Al-Hafidh Ibnu Katsir menjelaskan, Qauluhu ta'ala awfu bil'uqud. Firman Allah Ta'ala, penuhilah akad. Kata Ibnu Abbas, Mujahid, wa ghairu wahid, dan beberapa ulama yang lainnya, yakni bil'uqud, yang dimaksud dengan akad di sini adalah al-uhud. Maknanya adalah kesepakatan, perjanjian. Wa haka Ibnu Jarir al-ijma'a ala dhalik. Dan Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan adanya ijma akan hal ini. Bahwa akad yang dimaksud adalah al-uhud, perjanjian. Aufu bil-uqud, maknanya adalah aufu bil-uhud. Penuhilah perjanjian, penuhilah akad. Ketika kita mendaftar kerja di sebuah perusahaan atau instansi tertentu, lalu kita mendatangani akad. Di dalamnya ada banyak klausul kesepakatan. Selama klausul dalam akad itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat, pada hakikatnya semua kesepakatan itu mengikat kedua belah pihak. Selama tidak ada pertentangan dengan syariat, pada hasil hakikatnya apa? mengikat kedua belah pihak. Dan Allah perintahkan agar kesepakatan itu dipenuhi. Bagaimana perintah Allah? Aufu bil uqud. Maknanya adalah aufu bil uhud. Penuhilah akad, maksudnya adalah penuhilah perjanjian yang terjadi di tengah umat manusia ketika kalian bermuamalah dengannya. Disinilah kita perlu menyadari bahwa ketika kita menandatangani akad, hakikatnya kita sedang berakad dengan Allah. Sehingga pelanggaran terhadap akad termasuk bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama memahami pelanggaran terhadap akad berarti tidak memenuhi perintah Allah, aufu bil uqud. Penuhilah akad. Karena itu pelanggaran terhadap akad bagian dari maksiat kepada Allah ta'ala. Kecuali kalau kemudian dia mendapatkan keringanan, izin dari pihak yang kedua. A melakukan akad dengan B dengan sekian banyak klausul. Lalu A misalnya minta izin, bagaimana kalau klausul ini saya tidak kerjakan? Dan B setuju, ya sudah tidak apa-apa. Maka sudah menjadi hak A untuk meninggalkan klausul itu. Karena ketika itu jadi klausul perjanjian, maka masuk dalam perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad. Selanjutnya, bagi seorang mukmin menjalankan ibadah atau menjalankan amanah itu bagian dari ibadah. Kami ulang. Menjalankan amanah itu bagian dari ibadah. Karena hakikat dari ibadah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika Anda bekerja, hakikatnya Anda sedang mengemban amanah. Orang yang bekerja hakikatnya sedang mengemban amanah. Dan menunaikan amanah termasuk yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam ayat yang sangat ma'ruf, Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhak. Allah perintahkan kita untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Bahkan di ayat yang lain, Allah memberikan pujian kepada orang yang beriman karena memiliki sifat amanah. Allah berfirman menyebutkan sifat-sifat mukmin, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un dan seterusnya. Nah, salah satu di antara sifat itu adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang menjaga amanah wa ahdihim dan janji mereka. Ra'un, mereka menjaganya. Sehingga diperhatikan, dulu saya pernah janji kayak gini. Dalam klausul perjanjian kami seperti ini. Disinilah ada peluang pahala bagi seorang mukmin ketika dia menjalankan tugas dan amanah jika diiringi dengan niat menjalankan perintah Allah. Karena pembeda antara kegiatan yang sifatnya rutinitas dengan kegiatan yang berpahala terletak pada niat. Jadi kami ulang, berpeluang pahala. Ada apa? Peluang pahala. Bagi siapa? Bagi mukmin. Ketika dia menjalankan tugas, di mana? Di tempat kerja, dan menjalankan amanah. Jika dalam hatinya diiringi dengan niat dalam rangka menjalankan perintah Allah, maka ini jadi pahala. Karena yang menentukan apakah itu berpahala atau tidak, dalam perkara yang sifatnya mubah adalah niat dari pelaku. Nabi SAW bersabda, Wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa yang didapatkan oleh seseorang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sehingga kalau ada orang yang dia, seperti kita ya, kita kan punya kebiasaan baik yang itu terlatih sejak kecil. Makan pakai tangan kanan. Kalau pakai celana, kaki kanan dulu yang masuk. Pakai baju, tangan dulu yang masuk. Yang kanan dulu. Ya. Masuk toilet, kaki kiri dulu. Keluar toilet, kanan dulu. dan seterusnya. Itu kita biasakan sejak kita kecil. Nah, setelah kita biasakan sejak kita kecil, kemudian itu kita lakukan sampai dewasa. Apakah itu berpahala? Jika diniatkan dalam rangka untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, berpahala. Tapi kalau tidak diniatkan dalam rangka untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, karena sifatnya hanya kebiasaan rutin yang dia lakukan, maka tidak ada nilai pahalanya. Sehingga bisa bernilai pahala jika diniatkan dalam rangka untuk apa tadi? Mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meniru kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi kalau nggak ada ini, ya nggak ada nilai pahalanya. Dan betapa banyak orang yang tidak punya perasaan seperti itu saat dia mempraktekkan hal yang baik seperti ini, karena bagi dia, ya itu tradisi, kebiasaan. Baik, coba kita lihat perbandingan antara Muslim dengan non-Muslim. Orang Jepang, orang Korea dikenal sangat amanah dalam menjalankan tugas. Apakah mereka dapat pahala? Tentu saja tidak. Mereka orang kafir dan sama sekali tidak memiliki niat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Tidak ada niat dalam rangka menjalankan perintah Allah di saat dia menunaikan amanah. Berbeda dengan seorang mukmin. Bekerja untuk menjalankan amanah itu bisa bernilai ibadah. Namun sekali lagi, harus diiringi dengan niat dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi kuncinya di apa? Niat. Kata kuncinya di niat. Karena itu bagi mukmin bekerja tidak hanya sebatas menjalankan tugas, namun juga menjalankan perintah Allah dalam menunaikan amanah. Hadirkan situasi seperti ini, perasaan seperti ini dalam kehidupan Anda sehari-hari. Saya tidak sebatas menjalankan tugas karena ini perintah kantor, bukan itu. Namun saya lakukan ini dalam rangka untuk menunaikan amanah. Di samping itu Allah Ta'ala melarang keras semua bentuk pengkhianatan. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, La takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Wa takhunu amanatikum, dan mengkhianati amanah kalian, wa antum ta'lamun, sementara kalian menyadarinya. Sehingga tidak menunaikan amanah yang sebenarnya termasuk di antara bentuk mengkhianati Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka jaga baik-baik sehingga saat Anda berangkat pagi, pulang sore on time. Kemudian istirahat on time. Kerjanya profesional ya. Dilakukan dengan baik ya. Sesuai dengan amanah yang dibebankan kepadanya. Insyaallah praktek seperti ini akan menyebabkan yang bersangkutan mendapatkan pahala. Dapat pahala. Disebabkan dia lakukan itu dengan niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala atau meniru praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita akan melihat ancaman koruptor di akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Afwan, Ustaz, ana dari Aceh ingin bertanya, Ustaz.
4: Silakan, Bapak.
5: Ustaz, gimana Ustaz kalau seandainya memang kan kita ada kesepakatan untuk bekerja dengan jam tertentu dan sampai jam tertentu. Namun durasinya misalnya seperti 1.5 jam gitu kan. Tapi kita misalnya jam 5 mulainya itu lingkungan karena ada beberapa hal sehingga tidak bisa jam 5. Tetapi durasinya juga tetap 1,5 jam. Ustaz. Gimana, Ustaz? Apakah itu melanggar kesepakatan atau ya terpenuhi kesepakatannya itu, Ustaz?
6: Jadi kesepakatannya jam 5 sampai jam?
5: Kita bilang ya bisa 6:30 gitu, Ustaz. Namun rupanya karena ada beberapa halangan, misalnya rupanya jam 5:15 atau jam 5:30 baru termulai gitu. Namun tetap kita usahakan 1,5 jam durasinya, berarti kita undurkan lagi pulangnya gitu.
6: Dan pihak klien ridho, Pak?
5: Pihak klien sampai saat ini tidak ada problem, tidak ada apa segala macam. Ya, karena juga memang ya untuk sampai saat ini kita juga tetap karena kita menyadari jamnya sudah lewat gitu, ya kita undurkan gitu. Kalau sampainya tepat waktu kita juga pulangnya juga tepat waktu gitu. Sekarang.
6: Baik. Cukup, Bapak.
5: Sekian aja, Ustaz. Baik, mohon penjelasannya, Ustaz.
6: Jazakumullah khairan. Baik. Jadi yang kami pahami seperti ini kembali kepada kesepakatan. Jika kesepakatannya adalah jam 5 sampai jam 6:30, kemudian ternyata ada pergeseran karena satu dan lain hal, dan sama-sama saling ridho, sama-sama saling sepakat, insya Allah tidak masalah. Karena acuannya kembali kepada acuan volume waktu kerja selama 1,5 jam. Kemudian batasan jam 5 dan seterusnya ini adalah mulai awal waktu kerja. Kadang geser disebabkan karena ada faktor yang lain yang itu di luar kemampuan manusia. Insya Allah tidak masalah selama keduanya saling ridho, keduanya saling bisa memahami, sehingga adanya pergeseran ya sah-sah saja ya, karena tidak ada apa ya, bukan karena bentuk ingin melanggar kesepakatan, tapi karena faktor tertentu sehingga butuh penyesuaian. Wallahu a'lam, insya Allah tidak masalah. Silakan.
7: Halo.
6: Silakan.
7: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Saya ini Irwan di Sidoarjo.
6: Silakan, Bapak
7: mau
6: Irwan.
7: Mau tanya apa hukumnya ketika kita bekerja di suatu perusahaan terus kita akan menerima gaji via transfer di ATM, di bank konvensional. Nah, itu sebagian nggak kita ambil gitu, Ustaz. Jadi, kalian kita ambil sebagian yang sebagiannya kita tabung. Jadi, kita endapkan di situ. Sampai terkumpul berapa gitu, Ustaz. Jumlahnya, nominalnya. Nah, itu gimana, Ustaz? Boleh dijelaskan apa boleh atau gimana? Soalnya misalkan ditabung di rumah itu nggak memungkinkan bisa jadi seperti itu. Saya Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Yang kami pahami seperti ini. Pertama, bahwa tidak semua produk di dunia perbankan itu bersinggungan dengan riba. Ada produk yang bersinggungan dengan riba, dan ada produk yang tidak bersinggungan dengan riba. Jika Bapak mengambil produk yang tidak bersinggungan dengan riba, memanfaatkan produk ini tidak termasuk di antara bentuk pelanggaran syarat syar'i. Dan kita bisa lihat contoh misalnya produk di bank konven yang tidak bersinggungan dengan riba adalah penggunaan bank ini untuk lalu lintas uang. Misalnya transfer, ya, atau menerima gaji, atau yang lainnya. Seorang karyawan perusahaan, kemana gaji itu akan dia terima, kadang bukan karyawan yang menentukan, tapi perusahaan. Pokoknya semuanya harus pakai bank X, semuanya harus pakai bank Y, memudahkan bagi pihak perusahaan untuk mentransfer gaji. Dan itu wewenang perusahaan, sehingga kadang karyawan tidak bisa menentukan. Apalagi ketika perusahaan itu adalah perusahaan asing, milik non-muslim, tentu mereka tidak nggak peduli apakah itu syariah atau tidak syariah. Nah, selanjutnya, bagi kita sebagai karyawan yang sudah menerima itu, apa yang harus dilakukan? Pertama, Anda kalau bisa menawar ke bank, ya, tolong rekening saya, ini bunganya dinolkan, sehingga tidak perlu ada tambahan. Kalau Anda bisa menawar seperti itu, insya Allah lebih bagus. Kemudian nanti pihak bank akan menolkan bunganya. Bagaimana kalau nggak bisa, Anda sudah mengajukan penawaran tetap nggak bisa? Kalau nggak bisa, ya, maka itu di luar kemampuan kita. Dan selanjutnya, setelah ditransfer, jika memungkinkan bagi Anda untuk segera diambil dan dipindahkan ke bank syariah yang 0% bunga, insya Allah itu lebih bagus. Kenapa? Agar tidak terjadi bunga, tidak muncul bunga. Tapi kalau tidak memungkinkan, Pak, terlalu sering nanti saya jadinya ke bank dengan ke bank konven ngambil dulu misalnya, atau kemudian Anda transfer dengan biaya tertentu dan itu rutin, maka bagi Anda merasa repot, wallahu alam, jika ada hajah besar karena nilainya gede dan tidak mungkin itu dilakukan setiap pekan, maka insya Allah semoga bisa jadi alasan ya, al-hajatun zalu manzilatud darurah, bahwasanya ada yang kebutuhan yang mendesak itu bisa sampai pada tahapan darurat. Intinya diupayakan seminimal mungkin agar tidak bertahan di situ, sehingga tidak terjadi riba. Wallahu a'lam. Baik, silakan.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Saya seorang ASN di salah satu kementerian Indonesia. Salah satu pekerjaan utamanya adalah melakukan pemeriksaan terhadap berbagai komoditas yang masuk, keluar, atau dilalulintaskan di dalam wilayah Indonesia. Nah, ketika dilakukan pemeriksaan itu perlu dilakukan pengambilan sampel. Sampelnya itu yang diambil cukup banyak, namun memang sesuai standar prosedur yang berlaku di dalam perundang-undangan. Nah, sampelnya itu bernilai ekonomis yang tinggi. Sehingga ketika selesai dilakukan pemeriksaan, setelah selesai, telah dipastikan sehat, sampelnya itu biasanya dijual. Nah, uang hasil penjualannya itu biasanya dibagi-bagikan kepada petugas yang melakukan piket. Nah, yang ingin saya tanyakan, uang tersebut berarti statusnya seperti apa gitu. Kemudian jika uang tersebut disalurkan kepada kerabat kita yang memang membutuhkan, misalnya untuk biaya pengobatan atau untuk biaya sekolah, tapi masih kerabat kita gitu. Nah, atau misalkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari gitu, disalurkan kepada hal-hal yang demikian, itu statusnya bagaimana gitu. Kemudian sebetulnya dari uang tersebut juga biasanya digunakan untuk makan siang petugas-petugas yang sedang melakukan piket gitu. Nah, jika demikian itu bagaimana gitu? Maksudnya misalnya jika memang uang tersebut bukan menjadi hak kita gitu, apakah misalnya kita diperbolehkan ikut makan bareng-bareng, tapi kemudian di akhir bulan misalkan kita menghitung jumlah uang yang dimakan tersebut, kemudian kita salurkan kepada hal-hal yang tadi saya sebutkan, seperti itu bagaimana Ustadz? Mungkin demikian.
6: Kami bisa minta data satu lagi, Bu.
8: Ya, gimana?
6: Ada nggak peraturan yang mengatur tentang status uang ini?
8: Setahu saya, seharusnya menjadi hak negara aja sih.
6: Baik.
8: Ya itu aja mungkin Ustadz.
6: Barakallahu.
8: Ya, jazakumullahu khair.
6: Baik. Jika dalam pengambilan sampel, kemudian sampel itu ternyata bernilai ekonomis yang tinggi lalu dijual, bagaimana status uang ini jika tidak ada peraturan perundangan yang mengatur status uang ini, apakah itu boleh diberikan kepada para aparat yang turut

saya buat hierarkinya ya. Ini adalah barang yang masuk ke Indonesia. Tentu saja barang ini punya pemilik. Lalu diambillah sampel untuk diperiksa. Sampel ini seharusnya setelah selesai diperiksa, dikembalikan ke sini. Karena begitu selesai diperiksa, berarti contoh ini kan tetap jadi miliknya pemilik yang pertama. Sudah? Nah, selanjutnya, ketika ini tidak mungkin dilakukan, ini tidak mungkin misalnya. Saya tidak tahu ya nilai kemungkinannya berapa persen. Ya masih mungkin Pak, tapi agak rumit misalnya, agak repot. Anda bisa paham nilai kemungkinannya berapa persen. Ya. Ketika itu tidak mungkin, maka statusnya menjadi al-hukuk al-majhula. Hak yang tidak jelas siapa pemiliknya. Kami kesulitan untuk mengembalikan ke barang, ke pemilik barang yang pertama. Karena terlalu banyak, sehingga kadang ketika kita mengambil sampel itu acak, akhirnya kita simpulkan saja, kalau yang ada di sini sudah beres semuanya, ini boleh masuk. Misalnya. Nah, kalau sudah menjadi hukuk majhula, maka ini menjadi hak Baitul Mal. Baitul Mal, yaitu kas negara. Sehingga harus dikembalikan ke negara. Apalagi kalau sudah ada peraturan yang, perundangan yang mengatur hal ini. Misalnya, bahwasanya hasil sampel yang masih bagus dan punya nilai ekonomis ketika dijual, maka dia menjadi kas negara. Kalau ada perundangan seperti itu. Kalaupun tidak ada, dijadikan sebagai kas negara jika tidak mungkin untuk dikembalikan ke pemilik awal. Sekali lagi, saya tidak tahu nilai tingkat kemungkinan apakah sampel ini bisa dikembalikan ke pemilik awal atau tidak. Anda yang lebih paham. Kalau bagi Anda, oh gampang itu bisa dikembalikan, namanya sampel kan ada alamatnya, ada identitas ini barang yang mana, kontainer yang mana, dan pasti bisa dikembalikan, wajib dikembalikan. Ya, karena itu masih menjadi hak milik pemiliknya. Baik. Tapi kalau tidak mungkin kan, maka dikembalikan ke kas negara. Nah, sekarang Anda menyampaikan sebuah realita bahwasanya itu dibagikan kepada petugas. Dibagikan ke petugas untuk makan siang atau kemudian dibagikan dalam bentuk uang kepada petugas. Baik. Bagaimana status uang ini terlarang? Terlarang bagi petugas untuk menerimanya. Karena dia sudah mendapatkan gaji untuk tugas yang dia kerjakan. Ini di luar pajak. Ini bukan cukai. Ini bukan, tapi ini adalah sampel yang diambil yang seharusnya dikembalikan. Cuman tidak mungkinkan dikembalikan, lalu dimakan oleh petugas. Maka nggak boleh petugas menggunakannya. Terus bagaimana Pak kalau sudah menjadi kebiasaan? Boleh nggak kita tetap mengambilnya, terus nanti kita ganti di akhir? Tidak boleh secara sengaja melakukan maksiat, meskipun Anda nanti punya keinginan untuk menggantinya di akhir. Ini saya tahu nih, ini uang negara, tapi saya butuh. Saya ambil dulu, nanti akan saya gantikan dengan saya sedekahkan kepada fakir miskin. Tidak boleh secara sengaja seperti itu. Secara sengaja berbuat maksiat, meskipun punya keinginan untuk menggantikannya, hukumnya tidak boleh. Anda punya tekad untuk menggantikannya, hukumnya tetap dilarang. Karena hukum asal uang itu bukan milik Anda. Itu milik pemilik barang atau seharusnya dikembalikan ke negara. Jika tidak memungkinkan dikembalikan ke pemilik barang. Karena itu, untuk selanjutnya Anda tidak boleh menerima. Dan sampaikan kepada kawan-kawan ibu yang seperti ini haram untuk kita terima, terlarang untuk kita terima. Karena bukan hak kita. Yang kedua, bagi yang sudah terlanjur, sebelum tahu ilmunya di masa sebelumnya, tolong ini kemudian di total ya, nilainya berapa, dan silahkan Anda serahkan kepada fakir miskin, atau diserahkan.

0: kepada fasilitas umum yang itu manfaatnya kembali kepada negara. Insya Allah dengan cara seperti ini, kita melepaskan diri dari semua hak yang bukan menjadi hak kita. Dari semua harta yang bukan menjadi hak kita. Karena kalau itu sampai keterusan dan dibawa mati, waliyadzubillah, tentu kita akan dituntut di akhirat. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu seberapa besar nilai yang pernah kita makan. Nah, saya pernah jalan bareng dengan di bandara ya, di satu bandara kota besar di Indonesia dengan salah satu petugas pengamanan. Nampaknya beliau juga cukup tinggi posisinya sehingga ketemu sama yang petugas keamanan itu yang ngecek tas masuk di scan. Beliau cukup dihormati oleh mereka. Itu kan ada barang-barang yang dia tidak boleh dibawa naik ke kabin. Gunting, pisau, kemudian intinya benda-benda tajam. Dimasukkan ke dalam satu box. Satu box dimasukkan ke situ. Saya perhatikan ada barang yang ya cukup bernilai ekonomis. Cukup punya nilai. Ya kalau gunting-gunting yang murah ya. Mungkin terlalu ringan untuk dibuang. Tapi ada yang cukup mahal. Terus saya tanya kepada komandannya ini. Ini barang gimana nasibnya? Boleh sampaikan, kalau penumpang ya, balik lagi melalui bandara ini, lalu dia datang ke sini minta barang itu dikasihkan. Asal nggak dibawa naik pesawat. Sehingga beliau berangkat, misalnya penumpangnya berangkat. Dari Jakarta ke Aceh. Nanti balik lagi ke bandara semula, Bandara Suta. Lalu dia datang ke gate itu untuk mengambil gunting dia atau nir launcher, dia punya nir launcher bagus yang ditinggal. Lalu dia ambil, dia bawa pulang, silahkan. Sehingga petugas tidak akan menahan barang itu selain hanya untuk keamanan ketika naik ke kabin, ketika naik pesawat. Sehingga kalau dia mau bawa pulang, silahkan. Saya sampaikan, insya Allah itu sudah sesuai. Terus bagaimana kalau orangnya nggak ngambil? Nah ini kita kebingungan. Kalau orangnya nggak ngambil gimana? Dan nggak mungkin ditumpuk di situ dalam waktu yang lama. Karena nanti numpuknya terlalu banyak. Akhirnya kebijakannya adalah dibuang. Sudah, kita keluarkan dari bandara. Dan tidak boleh ada satupun petugas yang mengambil. Karena sebenarnya kan ini bukan merampas barang orang lain. Tujuannya bukan untuk merampas. Tujuannya bukan untuk mengambil paksa. Tapi untuk masalah keamanan. Berarti sebenarnya barang itu tetap jadi milik penumpang. Cuman tidak boleh dibawa naik. Andaikan tadi masuk ke bagasi, beres. Maka penumpang dikasih hak. Kalaupun dia balik ke bandara yang sama, terus ngambil barang itu, silahkan. Dan kalaupun misalnya dia tinggal, ya sudahlah, dibuang. Kemudian dia sudah tidak lagi mau memanfaatkannya, maka itu bukan menjadi hak milik baik para petugas, itu dikembalikan, itu dibuang keluar. Ya, selanjutnya ya jadi barang milik umum, siapa yang mau nemu ambil silahkan, karena sudah dibuang keluar. Nah saya kira kasus seperti yang Anda sampaikan tadi kurang lebih juga sama demikian. Sampel tadi adalah masih menjadi milik pemilik barang yang seharusnya dikembalikan ke mereka setelah selesai diuji. Dan jika ternyata tidak memungkinkan untuk dikembalikan, maka dikembalikan ke negara. Sehingga tidak boleh dibagikan untuk kepentingan pribadi. Wallahu a'lam. Baik, silakan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Begini, mau tanya. Adik mana membeli sebidang tanah dari saudara dengan cara dikucil selama 2 tahun. Nah, akhir-akhir ini sebelum melunasi selama 2 tahun itu, adik anak itu menjual tersebut ke orang lain. Nah, saudara yang dibeli tanahnya itu tidak ridho gitu. Bagaimana itu permasalahannya, Ustaz?
0: Cicilan
1: Banyak
0: belum
1: Allah.
0: selesai ya?
1: Belum selesai.
0: Baik, cukup Bapak?
1: Iya, cukup.
0: Baik. Baik, skemanya seperti ini ya. Jadi A menjual tanah ke B dengan cara dicicil selama 2 tahun. Nah, saat sudah terjadi perpindahan barang dari A ke B, maka 100% lahan itu milik B. Sudah pindah hak milik. Sudah pindah hak milik. Nah, karena sudah pindah hak milik, selanjutnya tanggung jawab B adalah menyelesaikan cicilan selama 2 tahun tadi. Sebagai konsekuensinya, karena sudah pindah hak milik, bolehkah B menjualnya ke C? Jawabannya boleh. B boleh jual ke C. Kenapa? Sudah jadi miliknya B. Sudah dimiliki B, sudah diterima oleh B, sehingga selanjutnya B mau menjual ke siapapun, itu haknya B. Haknya B. Sehingga B boleh dalam hal ini untuk menjualnya. Ada satu pertanyaan ya. Bolehkah barang kredit ya? Barang kredit dikreditkan. Bolehkah barang kredit dikreditkan? Ini salah satu di antara kasus yang pernah kita sampaikan di workshop CASE KPMI Entrepreneur School, sekolah KPMI. Kita bahas ini, bolehkah barang kredit dikreditkan? Syarat orang itu boleh menjual barang adalah barang itu sudah dia miliki dan sudah dia terima. Saya beli motor dari A secara kredit. Motor itu sudah saya terima. Sudah? Sudah saya beli belum? Sudah, akadnya 3 bulan yang lalu. Berarti sudah jadi milik saya. Dan sudah saya terima, motornya saya pakai. Lalu boleh nggak motor ini saya jual ke B dengan cara kredit? Saya kredit ke A selama setahun, saya kreditkan ke si B selama 2 tahun. Sehingga nanti B nyicil ke saya, lalu saya lunasi ke A. Jawabannya boleh. Dan A tidak berhak untuk menahannya. Saya nggak ridho kalau kamu jual ke yang lain, karena belum lunas. Masalah lunas dan belum lunas, itu kan utangnya B ke A. Urusannya B dengan cicilan 2 tahun ini ya. Sehingga A tidak boleh menghalangi barangnya dijual ke C. Kenapa? Sudah jadi milik B. Ya terserah B. Sehingga A tidak boleh menghalangi. Oh, tidak bisa. Utangnya belum lunas. Utangmu tak lunasi. Tetap jadi tanggung jawab saya akan melunasinya. Sehingga B, begitu barangnya sudah dijual ke C, tetap dia punya tanggung jawab untuk melunasinya ke A. Sementara A tidak berhak untuk menahannya. Kecuali jika ada perjanjian di awal. Kalau ada perjanjian saat akad, bahwasanya barang tidak boleh dijual sebelum cicilan lunas, maka insya Allah perjanjian ini berhak untuk diikuti ya, sehingga harus dipenuhi. Wallahu a'lam. Baik.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Mau tanya mengenai niat, apakah setiap kita pergi kerja harus selalu memperbaharui niat ibadah atau cukup sekali di awal saja? Jazakallahu khair.
0: Mengenai niat kerja, baik, perlu dipahami bahwasanya ibadah itu hanya ada 4 kemungkinan. Sebagaimana definisi ibadah yang disampaikan oleh Syekhul Islam, ibadah itu sesuatu yang dicintai oleh Allah. Sesuatu yang dicintai Allah. Dan sesuatu yang dicintai oleh Allah itu hanya ada 4 kemungkinan. Yang pertama, mengamalkan yang wajib. Yang kedua, mengamalkan yang hukumnya sunnah. Yang ketiga, meninggalkan yang haram. Yang keempat, meninggalkan yang makruh. Hanya ada 4 kemungkinan ini. Karena 4 inilah yang dicintai oleh Allah. Dicintai Allah 4 ini. Yang Allah cintai. Sudah? Lalu bagaimana dengan yang mubah? Bagaimana dengan yang mubah? Pada asalnya sesuatu yang mubah tidak bisa dijadikan sebagai ibadah. Ini bukan sarana ibadah. Sehingga tidak ada ibadah dengan bentuk yang mubah. Pakai baju, kemudian pakai sandal, pakai kendaraan, termasuk bekerja, bermuamalah. Itu bukan ibadah. Karena orang kafir pun melakukannya. Orang yang gak punya agama juga melakukannya. Baik. Namun ada satu kondisi di mana hal yang mubah ini bisa bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Kapan ibadah itu satu hal yang mubah itu bisa bernilai ibadah? Jawabannya adalah ketika hal yang mubah itu dijadikan sebagai sarana untuk mendukung kegiatan ibadah. Ketika mubah dijadikan sarana pendukung ibadah. Baik. Nah, bagian ini yang kami sebut tadi ya, sarana pendukung ibadah, ini kembali ke niat. Niat yang menentukan. Ketika hal yang mubah itu dijadikan sebagai sarana pendukung ibadah, disinilah niat yang paling menentukan. Sehingga kapan sebuah praktek yang mubah itu bisa bernilai ibadah? Jawabannya adalah ketika diniatkan dalam rangka untuk dijadikan sebagai sarana pendukung ibadah. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita yang sifatnya anjuran untuk melakukan tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Di waktu malam lakukanlah tahajud. Dan perintah tahajud ini bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam statusnya adalah amal sunnah. Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kuntu ahtasibu 'ala Allahi naumati kama ahtasibu 'alaihi qaumati." Aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tidur yang aku kerjakan, sebagaimana aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tahajud yang aku kerjakan. Sehingga Mu'ad ketika tidur itu diniatkan dalam rangka untuk ibadah. Karena niat beliau adalah dengan tidur ini semoga bisa melakukan tahajud dengan baik. Dijadikan sebagai sarana pendukung. Nah, kerja hukum asalnya mubah. Kerja hukum asalnya mubah. Dan sesuatu yang hukum asalnya mubah tidak bisa kita jadikan sebagai ibadah. Kecuali ya. Satu, dalam kerja itu ada pelaksanaan perintah. Ada pelaksanaan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Anda perlu masang niat. Saya melakukan ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Contohnya apa? Contohnya menunaikan amanah. Sehingga bukan kerja itu sendiri yang ibadah, tapi menunaikan amanahnya itu ibadah. Kalau sebatas kerja, ada orang datang berangkat kantor, terus sampai di kantor dia tidur, ya, atau sampai di kantor dia duduk-duduk. Ini saya sudah kerja loh ya. Saya cuma ngetik-ngetik sedikit, sudah. Kerjaan saya sudah selesai. Dan dia tidak menunaikan amanah dengan baik. Dia sudah kerja, tapi kerjanya tidak menunaikan amanah dengan maksimal. Maka dia belum melaksanakan perintah Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Baik. Yang kedua adalah bicara masalah hasil. Hasil kerja diniatkan untuk mendukung ibadah. Hasil kerja diniatkan untuk dukung ibadah. Ya. Agar nanti ketika saya dapat hasil, saya bisa umroh, saya bisa haji, saya bisa zakat, saya bisa wakaf, dan seterusnya. Saya bisa sedekah jariah. Maka di sini hasilnya dijadikan sebagai sarana pendukung ibadah. Ini bernilai sebagai ibadah. Dua hal inilah yang perlu Anda pasang ketika berniat dalam bekerja. Apakah perlu diperbarui setiap hari? Jawabannya na'am. Perlu diperbarui setiap hari. Karena aktivitas mubah itu kan kita beralih ya. Dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain, beralih lagi. Dan seorang mukmin yang selalu mengendalikan niatnya, dia memasang niat yang baik dalam setiap kegiatannya. Seperti itulah pesan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Inwi khairan takun fi khairin. Selalu miliki niat yang baik dalam setiap hari kamu, takun fi khairin, maka kamu akan selalu dalam kebaikan. Dan itu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang mukmin yang berilmu, karena dia mendapatkan peluang pahala yang lebih besar berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan apa yang didapatkan oleh seseorang itu sesuai dengan apa yang dia niat. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: dari bilancang udara Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Kita terkadang ikhwat al-Islam selalu bertanya kepada anak kita, nanti udah besar jadi apa? Jadi dokter? Jadi insinyur? Jadi presiden? Masya Allah, sebuah cita-cita yang bagus ya. Terkadang memberikan iming-iming kepada anak untuk mengetahui tentang cita-cita tujuan hidupnya itu bagus. Supaya apa? Memberikan motivasi. Bahkan agar ia kelak mempunyai arah di dalam kehidupannya. Tapi seringkali kita lupa untuk mengajarkan anak kita kepada cita-cita yang lebih tinggi dari itu. Yaitu bagaimana cita-cita nanti dalam kehidupan akhirat. Karena cita-cita dalam kehidupan akhirat lebih tinggi daripada cita-cita di dunia. Ibnu Hazm mengatakan, tidak ada cita-cita yang lebih tinggi daripada seseorang ingin masuk ke dalam surga. Cita, Sarah mau masuk surga kan ya? Iya. Kenapa? Karena ini sebuah keinginan yang sangat mulia sekali. Ketika kita ajarkan anak untuk supaya ia beriman kepada surga, kepada neraka, beriman kepada Allah tentang kehidupan akhirat. Tujuan kita adalah mendidik si anak agar betul-betul memperhatikan tentang nasibnya dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itulah, lihat ya para nabi dulu, ia bertanya kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang nanti kamu akan sembah setelah kuna? Sedangkan kita seringkali bertanya kepada anak, "Ma ta'kuluna min ba'di?" Apa yang akan kamu makan nanti, Nak? Para nabi tidak memikirkan masalah rezeki. Karena setiap manusia sudah ditentukan rezekinya masing-masing. Tapi para nabi bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang bakalan kamu nanti sembah setelah aku, Nak? Karena itu, ya, cita-cita yang sangat tinggi sekali. Mendidik si anak agar ia bercita-cita agar mau masuk surga, bercita-cita ia bisa dicintai oleh Allah, bercita-cita bisa menghafal Al-Quran, bercita-cita bisa menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, ya akhul Islam. Ini yang tentu kita tekankan kepada anak kita, bagaimana supaya ia mempunyai cita-cita lebih tinggi daripada cita-cita di dunia. Betul, ya. Mempunyai cita-cita di dunia, ingin jadi dokter atau yang lainnya, silakan, boleh-boleh saja. Tapi ketika kita iming-imingi anak kita hanya sebatas dunia, dunia, dan dunia, seakan kita memberikan pelajaran kepada anak bahwa dunia itu segala-galanya. Ya, padahal Allah Ta'ala berfirman, وَابْتَغِ فِي مَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارُ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نُصْنَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah apa yang Allah sediakan untuk kamu dari kehidupan akhirat. Tapi jangan kamu lupakan kehidupan duniamu. Allah mengatakan cari akhirat, jangan lupakan dunia. Kalau kita cari dunia, jangan lupakan akhirat, Nak. Tentu sebuah pendidikan yang tidak benar. Karena kita lebih memfokuskan dunia dan menjadikan si anak menjadi cinta dunia. Sedangkan Al-Quran menginginkan agar kita mendidik si anak agar ia cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta kehidupan akhirat. Makanya lihat bagaimana nasihat-nasihat Luqman Hakim kepada anaknya. Yang pertama kali ia nasihatkan kepada anaknya apa? Ya bunayya, la tusyrik billah. Hai anakku, jangan kamu berbuat mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan yang agung. Kemudian Luqman Hakim mendidik anaknya supaya apa? Berbakti kepada orang tua. Menjauhi sifat-sifat angkuh, kesombongan dan yang lainnya. Sungguh mulia. Pendidikan yang ditanamkan kepada anak lebih mengedepankan pendidikan kehidupan akhirat sehingga menjadikan si anak itu kelak setelah besar dia menjadi orang yang takut kepada Allah, tapi ia berhasil di dunia juga. Iya, kita didik anak kita dengan ya ilmu-ilmu dunia, betul. Kita juga didik anak kita dengan ilmu-ilmu agama sehingga setelah besar ia kokoh dalam dunia, ia kokoh dalam kehidupan akhiratnya, terlebih kehidupan akhirat. Ini yang kita inginkan supaya si anak nanti setelah besar lebih tahu akhirat daripada dunia. Dia tahu dunia, tapi dia pun juga menguasai akhirat. Jangan sampai akhi, kita sebagai orang tua mendidik anak kita itu menjadikan si anak lebih tahu dunia daripada akhirat. Karena itu sifat yang dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, Inna allaha yubghidhu kulla ja'bariyin jawabin sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amri akhirah. Sesungguhnya Allah benci kepada setiap orang yang sombong, yang kasar, yang suka berteriak-teriak seperti di pasar, yang bagaikan bangkai di waktu malam, bagaikan keledai di waktu siang, berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang kehidupan akhirat. Itu Allah benci kepada orang seperti itu. Akankah kita didik anak-anak kita dengan seperti itu? Lebih faham dunia daripada memahami kehidupan akhiratnya? Akankah kita jadikan anak-anak kita menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita sayang kepada anak, tapi ingat kasih sayang harus disertai dengan keilmuan. Oleh karena itu Allah menyandingkan rahmat dengan ilmu. Allah berfirman, "Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma." Wahai Rabb kami, sungguh rahmat dan ilmu-Mu meluasi segala sesuatu. Karena kita sayang kepada anak, tapi ketika sayang kita tidak disertai dengan keilmuan. Seringkali kita memanjakan anak dengan masalah-masalah dunia. Akhirnya menjadikan si anak lalai dengan kehidupan dunianya. Tapi ketika kasih sayang kita dengan ilmu, kita tahu bahwa sesuatu yang melalaikan tersebut akan berbahaya setelah ia besar. Ya kata Ibnu Qayyim, seorang ayah yang tahu atau mempunyai kasih sayang dengan keilmuan, dia akan susahkan anaknya untuk menuntut ilmu. Walaupun si anak tersebut menangis, tapi ia tahu karena itu yang paling bermanfaat untuk kehidupan anaknya setelah besar. Maka dari itu ya akhul Islam, anak adalah amanah kita. Kasih sayang kita kepada anak harus diikat dengan keriduan Allah. Kata Ibnu Qayyim, di antara perkara yang tidak bermanfaat, mahabbatun la tataqayyad li biridhallah, yaitu cinta yang tidak diikat dengan keriduan kepada Allah, keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta anak, tapi kemudian cinta kita tidak diikat dengan keriduan Allah. Akhirnya kita berikan fasilitas kepada anak sesuatu yang melalaikan dia. Akhirnya kita jadikan si anak setelah besarnya lupa kepada Allah. Maka itu subhanallah tanggung jawab kita kelak pada hari kiamat. Apa yang akan kita jawab nanti pada hari kiamat ketika Allah bertanya tentang pendidikan anak kita? Padahal anak yang soleh, akhi, manfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Di dunia, kita mendapatkan baktinya anak. Di akhirat, kita bisa mendapatkan pahala anak. Ketika kita telah meninggal dunia, anak telah kita didik dengan amalan soleh. Maka semua anak pahala anak soleh itu mengalir kepada ayahnya. Makanya kata Rasulullah, sab'atun yajri li sahibihi, ada 7 perkara yang pahalanya akan terus mengalir walaupun ia telah meninggal dalam kuburannya. Yang Rasulullah pertama sebutkan apa? Ilmu yang bermanfaat. Kemudian apa? Waladun saleh, anak saleh yang ia didik sehingga ia menjadi saleh setelah besarnya. Maka kemudian setelah ia besar ia beramal saleh dengan pendidikan orang tuanya, maka semua amalan anak tersebut akan mengalir kepada ayah, kepada orang tuanya. Tidakkah kita ingin mempunyai anak saleh? Kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Semoga kita diberikan anak-anak yang saleh, yang kelak pada hari ketika ia sudah besar, ia berbakti kepada orang tua, ia bertakwa kepada Allah. Sehingga pada waktu itu, ya kita pun bisa mendapatkan pahalanya setelah kita meninggal dunia. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: لله ملك السماوات والأرض

0: anak itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia yang sangat berharga dari Allah. Apalagi kalau ternyata anak kita adalah anak yang soleh dan solehah. Itu adalah merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya.
1: Alangkah sengsaranya, alangkah celaka dan menderitanya seorang ayah ketika meninggalkan anak-anak yang tidak mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, jauh dari agamanya. Dan alangkah sengsaranya masyarakat ketika di tengah masyarakat tersebut tumbuh generasi-generasi muda yang tidak mengenal lagi tanggung jawab yang ada di atas pundaknya. Tidak memiliki cita-cita kecuali untuk memenuhi hasrat dan syahwat-syahwatnya.

Maka datanglah setelah mereka generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat, dan mereka akan mendapatkan kesengsaraan, kata Allah. Wahai orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah harta dan anak-anak sebagai perhiasan kehidupan dunia, lalu Allah menguji kalian dengan kami. Ingatlah firman Allah,

0: أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang akan menjadi musuh bagi kalian. Fahdaruhum, maka waspadailah mereka.
2: Apa akan kita biarkan anak-anak kita setelah kita pergi meninggalkan dunia ini? Mereka sama sekali tidak mengerti agama. Tidak mentauhidkan Allah. Bahkan mensyirikkan Allah. Percaya kepada kedukunan, klinik, mistik. Tidak memohon kepada Rabbnya dengan sebenar-benarnya. Tidak mendirikan salat yang 5 waktu. Tidak saum. Bahkan mengerjakan larangan-larangan Allah yang sangat besar. Yang kita saksikan dengan mata kepala kita. Pemuda-pemuda, generasi muda. Yang tidak dididik oleh orang tuanya. Dan orang tuanya tidak perhatian terhadap anaknya. Akan agama anaknya. Maka mereka menjadi liar kehidupannya. Mereka sangat jauh dari agama.
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Qu anfusakum wa ahlikum nara. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
2: واجب hukumnya bagi setiap orang tua atau wali bagi anak atau yang bertanggung jawab mengurusnya, mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan Islam yang kafah, agar mereka menjadi orang-orang yang berpendidikan. Karena hakikat orang yang berpendidikan adalah orang yang dididik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
4: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
5: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Al-Mab'uth rahmatan lil'alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya anak dalam Islam merupakan karunia Allah Azza wa Jalla yang sangat besar, yang mana tidaklah Allah Azza wa Jalla syariatkan nikah melainkan di antara manfaatnya adalah bagaimana mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah. Sebab apa anak jikalau dididik dengan sebaik mungkin dan dididik dengan pendidikan yang Islami, maka sungguh dia adalah harta simpanan bagi orang tuanya yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla kelak. Kalau di zaman ini atau kalau orang di dunia, dia berlomba-lomba menaruh uangnya, menyimpan uangnya, mendepositukan uangnya hanya untuk kesenangan dunia. Maka kenapa kita tidak mendidik anak kita sebaik-baiknya sebagai deposito kita di akhirat kelak? Sebab apa? Baginda Rasulullah SAW telah mengingatkan bagi kaum muslimin, bagi laki-laki yang ingin menikah. Apa kata Nabi SAW? Tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukathirun bikumul umam yawmal qiyamah. Nikahilah wanita yang banyak anaknya dan penuh kecintaan, karena aku berbangga dan senang pada hari kiamat ketika umatku banyak anak. Ketika dididik dengan baik, dia akan menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Dia akan menjadi simpanan bagi orang tuanya. Telah disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka akan terputuslah seluruh amalnya kecuali dari tiga hal. Kecuali dari tiga perkara. Yang tiga perkara ini, pahalanya akan terus mengalir kepada dia. Lalu Nabi SAW menyebutkan, ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang pernah diajarkan oleh si mayyit ketika dia masih hidup, yang bermanfaat bagi orang. Kemudian yang kedua, wasadaqatun jariyah, sadaqah jariyah, sadaqah, infak, wakaf, dan semisalnya, yang terus dimanfaatkan, dan ia akan mengalir terus. Kemudian, yang ketiga, waladun salih yadu'u lahu. Anak-anak yang salih, anak yang salih yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka untuk mendapatkan generasi yang salih dan salih adalah apa? Disinilah tugas orang tua yang begitu besar. Baik itu seorang ibu, lebih-lebih yang diam di rumahnya untuk mengasuh dan mendidik anaknya, membesarkan anaknya. Demikian juga orang tua yang laki-laki yang berkewajiban memberinya nafkah, kemudian juga memberinya pendidikan yang Islami. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Maka anak-anak ini adalah amanat Allah Subhanahu wa taala bagi orang tua. Jikalau dididik dengan baik, maka dia akan menjadi kebaikan bagi orang tuanya. Bahkan telah disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika orang tua yang memiliki anak-anak yang salehah, anak-anak yang saleh dan saleh mendoakannya, senantiasa orang tua ini diangkat derajatnya di dalam jannah. Lantas orang tua mengatakan, "Dari mana nih ya Allah?" Qala man istighfari waladika min ba'dika. Ini datangnya karena permintaan ampun yang dilakukan oleh anak-anakmu setelah engkau meninggal dunia. Maka nasihat dan wasiat bagi seluruh kaum muslimin dan muslimah, bagi orang tua, bagi para pendidik, didiklah anak-anak kita, sebab dia adalah masa depan bangsa, masa depan negara, dan masa depan agama Islam yang kita cintai ini, dan akan bermanfaat dan sangat bermanfaat bagi kedua orang tuanya ketika orang tua telah wafat. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya dan semua kaum muslimin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
7: Hidayah FM. Lidzaki.

0: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Mohon maaf untuk surah Az-Zumar, suara dari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi hafizahullah ta'ala. Ya, mohon maaf ya untuk suara indah Syekh Sa'ad Al-Ghamidi hafizahullah yang melantunkan tilawah Al-Quran surah Az-Zumar. Tidak bisa kita lanjutkan karena kita sudah tersambung bersama Masjid Jami' Al-Badar. Baik, langsung saja kita bergabung bersama Masjid Jami' Al-Badar untuk mengikuti kajian rutin siaran langsung dari Masjid Jami' Al-Badar bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC hafizahullah ta'ala. Lanjutan pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
1: Ya man yu'allinu bilaylin faqulu washrabu hatta tasma'u adhana ibni ummi maktum. Sesungguhnya Bilal melaksanakan azan di malam hari, artinya sebelum masuknya waktu subuh, sebelum berakhirnya waktu malam. Muadzin Rasulillah. Fakulu washrabu, maka makanlah dan minumlah, makanlah dan minumlah. Hatta tasma'u, sampai kalian betul-betul mendengar adhana ibni ummi maktum, azan yang dikumandangkan oleh ibnu ummi maktum, yaitu Abdullah ibnu ummi maktum as-sahabi al-jalil. Ketika Abdullah ibnu ummi maktum mengumandangkan azan, itu bertanda telah berlalu malam. Kemudian datanglah fajar, bertanda masuknya waktu subuh. Ini menunjukkan ma'asyar muslimin bahwa hukum mengumandangkan azan sebelumnya, sebelum masuknya waktu subuh, maka diperbolehkan. Karena Nabi yang mengikrarkan apa yang dilakukan oleh Bilal radhiyallahu an. Nabi yang membenarkan apa yang dilakukan oleh Bilal radhiyallahu an. Kalau sekiranya apa yang dilakukan oleh Bilal tidak merupakan kebenaran, bukan kebenaran, maka akan ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Bilal mengumandangkan azan yang pertama sebelum masuknya waktu subuh, sebelum masuknya fajar, maka aqarra alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diikrarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pengikraran Nabi ini merupakan bagian daripada hadis di dalam Islam, ma aqarrahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti juga di antaranya salat sunnatul wudu yang dilakukan oleh Bilal, aqarra alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga diikrarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu suatu ketika bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, sesungguhnya aku mendengarkan suara sandalmu di surga, suara langkahmu di surga ya Bilal. Sampaikan kepadaku amalan apa yang engkau lakukan."

0: amalan yang kira-kira mungkin ketika itu belum diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahir, tidak dilakukan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda mungkin dengan amalan-amalan yang lain. Datangnya Bilal ke masjid, kemudian Bilal mengumandangkan suara azan, tapi mungkin ada amalan-amalan yang Bilal lakukan bukan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sampaikan kepadaku ya Bilal, amalan apa kiranya yang kau lakukan? Maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, setiap lepas wudhuku ya Rasulullah, setiap aku melaksanakan wudhu, setiap lepas wudhuku kemudian aku melaksanakan wudhu, maka setelah itu aku melaksanakan salat 2 rakaat. Aqarra alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diikrarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ikrar itu bagian daripada hadis dan dia merupakan dalil di dalam agama kita. Maka hukum mengumandangkan azan qabla dukhul al-fajr, maka hukumnya diperbolehkan sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal dalam sebuah hadis yang datang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ada beberapa faedah yang bisa kita kutip dari hadis yang baru saja kita baca tadi, dan ini disebutkan oleh Syekh Abdullah ibn Salih. Beliau mengatakan, ما يستفاد من الحديث. Faidah-faidah yang bisa kita kutip dari hadis, yang bisa kita ambil dari hadis Ibnu Umar ketika Bilal mengumandangkan azan al-awwal qabla dukhuli al-fajr. Yang pertama adalah jawazul azan qabla al-fajri idza kana thamma azan ba'dah, wa dhalika liyastayqidha an-na'im ويرجئ القائم استعدادا للسحور فإن لم يوجد بعده آذان آخر فلا يصح على الراجح لأنه يوقع الناس في اللبس. Yang pertama adalah bolehnya mengumandangkan azan sebelum masuknya waktu fajar. Ingat, azan yang dilakukan ini bukan ingin mengajak kaum muslimin untuk melakukan salat subuh, karena dia belum masuk waktu subuh. Jadi i'lam yang dilakukan pada azan pertama itu bukan i'lam lidukhulil waqt, tidak. Akan tetapi apa? Di situ ada bagian daripada i'lam, pemberitahuan sudah dekatnya waktu subuh atau sudah dekatnya berakhir waktu sahur. Sebagian kaum muslimin melaksanakan ibadah puasa kemudian mereka melakukan sahur, maka diberikanlah semacam istiadaban agar kaum muslimin tidak lama setelah itu mereka meninggalkan makannya, mereka meninggalkan minumnya. Kemudian dengan syarat idza kana thamma adhan ba'dah, bolehnya mengumandangkan adhan yang pertama sebelum masuknya waktu fajar apabila adhan setelah itu tetap dikumandangkan. Apabila adhan setelah itu tetap dikumandangkan. Idza kana thamma adhan ba'da. Wa dhalika liyastayqidha an-na'im. Pertama tujuannya adalah untuk membangunkan orang yang tidur. Wa yarji' al-qa'im, agar kembali orang-orang yang melakukan qiyam, selesai melakukan qiyam, isti'dadan lis-suhur, persiapan untuk melaksanakan sahur. Karena sahur itu dianjurkan di penghujung malam, dekat waktunya dengan masuknya fajar, dengan muazin mengumandangkan azan bertanda masuknya waktu subuh, bertanda masuknya waktu subuh, isti'dadan lis-sahur. Fa in lam yujad ba'dahu azan, tapi ketika setelahnya tidak ada azan, fala yasihu 'ala ar-rajih, maka tidak boleh seseorang itu mengumandangkan azan yang pertama. Yang pertama. Jadi ketika azan yang pertama dikumandangkan sebelum masuknya waktu fajar, yakinkan akan dikumandangkan azan bertanda masuknya waktu fajar, bertanda masuknya waktu subuh. Fa illam yujad ba'dahu adhan akhar fala yasihu 'ala ar-rajih. Maka ketika azan yang kedua tidak ada bertandanya masuk waktu subuh, bertanda masuknya waktu subuh, maka tidak
1: diperbolehkan mengumandang al-adhanul awal, al-adhanul awal. Li'annahu yuqi'un nas fil lubsi. Karena akan menjadikan orang ke dalam ragu-raguan. Jadi bisa jadi manusia mengira bahwa yang pertama tadi adalah bertanda masuknya waktu subuh, padahal tidak, karena dikumandangkan adzan itu sebelum terbitnya fajar, sebelum masuknya waktu subuh. Maka ketika kebiasaan di satu masyarakat misalnya akan dikumandangkan al-adzanus tsani, bertanda masuknya waktu subuh, maka al-adzanul awal sahih. Maka adzan yang pertama itu boleh dilakukan. Fa illam yujad ba'dahu adzanun akhar, tapi ketika tidak ada adzan yang dikumandangkan setelah itu, maka tidak sah seseorang atau tidak boleh seseorang mengumandangkan adzan sebelum masuknya waktu subuh atau waktu fajar. Ini faedah yang pertama. Jadi hukumnya boleh jawazul adzan qabla al-fajri. Kemudian yang kedua adalah al-afdalu fil adhan qabla al-fajri ay yakuna waqta as-sahri qabil tulu'il fajr. Diutamakan adhan yang pertama dilakukan di waktu sahur mendekati terbitnya fajar. Terbitnya fajar. Lidalalati sunnah ala dhalik. Pertama, ini yang dilakukan oleh Bilal. Bilal tidak mengumandangkan azan di tengah malam. Tapi Bilal mengumandangkan azan di penghujung malam sebelum masuknya waktu subuh. Jadi pertama adalah lidalalati sunnah. Itu yang ditunjukkan oleh sunnah. Kenapa dikatakan ini merupakan bagian daripada sunnah? Aqarra alaihi nabi. Maka diikrarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibiarkan seperti itu. Dan itu bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna sunnata, dikarenakan sunnah itu adalah apa yang dikatakan oleh Nabi dan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang diikrarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sifat yang muncul dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah sifat itu berbentuk khuluqi, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam, etika, adab yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sesuatu yang bersifat khalqi, bentuk ciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rambutnya, bagaimana matanya, bagaimana telinganya, bagaimana tingginya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini khalqi dan itu semua bagian daripada sunnah, bagian daripada hadis. Makanya disebutkan oleh Syekh Abdullah ibn Saleh lidalalati sunnah ala dzalik. Karena itu yang ditunjukkan oleh sunnah. Yu'adzin al-mu'adzin fil adzanil awal. Seorang mu'adzin ketika mengumandangkan adzan yang pertama, hendaknya dia mengumandangkan di penghujung malam qabil tulu'il fajar, yaitu ketika mendekati masuknya atau terbitnya fajar, yaitu di waktu sahur. Dan sahur dianjurkan untuk mengakhirkan. Akhiru as-sahur, kata Nabi. Akhirkanlah makan sahur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza min jihati riwayah. Dan ini dari sisi riwayat yang didapatkan. Wa min jihatil ma'na. Kemudian yang kedua dari jihah, dari sisi makna. Makna yang bisa digapai. Makna yang bisa digapai. Kenapa Bilal atau apa hikmah Bilal mengumandangkan al-adhanul awal di penghujung malam? Kenapa tidak di tengah malam? Jam 12, jam 1. Kenapa ketika Bilal mengumandangkan adhan itu sudah mendekati waktu subuh atau ketika para sahabat-sahabat Nabi di masa itu makan sahur ketika itu? Maka dari sisi maknanya adalah annal adhana qabil al-fajri fihi maslahatu iqadun na'im. Mengumandangkan azan di penghujung malam sebelum masuknya waktu fajar, ketika berlangsungnya waktu sahur, maka di dalamnya ada maslahat yang bisa digapai. Iqadun na'im, yaitu membangunkan orang yang sedang tidur. Dan ini bukan bagian daripada iza, ini bukan bagian daripada gangguan. Kecuali misalnya jam 12 malam, jam 1 malam. Ini mungkin orang terganggu, ma'asyal muslimin. Tapi ketika dilakukan sudah mendekati waktu subuh, ini justru maslahat, kebaikan bagi orang yang sedang tidur. Agar dia bersiap-siap melaksanakan ibadah salat subuh, agar dia tidak terlambat melaksanakan salat subuh. Di mana salat subuh itu begitu ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat yang berat dilakukan oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang yang tersimpan di dalam dirinya sifat, di antara sifat-sifat nifaq. Nabi mengatakan athqalus salah, kata Nabi, salat yang paling berat yang dilakukan oleh orang munafik itu salat isya dan salat subuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada seseorang yang membangunkan kita mendekati waktu fajar, justru ini merupakan kebaikan, maslahat bagi kita dan bagi kaum muslimin agar mereka tidak melalaikan ibadah salat subuh itu. Jadi yang pertama adalah iqadhun naim wa ta'ahubuhu li idraki fadilati awwalil waqt, dan bersiap-siapnya seorang muslim itu untuk mendapatkan keutamaan salat di awal waktu. Ketika dia bangun misalnya, begitu orang azan baru dia bangun. Bisa jadi sebelum itu dia buang air kecil, buang air besar. Bisa jadi dia masbuk, atau bisa jadi telat salat jamaahnya, ketinggalan jamaahnya. Tapi ketika seorang itu mungkin dibangunkan 20 menit atau setengah jam sebelum azan dikumandangkan, lalu dia bersiap-siap. Dia buang air, dia bersuci. Kemudian mungkin masih tersisa waktu 5 menit, 10 menit. Dia bisa melaksanakan qiyam di penghujung malam. Minimal melakukan 2 rakaat atau ditutup dengan 1 rakaat. Kemudian begitu azan dikumandangkan, setelah azan dikumandangkan, dia salat rakaatai al-fajri di rumahnya 2 rakaat. Dia salat 2 rakaat khafifatain, salat yang ringan-ringan. Ayat pertama dianjurkan membaca ayat qul ya ayyuhal kafirun, rakaat pertama. Rakaat kedua dianjurkan baca qul huwallahu ahad. Kemudian dia berangkat ke masjid. Sampai di masjid masih tersisa waktu, dia bisa melaksanakan tahiyatul masjid. Kam minal hasanat, berapa kebaikan yang akan dia dapatkan, berapa kebaikan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada dirinya. Kenapa dia bisa melakukan itu? Adanya isti'dadan, adanya persiapan bangun sebelum dikumandangkan azan subuh, sebelum masuknya fajar itu. Jadi al-adhanul awal yang dilakukan qubail tulu'il fajar ini maslahat bagi orang-orang yang sedang tidur. Iqadhun naim, membangunkan orang yang sedang tidur agar dia bersiap-siap untuk mendapatkan keutamaan salat di awal waktu. Bi khilafi ma idza kana ba'idan anil adhan tsani, berbeda manakala azan pertama itu jauh jaraknya dengan azan yang kedua. Faqad yaqsulul insan wa yanam, bisa jadi seseorang itu malas kemudian tidur. Tengok jam, ternyata masih jam 1, masih jam 12, masih jam 2. Orang berpikir masih lama, kemudian dia kembali tidur. Tidak ada makna isti'dadnya. Jadi ada dua di situ. Pertama, dari sisi riwayat, dari sisi dalalatus sunnah, memang itu yang dilakukan oleh Bilal. Yu'adzinu al-Bilal al-adhan al-awwal qubail tulu'il fajr. Bilal mengumandangkan azan mendekati masuknya waktu fajar itu. Masih bisa sahur, masih bisa bersiap-siap untuk bersih-bersih, ingin melaksanakan ibadah salat subuh, bahkan masih bisa melaksanakan qiyam, masih bisa melaksanakan witir. Kemudian yang kedua, ma'asyirah al-ikhwah, dari sisi makna, memang seseorang itu akan lebih mudah mendapatkan keutamaan-keutamaan salat di awal waktu. Ini yang kedua. Faedah yang ketiga yang bisa kita kutip, ma'asyir al-ikhwa, Syamdullah mengatakan jawazu qawnul mu'adzin a'ma idha wujida man yukhbiruhu bidukhuli waqtil adhan aw adzana ba'da basirin li'anna al-waqta fil asli mabniyun ala al-mushahada. Yang ketiga adalah bolehnya muadzin itu atau azan itu dikumandangkan oleh seorang yang tidak memiliki penglihatan. seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum, rajulun darir, kafiful basar, seorang laki-laki yang tidak bisa melihat tetapi memiliki fadl, memiliki keutamaan-keutamaan. Pada pertemuan yang telah berlalu telah kita sebutkan Nabi SAW beberapa kali memberikan dia amanah mengimami salat kaum muslimin di kota Madinah. Seorang sahabat dengan keterbatasan penglihatannya, tetapi dia berhati-hati sehingga dia datang ke rumah Nabi SAW bertanya kepada Nabi, akankah dia mendapatkan keringanan untuk salat di rumahnya karena dia merasa sulit ke masjid. Wa mali rajulun atau qaidun yaquduni ilal masjid, ya Rasulullah, saya tidak punya seseorang yang akan menunggangiku ke masjid, ya Rasulullah, apakah saya diberikan keringanan salat di rumah, ya Rasulullah? Istaftan Nabi, dia meminta fatwa, meminta pendapat kepada Nabi, menunjukkan kehati-hatian yang sangat besar yang datang dari dirinya. Ternyata memang tidak diberikan keringanan oleh Nabi SAW. Karena dia masih mendengarkan azan. Nabi mengatakan, asami'tan nida, apakah engkau mendengarkan azan dikumandangkan, wahai Abdullah ibnu Ummi Maktum? Abdullah mengatakan, na'am. Kalau begitu datangi, kata Nabi SAW. Tidak diberikan keringanan oleh Nabi SAW. Dan setelah itu dia tidak pernah datang lagi kepada Nabi untuk meminta keringanan. Artinya dia mampu melakukan itu. Andaikan dia betul-betul tidak mampu melakukan itu, dia akan kembali datang kepada Nabi. Mengatakan dirinya betul-betul tidak mampu dan Nabi pasti memberikan keringanan. Tapi dia setelah itu tidak datang lagi kepada siapa? Nabi. Bahkan dia justru menjadi muadzin Rasulullah SAW bersama Bilal. Jadi seorang yang kafiful basar, barir, boleh mengumandangkan azan apabila ada orang yang memberikan petunjuk kepadanya bahwa waktu azan itu sudah masuk, waktu salat itu sudah masuk. Karena dia tidak bisa melihat, maka mesti ada orang yang memberikan petunjuk waktu kepadanya. Atau dia itu mengumandangkan azan setelah orang yang bisa melihat mengumandangkan azan, seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia mengumandangkan azan setelah Bilal mengumandangkan azan. Jadi azan yang kedua dan jaraknya tidak jauh. Kemudian li'anna al-waqta fil asli mabniyun 'alal musyahadah. Karena waktu itu tentu dibina di atas melihatnya. Waktu datang seorang muadzin ke masjid, kemudian dia lihat waktu sudah masuk, kemudian dia akan memandangkan suara azan. Kemudian yang keempat, masyarul muslimin, yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, jawazu ittikhad muadzinaini fi masjidin wahid. Bolehnya menjadikan di satu masjid itu lebih satu muadzin, dua bahkan mungkin lebih. Ini dalilnya Masjidur Rasulillah, yaitu masjid Nabi ila yaumina hadha, sampai ke hari sekarang, bahwa muadzin itu bukan satu orang, lebih satu orang dari masa Nabi ila yaumina hadha fi masjid Rasulillah wa kadzalika fi masjidil haram. Begitu juga di masjid haram muadzin lebih dari satu, maka hukumnya boleh. Jawazu ittikhadhu almuadzinain fi masjidin wahid idh adzana ahaduhuma fi waqtin dengan catatan masing-masing mereka itu mengumandangkan azan pada waktu masing-masingnya. Artinya bukan di satu waktu itu mereka mengumandangkan azan secara berdua, tidak. Misalnya satu orang di waktu zuhur, kemudian nanti di waktu asar ada lagi dengan orang yang berbeda, maka hukumnya boleh. Akan tetapi kata beliau, apabila seseorang amma adzanuhuma ma'an bisautin wahidin fahuwa minal bid'ah. Adapun ketika azan dikumandangkan oleh dua orang atau lebih di satu waktu, maka ini bentuk daripada sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusammal adzan al-jama'i, maka ini disebut dengan azan berjamaah berjamaah. Maka ini tidak boleh menyelisihi sunnah Nabi SAW. Jadi dari sisi jumlahnya boleh lebih dari satu. Bilal muadzin. Ibnu Ummi Maktum juga muadzin. Ila yaumina hadza, sampai ke hari-hari sekarang, masjid-masjid kaum muslimin rata-rata memiliki muadzin lebih dari satu. Maka hukumnya boleh. Ini mengacu kepada apa yang ada di masa Nabi SAW. Bilal muadzin, wa Ibnu Ummi Maktum juga muadzin Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, jawazul amal bil adzan idza kana al muadzin thiqah. Bolehnya seseorang menjadikan patokan amalan dengan adzan apabila orang yang adzan itu thiqah, dikenal kejujurannya, keterpercayaannya, kejujurannya, kemudian terpercaya, terutama dijadikan sebagai patokan dalam ritual ibadah, terutama dalam makan sahur atau habisnya waktu sahur dan masuknya waktu subuh. Jadi walaupun tidak dengan melihat jam, tapi kita mengenali orang itu thiqah. Kita mengenali orang itu thiqah, bahkan kita dengan suaranya sudah kenal dan dia mengumandangkan azan selalu tepat waktu. Maka walaupun seorang itu tidak melihat jam, dia kembali kepada patokan muadzin ketika dia mengumandangkan azan. Sebelum muadzin mengumandangkan azan, maka dia makan, maka dia minum. Kulu washrabu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah kita lewati, faqulu washrabu hatta tasma'u adzana Ibni Ummi Maktum. Makan dan minumlah kalian sampai kalian mendengarkan azan yang dikumandangkan oleh Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Berarti Nabi menjadikan patokannya adalah apa? Azannya yang dilakukan oleh Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Jadi dijadikan tolak ukur pelaksanaan ritual ibadah sahur kembali kepada suara azan yang dikumandangkan oleh Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Maka ketika kita mengenali orangnya, ketika kita tahu bahwa dia selalu disiplin dalam mengumandangkan azan tepat pada waktunya, tidak cepat dan tidak lambat, tepat pada waktunya, boleh kita menjadikan itu sebagai patokan, tidak memastikan kita lagi melihat apa? Melihat jam. Tapi ketika kita belum terlalu kenal dengan orangnya, hanya mendengarkan azannya, tentu sebaiknya seseorang itu melihat waktu. Dia khawatirkan bisa jadi kurang disiplin, bisa jadi agak maju, bisa jadi mundur. Ingat, patokan aslinya itu adalah waktu. Patokan aslinya adalah waktu. Begitu terbit fajar, selesai waktu sahur dan masuk waktu subuh. Nah, kenapa azan? Karena azan itu seyogyanya tepat waktu. Maka dengan kemudahan yang diberikan oleh Nabi, dijadikan patokannya azan. Tetapi dengan catatan apa? Orang yang mengumandangkan azan itu dikenal orangnya, thiqah. Maka Nabi mengatakan, makan dan minumlah kalian sampai kalian mendengarkan azan yang dikumandangkan oleh Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Karena orangnya thiqah, terpercaya. Setiap dia azan pasti tepat waktu. Tidak maju dan tidak mundur. Berarti itulah waktu sahur itu. Begitu Abdullah Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan, bertanda waktu sahur itu selesai. Dan semuanya berhenti. Berhenti minum, kemudian berhenti makan. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Jawazul amal bil adhan idha kanal muadzinu thiqatun liqawlihi faqulu. Kemudian berikutnya, jawazul akal washurub lissa'im hatta yatlu'al fajar. Bolehnya makan dan minum bagi orang yang berpuasa sampai terbit fajar, bukan terbit matahari. Kalau terbit matahari itu berakhirnya waktu subuh, terbit fajar masuknya waktu subuh. Jadi masuknya waktu subuh itu akhir daripada waktu sahur yang dilakukan oleh kaum muslimin. Itu akhirnya. Artinya begitu masuk waktu fajar itu, dengan dikumandangkan azan tepat waktu fajar itu, maka selesailah makan, selesailah minum. Wakulu washrabu, kata Allah tabaraka wa ta'ala, makanlah dan minumlah kalian, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai jelas bagi kalian mana benang putih, mana benang hitam, bertanda masuknya waktu fajar, bertanda masuknya waktu subuh. Jadi Allah izinkan kita makan dan minum sampai datangnya waktu subuh. Dan Nabi juga mengatakan begitu. Wabihi yu'lam anna ta'ammad al-imsak qabla tulu'il fajri khilafus sunnah. Dari situlah diketahui sengaja melakukan imsak, menahan diri sebelum masuknya waktu itu bagian daripada apa? Khilafus sunnah. Ada unsur kesengajaan. Tapi kalau tidak sengaja, memang dia sudah tidak mau makan lagi, sudah tidak mau minum, dia sudah kenyang, dia sudah puas, maka itu tidak menyelisih apa? Tidak menyelisihi sunnah. Tapi sengaja dia masih mau makan, dia masih mau minum. Tapi sengaja dia menahan diri sebelum datangnya waktu subuh itu, sebelum datangnya waktu fajar itu, bahkan mungkin 10 menit, bahkan mungkin 7 menit, atau yang semisal dengannya, dia masih bisa minum. Dia masih mau minum dan masih bisa minum. Dia masih bisa makan dan dia masih mau makan. Tapi sengaja dia menahan dirinya. Maka ini menyelisih apa? Sunnah Nabi SAW. Jadikan waktu imsak yang mungkin tertebar di tengah-tengah kaum muslimin di masa sekarang ini, jadikan sebagai patokan, semacam aba-aba, persiapan bahwa tidak lama lagi waktu sahur akan berakhir. Itu bukan mulai secara hakiki kita menahan. Tidak. Karena Nabi yang mengatakan selagi belum masuknya waktu fajar, kita masih boleh makan dan masih boleh apa? Minum. Kulu washrabu, kata Nabi. Ingat ya. Bahkan Nabi mengucapkan di sini kalimat perintah. Bukan sekedar boleh gitu. Itu ibaratnya. Ya walaupun juga tidak wajib hukumnya. Tapi Nabi mengucapkan sighahnya al-amr. Kulu wa kulu, kulu, kata Nabi. Makanlah. Washrabu, dan minumlah. Sampai kalian mendengarkan azan yang dikumandangkan oleh Abdullah ibn Ummi Maktum. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimu siyama ilal layl. Maka kalau sengaja seseorang menahan dirinya, sengaja, bahkan dia menahan diri itu, dia anggap itu merupakan awal dia beribadah, melaksanakan ibadah siam, ini menyelisihi apa? Sunnah Nabi SAW. Tapi kalau dia menahan bukan karena meyakini dia tidak boleh lagi makan dan tidak boleh lagi minum, hanya mungkin karena dia sudah puas minumnya, sudah kenyang makannya, lalu dia tidak makan lagi. Sementara waktu sahur masih bersisa 5 menit, masih bersisa 7 menit, maka hukumnya tidak mengapa. Karena tidak dipaksa juga seseorang itu makan sampai dikumandangkan azan subuh. Tapi kalau mau, maka boleh. Karena waktunya masih ada. Kemudian yang terakhir, sebelum kita masuk ke dalam hadis berikutnya, yaitu hukum mutabatil muadzin, mengikuti muadzin. Yang terakhir adalah jawazu nisbat ar-rajul ila ummih idha shtuhira bidhalik. Bolehnya menisbatkan seseorang kepada ibunya apabila kondisi itu masyhur. Hukum asalnya seseorang dinisbatkan kepada ayahnya. Hukum asalnya. Tapi ada beberapa kondisi boleh seseorang itu dinisbatkan kepada ibunya. Idza stuhira dzalik, apabila memang masyhurnya seperti itu. Bisa jadi orang tidak mengenal sosok ayahnya sedikit pun. Apalagi satu nama itu mungkin ada beberapa orang. Ada beberapa orang seperti Abdullah. Abdullah itu kan banyak kan. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ini, Abdullah itu kan banyak. Nah orang lebih mengenal Ummu Maktum itu. Lebih mengenal ibunya daripada ayahnya. Karena punya kelebihan-kelebihan, punya keunggulan-keunggulan, punya keutamaan-keutamaan, sesuatu yang dipandang di tengah-tengah masyarakat, maka dia dimasyhurkan kepada ibunya. Maka disebutlah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ada beberapa orang yang masyhur seperti itu. Di antara yang juga disebutkan masyarakat muslimin, yaitu seperti Abdullah ibn Buhaynah. Abdullah ibn Buhaynah itu juga dinisbatkan kepada ibunya. Afwan, seperti Imam Ibn Taymiyah juga, seperti Imam Ibn Taymiyah itu juga dinisbatkan kepada ibunya, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, karena ibunya punya andil sangat luar biasa di dalam mendidiknya, yang menghantarkan akhirnya menjadi seorang ulama yang besar. Maka boleh idza stuhira dzalik. Kemudian walam yahsul bihi adhiyah alaihi, dengan catatan itu bukan bentuk daripada gangguan untuknya, dia tidak merasa terganggu dengan itu. Au ala ummihi au abi, begitu juga tidak bentuk daripada adhiyah untuk ibunya dan ayahnya, maka secara hukum diperbolehkan. Namun tetap kita katakan hukum asalnya seorang itu nisbat kepada ayahnya. Tapi berapa kondisi dilakukan oleh Nabi SAW dan begitu juga generasi-generasi yang datang setelah itu, masih ada orang-orang yang dinisbatkan secara nama, secara sebutan kepada ibunya. Masih waktu. Tapi kita azan dulu, setelah azan kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdihi wa rasulih nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

Hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kita masuk ke dalam hadis berikutnya. Judulnya adalah hukmul adzan. Judulnya adalah hukmu mutaba'atil muadzin. Hukmu mutaba'atil muadzin. Hukum mengikuti muadzin. Jadi maksud mengikuti di sini adalah mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Yaqulu mithlama yaqulul muadzin. Dia mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Illa fi hayya 'alas salah wa hayya 'alal falah. Kecuali dalam kalimat hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Maka ada alfaz tersendiri yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul." Faqulu mithla ma yaqul. Sebagian riwayat, "Idza sami'tumun nida." Idza sami'tumu an-nida. Yang satu dinisbatkan kepada muadzin, yang satu dinisbatkan kepada apa yang diucapkan oleh muadzin. Intinya sama. Apabila kalian mendengarkan orang yang sedang azan, apa yang dia dengar? Lafaz yang diucapkan, alfazul azan. Dalam sebagian riwayat, idza sami'tumun nida, apabila kalian mendengarkan panggilan. Yang dimaksud panggilan di sini adalah alfadhul adzan yang diucapkan oleh muadzin. Jadi lafaznya berbeda tetapi tujuannya sama. Idza sami'tumul muadzin, orangnya. Apabila kalian mendengarkan orang yang adzan. Dalam sebagian riwayat, idza sami'tumun nida, apabila kalian mendengarkan panggilan. Intinya kedua-duanya ada. Mau muadzin tentu ada nidanya. Mau nida tentu ada muadzin, muadzinnya. Tidak dikatakan muadzin kecuali dia mengumandangkan nida itu. Tidak mungkin seseorang mendengarkan nida kecuali ada yang membawa nida itu. Yang membawa nida itu disebut dengan muadzin. Jadi lafaznya beda tetapi tujuannya sama. Nabi mengatakan idza sami'tumul muadzin. Nabi juga mengatakan idza sami'tumun nida. Ini dalam sebagian riwayat ya. Jadi sebagian disebutkan idza sami'tumul muadzin. Di dalam riwayat yang lain atau di dalam lafaz yang lain idza sami'tumun nida. Maka tujuannya sama. Mau nanti hadis itu muncul dengan kata muadzin, mau muncul dengan kata nida, maka tujuannya sama. Kemudian Nabi mengatakan, faqulu mithla ma yaqulu. Ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin itu. Yaqulu mithla ma yaqul. Ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin itu. Anjuran dari Nabi SAW. Ada khilaf dari kalangan ahli ilm. Sebagian mengatakan hukumnya wajib. Berarti kalau tidak diucapkan, maka seseorang itu muznib, berdosa. Karena hukumnya apa? Wajib. Wa dhahaba ba'du ahli ilm. Dan sebagian ahli ilmu mengatakan hukumnya sunnah mu'akkadah. Bisa jadi itu pendapat yang lebih kuat. Intinya ma'asyiral ikhwah, walaupun sebagian mengatakan tidak wajib, tapi seyogyanya tidak boleh kita tinggalkan. Karena ini anjuran siapa? Nabi SAW. Selalu kita sampaikan dalam kajian-kajian kita, ma'asyur muslimin, perintah Nabi SAW di dalam penerapan, di dalam praktek, semampu kita jangan kita bedakan antara yang wajib dengan yang sunnah. Semampu kita. Kecuali dalam keyakinan. Yakinilah wajib adalah wajib. Jangan yakini wajib menjadi sunnah. Atau jangan yakini yang sunnah menjadi wajib. Dalam keyakinan kita mesti meyakini
Kewajiban kita yakini wajib, sunnah kita yakini sunnah. Sunnah Nabi tidak boleh kita yakini kewajiban. Kecuali sunnah yang bersifat wajib. Tapi sunnah yang bersifat mustahabbah, tidak boleh kita meyakini hukumnya wajib. Seperti apa? Salat qabliyah. Kita tahu hukumnya sunnah. Tidak boleh kita meyakini qabliyah itu wajib. Ba'diyah. Kita tahu hukumnya sunnah. Tidak boleh kita meyakini ba'diyah itu wajib. Yakinilah yang wajib kewajiban. Yakin yang sunnah adalah sunnah. Dalam keyakinan, kita butuh untuk seperti itu. Tapi di dalam penerapan amalan sehari-hari, orang yang menginginkan kebaikan-kebaikan dari Rabbnya, itu tidak ada perbedaan antara yang wajib dengan yang sunnah. Itu kehidupan para sahabat seperti itu. Dan kita juga berusaha menjadi orang yang seperti itu dalam penerapan. Tidak disebutkan para sahabat itu setiap ada perintah-perintah Nabi, kemudian mereka bertanya, "Ya Rasulullah, akankah perintahmu ini wajib atau sunnah?" Karena perintahmu secara garis besar itu ada dua. Bisa jadi perintahmu wajib, bisa jadi perintahmu tidak wajib. Sahabat tidak bertanya. Apapun yang Nabi perintahkan, mereka lakukan. Dan seyogyanya seperti itulah kondisi orang yang beriman, seorang mukmin. Wa makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin, bagi seorang mukminah, ketika Nabi dan Rasul telah menetapkan satu urusan, lalu dia masih memilih jalan-jalan selain daripada apa yang telah Allah tetapkan dan Rasul telah tetapkan. Inilah kondisi orang-orang mukmin dan mukminah. Dalam keyakinan, kita tetap meyakini yang wajib adalah wajib, yang sunnah adalah sunnah. Tapi dalam amalan sehari-hari, usahakan setiap perintah Nabi itu kita terapkan. Walaupun perintah itu hukumnya tidak wajib atau dikatakan sunnah. Nah, kembali kepada mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, ada khilaf dari kalangan ahli ilm. Iya. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Tetapi seorang muslim yang menginginkan kebaikan-kebaikan dari Rabbnya tidak layak ketika azan dikumandangkan oleh muadzin, dia tidak mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ini dulu ma'asyar muslimin yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Insyaallah faidah-faidah cukup banyak nanti dibawakan oleh Syekh Abdullah bin Saleh. Ada sekitar 8 faidah yang akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah tabaraka wa taala membimbing kita di atas ilmu dan amal, di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim, Wad-Durusil Ilmiyah, Was-Siyarin Hadirah, Tuqaddim Lakum Hadih Mahadah.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hatiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة صلاة الصبح rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk membuka lembaran pertama kali hari ini. Kita awali dengan beribadah kepada Allah dengan menjalankan salat subuh berjamaah. Semoga amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi sebab terampuni dosa. Karena Allah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'ah, amalmu yang baik itu akan menghapus dosa. Inilah fadilah keutamaan orang beramal soleh, mendapatkan pahala yang digandakan minimalnya 10 dan juga menghapus dosa-dosa kita. Namun dosa yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil, dosa yang berhubungan kita dengan Allah. Namun dosa yang berhubungan manusia seperti hutang tidak bisa terhapus dengan amal soleh. Selanjutnya kajian kita pada pagi hari ini yaitu wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadinya fitnah di akhir zaman. Wasiatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam akan terjadinya fitnah di akhir zaman, dan harus kita fahami makna fitnah. Fitnah itu bahasa Arab dari kata fatana, fitan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Arabi. Meringkas makna fitnah ini ada beberapa makna. Pertama, al-fitnah itu al-ikhtibaru. Bahwa hidup ini kita diuji. Adanya orang kafir, adanya orang ahli bid'ah, adanya orang maksiat. Dan diuji pula kita yaitu dengan kebaikan, adanya orang bertauhid, orang mengamalkan sunnah, orang yang taat. Karena Allah Ta'ala menjadikan kita di dunia ini berpasang-pasangan. Bukan hanya laki-laki dan perempuan, tetapi Allah berfirman dalam surat At-Taghabun, "Walladhi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min." Allah menciptakan kamu, hai manusia, ada yang kufur, ada yang mukmin. Orang kafir musuhnya orang mukmin. Orang mukmin dimusuhi oleh orang kafir. Ini yang harus kita fahami. Dan ada hikmah Allah Ta'ala menjadikan berpasangan ini agar orang mukmin bisa mendakwai orang kufar dan agar bersabar orang mukmin ketika ada permusuhan dari orang-orang kufar maupun orang munafik. Yang nomor dua, makna al-fitnah al-mihnah, yaitu balak. Kita diuji oleh Allah Ta'ala adanya balak, entah itu gempa, atau tanah longsor, atau angin tofan yang lainnya. Dan untuk menguji siapa yang bersabar ketika mendapatkan bala dan tetap istiqamah berpegang kepada sunnahnya beliau. Makna yang lain al-fitnah al-mal, harta. Dan juga al-fitnah namanya anak. Jadi harta ini ujian untuk mengetes kita. Mencintai harta berlebih-lebihankah? Atau kita mengambil harta itu sekedarnya? Demikian juga anak merupakan fitnah. Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya hartamu dan anakmu itu ujian untuk menguji kita. Luluskah kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan harta ini? Ataukah sebaliknya orang itu lupa ibadahnya karena rakusnya urusan dunia? Ataukah orang itu melantarkan anaknya karena dianggapnya tidak ada satu masalah? Dan juga istri kita itu juga musuh ujian. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Hei orang beriman, sesungguhnya sebagian istrimu, anakmu itu akan memusuhi dirimu. Dan itu fakta bukti. Kecuali orang-orang yang kuat imannya, yang tahu wataknya wanita, maka dia akan faham. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji Allah Ta'ala dengan ummahatil mu'minin dan juga yang lainnya. Dan juga makna al-fitnah al-kufru. Diuji kita dengan orang kafir. Menyerahkah kita kepada mereka? Atau kita tetap beristiqomah walaupun mereka menghambat kita? Ya, ini semuanya ujian. Dan Allah akan menilai hasil ujian kita. Yang itu akan dipaparkan ketika sudah waktunya pembagian rapot atau kitab. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang-orang yang akan dikasihkan catatan amalnya dengan kanan, tangan yang kanan, maka ini orang-orang yang beruntung. Fa'ulaika humul muflihun. Wal fitnah maknanya juga ikhtilafun nasi bil ara. Kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan bedanya pendapat seseorang dengan seorang. Nah, kita memilih pendapatnya siapa? Ataukah kita tetap menolak pendapat yang bertentangan dengan din? Karena apabila kita berselisih, Allah Ta'ala merintah kita, farutuhu ilallahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kembalikan perselisihanmu itu kepada Al-Quran maknanya, kepada Allah maknanya kitabnya. Kepada Rasulnya maknanya hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga makna fitnah al-ikhraqu binnar. Sering terjadi kebakaran, kerusakan-kerusakan, gempa yang lainnya. Ini adalah semuanya ada menguji keimanan kita. Dan ini kita petik dari kitab yaitu Lisanul Arab oleh Al-Imam Ibnul Mandur rahimahullah ta'ala. Selanjutnya, terutama fitnah orang yang bodoh memimpin kita. Orang bodoh memimpin kita. Kita diuji oleh Allah. Bagaimana sikap kita ketika dipimpin oleh orang jahil? Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, juz 1 halaman 187. Ini harus kita faham supaya kita tidak mengeluh dan tidak putus asa ketika mendapatkan ujian. Tapi bagaimana ujian itu kita hadapi dengan ilmu. An Abdullah ibn Amr ibn al-As, bersumber dari salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu, qala, berkata seorang sahabat ini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak akan menggenggam, tidak akan mencabut ilmu, maknanya Islam ini, tauhid ini, sunnah ini, sembarangan dicabut. Tetapi walaki yakbidul ilma biqabdil ulama. Namun Allah akan mencabut ilmu ini dengan wafatnya, matinya para ulama sunnah. Baik mati yang sifatnya meninggal dunia, atau orang itu murtad, na'udzubillah min dzalik, fisiknya hidup, tapi tauhidnya mati. Dan ini lebih berbahaya. Kalau sudah ulama-ulama yang itu menjadi cahaya umat, meninggal dunia, para ulama-ulama sunnah telah diambil oleh Allah Ta'ala, apa yang terjadi? Kebodohan. Hatta idza lam yubqi aliman, katanya beliau, sehingga apabila tidak ada satupun orang-orang punya ilmu, apa terjadinya masyarakat kalau tidak ada orang punya ilmu? Maka orang akan dikuasai oleh hawa nafsu, dan keinginannya dia akan laksanakan. Orang-orang yang kuat yang punya hawa nafsu bertindak kekerasan. Orang-orang yang lemah menjadi tertindas dia karena tidak punya hawa nafsu yang bisa melawan hawa nafsunya orang kuat. Hatta idza lam yubqi aliman, apabila sudah tidak ada orang yang punya ilmu, yang meninggal dunia tidak bisa menasihati, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ini musibah besar. Maka manusia akan memilih tokoh-tokoh umat dari orang yang jahil, orang yang bodoh. Jahil itu diumpamakan oleh ulama sunnah gelap. Bayangkan kalau gelap masjid ini jam 12 malam, kita akan natap-natap ke sana kemari. Mungkin kita akan injak saudara kita karena kita tidak tahu. Itu gelapnya lampu. Bagaimana gelapnya hati? Ketika mereka tidak punya ilmu, mereka mengurusi umat, merusak umat. Dan ini bala yang cukup besar. Maka ketika yang memimpin umat-umat ini orang yang bodoh, ini hadis Bukhari yang harus kita fahami. Bukan perkataan orang biasa, tapi sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bukti mukjizatnya beliau. Akhir zaman akan ini yang terjadi. Kalau sudah tidak ada orang punya ilmu, dan bukan orang ilmu itu yang mengatur umat, fasu'ilu, ketika orang-orang jahil ini ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin fadhallu wa adhallu. Ketika orang bodoh menanya kepada orang bodoh, maka mereka berfatwa tanpa ilmu, dia sesat, menyesatkan umat. Dan ini fitnah yang paling besar. Karena pada umumnya orang punya kedudukan, dia ingin mengatur umat. Kalau sudah tidak ada din, yang ada hawa nafsu, akan diatur dengan hawa nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Ini fitnah yang pertama. Hilangnya para ulama sunnah. Dan itu telah kita saksikan beberapa tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu masih para ulama-ulama sunnah ada. Maka keadaan menjadi baik. Tapi setelah mereka meninggal dunia, tidak ada orang menasihati. Sedikit orang-orang punya ilmu, bahkan di perkara pula, akhirnya menyebar kebodohan. Yang nomor dua, munculnya para dai penyesat umat. Kalau orang awam menyesatkan umat, orang tidak heran, orang itu awam. Tapi orang awam ketika para dai menyesatkan umat, lupa, silau mereka. Ini makai ayat Allah. Ini makai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini namanya para dai itu bukan satu orang. Nanti akan dijelaskan du'atun muncul beberapa dai. Dan itu asalnya bukan dari orang kafir. Dari orang muslim yang ambisi dunia. Nah, kita perlu membaca fitnah akhir zaman. Tanpa ilmu kita akan buta. Tanpa lampu kita tidak akan bisa melihat. Makanya para ulama mensifati al-ilmu nurun. Ilmu itu yang mencahayai hati kita. Nah, dijelaskan di sini fitnatus subhat, fitnah kerancauan. A'ni du'atun, a'ni du'atan ala abwabi jahannam. Para da'i yang mengajak manusia yang menjerumuskan ke neraka jahannam. Jadi belum tentu namanya du'at itu mesti baik. Karena da'ayat'u, da'watan itu mengajak. Ada yang mengajak yang jelek, ada yang mengajak yang baik. Maka orang mukmin Allah mensifati mereka mengajak yang baik. Karena Allah berfirman wal mu'minatu wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang mu'min laki dan perempuan satu sama lain saling tolong menolong. Dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf. Mengajak yang baik. Ini ciri-ciri orang mu'min. Kalau kita tahu dia mengajak kebaikan, mengajak sunnah, ini tanda dia keimanannya ada. Wayanhauna 'anil munkar, dan membendung kemungkaran. Yang tauhid disampaikan, yang sunnah disampaikan, amal saleh disampaikan, yang syirik ditolak. Nah, dilarang yang bid'ah, dilarang kemaksiatan, dilarang. Ini tandanya orang mukmin. Berdakwah, melaksanakan perintah Allah, menyampaikan perintah Allah dan nabinya, dan melarang manusia yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Lama apa ada da'i yang mengajak kemungkaran, yang membendung kebaikan? Ada. Di dalam surat At-Taubah. Wal munafikuna wal munafikatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil mungkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Nah, itu di antara 67-an di situ. Orang munafik laki-laki dan perempuan ba'duhum min ba'din, sama saja. Sama saja dalam hal apa? Dalam dakwanya. Ya'muruna bil mungkari. Nah, memerintahnya mungkar. Syirik diperintahkan, bid'ah diperintahkan, dipaksakan kepada orang, kemaksiatan dipaksakan kepada orang. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, membendung dakwah tauhid, membendung dakwah sunnah, membendung orang yang mau taat kepada Allah. Nah, apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala bukti berapa banyak orang mengaku muslim tapi mereka melarang orang-orang berdakwah sunnah. Mereka menghambat, yaitu menghalangi dakwah sunnah. Ini fakta dan bukti apa yang disampaikan Allah Ta'ala, ada kenyataan. Ya, Allah Ta'ala menjadikan orang mukmin dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah yang baik, membendung puncaknya dosa syirik, kebid'an dan kemaksiatan, sedangkan orang munafik berbalik haluan. Memerintahkan syirik dan menyebarkan kebid'an kemaksiatan, membendung tauhid, membendung sunnah. Nah, ini ujian kita. Dan kita tidak akan tahu siapa mereka itu yang menyuruh baik atau jelek, kecuali kita punya ilmu. Inilah pentingnya ilmu. Makanya keamanan para anbiya zaman dahulu karena bekalnya ilmu. Dan diamalkan ilmu itu dan juga didakwakan. Adapun dalil yang menjelaskan bahwasanya akan bermunculan akhir zaman para da'i penyeru-penyeru kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan banyak sekali, silakan baca Sahih Bukhari. Bab luzumul jamaah. Wajibnya kita kembali kepada sunnah. Ini hal yang harus kita fahami. Kita diuji. Bukan diuji menghadapi orang mukmin saja. Diuji menghadapi orang kafir, orang munafik, dan juga orang-orang ahli bid'ah. Untuk diperiksa kita oleh Allah Ta'ala. Kemana orang itu mengikuti? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini berdasarkan oleh Abu Idris Al-Khawlani. Annahu sami'a Khudzaifah ibn al-Yaman. Sami'a Khudzaifah ibn al-Yaman. Abu Idris Al-Khawlani adalah seorang tabi'in. mendengarkan seorang sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Yaqulu, berkata sahabat Hudzaifah ini, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi. Banyak para sahabat yang menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wahai Nabi, bagaimana caranya sholat? Bagaimana hukumnya zakat? Nanya kebaikan. Karena ingin dilaksanakan kebaikan itu. Ya, ini di antara cirinya. Para sahabat selalu menanya, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Tetapi sahabat Hudzaifah ini lain. Nah, apa yang ia tanyakan? Wa kuntu as'aluhu anisyari makhafatan ayyudrikani. Tapi saya ini menanya kepada Rasulullah SAW tentang kejahatan, tentang dosa. Mengapa menanya tentang dosa? Khawatir kalau dosa itu menimpa kepada dirinya, lalu tidak tahu. Inilah mengapa para ulama sunnah menulis hadis palsu, menulis hadis dhaif, menulis hadis hasan li ghairihi, agar umat tahu ini yang sahih, ini yang dhaif. Ini yang baik, ini yang buruk, ini yang halal, ini yang haram. Jadi maksudnya para ulama menulis hadis yang dhaif bukan untuk diamalkan. Memberi peringatan umat agar menjauhi yang lemah, agar mengamalkan yang baik. Nah, sahabat Hudzaifah menanya, aku menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, khawatir kalau saya tidak tahu yang buruk itu akan menimpa kepada diri saya. Inilah keutamaan sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Dan ini menunjukkan kita wajib menanya. Menanya yang baik untuk kita amalkan, menanya yang jahat untuk kita jauhi, menanya yang haram untuk kita jauhi. Makanya isinya Al-Quran itu yang halal, yang haram, yang wajib, yang sunnah, yang makruh, yang mubah. Itu hukum. Nah, kemudian fakultu, bagaimana pertanyaannya Hudzaifah ibn al-Yaman ini? Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Begini wahai Nabi, kita dulu hidup pada zaman jahiliyah, zaman kegelapan, zaman kedzaliman, zaman pembunuhan, zaman pertengkaran, zaman perzinahan, pencurian, mabuk kesana kemari. Ini zaman jahiliyah. Wasarin, dan juga kejahatan-kejahatan muncul. Faja'ana Allah bihadzal khair. Maka Allah Ta'ala mendatangkan kepada kami-kami ini dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi baik umat ini. Jadi umat ini menjadi baik kalau ada orang punya ilmu, menyampaikan ilmu itu dan diamalkan ilmu itu. Inilah manfaatnya dakwah. Dari mana kita tahu yang hak kalau tidak ada orang menyampaikan yang hak? Dari mana kita tahu batil, syirik, bid'ah, yang lainnya, maksiat kalau kita tidak pernah mendengarkan orang yang melarang kita kepada kemaksiatan? Yang berhak melarang Allah. Dan Allah Ta'ala tidak melarang suatu perkara melainkan jika dilanggar mesti bahaya. Demikian juga Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan kita yang baik melainkan jika diamalkan mesti keuntungan dunia dan akhiratnya. Inilah bedanya perintahnya Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan perintahnya manusia. Kalau perintah manusia kita pilih-pilih, karena tidak semuanya manusia merintah yang baik. Larangan manusia kita lihat dulu. Kalau larangan manusia itu justru perintah Allah, kita menolak larangan manusia. Karena kita tidak harus melaksanakan perintah manusia. Kita wajib melaksanakan perintahnya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah Ta'ala dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya. Nah, kemudian apa pertanyaannya beliau ini? Hudzaifah ibn Yaman menanya kepada Rasulullah pertanyaan apa? Hal ba'ta hadzal khairi min syarrin? Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Apakah setelah Allah Ta'ala mengutus Rasulullah SAW kita menjadi baik ini, nanti akan datang zaman kita ini akan kembali kepada jelek, kepada kesyirikan lagi, kebid'ahan lagi, amal maksiat lagi? Qala na'am, jawabnya beliau. Ini menunjukkan putaran zaman. Satu saat berkembang sunnah ini, satu saat merosot sunnah itu. Berkembangnya sunnah karena pemeluknya, merosotnya sunnah karena juga kurang baiknya orangnya. Nah, menanya lagi, qultu wa hal ba'da dhalika syarri min khairin? Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda menjelaskan setelah ada yang baik ini akan datang kejelekan, apakah setelah datang kejelekan ini nanti ada datang kebaikan? Qala na'am, ya. Setelah yang jahat ini, setelah kesyirikan ini muncul, kebid'ahan muncul, maksiat muncul, akan datang kebaikan, tapi wa fihi dakhon. Cuma ada asapnya, ibaratkan udara, tidak sejernih, tapi ada kabut-kabut, debu-debu yang mencampuri udara itu. Ini menunjukkan bahwa baiknya Islam seorang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman para sahabatnya. Ya, sebagaimana beliau bersabda, khairun nasi qarni summa alladziina yalunahum summa alladziina yalunahum. Paling baiknya umat Islam itu adalah pada zaman aku masih hidup, kata beliau. Kemudian zaman berikutnya, generasi sahabat, generasi tabi'in. Setelah itu jelek. Nah, lalu menanya ini, wahai Nabi, asap ini apa ini? Yang menjadikan baik ini bercampur dengan asap, bercampur dengan kemaksiatan yang lainnya. Qultu wa ma takhnuhu, kabutnya asapnya ini apa wahai Nabi? Qala qauman yahduna bi ghairi hadiyin. Nah, nanti ada kaum yang menunjukkan manusia bukan petunjukku, tapi petunjuk hawa nafsu. Tetapi petunjuk imam-imamnya, tokoh-tokohnya, kelompok-kelompok organisasinya. Karena umat itu hanya satu. Cermin kita untuk segala urusan kepada beliau, bukan pada perorangan. Muncul. Dan itu terbukti Rasulullah selalu menjelaskan umat ini akan pecah belah menjadi 73. Kulluhum finnar illa wahita. Semua merasakan masuk neraka dulu kecuali satu, ma'ana alihil yawma wa ashabi. Yaitu orang yang hidup ketika aku ini masih hidup. Dan orang yang hidup bersama sahabatku. Ini paling banyak umat. Nah. Lalu beliau mengatakan, ta'rifu minhum wa tungkiru. Kamu ya orang yang beriman, ya para sahabat, mengerti siapa orang-orang yang zalim itu. Dan kamu mengingkari. Tapi kamu tidak mampu. Karena besarnya kezaliman dibawa oleh orang-orang tertentu. Bukan sembarang orang. Kalau kezaliman ini diamalkan oleh orang awam itu masih mudah untuk penyelesaikannya. Tapi kalau yang zalim ini orang-orang tertentu yang punya kedudukan, lebih berat. Nah, inilah musibah yang Allah Ta'ala menguji kita. Nah, fakultu, bagus. Nanya lagi sahabat Khudzaifah ini, fahal ba'da dhalikal khairi min syarrin? Wahai Nabi, jika baginda mengatakan bahwasanya ini ada zaman yang baik, tapi masih campur kabut-kabut, masih ada yaitu kesyirikan, kebid'ahan, tapi masih ada orang yang tahu ini syirik, ini bid'ah, ini kemaksiatan. Lalu apakah setelah yang dikatakan baik campur ini, masih ada yang lebih jelek? Apa masih datang lagi kejahatan? Qala na'am. Subhanallah. Beliau menjawab, iya. Apa itu kejahatannya? Du'atun ala abwabi jahannam. Nah ini. Du'atun itu jamak daripada da'i. Da'i itu yang menyeru kebaikan. Tapi ini para da'i ini mengajak kepada pintu jahanam. Jadi tidak semuanya para da'i itu istiqamah. Ada juga da'i yang zalim dengan dasar hadis. Du'atun ala abwabi jahanam. Banyak para penyeru da'i mengajak orang ke jahanam, mengajak ke kufuran, mengajak kesyirikan, mengajak pula bid'ah, mengajak agama itu sama. Mengajak mari kita muliakan orang-orang yang sifatnya mengatakan Tuhan itu tiga. Nah, muncullah. Ini kalau kita tidak tahu hadis ini, bingung kita dengan masalah. Ya. Jadi akan datang akhir zaman itu doa para da'i yang menyeret ke neraka jahanam. Bukan mengajak kita ke surga, ke neraka jahanam. Dan itu fakta. Ini akan diketahui orang punya ilmu. Kalau orang tidak punya ilmu, ya tidak tahu. Mobil itu rusak kalau orang itu ahli bengkel mobil. Kalau tidak ahli bengkel mobil, kelihatannya baik kan tidak mengapa. Mundoyin. Tapi setelah diteliti betul, ini kena pistolnya ini. Ini kena terotnya, biljoinnya kena ini. Noken asnya kena. Padahal orang awam tidak tahu. Ini pentingnya kita punya ilmu. Jika orang tertipu masalah urusan dunia karena tidak punya ilmu, lebih bahaya lagi tertipu tidak tahu Islam, tidak tahu sunnah. Ya, jadi akan bermunculan akhir zaman para da'i yang mengajak kepada kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Bahkan melarang orang berbuat baik. Kalau beliau bicara seperti ini berarti orangnya ada. Semoga kita tidak termasuk ini. Nah, apa kata beliau? Man ajabahum ilayya. Siapa yang mengikuti para da'i yang mengajak ke neraka ini? Qadhafuhu fiha. Mereka akan menjerumuskan ke dalam neraka jahanam pula. Ibaratkan ikan, kita tahu wuhu. Wuhu itu semacam penangkap ikan. Itu ikan itu kalau ada air yang sedang mengalir, dia menyerang. Masuk. Nah ini kalau sudah masuk, ini pek, tidak bisa keluar. Mau keluar, dadal semuanya. Akhirnya mati di situ. Nah inilah, berapa ribu tahun beliau menjelaskan ternyata fakta kita jumpai. Yang menjumpai orang punya ilmu. Nah setelah beliau menjelaskan akan muncul para-para da'i yang mengajak ke neraka jahanam ini. Siapa mereka ini? Apakah itu orang-orang kafir? Bukan. Orang yang mengaku dirinya muslim. Nah ini. Qultu ya Rasulullah. Menanya sahabat Hudzaifah ini. Ya Rasulullah. Sifhum lana. Jelaskan kepada kami wahai Nabi. Agar kami tidak tertipu dengan para da'i. Yang mengajak manusia ke neraka jahanam ini. Kala jahatnya beliau hum min jildatina. Mereka itu orang-orang yang mengaku muslim. Jildatina kulit kita, golongan kita. Bayangkan ini. Orang awam mungkin tidak tergambar. Seorang alim kok mengajak kejahatan tidak mungkin. Karena fitronya begitu. Tapi ternyata banyak bermunculan ini. Bukan satu, bukan dua. Apalagi kalau yang mengajak ke neraka jahanam ini punya jabatan. Punya kedudukan. Punya tempat-tempat tersentuh. Inilah perlu kita menyelamatkan diri. Nyawa kita ini tidak lama. Tidak 1000 tahun, 2000 tahun. 50, 60, 70 berangkat pulang kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Nah. Mereka itu mengaku muslim dan yata kalam bicara bi al-sinatina dengan bahasa Arab, dengan Quran, dengan hadis. Tapi dipalingkan maknanya. Yastaruna bi ayatillahi samanan qalila. Nah, ya. Ini kalau kita tidak menuntut ilmu akan termakan oleh mereka ini. Tapi kalau kita menuntut ilmu kita akan mendapatkan musibah. Tapi kalau kita memang bersabar wa intasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaituhum saya. Kalau kami orang mukmin masih bersabar, bersabar bertahan kepada keimanan ini, watattaqu dan kamu takut kepada Allah Taala, la yadurrukum kaituhum saya. Tipu daya mereka tidak akan memadarkan dirimu. Ini kunci agar kita tidak disesatkan oleh para da'i min abwabi jahannam. Kita harus istiqamah. Dan betul-betul kepada siapa kita ini bekerja mencari nafkah. Jangan sampai kita mencari nafkah yang menjadi sebab rusak akidah kita. Makanya beliau bersabda, al-mar'u ala dini khalili. Orang itu lihat kawan akrabnya siapa. Kalau kawan akrabnya orang sunnah, insya Allah jadi orang sunnah. Karena umumnya orang yang bukan sunnah akan bergabung yang bukan sunnah. Ya. Yatakallamuna bi al-sinatina. Mereka pakai bahasa Arab. Mereka pakai dalil. Dan ini bukan orang awam. Kalau orang awam tidak tahu dalil. Orang-orang yang sifatnya memiliki dalil, memiliki ilmu. Kenapa mereka bicara seperti itu? Karena urusan dunia. Makanya beliau bersabda, fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum min bani Israil fin nisa. Hati-hati kamu dengan fitnah harta. Hati-hati kamu dengan fitnah wanita, karena rusaknya bani Israil dulu seperti itu. Ya. Padahal kita dengan harta itu tidak butuh banyak. Apalagi kita sudah lanjut usia diukur, orang enggak mau makan. Wanu jangan banyak mau makan lu nanti gemuk katanya. Perutnya orang kaya miskin sama. Kebutuhan kita makan seandainya ada nasi putih saja, tidak ada lauknya masuk ke perut kita. Ya. Karena Allah Ta'ala Maha Tahu. Tapi manusia dengan urusan dunia ini banyak cita-citanya daripada kebutuhan pokoknya. Ya. Banyak orang bangga saya punya rumah di Jakarta, di Malang, di Kediri, ya, di Sulawesi. Apakah dipakai semuanya rumah itu? Tidak. Punya kendaraan 10 yang dipakai 1. Punya HP 5 ya 1 yang dipakai. Banyak. Rakusnya lebih banyak daripada kebutuhannya. Dan kalau orang sudah tenggelam masalah urusan dunia, ibadahnya lepas. Dan tidak perlu melihat halal dan haram, penting berhasil. Ini prinsip hidupnya orang-orang yang sifatnya ya'buduna dunya. Beliau berkata, ta'isa abdul dinar, wa ta'isa abdul dirham, wa ta'isa abdul khamilah. In u'tiya radhiya, wa illam yu'ta sakhita. Nanti akan muncul penyembah-penyembah dunia, bukan menyembah Allah. Penyembah emas, penyembah perak, penyembah dirham, penyembah baju. In u'tiya, nah, kalau dia dapat rezeki, senang. Wa illam yu'ta sakhita. Kalau tidak mendapatkan rezeki, marah. Ini penyembah dunia, bukan penyembah Allah. Berapa banyak orang senyum ketika dapat rezeki yang banyak. Tidak menangis ketika dia tidak sholat. Tidak menangis kalau dia keluarganya di rumah istrinya tidak sholat. Senangnya urusan dunia. Ini namanya ta'isa abdud dinar. Celaka penyembah harta. Nah setelah itu tanya sahabat Hudzaifah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian wahai Nabi, fama ta'muruni. Ketika orang-orang sudah mendakwakan dakwah yang syirik, kebid'an, kemaksiatan ini, tidak ada para dai sunnah, ya, dan mereka memakai bahasa-bahasa yang menipu, meminjam ayat dibolak-balikkan makna sesuai dengan hawa nafsunya, membacakan hadis difahami dengan hawa nafsunya, fama ta'muruni. Lalu apa yang baginda pesankan, perintahkan kepadaku wahai Nabi? Qala in talzam jama'atal muslimin. Nah, Kamu cari kelompok-kelompok sunnah. Bergabunglah dengan orang-orang yang menyampaikan sunnah ini kalau masih ada. Nanti akan akhir zaman, tidak ada. Talzam jama'at al-muslim, kamu bergabung dengan jama'at di sini mufrad. Karena Islam itu satu kelompok. Innamal mu'minuna ikhwah, tidak jama'at, jama'at ini. Tidak. Itu menyebabkan perpecahan umat. Menjadi retaknya, menjadi lemahnya kaum muslimin. Kalau kita sudah berpecah belah. Ya. Bayangkan kalau ada orang yang menjumpai batu itu seberat 100 kilo. Kalau dia bersatu orang 5-6 akan terangkat batu itu. Tapi kalau masing-masing berpikir sendiri tidak akan terangkat batu 100 kilo itu. Talzam jamaah al-muslim. Kamu cari orang-orang menyampaikan sunnah. Wa imamahum dan para da'inya. Orang menyampaikan sunnah walaupun tidak banyak. Bergabung dengan mereka. Qultu menanya lagi Hudzaifah. Fa illam yakun lahum jama'ah wala imamah. Wahai Nabi, kalau kami tidak menjumpai kajian-kajian sunnah, orang-orang menyampaikan sunnah tidak ada. Yang ada ini banyak menyampaikan kesyirikan kebid'aan. Gimana? Fa'tazil tilkal firakulaha. Kamu jauhi pengajian-pengajian semuanya itu. Walau anta'adha bi'asri sajarotin khatta tudrikakal mautu. Walaupun kamu pergi ke gunung. Mencari akar-akar pohon kamu makan. Sampai mati menjemput dirimu. Itu lebih bagus daripada kamu bergabung dengan orang-orang yang menyampaikan kebid'aan, melakukan kemaksiatan. Hadis ini dijelaskan oleh Al-Imam Bukhari bab luzumul jamaah. Wajibnya kita berpegang kepada sunnah. Ini fitnah yang jarang orang tahu. Dikira semuanya para da'i itu baik. Makanya kalau kita membaca YouTube hati-hati. Karena tidak ada yang mengatakan sayyidina ahli bid'ah. Bukan. Semua orang mengaku ahli sunnah. Karena harumnya bagusnya orang ahli sunnah wal jamaah. Yang nomor dua. Terjadinya banyak pembunuhan. Di akhir zaman. Pembantaian-pembantaian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab musnadnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadharul fitan, akan nampak fitnah-fitnah. Nah. Bukannya satu, nampak fitnah balak-balak jumlah banyak sekali. Wa yaksurul haraju, dan banyak pembunuhan pembantaian. Yang nomor tiga, wa yarfa'ul ilmu. Atau wa yarfa'ul ilmu, dan akan lenyap ilmu Islam ini. Kalau sudah ilmu Islam lenyap, orang-orang sudah berdakwah, tidak ada yang terjadi pembunuhan, pembantaian, yang terjadi fitnah, kebodohan yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik, semoga kita tidak menjumpai waktu ini. Falamma sami'u Umaru Abu Hurairah. Maka tatkala mendengar Umar ini hati yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu yurfa'ul ilmu, apa akan dicabut ilmu ini? Qala Umaru amma innahu laisa yunza'u fi suturil ulama walakin yadhhabul ulama. Begini wahai sahabat Umar, karena Abu Hurairah ini Islamnya belakangan, tapi subhanallah mencari ilmu. Paling banyaknya hadis. Dan yang dibenci oleh Syiah. Ya. Ini menunjukkan Khalifah Umar. Tidak segan-segan dia sebagai Khalifah. Menanya pada orang punya ilmu. Karena Khalifah banyak disebutkan tentang tata negara. Tentang politik. Dan ada juga orang yang disebutkan mencari ilmu. Subhanallah. Khalifah pada zaman dulu tidak malu. Menanya orang-orang punya ilmu. Walaupun toh mereka yang ditanya ini. Bukan orang memiliki kedudukan. Tapi punya ilmu. Apakah benar ilmunya akan dicabut? Qala Umaru. Ama innahu. Laisa yunza'u min suturil ulama. Walakin yadhabul ulama. bukanlah yang dicabut oleh Allah Ta'ala ilmunya ulama ini, tetapi meninggal dunianya ulama, perginya ulama, di penjara ulama itu, dibunuh ulama itu, di pantai ilmu ulama itu. Nah, ya, ini sejarah yang beliau sampaikan, sampaikan pula oleh para sahabat, dan tidak akan mustahil perkaranya terjadi, karena sahabat dahulu Umar ditikam, sahabat Utsman dibunuh oleh kelompok Yahudi, Abdullah bin Sabak laknatullah. Sahabat Ali dibunuh orang-orang yang ahli surga karena istiqomahnya di atas yang kami. Ini wabah yang berat yang mengalahkan wabah penyakit fisik. Selanjutnya pula menyebarnya fitnah, kemaksiatan-kemaksiatan dan syubhat. Hadis yang kami nukil dari hadis Bukhari. An Anas radhiyallahu anhu qala. Qala, berkata sahabat Anas, la uhaddisakum hadisan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menceritakan hadis yang saya pernah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat Anas yang mana pernah bergaul dengan beliau 10 tahun, subhanallah, menjadi pelayan beliau 10 tahun. Orang kalau punya ilmu, pelayannya punya ilmu, yang dilayan punya ilmu, nikmat. Karena itu tidak ada masalah sahabat Anas dengan

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tidak pernah mendengar. Ini menunjukkan hadis akad diterima. Seperti innamal amalu binniat. Itu hanya sahabat Umar yang mendengar beliau, yang lain tidak. Berarti satu namanya hadis akad. Hadis gharib. Hanya satu sahabat. Kalau dua hadis. Kalau tiga ke atas masyhur. Kalau 10 ke atas mutawatir. Tapi karena ini menyampaikan sahabat, tidak kita tolak. Bukankah beliau satu orang? Allah juga satu, kul wallahu ahad. Bagaimana menolak hadis ahad? Nah, apa katanya beliau sahabat Anas yang mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, inna min asratis sa'ah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Pertama, ayyur fa'al ilmu. Dicabut ilmu itu. Ya. Di mana beberapa sekolah sudah tidak berkepentingan dengan ilmu din. Yang ada ilmu duniawi melulu. Ini musibah. Kalau sudah ilmu dicabut, orang tidak tahu halal, tidak tahu haram, jatuh kepada yang haram. Orang tidak tahu wajib, maka dia akan meninggalkan yang wajib. Tidak tahu sunnah, mereka akan meninggalkan sunnah. Ini paling besarnya bahaya. Kalau sudah ilmu itu tidak menyebar, maka akan menyebar kejahilan. Kalau sudah menyebar kejahilan, menyebar kedzaliman. Yang nomor dua, wayak surul jahlu. Banyak orang-orang yang bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Ini dekatnya hari kiamat. Ya. Ilmu din sudah dicapai oleh Allah Ta'ala. Nampak kebodohan yang nomor tiga. Wayak suruh zina. Banyak pelacuran-pelacuran. Orang berbuat zina zaman dulu lain pada zaman sekarang. Karena zaman dulu tidak ditunjang dengan media sosial. Tidak ditunjang dengan perangkat-perangkat ringan seperti HP. Dan dulu orang itu ingin melihat wanita telanjang ke biskup yang jauh. Butuh waktu, butuh kendaraan, butuh bangunan. Sekarang tidak ada biskup. Cukup di HP. Ini kita diuji oleh Allah Ta'ala. Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah menciptakan kamu ada yang kafir, ada yang mu'min. Ada baik, ada buruk. Ada siang, ada malam, ada perempuan, ada laki-laki. Ada kecil, ada besar, ada hidup, ada mati. Nah, Allah menjadikan berbeda. Siapa yang memilih kebaikan, inilah orang yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Siapa yang memilih kejahatan, itulah orang yang dimurkai oleh Allah. Nah, yang nomor empat, wayak suruh surbul khamri. Banyak orang-orang mabuk-mabuk. Nah, ya. Minuman-minuman keras. Ya, yang dikasih label ini minum sekar. Minuman sehat yang lainnya. Kalau ini sudah nampak, bahaya. Dan kasihan anak cucu kita. Hidup pada zaman yang banyak fitnah. Nah, jadi pertama, tanda-tanda hari kiamat, ilmu ini sudah tidak dihiraukan lagi oleh orang mukmin, orang muslim. Kenapa? Bingung dengan urusan dunianya. Ya, nomor dua, banyak kebodohan. Kalau sudah orang tidak menuntut ilmu, yang nampak kebodohan. Masa jahiliyah akan datang tiba lagi. Nomor tiga, wayak suruh zina. Kalau orang sudah banyak zina, tidak mau menikah dia. Seperti Syiah, nikah kontraknya. Tapi aku muslim dia. Itu lebih jahat daripada orang berzina sekali dua kali. Karena mereka nikah yang penting sama mau. Dua hari, tiga hari cerai. Tidak ada iddah. Punya anak, dikatakan anak yatim. Bukan disisbahkan kepada bapaknya. Kejam sekali Syiah itu. Ya. Dan zina dengan minum-minuman ini kawan akrab. Maka hati-hati. Yang nomor lima, wayakilur rijal.
sedikit

0: jumlahnya laki-laki. Wayak surun nisa, dan banyak jumlahnya wanita. Dan ini sudah ada pada zaman sekarang. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahidu. Sehingga wanita jumlah 50-nya akan merebut satu laki-laki. Karena hausnya. Ini musibah yang menimpa kepada kita semua. Ini hadis Bukhari rahimahullah ta'ala menjelaskan fitnah di akhir zaman. Kita bacakan satu hadis lagi. Fitnah yang menjalar kepada kaum muslimin, fitnah rakus dunia dan takut mati. Nah ini. Kalau orang sudah rakus dunia akan ditinggalkan ibadahnya. Dan orang kalau sudah takut mati maka akan meninggalkan ibadahnya pula dia. Jadi dua ini berpasangan. Tidaklah orang rakus dunia melainkan karena takut mati dia. Karena orang mati tidak punya harta. Orang mati kelaparan dia. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya. Bersumber dari Sauban. Sahabat beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umamu antada'a kama yushikul umamu antada'a alaikum kama tada'al ukulatu ala qas'atiha. Hampir-hampir umat di akhir zaman ini ya akan dikerumuni oleh orang kufar sebagaimana orang lapar menjumpai hidangan makan. Bayangkan kalau orang lapar ya, ketika makan tiba tidak perlu bismillah, tidak perlu nanti, langsung dimakan. Ini keadaan umat di akhir zaman. Bahwa umat Islam ini oleh orang kufar bagikan makanan yang dia sedang dalam keadaan lapar. Makan dimakan. Bertanya para sahabat ini. Faqala qailun min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah pada saat itu wahai Nabi kita-kita ini jumlahnya sedikit sehingga dimakan oleh mereka, dibunuh oleh mereka, bagikan orang lapar menjumpai makanan. Apakah kita ini jumlahnya sedikit? Orang Islam itu minoritas. Qala la, jawabnya beliau. Bal antum katsirun. Bal antum yawma idzin katsirun. Tetapi kamu saat itu mayoritas. Tapi mayoritasnya bid'ah, mayoritasnya Islam abangan, mayoritasnya Islam sufi. Ya banyak sekali. Nilai Islam itu sudah tiada, hanya label yang mereka pakai. Sunnah tidak diamalkan. Antum khina idin kasirun. Kamu satu jumlah mayoritas. Mengalahkan jumlahnya sedikit yang kan makan-makan itu. Walakinnakum husa'un kahusa'is sa'il. Tetapi kamu itu ibaratkan buih kotorannya laut yang minggir di pantai. Lihat besar sekali, tapi itu gatel. Kalau kena badan, kukar-kukur kita. Nah, ya. Bukan seperti airnya laut, tapi bekas-bekas untuknya, buihnya. Jadi umat Islam di akhir zaman jumlahnya banyak seperti tumpuan sampah. Seperti tumpuan yaitu kotorannya air. Walayanzi annallahu fi sudurikum atuwakumul mahabata minkum. Allah akan mencabut rasa takutnya musuh kepada dirimu. Nah, ini. Karena apa? Karena umat Islam seperti buih. Sudah tidak berpikir masalah urusan tim lagi. Yang penting Islam. Jadi kelompok kecil ini tidak merasa takut lagi menghadapi kaum muslimin. Karena orang Islam sudah meninggalkan agamanya. Kalau sudah meninggalkan agamanya, Allah tidak akan menolong. Makanya Allah berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Kamu jangan seperti orang yang lupa, melupakan Allah, Allah akan lupakan. Nah, ya, inilah di akhir zaman. Antum tahu berapa jumlahnya orang masuk di pasar dengan di masjid, dapat kita hitung. Berapa jumlahnya orang yang bekerja di perusahaan orang kafir, orang itu muslim, dibandingkan orang kerja di perusahaan orang muslim. Dan berapa jumlahnya orang-orang berbuat zina padahal mereka muslim. Nah, kalau sudah begitu Allah mencabut rasa takut musuh ini untuk melawan kaum muslimin yang jumlahnya banyak tapi tidak ada kekuatan di iman. Wala yakdzifannallahu fi qulubikumul wahna, dan Allah akan masukkan rasa takut kepada kaum muslimin. Allah masukkan rasa berani kepada orang kufar untuk melawan kaum muslimin. Namanya al-jaza' min jinsil amal. Faqala qail, lalu ada yang menanya, ya Rasulullah, wa mal wahnu, apa kelemahan kaum muslimin ini, wa ya Allah, wa ya Nabi? Ditanya, apa kelemahan orang muslim ini? Qala khubbud dunya wa karahiyatul maut. Nah, cinta dunia mengalahkan kecintaan dia kepada Allah. Waktunya sholat, tidak sholat. Waktunya istirahat, cari dunia terus. Padahal kebutuhan kita itu hanya sedikit. Ditumpuk-tumpuk dunia itu, mati tidak dibawa. Punya rumah banyak yang dipakai satu. Punya baju 100, ya dua yang dipakai. Yang nomor dua, takut mati. Nah, bayangkan ini penyakit wahan yang mayoritas menimpa kepada kaum muslimin, illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Nah, inilah peringatan dari beliau. Ini semuanya kita ambil dari hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, karena kita punya kesamaan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita setiap tasyahud kita yaitu berserah kepada beliau, asyhadu an la ilaha illallah, menunjukkan kita harus bertauhid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, menunjukkan kita harus berpegang kepada sunnah beliau. Kalau sudah tauhid ini ditolak, mereka pikirannya urusan dunia. Kalau sunnah ini ditolak, maka akan kena penyakit wahan. Kecintaan dunia tidak pernah putus. Siang malam menjadi budaknya dunia. Dia bersabda, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham ta'isa abdul khamilah in u'tiya radhiya wa illam yu'ta sakhita. Akhir zaman manusia akan menyembah harta, menyembah emas, menyembah perak, menyembah yaitu baju, menyembah pula benda-benda, dan mereka merasa senang kalau mendapatkan keuntungan, menangis kalau mereka rugi. Ini namanya abadatud dunya. Kalau orang mukmin lain merasa bergembira dia kalau bisa beribadah kepada Allah dengan dasar ayat ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah dengan zikrullah menjadi tenang jiwamu. Ketenangan jiwa bukan dengan harta, dengan amal ibadah. Kemudian berikutnya, umat ini akan mengikuti jejak bangsa-bangsa dahulu. Akan menyembah orang Yahudi dan Nasrani. Akan memuliakan, akan tunduk, berlutut kepada Yahudi dan Nasrani. Dan akan pula pendirian kepada bangsa Romawi dan Persia. Nah, ini keadaan umat di akhir zaman. Kalau kita tidak membaca pesan-pesan beliau, kita akan tenggelam dengan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Berapa banyak sekarang mengaku orang Yahudi itu saudara kita. Saudara Muslim karena punya Nabi, punya kitab. Orang Nasrani juga saudara kita karena punya Nabi. Nabi Isa dan punya kitab Injil. Bayangkan begitu. Mereka berfatwa. Ya, itu saudara kita. Padahal Allah Ta'ala berfirman, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak dibaca ayat ini karena senjata yang menusuk mereka. Walan tarda, tidak akan ridha angka kepadamu wahai nabi. Siapa itu al yahudu? Orang Yahudi wan nasara dan orang Nasrani. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu mengikuti agama mereka. Itu orang Yahudi Nasrani tidak ridha kepada beliau. Sampai diracun beliau. Mau dibunuh. Dan sakit di tenggorokannya. Ketika diracun orang Yahudi wanita. Maka dicampur. Begitu jelinya musuh-musuh Allah. Sekarang juga tidak mustahil makan-makan, tidak ada label halal haram. Pokoknya makan saja. Dulu masih ada 100% halal, sekarang dihapus label itu. Ya, babi apapun masuk. Ini fitnah di akhir zaman. Kalau kita tidak membaca nasihat beliau, kita akan tenggelam dengan mereka. Dan juga menunjukkan orang Yahudi itu musuh kita, bukan kawan. Kita harus terus terang ini. Dalilnya ayat. Ya. Walan tardo angkal yahutu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan juga ayat yang lain. Yang memberi penjelasan kepada kita bahwa mereka timbul hasud dalam hatinya. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sunana man kana qablakum sibran bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in. Dia bersumpah wallahi demi Allah benar-benar kamu hai umat Islam. Mayoritas, yang sedikit masih ada. Benar-benar kamu umat Islam akan mengikuti jejaknya orang-orang sebelum kamu. Sebelum kami, sebelum beliau. Dengan cara sibron bisibrin, tidak terlalu langsung. Satu jengkal, satu jengkal. Ibaratkan orang mengurangi timbangan setengah on. Nanti kalau sudah tidak kelihatan, satu on. Begitu dia caranya. Wadhiraan bidhiraan, satu hasta dengan satu hasta, satu dhira. Kalau sudah satu jengkal merasa enak, tidak ketahuan, merasa nikmat, satu. Nanti lama-lama ikut mereka. Hatta lau takhalu jukhra dhabbin, la takhaltumu. Seandainya orang Yahudi dan Nasrani itu masuk ke lubang biawak, kamu pun akan masuk walaupun susah payah. Para sahabat tanggap. Siapa yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW ini? Bahwa umat ini akan mengikuti jejak orang-orang dulu. Fakulna. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, al-Yahudu wa Nasara. Wahai Rasulullah SAW, apa yang dimaksud baginda ini? Bahwa umat ini akan mengikuti orang Yahudi dan Nasrani. Qala faman. Siapa lagi kalau bukan mereka ini? Nah, sekarang betul-betul fakta, bukti kebenaran sabdanya Rasulullah SAW. Ternyata umat ini harus kita bacakan hadis, bacakan ayat ini. Dan Allah berfirman, Watta kasirun min ahlil kitabi lau yaruddunakum min ba'ti imanikum kuffara hasadan min indi anfusih. Watta kasir min ahli kitab, sangat senang sekali, ingin sekali orang ahli kitab itu kalau bisa memurtadkan kita. Memurtadkan kaum muslim dengan cara menikahkannya, dengan cara bagaimana. Nah, karena apa? Timbul kedengkian dalam hati mereka. Tapi ayat ini tidak dibuka di media sosial. Tidak dibuka di YouTube. Kalau dibuka itu orang Islam akan tahu. Inilah cara-cara mereka yaktumun al-haqqa. Menyembunyikan kebenaran agar orang tahu yang batil, yang itu nilainya benar. Inilah Rasulullah selalu menjelaskan kepada kita semuanya supaya kita waspada kepada siapa kita kerja ini, dengan siapa. Sekarang berapa banyak orang memuji, memuliakan orang selain Islam, menyambut pula selamat ini, selamat itu. Nanti urusan di akhirat ketemu malaikat mungkar nakir. Nah, kesempatan kita masih dikasih oleh Allah Ta'ala waktu untuk bertobat dan untuk istighfar. Maka kita upayakan menuntut ilmu, karena ilmu ini yang menjadi sebab kita tahu kebenaran. Yang lain, masih satu hadis lagi. Bersumber dari Imam Bukhari, subhanallah. Dan silakan buka kitab ya Ibnu Taimiyah yang dua jilid membahas tentang yaitu tipu dayanya orang Yahudi Nasrani. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdalil ini agar gampang. Mana dalilnya ini hadis beliau. Saya orang muslim wajib membacakan, mengimani, mengamalkan, mendakwakan hadisnya beliau. Karena sebagai bukti saya kalau salat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Qala kata beliau, la taqumus sa'atu, tidak akan bangkit hari kiamat ini hatta ta'khudha ummati ma'khadhal quruni qablaha. Tidak akan bangkit hari kiamat ini sehingga umat-umatku ini mengambil prinsip-prinsipnya orang sebelumnya, bukan mengambil prinsipnya sunnah beliau. Nah, caranya apa? Sibran bisibran, satu jengkal, 20 cm. Karena kalau sedikit tidak ketara. Orang itu mencuri, mengurangi timbangan setengah ons, seperempat. Tapi kalau setengah kilo ketahuan. Orang tidak akan mau belanja di situ. Wadhira'an bidhira'in, dan satu hasta, satu hasta. Kalau sudah satu jengkal tidak terasa, tidak ada orang mengkritik, satu hasta. Fakila ya Rasulullah. Menanya para sahabat, betul-betul perhatian. Sahabat itu kalau beliau bersabda, diperhatikan betul. Kafari sawarum, apakah umat ini akan mengikuti jejaknya Persia dan Romawi dalam hal urusan dunia? Kalau Yahudi dan Nasrani dalam urusan dinnya. Kala jawabnya beliau, wa minan nasi illa ulaika. Tidak ada menjadi haluan kaum muslimin akhir zaman kecuali Persia dan Romawi. Falsafat dari Romawi. Nah inilah umat-umat Islam di akhir zaman. Dekatnya hari kiamat bukan kembali kepada sunnah, tetapi kembali kepada peradaban-peradaban orang-orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Kalau kita tidak membaca hadis-hadis semacam ini, kita tidak akan tahu keadaan umat pada zaman sekarang. Makanya cermin kita bukan sifulan-sifulan. Cermin kita mana dalilnya, mana ayatnya. Karena ayat tidak berubah. Hati tidak berubah, tapi orang muslim bisa murtad. Na'udzubillah min dzalik. Bisa menjadi orang munafik. Dan juga bisa menjadi orang-orang lainnya. Tapi kita upayakan bagaimana wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini harus kita pegang. Dan berpegang sunnah di akhir zaman seperti kaqabdil jamri. Memegang bara api. Bukan memegang makan bara api. Kalau tidak kuat betul dilepaskan dia. Tapi kalau kuat panas. Namun Allah Ta'ala tetap menolongnya. Begitulah kaum muslimin wal muslimat yang dapat kita fahami. Beberapa wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan di akhir zaman, dan ini akan kita lanjutkan nanti. Ya, semoga kita senantiasa oleh Allah Ta'ala mendapatkan hidayahnya, dimudahkan kita untuk menuntut ilmu kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga semoga kita dikaruniai Allah Ta'ala bersabar pada masa-masa seperti ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam. Demikian kajian yang baru saja kita dengarkan, kajian bersama Al-Ustaz Aunur Rafiq Ghufran LC rahimahullah taala, yang berjudul Wasiat Nabi Menghadapi Fitnah. Baik, kumsimah rahimahullah, dimanapun Anda berada, kita sudah di formasi pukul 21 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita, dua buah informasi kajian besok pagi Senin ba'da subuh. Yang pertama datang dari Masjid Raudatul Jannah Islamic Center, dan yang kedua datang dari Masjid Zaid bin Thabit Tabi' Godang. Baik, seperti biasa untuk kajian rutin setiap Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh kembali dibuka setelah libur. Kajian rutin ini bersama Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala. Baik, kumsimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, untuk besok insyaAllah kajian rutin ini kembali akan dibuka Senin pagi ba'da subuh. Melanjutkan pembahasan materi kitab Manasik Haji, kitab yang ke-24 dari syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua ini, insyaAllah besok pagi pembahasannya akan dilanjutkan ke bab yang ke-137, hadis tentang kebolehan tawaf di setiap waktu. Bab yang ke-138, hadis-hadis tentang bagaimana cara tawaf orang yang sakit. Bab yang ke-139, bab tentang tawaf laki-laki bersama perempuan. Ya, apabila waktu memungkinkan, insyaAllah beliau akan melanjut ke bab yang ke-140, hadis tentang tawaf di Ka'bah dengan kendaraan. Baik, itu dia untuk informasi kajian rutin syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua besok pagi. Kajian ini rutinnya Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center, atau yang masyhur kita kenal dengan Masjid RJ, ya, di Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutambusai Kota Pekanbaru. Satu lagi informasi kajian rutin besok di Masjid Zaid bin Thabit Tawek Godang. Kajian rutin pembahasan syarah kitab Sahih Al-Bukhari bersama Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jadullah Al-Misri Hafizahullah Ta'ala, diterjemahkan oleh Al-Ustaz Ade Agustian LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian ba'da subuh bersama Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jadullah Al-Misri Hafizahullah, diterjemahkan oleh Al-Ustaz Ade Agustian LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian syarah kitab Sahih Al-Bukhari besok pagi Senin ba'da subuh sampai yang selesai bertempat di Masjid Zaid bin Thabit. Masjid Zaid bin Thabit berlama di Jalan Zaid bin Thabit, RT04, RW02, Kelurahan Tepek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Itu saja dua buah informasi yang masuk ke meja siar kami, dan kita lanjutkan dengan mendengarkan tilawal Quran pada surah Yasin, suara dari Syekh Abdurrahman Al-Aunsi Hafizahullah Ta'ala. Tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawal Quran dan kajian ilmiah Islam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Banyak orang bingung, panik saat ditinggalkan oleh salah satu keluarganya kembali kepada Allah, meninggal dunia. Kebingungan itu diekspresikan dengan berbagai macam ekspresi, ada yang salah, ada yang benar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan sampaikan perkara lima yang sangat menguntungkan mayit bila seseorang ditinggalkan oleh salah satu familinya, bahkan orang tuanya. Yang pertama adalah berdoa dan istighfar setiap saat dan setiap keadaan. Tidak hanya waktu-waktu tertentu saja. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu penegasan kepada kita, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah ajarkan kepada kita doa sesama muslim, sesama kaum beriman untuk saling mendoakan yang hidup kepada yang mati, bukan yang mati mendoakan kepada yang hidup. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'watul muslim li akhihi bidhahril ghaibi mustajabatun wa ala ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak amin wa laka bimithlih. Doanya seorang muslim kepada saudaranya di kejauhan ghaib, terutama ghaib di alam kubur, alam akhirat, sangat dikabulkan Allah. Di kepalanya Allah utus malaikat setiap mendoakan saudaranya kebaikan, malaikat mengatakan amin dan kamu mendapatkan sepadan dengannya. Tapi kalau sekarang familinya, saudaranya, bahkan anaknya atau orang tuanya yang mendoakan itu kafir kepada orang muslim, maka hal itu tidak dibenarkan dan terputus, bahkan ditolak oleh Allah. Karena Allah mengatakan, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lilmusyrikina walau kanu uli kurba. Tidaklah patut bagi Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada saudaranya, familinya yang mati dalam keadaan musyrik, walaupun kerabat dekat orang yang dimintakan tersebut. Lalu yang kedua yang sangat menguntungkan mayit setelah membacakan doa istighfar, membayar hutang-hutangnya. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyolatkan jenazah, ketika Rasulullah SAW ingin takbir, Jibril datang menghabarkan bahwa sang mayit tersebut memiliki utang 2 dinar. Maka Rasulullah mundur dan tidak jadi mensolatkannya. Akhirnya Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, dinarani aliyya, 2 dinar saya yang nanggungnya. Akhirnya Rasulullah menyolatkan. Ini menunjukkan bahwa utang sangat mengganggu dan perkara besar yang harus kita selesaikan ketika kita mendapati family kita meninggal dunia. Sampai Rasulullah SAW tidak mau menyolatinya dalam rangka untuk memberikan peringatan karena utang yang ditunda-tunda padahal mampu. Kata Rasulullah SAW, ya, matlul ghaniyyi dhulmun, menunda-nundanya orang yang sanggup bayar utang adalah suatu kezaliman. Maka segera diselesaikan. Yang ketiga, kita tunaikan nadarnya, termasuk nadar-nadar yang kaitannya dengan materi ibadah seperti puasa, umrah, haji, dan yang lainnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man nadhara ayyuti'illaha falyuti', barang siapa yang nadar ingin mentaati Allah, hendaknya mentaatinya. Tapi sebaiknya nadar itu tidak dilakukan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'ti bi khairin, nadar itu tidak membawa suatu kebaikan. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil, itu hanya dikeluarkan dari orang bakhil saja. Yang keempat, di antara hal yang harus kita banggakan, yang ditunggu-tunggu setiap sang mayit, adalah amal anak soleh. Anak soleh merupakan suatu perkara yang sangat dahsyat. Intinya, anak merupakan karunia. Sampai Rasulullah mengatakan, la yada'a ahadukum talabal walad, fa innahu idza mata wa laysa lahu waladun inqata'a ismuhu. Janganlah di antara kalian enggan tidak punya anak jika di antara kalian meninggal dunia tidak punya anak, terputus namanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, tidaklah manusia mendapatkan balasan kecuali dari hasil usahanya, dan al-aulad min kasbikum, anak-anak adalah dari hasil usahamu. Dengan demikian seluruh amal anak soleh, baik yang sekarang lesan, gerakan tubuh, amalan hati, amalan harta, semua insya Allah nyampe kepada orang tua. Rasulullah SAW menegaskan, anta wa maluka li abika, kamu, dirimu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Dengan demikian, inilah keuntungan memiliki anak, bahkan bisa dinikmati ila yaumil qiyamah. Adapun yang kelima adalah amal jariyah, yang dilakukan sang mayit selama masih hidup. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Jika anak Adam meninggal dunia, terputus usahanya kecuali tiga. Sadaqatin jariyah, yaitu menginfakkan barangnya tetap pahalanya mengalir. Yang dicontohkan dalam hadis Rasulullah, sumur yang digali, mushaf yang diwakafkan, jalan yang dibangun, sungai yang dialirkan. Bahkan termasuk jembatan, madrasah, pondok pesantren, panti, yatim piatu, semuanya akan menjadi amal jariyah. Awaladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan, termasuk yang tadi. Bahkan ada orang yang diangkat derajatnya oleh Allah tinggi. Dia penasaran. Di surga, dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, karena istighfarnya anakmu kepadamu. Allahu Akbar. Inilah hal yang membanggakan, menyenangkan, membahagiakan orang yang memiliki anak, terutama soleh. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, termasuk dan bahkan suatu amal jariyah yang paling tertinggi adalah ilmu jariyah. Apalagi kita memiliki anak alim, ya, saleh, yang mengajarkan din kepada orang lain, ini merupakan suatu kebanggaan. Ya, kalau sang anak aja, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, seandainya ada orang mendapatkan petunjuk satu lantaran kamu, itu lebih baik daripada kendaraan unta yang termewahnya, apalagi sang orang tua. Dengan demikian, mudah-mudahan kita semuanya bisa memberikan yang terbaik untuk sang mayit, menghantarkan ke alam akhirat dan membekali dengan lima tadi. Doa dan istighfar. Kita semua family dan orang lain yang penting Muslim. Kita bayarkan utangnya, kita bayarkan nazarnya, dan anak soleh yang kita tinggalkan, serta yang terakhir adalah amal jariah yang selama hidup kita lakukan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullahal adhim, innallaha wal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirina.

0: sifat utama orang mukmin itu cepat di dalam ketaatan, lamban di dalam kedor, di dalam kemaksiatan.
1: Yang sekarang terjadi aneh, kalau lomba lari kelereng nomor satu. Apalagi ada ya ikhwan, ada yang seumur-umur hidup dibangunin sama Allah untuk tahajud jam 3, jam setengah, 3 gagak bangun, dibangunin sepak bola melek. Loh, gimana? Bahkan hadirin sekalian disiapkan 2 cangkir ginseng, rokok 1 pak, bahkan melotot terus. Khawatir kalau pas kedip bola masuk. Subhanallah. Ya ikhwan, bagaimana penghuni surga seperti ini? Enggak. Bahkan ciri daripada orang yang aman dari siksa kubur adalah sari'un fi ta'atillah wa bati'un fi ma'siyatillah. Orang yang bergegas di dalam ketaatan kepada Allah, bati'an bil ma'siyah, lamban dalam bermaksiat.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Di malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud. Yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khawfun, dengan penuh takut. Wata'ma'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya. Harap terhadap surga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah.

0: beribadah kepada Allah Azza wa Jal, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa bil asharikum yastaghfirun, waktu sahur setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
1: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, lalu orang ini pun berkata, ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa salat malam, salat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Berkata Al-Hasan Al-Basri, wahai fulan, kamu kerjakan dosa-dosa, kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga aku tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ya

0: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamannya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
4: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
5: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
4: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir engkau tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Adzkarun naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: عاصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله، رب yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, رب yang memiliki arsy yang agung. Ya Rabbana, wahai Rabb segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, aku menghadapkan wajahku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu, dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada Nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman lisyanih. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi seorang muslim yang cerdas. Kecerdasan dalam artian yang terpuji tentu merupakan perkara yang tidak mungkin luput dalam ajaran Islam yang sempurna yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua kebaikan dunia dan akhirat itulah yang dijadikan ada pada agama dan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul-Nya yang mengajakmu kepada hal-hal yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Kecerdasan atau kepandaian tentu perlu diukur dengan pemahaman yang benar. Allah Subhanahu wa taala di antara nama-namanya yang maha indah adalah Al-Alim, yang maha mengetahui, yang maha berilmu dengan ilmu yang sempurna. Ilmu yang tidak ada padanya kekurangan dalam semua segi, ilmu yang tidak akan mungkin diliputi dengan kelalaian karena sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah Subhanahu wa taala Rabbku tidak akan mungkin lupa dan tidak akan mungkin keliru. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya, mengetahui segala sesuatu yang ada pada makhluknya dengan sedetail-detailnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat seperti ini, sifat-sifat kesempurnaan, nama-nama yang maha indah, menurunkan agama, maka pasti agama ini penuh dengan segala kebaikan, penuh dengan ilmu, berarti agama Islam ini yang mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Buktinya apa? Dalam ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya untuk mengambil pelajaran dari petunjuknya, untuk mengambil ibrah dari tanda-tanda kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ini hanya akan diambil oleh orang-orang yang berakal. Orang-orang yang punya kecerdasan. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya akal sehat. La ayatil li ulil albab. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang punya akal sehat. Li ulin nuha bagi orang-orang yang punya kecerdasan. Kemampuan berpikir dengan benar. Ini menunjukkan apa? Agama Islam benar-benar mengajarkan kecerdasan, benar-benar menjadikan pikiran manusia itu bisa memahami segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi dirinya. Bukanlah sekedar kemampuan untuk memahami sesuatu dalam perkara-perkara dunia yang tidak bermanfaat bagi manusia. Contoh saat ini ketika dijadikan sebagai simbol kecerdasan, orang-orang yang dikatakan punya pemikiran jenius, punya pemikiran yang sangat pintar katanya, tapi apa yang dipikirkannya tidak membawa dia untuk mengenal Rabb-nya. Tidak membawa dia untuk mengikuti fitrahnya. Apakah ini bermanfaat? Justru dia mengikuti jalannya syaitan yang memalingkan manusia dari fitrah. Padahal mereka katanya melakukan penelitian terhadap alam. Menemukan banyak alat-alat atau penemuan-penemuan yang mengagumkan. Tapi ketika tidak membimbing mereka untuk mengenal Islam untuk keselamatan dirinya di kehidupan yang kekal abadi. Di akhirat nanti, apakah ini bermanfaat? Apakah ini pantas dikatakan sebagai kecerdasan? Atau justru pantas dikatakan sebagai kebodohan yang sesungguhnya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW disebut sebagai zaman apa? Zaman jahiliyah. Nisbat kepada jahil. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat yang mulia, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'ana Allahu bihadzal khair."
Wahai Rasulullah, dulu kita hidup di zaman jahiliyah yang penuh dengan keburukan, yakni zaman kebodohan, kegelapan. Tidak ada ilmu karena tidak membawa kepada cahaya yang menerangi langkah manusia. Zaman yang penuh dengan kegelapan dan kebodohan. Kemudian Allah datang menurunkan petunjuk yang engkau bawa, membawa kebaikan dan membawa cahaya yang terang benderang. Coba lihat perbandingan dan apa yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih ini. Berarti zaman sebelum diutusnya Nabi SAW adalah zaman jahiliyah. Oleh karena itu dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, perbuatan-perbuatan yang buruk dinisbatkan kepada zaman tersebut. Contoh seperti apa? Perempuan yang berdandan, berhias, yang melanggar atau menyimpang dari syariat Islam. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Hendaknya kalian wahai kaum perempuan menetap di rumah-rumahmu dan janganlah kamu berdandan bertingkah laku seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang terdahulu. Wanita-wanita yang hidup dalam kegelapan, kebodohan. Subhanallah, ini kita perhatikan. Agama Islam itu mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Karena kebodohan tidak pantas untuk orang-orang yang mulia. Tidak pantas untuk orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kebodohan itu Allah sebutkan sebagai sifat yang sangat melekat pada penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Penghuni neraka. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ula'ika kal'an'ami balhum adal. Ula'ika humul ghafilun. Sungguh-sungguh telah kami jadikan untuk menghuni, sebagai penghuni neraka jahannam, kebanyakan dari jin dan manusia.

menciptakan kita, menciptakan akal kita. Mungkinkah dia akan menurunkan agama yang tidak sesuai dengan pemikiran akal kita? Pasti akan bersesuaian. Makanya kita ketahui, yang terkenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menulis kitab yang sangat masyhur, Dar'u Ta'arudil Akli Wan Nakal, menolak pertentangan atau kontradiksi antara akal yang sehat dengan an-nakal, syariat atau dalil yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pada wahyunya. Tidak mungkin akan bertentangan. Justru akal yang sehat ketika bertemu dengan wahyu dari Allah akan diisi dan dijadikan semakin cerdas, semakin berilmu, semakin terang benderang menerangi langkah manusia, dijauhkan dari kejahilan, dari kegelapan. Dan memang kegelapan dan kejahilan adalah sesuatu yang sangat disukai oleh iblis, karena dengan itu dia akan bebas menggoda manusia, mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan, dalam kesesatan, mudah dimasukkan ke dalam jurang kebinasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wa'lam anna awwala talbisi 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama yang akan dilontarkan oleh iblis untuk menjebak manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu, dari kecerdasan yang sesungguhnya, ilmu agama. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya, menjadikan jalan manusia terang, terhindar dari kegelapan. Fa idza adfa'a masabihahum khabbatahum fil dhulami kaifa syaa. Maka kalau iblis telah berhasil memadamkan cahaya manusia, menjadikan jalan mereka gelap, maka dia pun bebas mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan tersebut. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belajar agama setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini menjadi sebab terangnya hati kita, terangnya langkah kita. Itulah sebabnya dalam Al-Quran disebutkan fungsi agama, memberi kehidupan dan ruh. Hidup kita akan lebih berarti, iman kita akan memiliki kehidupan, hati kita akan punya ruh, kemudian memberikan cahaya untuk menerangi langkah kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fid dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya mati, kemudian kami hidupkan dia, Allah hidupkan dia dengan iman, dengan dia mengenal petunjuk Allah, mengenal ilmu agama, dan kami jadikan dengan pada dirinya cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia. Apakah ini perumpamaannya sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Inilah agama memberikan kehidupan, menjadikan iman kita hidup, hati kita hidup sehingga semangat berbuat kebaikan, memikirkan hal-hal yang bermanfaat, tidak berlarut-larut dalam urusan dunia yang tidak mendatangkan sedikit pun, tidak mendatangkan manfaat bagi kita untuk kehidupan yang kekal abadi, kemudian memberikan cahaya yang akan membimbing menerangi langkah kita untuk kita selalu diteguhkan dalam menempuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus sampai kita menghadapnya di akhirat kelak. Demikianlah, inilah makna kecerdasan yang sesungguhnya yang hendaknya menjadi renungan bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya pandangan, wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sebab pencerahan untuk meluruskan makna kecerdasan yang sesungguhnya di kalangan kaum muslimin. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هدايه اف ام اذاعه القران الكريم والدروس العلميه والسير العطره تقدم لكم هذه
1: هدايه اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أصلح لنا أمورنا كلها وأصلح ولاة أمورنا وانصرنا والمسلمين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان إنك ولي ذلك والقدير عليه الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah تبارك وتعالى atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai di kiamat kelak. Kita minta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah memberikan kita ilmu nafi' dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan bangsa kita, urusan pemimpin-pemimpin kita dan masyarakat kita. Allah tolong kita dan saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan dan Allah timpahkan kepada kita sehingga kita bisa bersua pada sore hari ini, dan semoga Allah memberikan kita keberkahan di majlis ini, amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi rutin kita. Dan kembali kita ingatkan bahwa kita berada di bulan haram terakhir dari tiga bulan yang datang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Dan tanpa terasa kita sudah berada di bulan ketiga dari tiga bulan di atas. Dan ini menunjukkan bahwa waktu itu berjalan dengan cepat dan waktu tidak menunggu kita, apakah kita siap atau tidak, kita manfaatkan atau tidak. Dan akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan seluruh hal yang kita lakukan di dunia ketika waktu itu habis. Dan sekali lagi ini yang perlu kita renungkan bersama-sama, bahwa yang paling berharga dari kenikmatan dunia adalah waktu. Dan itu yang seringkali kita lupakan. Kita pikir yang paling berharga itu uang, atau yang paling berharga itu materi. Padahal yang paling berharga itu waktu. Dan ironinya waktulah yang paling sering kita sia-siakan dan kita buang-buang. ada banyak orang ke kantor polisi karena melapor kehilangan harta bendanya. Tapi kita gak pernah kantor polisi ketika kita merasa kehilangan waktu. Antum pernah ke kantor polisi? Waktu saya hilang, Pak. Kan itu gak pernah gitu. Padahal itu lebih mahal daripada harta yang hilang. Dan konteks pada bulan haram, ini waktunya kita memanfaatkan. Kalau tidak, kita harus tunggu sampai bulan Rajab. Dan entah, kita tidak pernah tahu takdir dan ajal kita. Maka maksimalkan hari-hari ini dan jangan sampai kita menyesal. Hadirin Allah muliakan, dan kembali kita lanjutkan pembahasan, dan ini sudah di akhir-akhir pembahasan tentang kesabaran. Sebuah karakter dan sifat yang merupakan kunci penuntut ilmu secara khusus dan kunci seorang muslim secara umum. Dan ini adalah sebagaimana kita bahas sifat yang tidak bisa dilepaskan dari seorang muslim seumur hidupnya. Sifat ini atau skill ini atau karakter ini dibutuhkan. Dan mirisnya, banyak di antara kita tidak pernah mempelajarinya dan tidak pernah melatihnya. Ada sebagian ilmu yang kita pelajari, kita gak pernah gunakan seumur hidup kita. Kita gak pernah gunakan seumur hidup kita. Tapi pembahasan tentang sabar itu dipakai setiap hari. Tapi kita jarang yang mempelajarinya. Jarang yang mempelajarinya. Ini yang menjadi renungan mahal bagi kita. Dan semoga Allah memberikan kita taufik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita. Amin rabbal alamin. Iya enggak sih hadirin? Dari semua yang kita hafalkan di SD, emang semua kepake ketika kehidupan real. Nah, dulu waktu SD, antum ngafalin apa aja? Ya kepake lah itu. Itu kan ilmu logika. Apa? Dulu antum ngafalin buku pintar gak sih? Nah, kita tuh satu era gak? Dulu kita ngafalin tuan rumah olimpiade dari yang pertama sampai yang terakhir. Ingat gak sih dulu? Kepake gak di dunia? Itu masalah. Ini pertanyaan ya, saya gak menjudge, tapi pertanyaan. Terus ngafalin apa lagi kita dulu tuh? Ada banyak banget yang kita ini kan, tapi ya itulah, itu harus kita evaluasi. Nah, sabar ini itu kepake setiap hari, tapi bahkan di antara ada banyak orang definisinya aja nggak tahu apa itu sabar atau makna dari sabar saja kita tidak tahu. Makanya ini penting untuk kita camkan. Dan mungkin kalau misalnya bertanya, kok pembahasannya gak selesai-selesai? Nah itu intinya. Kita harus, itu. Dapat berarti poinnya itulah. Kok gak selesai-selesai sih Pak Ustadz? Ya itu. Itu poin kita itu. Ya. Tapi insya Allah udah di akhir-akhir, tenang aja. Dan kita sepakat ya, begitu selesai kita akan ujian. Dan itu bagian dari kesabaran. Dan kalau nilainya jelek maka kita harus Masya Allah, itulah. Udah pinter antum nih. Kayaknya lulus semua insya Allah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat keterangan Ibnu Qayyim, tapi bukan dari Udatus Sobirin, tapi dari Madarijus Salikin. Masih ingat gak hadirin, ketika kita belajar bahwa sabar itu ada tiga. Apa? Sabar apa?
3: Assalamualaikum. Yang pertama, sabar dalam beribadah.
4: Bismillah. Yang pertama, sabar dalam beribadah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Lalu sabar dalam menghadapi musibah.
2: Ya. Kurang tepat. Tapi gak salah sih. Karena emang pertanyaannya ambigu. Pertanyaan ini bisa ke lebih dari satu arah. Nah, tinggal kita lihat gimana jawaban antum. Ada yang lain? Ya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sabar sebelum melaksanakan ibadah. Sabar ketika beribadah. Sabar setelah beribadah.
2: Ah iya, ini. Kurang tepat juga. Kan, gantung gak salah, beneran deh. Karena emang pertanyaannya emang ambigu. Ada yang punya jawaban lain? Ya, silakan. Nah ini diulang lagi. Tadi udah. Kayak kan kita harus sabar ngadepin jawaban dari jamaah. Nah ini alhamdulillah. Langsung dipraktekan. Baru aja kita bilang. Aduh. Tapi enggak sih ngadepin antum tuh bukan sabar. Ini hiburan. Seneng kita ini. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ada lagi?
3: Sabar bersama Allah. Sabar bersama Allah. Sabar karena Allah, Ustaz.
2: Ah, ini. Benar. Jadi kita kan bahas, enggak, sebenarnya semuanya benar ya, gitu loh. Cuman, ya pertanyaannya sebenarnya saya yang salah sih sebenarnya apa nggak detail tapi nggak apa-apa lah. Kita bahas kan sabar itu ada billah, walillah dan ma'allah atau fillah. Nah saya ingin kita kembali ke poin tersebut. Karena ini hal yang ada keterangan penting dari ulama kita. Nah, dari pembahasan di atas jamaah, ulama itu membagi orang membagi tingkatan manusia dari keterangan di atas, dari lillah wa billah wa ma'allah, khususnya lillah wa billah. Dan ini penting, ini penting. Yang pertama, ini tingkatan tertinggi, martabatul kamal, tingkatan yang sempurna. Dan ini martabatul ulil azaim, orang-orang yang punya tekad yang sangat kuat, yaitu orang-orang yang bisa menggabungkan antara as-sabru lillah wa billah. Jadi dia bisa gabungkan antara as-sabru lillah wa billah. Sehingga ia bisa sabar, dan itu semata-mata karena Allah dan mengharapkan wajah Allah. Dan dalam bersabar, dia senantiasa minta pertolongan kepada Allah dan tidak mengandalkan dirinya sendiri, tidak mengandalkan skillnya sendiri, tidak mengandalkan pengalamannya sendiri. Dan ini tingkatan tertinggi. Tingkatan tertinggi. Itu yang pertama. Jadi kita, saya ingatkan lagi bahwa as-sabru lillah itu sabar mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang bila sabar dengan meminta pertolongan dan bertawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun yang kedua, alla yakuna fihi la hadha wa la hadha, fahuwa akhassul maratib wa arda'ul khalqi. Yang kedua adalah gak pakai, bukan karena Allah dan gak minta pertolongan kepada Allah. Dan ini seburuk-buruknya orang. Nah, itu. Seburuk-buruknya orang. Dan orang-orang inilah yang akan gagal di dunia. Gitu. Jadi ketika dia ngerjain sesuatu bukan karena Allah dan ngandelin diri sendiri. Nah, itu. Bukan karena Allah dan ngandelin diri sendiri. Dan orang seperti itu adalah seburuk-buruknya orang. Ini yang paling parah. Jadi memang enggak berurutan ya, poin 1, poin 2. Sebenarnya kita bisa buat berurutan, tapi kita ikutin alur buku tersebut saja. Tapi poinnya kan jamaah juga insya Allah ngerti. Yang ketiga, man fihi sabrun billah wa huwa musta'inun mutawakkilun ala haulillahi wa quwwatih mutabarri'un min haulihi wa quwwatih walakin sabruhu laysa lillah. Yang ketiga, dia as-sabru billah, dia ngerjain sesuatu, dia sabar, dia minta tolong kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah, artinya dia minta tolong, isti'anah kepada Allah, dia gak ngandelin diri sendiri. Tapi sabarnya ini tujuannya bukan untuk Allah. Idh laisa fima huwa muradullahi dini minhu. Karena yang dia inginkan itu bukanlah yang Allah, artinya bukanlah termasuk iradah syar'iyah, bukan yang Allah ridhoi dan bukan yang Allah cintai. Itu itu poin. Fahada yanalu matulubahu, dan ini orang seperti ini bisa jadi dia mendapatkan apa yang dia inginkan, walakin la aqibata lahu, tapi dia gak dapat ganjaran, gak dapat pahala, bahkan bisa jadi dia gak dapatkan apa yang dia inginkan. Jadi dia bisa dapat, bisa gak dapat gitu. Bisa dapat, bisa gak dapat. Ngerti gak coba? Kita bahas dulu ya, 4. Karena ini penting banget nih, ini coba. Yang keempat, man fihi sabrun lillah lakinnahu dha'ifun nasibi min as-sabri bihi. Barang siapa yang sabarnya mencari wajah Allah atau untuk Allah, tapi dia lemah dalam sisi sabar billah. Nah, itu. Dia lemah dalam sabar billah. Lemah dalam bertawakal, lemah dalam bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan inilah kondisi mukmin yang lemah. Haiza, mukmin yang lemah. Fahadha halul mukmin ad-dha'if. Jadi ia kena budunya bagus, wa ia kena stainnya lemah. Nah, itu poin. Jadi kesimpulannya kata para ulama, fasabirun lillahi wa bila azizun hamid. Orang yang lillah dan billahnya bagus, maka ialah yang akan mulia dan terpuji. Wa man laysa lillahi wala billah madhmumun makhdhul. Dan barang siapa yang sabarnya bukan untuk Allah dan tidak meminta pertolongan kepada Allah, dialah yang tercela dan akan gagal. Wa man huwa billahi la lillah, barang siapa yang sabar billahnya bagus tapi lillahnya enggak bagus, maka dia berhasil tapi tercela. Wa man huwa lillahi la billah ajizun mahmud. Barang siapa yang lillahnya bagus dan billahnya enggak bagus, maka dia lemah. Tapi ada sisi terpujinya. Pusing enggak hadirin? Coba jujur. Ngerti enggak? Enggak ya? Berarti salah siapa? Salah gurunya. Enggak pintar ngejelasin. Bisa dipahami enggak? Ini keseharian kita banget tuh. Makanya penting. Yang enggak paham yang mana? Aku kayaknya enggak paham nomor 1, nomor 2, 3 sama 4 Pak Ustaz. Ya berarti emang ini gurunya ini salah. Penuh kelemahan. Oke, kita coba pelan-pelan ya. Kan kita belum kasih contoh-contoh. Tapi saya ingin antum lihat dengar secara utuh dulu lah. Jadi yang pertama apa? Yang pertama. Iya, lillah dan billah. Dan otomatis ma'allahnya dapat nanti. Gitu lah. Jadi jamaah yang Allah muliakan,

Contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Yang bisa kasih contoh. Coba aja. Nggak mau. Ya, simpel aja. Ketika misalnya hadirin sekalian datang ke majelis ilmu belajar agama atau ngafalin Quran atau belajar tahsin semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu hal-hal yang tadi kita sebutkan kan semuanya susah-susah semuanya tuh gitu. Belajar tahsin emang gampang, susah. Apalagi kalau kita udah belajarnya di apa? Di masa apa ya? Melewati golden time kita. Ah itu. Untuk khususnya makharijul huruf. Itu kan susah. Tapi kita lakukan itu, kita semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke kajian enggak ada keinginan untuk keren-kerenan. Enggak ada keinginan untuk hal lain. Hanya ingin mencari ilmu nafi, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak ada belajar tahsin, enggak ada pikiran biar dipuji gitu loh. Bacaannya kayak Imam Masjidil Haram. Lalu paling enggak ada satu makmum lah yang terpicut gitu loh. Ya kalau enggak mawar melati lah gitu. Kita tuh enggak ada pikiran sama sekali untuk itu. Kita hanya ingin bisa membaca Al-Quran haqqa tilawatih, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu lillah. Dan pada saat kita apa mau belajar dan ketika belajar, senantiasa sebelum berangkat tuh doa dulu sama Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Terus doa, ya Allah mudahkan saya dalam mempelajari makharijul huruf. Ya Allah lancarkan lisan saya dalam membaca Al-Quranul Karim. Ya Allah tajamkan pemahaman saya agar saya bisa memahami dengan benar materi yang disampaikan. Jadi doa. Jadi tujuannya benar, caranya jelas benar, dan senantiasa minta tolong dulu sama Allah. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu poin yang pertama. Itu poin yang pertama. Jelas nih jemaah. Itu. Nikah misalnya. Kita menikah dan menjalani pernikahan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum pernikahan kita doa dulu, minta tolong sama Allah. Dan dalam menjalani hari-hari pernikahan, minta kesabaran ngadepin istri. Minta kesabaran ngadepin suami. Dan benar-benar fokus biar Allah ridho sama saya. Gitu loh.